0: Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
1: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
2: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya. Yang dikasih rishwah kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh, tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji, kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso. Kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
3: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara, supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang, insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan, itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rabb, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul asr faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi SAW, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita gak merasa. Gak merasa ada yang kurang dari dia. Gak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat. Jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayata dunya Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
2: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan? Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
3: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, oh maafkan saya. Maka dia pun menjawab juga, maafkan saya. Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. Minggir, main sana, ganggu saja, teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan. Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku. Kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, di mana bapak mereka? Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. Kemana semangatmu istriku? Ya Allah, maafkan aku. Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah. Ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu. Maka si kecil pun bangun dan berkata, oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku. Dan kupeluk anakku kuciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku. Menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu tsaubuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana'bud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana'budu" pada Al-Fatihah dalam salat yang kita baca biasanya. "Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati.

0: Allah. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama. Pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali.

0: Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum. Apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya. Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya yaitu Abdullah Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Qur'an itu turun kepadamu, ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu. Bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah maha adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
6: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghadiba fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
7: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk

0: sibuk. Manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan. Mereka bekerja mati-matian. Keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika enggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah. Dia akan bergerak. Dia akan berbicara. Dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab. Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak. Si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah, wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru, orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustaz, apakah Ustaz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya, emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah, begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah, akur, rukun, ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik, apalagi sesama saudara yang muslim, sama kakak, sama adik, gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi SAW, laisa minna man la yarham saghirana wa la yuwaqqir syarafa kabirina, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip, ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya arifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, nasihatilah aku. Maka beliau menjawab, jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati. Sifat As-Sofwah.
2: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia. Ngapain coba difoto? Kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa fotolah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana ya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersalawat, maka salawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan, disholawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masona apa? Wahabitu masona, wahabitu masona ufiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'mal, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apakah melakukan dosa besar hukumnya sama dengan beriman kepada taghut? Taghut ini maknanya banyak, tergantung konteks. Taghut maknanya bisa kullu ma ubida min dunillah wa huwa radin. Segala yang disembah selain Allah dan dia ridha disembah. Fir'aun itu taghut, Raja Namrud itu taghut, karena mereka disembah dan ridha, menyuruh orang untuk menyembah diri, ya. Itu makna pertama. Kedua, taghut maknanya adalah kuhan, jamak dari kahin. Kahin itu adalah orang yang dukun, itu taghut juga. Ketiga, Umar bin Khattab radhiyallahu menyatakan taghut adalah syaitan. Syaitan disebut taghut. Taghut salah satu maknanya adalah syaitan, ya. Termasuk hakim yang tidak memberlakukan hukum Allah ketika mengadili satu perkara itu juga taghut, dan seterusnya. Nah, kalau orang melakukan dosa besar, apakah dia beriman kepada taghut? Ketika dia melakukan dosa besarnya, iya, dia tergoda setan, dia taat kepada setan, laknatullahi alaih. Saat itu, ya. Tapi begitu dia selesai, apalagi dia menyesal, maka dia tidak lagi sebagai orang yang taat atau beriman kepada taghut tadi.
6: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz, wali kelas, anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasarru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh yang seperti itu, ya. Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, enggak berharap, enggak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah uluh gitu segering ada, ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh, halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Enggak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian, ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. 1 kilo 1 juta lah jaraknya. 5 kilo 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya ribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana istikharah saat haid? Bisa? Bisa dengan berdoa tanpa sholat. Kita sudah pernah bilang bahwa istikharah itu ada 2. Pertama dalam bentuk doa, yang kedua dalam bentuk sholat. Kalau lagi haid tidak bisa sholat, ya meminta pilihan yang baik kepada Allah dengan berdoa, ya.
7: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Ustaz, adakah kewajiban zakat untuk apartemen yang tidak ditempati? Kalau tidak ditempati itu diiklankan untuk dijual dan selama 1 tahun tidak laku, pas setelah 1 tahun laku, ya wajib zakat. Karena itu dianggap barang dagangan yang tersimpan selama 1 tahun. Ya. Sejak tahun lalu berusaha dijual tuh gening, namun belum terjual juga hingga kini. Apakah harus zakat dan dana belum saya miliki, apa yang harus dilakukan? Nanti kalau sudah laku ya, keluarkan zakat.
8: Iya.
9: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
8: Iya.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Apabila majlis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdol sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdol. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalait." Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah. Ya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Bedah lainnya, daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476. Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid An-Nafi Dago Resort Kabupaten Bandung, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidhahullah dalam pembahasan alam malaikat, yang insya Allah pada kesempatan hari ini akan membawakan tema ibadah dan amalan para malaikat. Hadirin sekalian, sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi yang pertama, insya Allah di hari Sabtu tanggal 8 November 2026 akan ada 3 kajian Ustadz dalam satu waktu di Masjid Pusdai Kota Bandung. Insya Allah pemateri yang telah terkonfirmasi diantaranya adalah Ustadz Ahmad Jainuddin Al-Banjari Hafidhahullah dan Ustadz Yahya Badusalam LC Hafidhahullah. Untuk info selengkapnya, insya Allah akan kami share di berbagai media sosial di Yayasan Tarbiyah Sunnah. Kemudian informasi yang kedua, alhamdulillah donasi pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung sampai saat ini sudah terkumpul uang sebesar Rp107.985.123.
8: bagi jemaah sekalian yang ingin turut bertaun di program wakaf kantor dakwah ini dapat menyalurkannya ke rekening BSI dengan nomor 777-791-4760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan informasi selanjutnya, kami kembali mengajak kepada para jemaah sekalian untuk mendownload aplikasi Tarbiyah Sunnah. Sudah banyak pembaharuan, di antaranya adalah Bapak dan Ibu sekalian dapat menyimak radio dan TV Tarbiyah Sunnah dalam genggaman kapanpun dan dimanapun. Kemudian informasi terakhir, alhamdulillah donasi peralihan radio AM ke FM masih berlangsung dan alhamdulillah saat ini sudah terkumpul uang sebesar 2.560.419.967 rupiah. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang terus berkontribusi dalam upaya penyemaran dakwah ini. Bagi jemaah yang ingin turut bertaun dalam program radio FM ini dapat menyalurkan donasinya ke rekening sebagai berikut: BSI dengan nomor 777-951476-7 atas nama TS Donasi Radio. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan dan insya Allah kajian sesaat lagi akan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin ikhwati fillah, para jamaah Masjid An-Nafi' Dago yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa membahas alam para malaikat yang mulia. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas akhlak para malaikat. Kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya, ibadatul malaikati wa amaluhum, ibadah dan amal para malaikat. Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat dan memberi tugas untuk melakukan amalan-amalan yang dahsyat di langit dan di bumi. Dan Allah pun menugaskan mereka untuk melakukan banyak ibadah-ibadah yang agung. Jenis dan perbuatan ibadahnya sesuai dengan kemampuan, kekuatan yang Allah berikan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan mereka untuk memikul ibadah tersebut, sehingga tegaklah seluruh urusan di langit dan juga di bumi. Jadi tugas yang Allah berikan kepada para malaikat demi keberlangsungan alam dengan penataan pengaturan yang sempurna, demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup yang ada di alam jagat raya ini. Karena itulah Allah menjaga para malaikat dari kemaksiatan, dari ketidaktaatan. Seolah-olah perintah Allah itu bersumber atau perintah kauniyah yang menyebabkan para malaikat tidak pernah ingkar, tidak pernah menyimpang. Kalau umpamanya malaikat diberikan keinginan dan kemampuan untuk menyimpang atau untuk tidak taat, bahaya. Urusan keberlangsungan hidup di alam jagat raya ini bisa terguncang. Maka tugas dan ibadah para malaikat disebut jabaliyah atau kauniyah, bukan syar'iyah. Makna bahwa tugas malaikat, tugas jabaliyah adalah memang malaikat diciptakan untuk memikul seluruh tugas dan tanggung jawab tanpa diberikan dua hal. Tanpa diberikan keinginan untuk membantah dan tidak diberikan kemampuan untuk membantah.
tidak diberikan keinginan untuk durhaka dan tidak diberikan kemampuan untuk durhaka. Jadi enggak diberi kemampuan, enggak diberikan keinginan untuk durhaka, untuk maksiat. Makanya para malaikat tak pernah maksiat, tak pernah durhaka, tak pernah menyimpang. Dan juga tidak diberikan kelemahan-kelemahan yang melahirkan penyimpangan atau kemaksiatan. Tidak diberikan rasa malas, lemah, bosan, cangkel, pegel, singsiremen, dan yang sejenisnya yang bisa melahirkan rasa malas dalam melakukan amalan. Itu yang disebut dengan ibadah jabaliyah. Berbeda dengan ibadah syar'iyah seperti yang Allah tugaskan kepada jin dan manusia. Disebutnya amalan syar'iyah. Dan jin serta manusia diberikan keinginan untuk bermaksiat, untuk menyimpang, untuk tidak taat, tidak nurut, dan diberikan kemampuan untuk itu. Nah, kalau jin dan manusia diberi keinginan dan kemampuan untuk durhaka, untuk tidak taat, tapi manusia dan jin tetap taat, tetap melakukan perintah itu, maka ini sebuah prestasi. Maka diberikan reward, diberikan balasan, ganjaran atau pahala karena ketaatannya hasil perjuangan. Perjuangan memerangi keinginan untuk bermaksiat, terus ke perjuangan untuk mengatasi kemampuan untuk bermaksiat, terus diberi kelemahan. Kelemahan ini bisa mendorong kemaksiatan. Kelemahannya itu

yang mengakibatkan mereka punya keinginan untuk durhaka. Kedua, diberi kemampuan untuk melakukan kedurhakaannya tersebut. Ketiga, diberi kelemahan dalam melakukan ibadah dan amal soleh. Kelemahan ini juga bisa menjadi penghalang untuk beribadah dan beramal soleh. Kelemahannya itu tadi ada cangkel, ada pegel, ada lilis, lesu, lemah, malas, dan yang sejenisnya. Kalau dengan tiga jenis penghalang ibadah, manusia kekeh melakukan ibadah, maka ini sebuah prestasi. Para malaikat tidak diberi tiga penghalang ini atau segala jenis penghalang untuk melakukan amalnya, enggak. Enggak diberikan keinginan untuk bermaksiat, enggak diberikan kemampuan untuk bermaksiat, tidak diberikan kelemahan-kelemahan seperti yang dilakukan atau dialami oleh manusia. Maka siapa yang taat di kalangan manusia, dia dipahalai. Siapa yang maksiat di kalangan manusia, dia akan diazab. Dan nas-nas syariat menunjukkan malaikat maksum terpelihara dari dosa. Contoh umpamanya Al-Quran surah Al-Anbiya 26-29, Allah menyatakan وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ La yasbiqunahu bilqawli wahum biamrihi ya'malun Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Wa la yashfa'una illa liman irtada wahum min khasyatihim musfiqun Wa man yakul minhum inni ilahun min dunillah Thalika najzihim najzi Fathalika najzihi jahannam Kathalika najzi zalimin Orang-orang musyrik berkata Allah punya anak. Yang dimaksud oleh orang-orang musyrik Allah punya anak itu para malaikat. Para malaikat dalam pandangan orang musyrik adalah anak-anak Allah. Oleh Allah dibantah Subhanah, Maha Suci Allah dari hal itu. Artinya ini bantahan, Allah tidak punya anak. Bal ibadum mukramun, bahkan para malaikat itu hamba-hamba yang dimuliakan, bukan anak Allah. Mereka tidak pernah mendahului ucapan Allah. Mereka selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan para malaikat tidak memberikan syafaat kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhoi, dan mereka saking takutnya kepada Allah mereka tunduk. Maka siapa di kalangan malaikat yang berani berkata, aku adalah sesembahan selain Allah, maka kami akan balas malaikat itu dengan jahannam. Demikianlah kami membalas makhluk yang zalim. Jadi seandainya, ini seandainya, ada malaikat yang berani, nih aku sesembahan selain Allah, itu masuk neraka jahannam. Seandainya. Apakah pengandaian ini memberi makna sangat mungkin malaikat berkata demikian? Nanti ada pembahasan. Kedua, surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijar 'alaiha Malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.

yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Di dalam neraka itu ada para malaikat yang ghilad dan syidad. Ghilad yang sudah tercabut rasa belas kasihan dari hatinya. Syidad kuat fisiknya, tidak terbakar api, tidak merasakan penderitaan di dalam neraka. Syidad. La ya'sunallaha ma'amaru. Mereka tak pernah maksiat terhadap perintah Allah. Tak pernah durhaka, tak pernah membangkang. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini dua ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kemaksuman para malaikat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, Al-malaikatu ibadullahi mukramuna indahu fi manazil aliyatin wa maqamatin samiyah wa hum lahu fi ghayati ta'ah qawlan wa fi'lan la yataqaddamuna baina yadayhi bi amrin wa la yukhalifunahu fi ma amarahum bih bal yubadiruna ila fi'lih wa huwa ta'ala ilmuhu muhitum bihim fala yakhfa alaihi minhum khafiyah. Para malaikat, ini kata Imam Ibnu Katsir, adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisi Allah. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dan mereka berada dalam puncak ketaatan baik ucapan ataupun perbuatan. Mereka tak pernah mendahului perintah Allah dan tidak pernah menyelisihi apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Bahkan mereka langsung melakukan apa yang Allah perintahkan tersebut. Dan ilmu Allah meliputi mereka. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari para malaikat itu dalam pandangan Allah. Jadi para malaikat pun tak lepas dari pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Zahir ayat menunjukkan Allah Azza wa Jalla membebani para malaikat dengan ibadah dan amal-amal yang hebat. Dan Allah menjaga mereka, memelihara mereka dari kedurhakaan. Malaikat tak pernah durhaka. Dan inilah yang menyebabkan Allah menyebut malaikat dengan ibadu mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan. Kemuliaannya karena mutlak 100% taat, tak pernah bermaksiat. Dan ini mengisyaratkan kemuliaan itu hanya ada dalam hal tersebut. Kemuliaan hanya bisa diraih dengan ketaatan, dengan menjaga diri dari dosa dan maksiat. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin. Wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Engkau ya Allah memuliakan siapa saja yang engkau kehendaki untuk engkau muliakan. Engkau juga menghinakan hamba-hamba yang engkau kehendaki untuk dihinakan. Dalam doa kunut ada satu kalimat, La ya'izzu man adait wa la yadhillu man wallait. Tidak akan mulia orang-orang yang memusuhimu, yang engkau musuhi. Dan tidak akan hina orang-orang yang engkau cintai. Yang engkau cintai pasti dimuliakan, yang engkau musuhi pasti dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Imam As-Suyuti menerangkan dari Qadi Al-Qadi Iyad bahwa para ulama sepakat tentang
seluruh malaikat itu maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan. Dan mereka memiliki derajat yang sangat tinggi dan mulia karena ketaatan dan kemaksuman tersebut. Ada beberapa iskal yang mungkin muncul di dalam benak manusia. Iskal itu kesalahpahaman. Salah satu kesalahpahamannya itu adalah ada malaikat yang durhaka. Dan itu diambil dari beberapa ayat yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi mereka salah faham. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama. Pertama, ketika Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada Adam, semua malaikat sujud kecuali Iblis. Lalu ada yang memahami dari konteks ayat ini, Iblis termasuk golongan malaikat, tapi malaikat yang durhaka. Karena konteks ayatnya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kamu kepada Adam. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Ada kesan iblis termasuk golongan malaikat dan ini termasuk malaikat yang durhaka. Ini iskal yang pertama yang berkesimpulan bahwa ada malaikat yang durhaka yaitu iblis. Ini dibantah oleh para ulama karena iblis jelas-jelas bangsa jin. Dalam surah Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bangsa jin. Tapi dia durhaka kepada perintah Allah. Jadi jelas bukan bangsa malaikat. Terus ketika iblis ditegur oleh Allah, ma manaka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan kamu? Apa jawab iblis? Ana khairu min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam, engkau ciptakan aku dari api sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Yang diciptakan dari api itu apa? Jin, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Dari dua data itu saja sudah jelas bahwa iblis bukanlah bangsa malaikat tapi bangsa jin. Lalu konteks ayat tadi gimana ketika Allah perintahkan malaikat untuk sujud? Semua malaikat sujud kecuali iblis. Para ulama pun menerangkan bahwa huruf illa disebut huruf istisna dalam bahasa Arab. Istisna itu pengecualian. Huruf istisna di sana disebut istisna munfasil, bukan muttasil. Munfasil itu artinya terpisah. Kalau muttasil ya satu golongan, contoh. Ja'at tullabu ilal jamiah illa Zaidan. Semua mahasiswa sudah datang ke kampus kecuali Zaid. Kalau Zaid ini mahasiswa tapi belum datang, illa atau huruf istisna tadi disebut muttasil. Muttasil itu Zaid golongan mahasiswa. Tapi ada lagi orang namanya Amron umpamanya. Amron ini suka ke kampus juga tapi cleaning service. Bukan mahasiswa. Atau mungkin dia TU-nya. Atau surikitinya. Kan suka datang ke kampus juga ya. Lalu ada orang yang mengatakan ja'atul labu illa Amron, telah datang seluruh mahasiswa kecuali si Amron. Amron ini belum datang tuh.
Amron ini setiap hari harus ke kampus tapi belum datang. Amron ini bukan mahasiswa, mungkin suri kita tadi atau cleaning service. Maka huruf illa tadi disebut munfasil, terpisah. Nah dalam konteks para malaikat disuruh sujud, semua sujud kecuali iblis. Iblis bukan golongan malaikat dan huruf illa di sana munfasil. Dan ini tidak menyalahi kaidah. Inilah jawaban pertama tentang syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, ada dua malaikat yang turun. Dua malaikat itu lalu mengajarkan apa? Sihir kepada manusia. Siapa nama dua malaikat itu? Harut dan Marut. Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, surah Al-Baqarah 102. Yang di sana Harut Marut diturunkan lalu sebagai fitnah bagi manusia, mengajarkan sihir kepada manusia. Sihir ini keburukan apa kejelekan? Buruk dan jelek. Karena yang mempelajari sihir bisa kufur. Dua malaikat itu mengajarkan keburukan, yaitu sihir. Dan itu sebuah kedurhakaan. Dari sini sebagian orang ada yang menyimpulkan ada malaikat yang durhaka, contohnya siapa? Harut dan Marut. Ini pun dibantah oleh para ulama. Harut dan Marut betul sebagian atau mayoritas mufasir menyatakan dua malaikat, dan yang lain menyatakan bukan. Itu dua orang soleh, saking solehnya kemudian digelari atau dianggap dua malaikat yang lalu mengajarkan sihir. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang menyatakan Harut dan Marut adalah dua malaikat. Tapi dua malaikat ini tidak durhaka. Dua malaikat itu Allah utus ke muka bumi untuk menguji kadar iman manusia dengan menawarkan sihir. Tapi sebelum diajarkan sihir, malaikat wajib mengatakan innaman nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, hanya ujian bagi kalian. Jangan kalian kufur dengan belajar ilmu sihir ini. Allah menugaskan dua malaikat itu untuk mengajarkan sihir dan memberi peringatan kepada manusia bahwa ini ujian, jangan kufur dengan belajar sihir. Siapa yang di kalangan manusia kekeh ingin belajar sihir, ajarkan. Itu perintah Allah kepada mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan, tugas malaikat tugas jabaliyah, bukan syariah. Malaikat enggak diberi keinginan dan kemampuan untuk membangkang perintah ini. Itulah perintah Allah. Sehingga ketika ada orang belajar sihir, Allah merintahkan ajarkan, dan itu ketaatan malaikat. Yang durhaka adalah orangnya yang belajar sihirnya. Malaikat yang mengajarkan sihirnya itu tidak durhaka, tapi taat karena melaksanakan perintah Allah sebagai ujian. Apa yang dilakukan oleh malaikat Harut dan Marut ini tak ubahnya seperti apa yang dilakukan oleh seluruh malaikat. Ingat, semua yang bergerak, baik makhluk hidup atau benda mati, itu tidak bergerak sendiri loh. Digerakkan oleh malaikat. Angin yang bertiup digerakkannya oleh malaikat. Petir yang menyambar digerakkannya oleh malaikat.
awan yang apa berjalan, digerakannya oleh para malaikat. Bahkan yang gede seperti berdiri beredarnya planet-planet pada orbitnya, matahari, bulan, bintang, itu digerakannya oleh malaikat. Termasuk tubuh kita, tubuh bagian dalam, ada proses pencernaan, ada proses apalagi dipompanya darah oleh jantung. Itu semua diprosesnya oleh malaikat loh. Termasuk kita menggerakkan tangan, kita merasa kita yang menggerakkan. Para malaikat ini yang menggerakkan ini. Kita melangkahkan kaki, kita merasa kitalah yang apa namanya menggerakkan kaki. Para malaikat yang menggerakkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ada orang mau berbuat durhaka, umpamai sujud ke patung, musyrik. Dia diberikan keinginan oleh Allah untuk sujud ke patung dan diberikan kemampuan untuk sujud ke patung itu diproses oleh malaikat. Umpamanya dia membungkukkan badan, dibungkukkan dia oleh malaikat. Kemudian dia sujud, disujudkan oleh malaikat. Nah, malaikat yang memproses sujudnya orang ke berhala itu atas perintah Allah. Apakah malaikat itu durhaka karena membantu orang sujud ke patung itu? Tidak, itulah tugas mereka. Malaikat tidak membantah, saya enggak mau memproses orang yang sujud ke patung musyrik nanti durhaka. Enggak begitu, diproses saja. Apakah itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan? Tidak, itulah tugas para malaikat. Disebut tugas apa? Jabaliyah. Itu tak ubahnya seperti Harut dan Marut tadi. Karena itulah Harut dan Marut tidak dianggap dua malaikat yang durhaka karena mengajarkan sihir. Tidak. Karena Allah yang perintahkan mereka untuk melakukan itu. Terlebih ada beberapa rumor yang dusta yang beredar. Cerita-cerita yang dikarang-karang. Yaitu Harut dan Marut, dua malaikat yang hidup di langit lalu tergoda oleh perempuan namanya Az-Zahra, dihukum, diturunkan ke muka bumi lalu mengajarkan sihir sebagai sebuah keburukan. Ini kisah yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan nas syariat. Pertama, malaikat itu tidak bergender laki-laki loh. Masa bisa tertarik dengan perempuan namanya Az-Zahra? Kedua, malaikat itu enggak diberikan syahwat kepada lawan jenis karena dia enggak punya lawan jenis. Ketiga, masa ada perempuan manusia namanya Az-Zahra bisa ke langit gitu? Ini cerita yang dikarang-karang yang tidak sesuai dengan nas dan akal manusia. Inilah syubhat kedua dengan jawaban yang tadi diterangkan. Syubhat ketiga dari firman Allah dalam surah Al-Anbiya 29. Di ayat itu Allah menyatakan, "Wa may yaqul minhum inni ilahun min dunillah fadzalika najzihi jahannam." Siapa saja andai ada di kalangan malaikat yang berkata, "Aku sesembahan selain Allah," maka kami akan masukkan dia ke dalam jahannam. Lalu dari sini ada yang berpendapat, "Fadhahiru hadza qudratuhum 'alal ma'siyah." Ayat ini mengisyaratkan ada kemungkinan malaikat bisa bermaksiat. Dengan mengatakan, "Aku sesembahan selain Allah, sembahlah aku," kan gitu. Ini kalimat pengandaian yang disalahfahami. Dijawab oleh para ulama. Di antaranya oleh Syekh Muhammad Al-Amin
rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan di dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Pertama, bahwa pengandaian tidak selalu mungkin terjadi. Banyak pengandaian yang menyatakan mustahil yang diandai-andaikan itu terjadi. Tidak mungkin terjadi. Contoh, Al-Quran surah Az-Zukhruf 81, Allah menyatakan, Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan oleh Muhammad, seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak itu. Ini kan pengandaian. Seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembah anak itu. Apakah pengandaian ini memberi makna sangat mungkin Allah punya anak? Enggak, mustahil Allah punya anak. Tidak mungkin Allah itu punya anak gitu. Dan kemustahilan Allah punya anak diambil dari ayat ini. Kalau Allah, seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali menyembahnya. Menunjukkan gak mungkin Allah punya anak, sehingga gak mungkin aku menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan dahsyatnya larangan berbuat syirik. Ini yang pertama. Kedua, para nabi, para rasul, manusia terbaik di zamannya masing-masing. Yang paling hebat tauhidnya, yang paling jauh dari syirik, dari kufur, dari segala macam penyimpangan. Yang terhebat ibadah dan amal soleh, yang paling banyak pahala dari kebaikan-kebaikannya. Lalu Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 65. Kata Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal musyrikin minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada engkau hei Muhammad, juga kepada para rasul sebelum engkau. Apa isi wahyunya? Kalau kamu musyrik, seandainya kamu musyrik, Nabi Muhammad ini musyrik, maka gugur, batal, terhapus seluruh amalnya dan pasti kamu termasuk orang rugi. Nabi Muhammad itu ibadahnya hebat, amal solehnya hebat, tak tertandingi, pahalanya seuduk-uduk. Seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh umatnya, pahalanya itu mengalir kepada beliau loh. Karena beliau orang yang pertama kali menunjukkan kebaikannya. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama pahalanya dengan orang yang melakukan kebaikan itu. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan dalam Islam, dia dapat pahala dari orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu. Kita ibadah, kita amal soleh gara-gara apa? Gara-gara diberikan petunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua amal umatnya, pahalanya mengalir kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sebuah hal yang tak perlu, sebuah hal yang bid'ah adalah orang menghadiahkan pahala ibadah amal solehnya untuk nabi, untuk para sahabat, untuk ulama-ulama terdahulu. Gak perlu, dah itu mah otomatis itu. Kita bisa ibadah sholat, mengangkat tangan, sedekah, rukuk, sujud. Dari mana tahu? Dari para ulama yang menjelaskan tata cara sholat Nabi dalam hadis-hadisnya. Kita pelajari. Pas kita praktekkan,
ulama ahli hadis yang meriwayatkan hadis itu sudah sampai ke kita, dapat pahalanya. Guru-guru kita semua dapat pahala dari amalan kita. Guru dari guru kita dapat pahala juga dari amalan kita. Terus ke para ulama, terus ke para sahabat, terus ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak perlu dihadiahkan ini pahala, otomatis sampai sendiri. Jadi Nabi itu orang yang paling banyak pahalanya. Tapi apa kata Allah? La in asyrakta la yahbathanna amaluk. Kalau engkau syirik, hei Muhammad, gugur seluruh pahala kamu. Ini pengandaian, andai kamu syirik, pasti gugur semua pahala kamu. Timbul pertanyaan, apakah kepengandaian ini memberi makna sangat mungkin Nabi berbuat syirik? Tidak. Mustahil Nabi berbuat syirik. Dan realita, kenyataan menunjukkan Nabi wafat tetap di atas tauhid. Sehebat-hebat, semurni-murni tauhid dari awal sampai akhir ya beliau itu. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Termasuk seluruh Nabi alaihimussalatu wassalam. Yang Allah jelaskan dalam surah Al-An'am 84-88. Allah menyatakan, wa min dzurriyyatihi Dawud. Ila qawlihi dhalika hurallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Dan diantara anak turunan dari para nabi sebelumnya adalah Dawud. Lalu Allah menyebut beberapa nabi. Itulah hidayah dari Allah. Allah memberi hidayah, dengan hidayah itu kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Seandainya seluruh nabi tadi berbuat syirik, maka batal, gugur, terhapuslah semua amal yang mereka lakukan. Seluruh nabi. Seandainya seluruh nabi itu berbuat syirik, maka tetap dihapus semua amalnya. Ini juga pengandaian, andai para nabi syirik, terhapus juga amalnya. Apakah ayat yang mengandaikan ini memberi makna mungkin saja para nabi syirik? Enggak mungkin, mustahil. Semustahil itulah ayat, andai ada malaikat yang mengatakan, akulah sesembahan selain Allah, sembahlah aku. Pengandaian ini tidak memberi makna bakal mungkin ada malaikat yang durhaka. Enggak ya. Jadi ada pengandaian yang memberi makna bahwa apa yang diandaikan itu mustahil terjadi. Inilah bantahan yang ketiga. Jadi tiga syubhat tentang para malaikat, bahwa para malaikat mungkin durhaka. Pertama, kasus iblis yang dianggap malaikat sudah terbantah. Kedua, kasus Harut dan Marut yang mengajarkan sihir, ini juga sudah terbantah. Yang ketiga, perkataan para malaikat perkataan para malaikat bahwa andai di antara malaikat itu ada yang mengatakan aku ilah selain Allah, ini juga sudah terbantah. Intinya enggak ada satupun malaikat yang berdosa, enggak ada satupun malaikat yang durhaka, enggak ada satupun malaikat yang membantah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat adalah makhluk yang maksum, terpelihara dari dosa. Terlebih umpamanya kalau malaikat yang ditugaskan mengurus alam jagat raya ini, menjaga agar matahari beredar pada garis edarnya, pada orbitnya, tak pernah lalai sedikit pun. Andai mereka lalai, andai mereka durhaka, biarkan malaikat suruh jalan sendiri aja.
Apa akibatnya? Akibatnya melenceng dari orbitnya. Apa yang terjadi? Berpengaruh atau kepada alam ini bisa bertubrukan atau hanya sedikit melencengnya, umpah sedikit menjauh dari bumi jaraknya. Beku seluruh kehidupan yang ada di bumi ya, atau sedikit saja mendekat, terbakar atau seluruh kehidupan yang ada di muka bumi hancur kehidupannya sudah. Itu apabila malaikat lalai sedikit saja. Alhamdulillah Allah tidak menganugerahkan keinginan dan kemampuan untuk membangkang kepada para malaikat, dan ini demi kemaslahatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi intinya malaikat hamba Allah. Sebagai hamba mereka taat, tunduk dan patuh. Sebagai hamba mereka melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Timbul pertanyaan lagi, apa saja bentuk-bentuk ibadah para malaikat? Apakah sama dengan kita? Malaikat suka sholat? Ya, sholat. Apakah sholatnya sama dengan kita? Malaikat suka tasbih? Ya, suka zikir. Apakah zikirnya sama dengan kita? Ini yang kita bahas ya. Ahammu anwa'il ibadah indal malaikah. Jenis ibadah terpenting yang dilakukan oleh para malaikat. Pertama, kenapa ini terpenting? Sebab tadi apa? Berkaitan dengan kemaslahatan seluruh makhluk di alam jagat raya ini. Jenis ibadah terpenting para malaikat yang pertama adalah, Rabu depan kita bahas. Panjang ini poinnya, waktu yang tersisa tinggal 7 menit. Cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

Pertanyaan pertama, kenapa Allah butuh malaikat untuk mengurus alam semesta? Kata siapa? Ini pertanyaannya salah. Kenapa salah? Sebab lahir dari keyakinan Allah butuh kepada para malaikat. Enggak. Allahumma ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu ghani. Ghani itu enggak butuh apapun dari malaikat, dari alam ini. Allah enggak butuh manusia, jin, malaikat, seluruh alam Allah enggak butuh. Terus kenapa Allah menciptakan malaikat? Kita teruskan dulu pertanyaan. Padahal seakan-akan bertolak belakang dengan konsep tauhid rububiyah bahwa Allah mengurus, menggerakkan, memelihara alam semesta sendirian tanpa sekutu, tanpa bantuan dari siapapun. Tah tahu. Jadi dua antara pertanyaan dengan pernyataan bertolak belakang. Pertanyaannya kenapa Allah butuh malaikat? Dibantah oleh dia. Padahal bertolak belakang dengan konsep tauhid rububiyah bahwa Allah mengurus semua sendirian. Itu sudah tahu ya. Bisakah Allah mengurus seluruh alam ini tanpa bantuan malaikat? Ya pasti bisa lah. Allah menciptakan langit dan bumi berapa lama? 6 hari. Walladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam. Bisa enggak Allah menciptakan langit dan bumi sekejap? Sehari masih lama. Sejam masih lama. Sekejap bisa? Ya pasti bisa lah. Kenapa sampai 6 hari atuh gitu ya? Bisa enggak Allah mengurus seluruh alam sendiri, mengatur rizki, menurunkan hujan, mencabut nyawa, bertanya di alam kubur, tidak harus melibatkan malaikat-malaikat munkar nakir, malakul maut, malaikat Mikail, bisa? Ya bisa lah. Nah yang lebih mencengangkan, malaikat yang melaksanakan semua tugas itu diatur pula oleh Allah loh. Ya. Jadi malaikat bisa begini, bisa begitu itu diatur oleh Allah, diberi kemampuan itu oleh Allah. Kalau enggak dikasih enggak akan mampu malaikat itu. Nah, jadi kalau memang Allah mampu menghandle seluruhnya sendirian tanpa bantuan malaikat, kenapa diciptakan malaikat? Sama dengan kalau Allah bisa menciptakan langit bumi sekejap, kenapa harus 6 hari? Kan gitunya. Nah, kita kembali kepada penjelasan awal hikmah diciptakannya para malaikat. Salah satunya adalah lahirnya proses hubungan sebab akibat. Sama dengan begini. Kenapa untuk menyebarkan agama ini dibutuhkan di Allah mengutus utusan para nabi, para rasul? Kenapa harus menjelaskan, harus jihad, harus ini, harus itu? Kenapa enggak dikasih saja langsung apa namanya? Hidayah semuanya, enggak perlu capek-capek ya. Enggak perlu ada proses yang riuh, seluruh manusia udah kasih hidayah. Enggak perlu ada dakwah, enggak perlu ada para nabi, para rasul, enggak perlu ada amar ma'ruf nahi munkar, enggak perlu ada thalabul ilmi, kasih hidayah semuanya, ahli ibadah semuanya, enggak ada kedurhakan. Kan gitunya. Allah bisa enggak? Bisa. Walau syi'na la'atayna kullan nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Kalau kami menghendaki, kami bisa berikan hidayah ke semua orang. Kenapa Allah tidak lakukan? Nah ini, Allah sangat amat menghargai proses. Dari proses itu lahir nilai, lahir pahala dan dosa. Dari proses perjuangan itulah lahir pengorbanan. Dan dari sana pahala, ampunan itu turun ya.
Jadi adanya proses hubungan sebab akibat itu menunjukkan bahwa nilai sebuah amalan itu lahirnya dari proses, bukan dari hasil. Makanya al-ghayah la tubarrirul wasilah, tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya harus baik. Ah, yang penting tujuannya aja, umpamanya tercapai, prosesnya gimana enggak peduli. Enggak, prosesnya yang dinilai, bukan hasil. Kadang prosesnya ada, hasilnya nol. Nah, prosesnya yang dinilai. Ada enggak para nabi yang diutus tapi endingnya mati? Ada? Ada. Mati nabi yang terbunuh ada? Ada. Berhasil apakah gagal? Tak ada nabi yang gagal. Karena apa? Yang oleh Allah dinilai prosesnya. Perjuangan, pengorbanan, dakwah. Dari sana lahirlah apa? Pahala, lahirlah sebuah apa? Reward dari Allah, penghargaan dan seterusnya ya. Jadi kenapa Allah menciptakan malaikat? Bukan karena Allah tak mampu menghandle sendiri, tapi untuk menjelaskan kepada manusia adanya proses sebab dan akibat. Kenapa ini begini-begini? Ini karena sebab. Sebabnya apa? Adanya malaikat yang mengatur gini. Dan kemampuan malaikat itu dikasih oleh Allah, dan malaikat itu sendiri pun diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan ada anggapan malaikat pembantu Allah dan Allah butuh bantuan malaikat. Tidak. Malaikat itu pun diawasi, diberi kemampuan dan digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah ketaatan malaikat dengan ketaatan manusia berbeda? Tadi sudah dijelaskan beda. Ketaatan malaikat disebut ketaatan jabaliyah kauniyah, sedangkan ketaatan manusia syar'iyah. Apa bedanya? Kalau malaikat taatnya itu karena tak diberi tiga hal tadi. Tak diberi keinginan untuk menolak, tak diberi kemampuan untuk menolak, tak diberi kendala, kelemahan. Tidak cangkel, tidak capek, tidak lelah, tidak bosan gitu, itu malaikat. Kalau manusia ada tiga-tiganya. Ada keinginan untuk menolak. Ada kemampuan untuk menolak. Ada enggak manusia mampu menolak perintah Allah? Mampu, bisa. Manusia tidak sholat, manusia tidak saum, manusia tidak taat. Itu menolak perintah Allah, diberi kemampuan, diberi keinginan, dan diberi kendala tadi. Kelemahan, keterbatasan, dan sesuatu. Itu perbedaannya ya. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan contoh ketaatan malaikat? Nanti ada beberapa keterkaitan antara malaikat dengan ketaatan manusia. Sebab nanti kita menjelaskan beberapa jenis amalan malaikat. Ada amalan yang berkaitan dengan alam, ada yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Nah, nanti korelasi antara amalan malaikat dengan amalan manusia terbahas di dalam bab ini ya nanti. Kita datang ke pengajian atas izin Allah, tapi yang menggerakkan malaikat, syukron. Terus pertanyaannya apa? Syukron, afwan. Kita datang ke pengajian atas izin Allah, tapi yang menggerakkan malaikat. Ya, ini ada proses nih. Kita sekarang datang, kenapa kita datang? Pertama, ada keinginan kita untuk datang. Begitu ada BC, lalu dibaca. Hadiri kajian di Masjid An-Nafi. Langsung muncul keinginan, hadir ah gitu ya. Kenapa ada keinginan? Yang lain tidak. Begitu dapat BC, lalu dibaca, ah malas. Tidak diberi keinginan.
Kenapa kita ingin yang lain tidak ingin? Karena kita diberi keinginan yang lain tidak. Siapa yang ngasih? Allah. Wa ma tasyauna illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Kalian tak akan punya keinginan kecuali Allah yang ngasih keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau kita ingin hadir, keinginan itu Allah yang kasih, yang lain enggak dikasih. Kedua, selain ingin kita mampu dari segala segi, kesehatan kita sedang fit, finansial kita punya ongkos ya, terus waktu yang luang tidak sedang sibuk, pokoknya dari segala segi mampu, maka hadir. Siapa yang ngasih kemampuan? Allah. Yang lain ada, aduh ingin hadir tapi gak bisa, mungkin karena terbaring di rumah sakit atau karena lagi menwa, mencret wai, atau karena aduh saya ada meeting gak bisa, ada lagi wah saya gak bisa hadir lagi touring ke Jawa gitu ya, ada diberi kesibukan yang menyebabkan dia tidak bisa gitu ya. Nah, diberi keinginan tapi tak diberi kemampuan. Kita yang hadir dua-duanya dikasih oleh Allah Azza wa Jalla ya. Lalu itulah yang disebut hidayah taufik. Kalau Allah memberi hidayah taufik kepada kita, diberilah dua hal ini, diberi keinginan untuk ibadah dan kemampuan untuk ibadah. Lalu Allah gerakkan, Allah suruh malaikat gerakan tuh kaki orang itu untuk melangkah. Jadi semua itu proses, Allah yang mengaturnya. Timbul pertanyaan, kenapa kita diberi hidayah ke sini, diberi keinginan, diberi kemampuan, yang lain tidak? Nah ini, tidaklah Allah memberi hidayah kecuali reward atas ketaatan kita sebelumnya. Jadi ibadah amal soleh yang kita lakukan dibalas, ada yang balasannya kontan oleh Allah. Salah satu kontan itu adalah diberi hidayah untuk melakukan amalan lain setelahnya. Ada orang yang umpama dosa maksiat gak diberi hidayah oleh Allah untuk hadir, diberi kesibukan, diberi sakit, diberikan ketidakinginan, ah malas hadir oge sok disindiran wae, kan gitu, akhirnya tidak diberi hidayah ya. Jadi itulah proses. Ini curhat biasa emak-emak. Bismillah. Ustaz, salahkah anak sudah tidak ingin lagi mengingatkan suami perihal ibadah, sudah di titik lelah? Coba kalau ini dipegang prinsip ini oleh para ustaz. Saya sudah lelah untuk dakwah, untuk ngajar. Udah mau pensiun saja jadi ustaz, jadi dai. Mau banting setir jadi pedagang. Emangnya dagang tidak lelah? Lelah juga lah ya. Nasihat halus dan lembut pun tidak berubah apapun. Bangunkan sholat pun harus energi ekstra setiap dinasihati. Jawabnya, cari aja suami penuntut ilmu atau seorang ustadz katanya. Ana udah ngantep aja, terserah. Sok we lakukan. Itulah suami pilihanmu. Mungkin hasil istikharah atau tidak istikharah. Mungkin dulu memilih suami itu dari aspek duniawinya, mungkin finansialnya, mungkin fisiknya aduh kasep, atau umpamanya statusnya, dia jabatannya tinggi, agamanya tidak dilihat. Disangkanya itu yang jadi sumber kebahagiaan. Pas sudah nikah, seluruh kebutuhan sandang, pangan, papan terpenuhi. Tapi ternyata kebahagiaan bukan karena itunya. Lihat, aduh sholatna asal-asalan. Kalau belum dibanjur kucai saember, mau ngorejat. Sekarang kalau dibanjur kucai saember, base beli reket listrik.
Setrum gurunya dikerasakan guru bung. Nah jadi cari jodoh karena agamanya ya. Jadi tetaplah sebagai istri menasihati, jangan bosan, jangan lelah. Dalam lelahnya itu ada ibadah ya. Lagian hanya nyuruh sholat gak lelah kok ya. Ayo sholat, ingatkan sholat, sholat, sudah azan, ayo ke masjid gitu kan. Tidak lelah sebenarnya, cuma ngomong gitu. Nah boleh gak meminta cerai kalau suami melakukan pelanggaran terhadap syariat seperti mengabaikan kewajiban, mengabaikan kewajiban sholat fardu atau saum Ramadan tidak mau saum, atau haji padahal dia sudah mampu tapi tidak berhaji, atau zakat dia sudah kena kewajiban zakat tapi tidak, atau melanggar larangan dia umpamanya mabuk, judi, pinjol, zina dan yang seterusnya. Maka setelah diingatkan tidak menurut juga boleh mengajukan khulu ya. Itu alasan syar'i untuk menggugat cerai kalau sampai mengabaikan syariat seperti itu. Apakah istri durhaka kepada suami karena istri memaksa suami menikah lagi? Hah? Cari tuh istri yang kayak gitu tuh. Disebabkan istri tidak bisa memberikan keturunan alias mandul. Tapi suami memaksa tidak ingin nikah lagi. Tapi istri selalu memaksa dan pada akhirnya suami memberikan dua pilihan terhadap istri untuk tidak memadunya atau cerai. Bagaimana pendapat Ustaz? Alasan istri karena hanya ingin suami bahagia karena memiliki keturunan dengan cara menikah lagi dan memadunya. Walaupun punya anak, paksa aja suami nikah lagi. Kalau enggak kita cerai, gitulah. Karena suami kebutuhan nikah lagi itu bukan karena punya anak atau tidaknya. Memang sudah hawakwe. Iya, istri jangan memaksa, hanya menyarankan, mendorong, mensupport, itu sudah bagus. Kalau mengancam jangan. Kalau pokoknya kalau gak nikah lagi kita cerai. Jangan, gak boleh. Tidak menikah lagi sang suami tidak menjadi udzur syar'i untuk meminta cerai, enggak. Hanya usulan, anjuran, dorongan, support, bila perlu pilihkan. Jadi jangan ditawari, apalagi orang Sunda. Orang Sunda bade tua, udah kenyang padahal kekurubukan, lapar. Kalau nyuguhan nawaran ke orang Sunda, jangan tawar gatra. Nih silakan, asong-asong weh. Udah-udah, ayo gitu. Ke suami, mau orang Sunda mau bukan, jangan mau nikah lagi enggak, jangan. Pilihkan, nih nazar, ayo. Spesial ini pakai telur. Japrem ini, janda premium. Nah, jadi kalau sudah begitu mah tadinya tidak minat juga, jadi minat gitu ya. Hanya anjuran, hanya support, hanya dukungan itu cukup. Jangan memaksa apalagi mengancam. Pokoknya kalau enggak nikah lagi kita cerai. Enggak boleh seperti itu ya. Nah, asal yang ditawarkannya jangan jaksa. Minimal japrem. Kalau jaksa pasti ditolak. Tahu jaksa? Janda kadaluarsa. Ngobrollah berdua, istri hanya kasih saran. Kalau motivasinya untuk kebahagiaan suami, kalau suami bilang, saya sudah bahagia dengan punya kamu, asal punya kamu. Kalau ada istri lain, mungkin kebahagiaan saya bisa hilang. Gitu. Ingat ya, kecemburuan seorang istri belum terasa pahit pehernya sebelum teralami.
Selatan alami beda lagi. Ini ada kasus, saya gak mau sebut, tapi kasus ini real terjadi. Seorang suami istri, istrinya itu punya sahabat dekat. Pokoknya sapa pahit sama manis lah dengan sahabat dekatnya ini. Lalu ingin meningkatkan persahabatan menjadi madu punya suami yang sama. Ukti mau gak jadi istri dari suami saya, jadi kita tambah dekat gitu nanti. Awalnya gak mau, takut rusak persaudaraan atau persahabatan. Akhirnya dipaksa, maulah. Suaminya juga gak mau, tak dipaksa, akhirnya mau. Apa yang terjadi? Nikah. Pas malam pertama, suami itu tidur di masjid. Loh, kenapa tidur di masjid? Kan pengantin baru. Oleh istrinya yang baru gak tega ke sahabatnya, maka malam ini saya hadiahkan ke istri yang pertama. Ayo ke sana, jangan di sini. Kata istri yang pertama, enggak, itu milik sana. Diusir oleh dua-duanya. Akhirnya tidur di masjid. Apa? Kasihan kan? Bingung ini suaminya. Ya, harusnya bahagia malah menjadi menderita gitu. Apa yang terjadi akhirnya setelah jadi menikah, baru kecemburuan itu terasa. Akhirnya apa yang terjadi? Berantem dua sahabat bermusuhan. Sampai dicerai lagi satunya. Ya. Ada yang begitu tuh. Jadi pikirkan juga kemungkinan seperti itu. Jadi kalau suami merasa bahagia dengan satu istri walaupun tanpa anak, ya sudah, jangan dipaksa. Ustaz, bolehkah saya dan ibu saya memenuhi ajakan kakak dengan calon suaminya yang sudah pacaran lebih dari 3 tahun? Padahal ibu saya sudah nyuruh nikah tapi belum juga. Selama ini kakak saya memberikan keperluan ibu saya. Kuma pertanyaan, bolehkah saya dan ibu saya memenuhi ajakan kakak saya dengan calon suaminya yang sudah pacaran lebih dari 3 tahun? Ngajak kemana? Ngajak apa? Padahal ibu saya sudah nyuruh nikah tapi belum juga. Selama ini kakak saya yang memberikan keperluan ibu saya. Memenuhi ajakan apa? Ajakan kemana? Kan gak jelasnya. Ajakan.

0: Lewat. Lalu di sini ada gambar tuh. Sajadah, panah, berapa jarak agar kita bisa lewat. Ulama ikhtilaf ya, tapi tidak ada nas. Intinya selama si orang itu lewat di tempat sujud kita masih terjangkau, walaupun harus melangkah selangkah untuk menghalanginya, halangi ya. Tapi pertama inilah wajibnya sutrah. Kata Nabi SAW, la tusallu illa ila sutrah. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutrah. Yang berkewajiban pakai sutrah hanya dua. Pertama imam, kedua sholat munfarid. Adapun makmum tidak harus pakai sutrah ya. Jadi sutrah ini hak Allah. Walaupun enggak ada orang lewat, para ulama sampai menyatakan walaupun sholat di tengah padang pasir, enggak ada orang lewat, tetap dengan batu yang ditumpuk-tumpuk atau pasir yang digunduk-gunduk atau kudanya, suruh diam lalu menjadikan kuda sebagai sutroh ya. Dan bila sutroh itu umpamanya hilang, kalau batu runtuh, kalau pasir yang ditumpuk-tumpuk tertiup angin umpamanya, kemudian rata lagi, atau kalau kuda lalu kudanya pergi, Imam Malik menyatakan boleh melangkah ke depan, kiri, kanan, belakang beberapa langkah untuk mencari sutroh baru ya, dibolehkan. Kecuali kalau tidak ada lagi sutroh, maka tetaplah dia di tempatnya dan wajib menghalangi setiap orang yang mau lewat di depannya. Kalau ada sutroh tapi terlalu jauh, umpah kita di belakang masjid, waktu sholat berjamaah kita jadi makmum, gak perlu sutroh, pas imam salam yang di depan kita bubar ya. Kalau umpah bisa berjalan selangkah dua langkah kiri kanan depan belakang ada sutroh, lakukan. Kalau tidak ada dinding di depan tapi 20 meter, gak perlu berjalan kalau terlalu jauh begitu. Tetaplah diam di tempatnya dan wajib menghalau setiap orang yang akan berlalu di depannya. Itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumul khair kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah yang sudah memberikan materi dan nasihatnya di kesempatan kajian hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustaz, keluarga dan kita semuanya. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula lah pertemuan kita di kajian hari ini. Tak lupa kami atas nama kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada kehilapan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
3: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
4: Kata Allah Azza wa Jal, "Ma asabaka min hasanatin fa minallah." Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki. bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
5: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bid'ah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira segembira-gembiranya. Bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Senang apa enggak? Senang. Senang biasa atau senang bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya. Mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi Orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua.

tuanya memiliki kemampuan di si materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang di apa namanya ini, yang dilakukan apa namanya, yang di ya motor yang di ya, yang dimodifikasi ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham apa jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, yaktanu khamsa qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla haramik, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan, lan tazula qadam adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat, sampai dia mempertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memberikan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya bergaul baik dengan teman, ya ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal, siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat, ya ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia. Dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun idzillumullah yawma la dzilla illa dzilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntun oleh Allah SWT kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'araf ilallah fi raka'i arka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau berlapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, firraha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancam bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa masa muda ada saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini, tidak. Itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkasnya kita katakan dunia hitam.

0: dengan berbagai kemaksiatan, berbagai keonaran, kenakalan-kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun, masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat. Sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun, masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik kepada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantat otakmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ilanuhun. Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak, sampai rapat, benar tercetak itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Mansur Hasan Salman dalam kitab Al-Qawlul Mubin Fi Akhthar Al-Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama. Terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia pakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.

0: Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa, ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
1: pedagang kaya raya.
0: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa, ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid, yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam, ya,
1: melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
0: Utsman lahir
1: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun, ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
0: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik, ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'ar, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam.
1: Utsman bin Affan

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan, diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah, yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, enggak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan, mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah, kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafil Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam, maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah bahwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu? Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah yajadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah, dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM, sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini, dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah, dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, tentu semua manusia menginginkan kebahagiaan. Ya. Maka ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, di antara tanda atau kriteria orang yang bahagia yang sebenarnya yang hakiki adalah seseorang yang dijauhkan, seseorang yang diselamatkan dari fitnah. Ya. Ya. Ketika seseorang misalnya nyaman dengan hartanya, dengan jabatannya, apakah sudah pasti seseorang itu, atau ketika seseorang memiliki jabatan, memiliki harta, apakah sudah menjamin orang itu bahagia? Tentunya kita jawab tidak menjamin. Ya. Karena bisa jadi seseorang itu terfitnah dengan hartanya, dengan walaupun banyak uang tapi hasil korupsi umpamanya. Tidak. Hasil mencuri atau juga nilep gitu. Ya, jadinya makanya di antara kriteria orang yang bahagia yang sebenarnya adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kepada umatnya akan terjadinya fitnah, akan bermunculannya fitnah dan ujian, ya, fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah di dalam kehidupan, ya, dari sisi syubhat dan syahwat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk berlindung agar selamat dari fitnah. Dan tentunya sebagaimana yang kita rasakan di zaman sekarang ini, fitnah-fitnah, ujian-ujian yang menghalangi seseorang dari agamanya, membuat lemah imannya, ada di hadapan kita. Ada di hadapan kita. Dan hal yang demikian itu akan mempengaruhi dan akan menjadikan pandangan kita juga bermasalah nantinya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul fitani 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan. Fitnah-fitnah akan menempel, akan disodorkan dalam hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar. Jadi fitnah-fitnah akan menempel, dan fitnah-fitnah ini seperti tetesan hujan terus bermunculan. Nah, fitnah-fitnah akan menempel dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar. Fa ayyu qalbin asrabaha nukita fihi nuktatun sauda. Hati yang menerimanya, fitnah-fitnah yang bermunculan, baik subhat maupun syahwat, niscaya timbul titik, nuktah, bercak hitam di hati ketika menerimanya. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun baydha. Sedangkan hati yang mengingkari fitnah-fitnah yang bermunculan, ya, seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, sudah ada di HP kita juga, masuk ke rumah, masuk ke tangan kita, masuk ke kamar kita. Sedangkan hati yang mengingkarinya, di media-media, ceramah, para ya, ceramah-ceramah yang kita dengar di media yang ramai misalnya sekarang ini, ya, tentang apa, pokoknya ramai di media. Sedangkan hati yang mengingkari, ya, menolak fitnah tersebut, niscaya akan tetap putih cemerlang. Hatta tasira ala qalbaini, sehingga hati menjadi dua. Ala abyadha mislis safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawat wal ar. Itu hati putih seperti batu yang halus, licin, tidak ada fitnah yang membahayakan selama langit dan bumi masih ada. Wal akhar aswadu murbadan kalquji mujahkian. Adapun hati yang terkena bercak nuktah hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi legam bagaikan bejana yang terbalik. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawah. Tidak, kalau hati yang sudah gelap, legam, terbalik, tidak lagi mengenal mana yang ma'ruf, ya, kebaikan, tidak lagi mengenal kebaikan, dan tidak lagi hati yang legam, hitam, mengingkari kemungkaran, kecuali dia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain bersabda, "Inni la ara mawaqi'al fitan khilala buyutikum kama waqi'i al-qatar." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sungguh aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah kalian seperti tempat jatuhnya tetesan air hujan. Tema yang kita bahas berkenaan dengan tip agar terhindar dari fitnah, agar selamat dari fitnah. Dan yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah fitnah syubhat. Sekarang di media misalnya syubhat-syubhat yang atau hal-hal yang samar yang misalnya yang mengikuti kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah yang meniadakan nama Allah dan sifat Allah. Bagaimana kita tetapkan Allah itu ada di atas, berarti sama dengan lampu, subhat. Pada dasarnya sebenarnya yang demikian itu meniadakan, ada yang seperti itu di zaman sekarang ini? Tentunya ada, mengikuti kelompok Jahmiyah dan Asy'ariyah yang memiliki pandangan seperti itu, meniadakan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya ditetapkan sifat Allah, berarti seperti manusia. Maka kita meniadakan dalam rangka mensucikan Allah. Sehingga orang yang menetapkan nama Allah dan sifat Allah adalah orang-orang musyrik. Merekalah orang-orang yang bertauhid. Ini subhat yang terjadi, yang bermunculan, yang sudah diramalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terjadi fitnah. Begitu pula ada kelompok orang yang mengkafirkan tatkala melakukan dosa besar, ketika berhukum dengan hukum selain Allah, langsung togut kafir, bahwa pelaku dosa besar dia sudah kafir udah. Gitu. Subhat yang dilontarkan oleh kelompok Khawarij dan Mu'tazilah. Begitu pula misalnya ada orang yang beralasan dengan takdir muncul, ya, bahwasanya perbuatan manusia itu, ya, jadi manusia itu tidak ada usaha, semuanya adalah perbuatan Allah Jalla wa'ala, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, sehingga tidak ada usaha yang dilakukan oleh manusia sehingga beralasan dengan takdir. Ada juga yang ekstrim, yang kanan, ekstrim yang menolak takdir, gak ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan subhat, baik itu subhat qadariyah tadi yang menolak takdir, bahwasanya perbuatan manusia itu adalah mandiri, dia sendiri yang melakukannya, tidak ada hubungannya dengan ciptaan Allah Jalla wa ala. Yang sebaliknya jabariyah, bagaikan kapas misalnya, kemana saja dihalau oleh angin mengikuti, jadi enggak ada usaha sama sekali manusia itu. Ini juga perkara yang subhat. Belum lagi bermunculan fitnah misalnya berlebih-lebihan kepada ahli bait, ada juga yang benci kepada ahli bait. Maka kelompok Rafidah umpamanya mengkafirkan Rafidah, contohnya bermunculan pada zaman sekarang ini juga, ya, yang rame. Intinya itu contoh seperti fitnah subuhat. Fitnah subuhat. Dan ada juga fitnah syahwat, coba. Dengan sebab fitnah harta, akhirnya sudah yang berilmu tidak lagi ilmunya ada. Udah yang terpenting bersumpah palsu, mencuri, dan lain sebagainya. Terfitnah, fitnah harta, syahwat. Ada juga yang melakukan zina, melihat wanita asing, udah di media sekarang, bisa aja di kamar kita lihat terus, itu fitnah kemaluan. Begitu pula berapa banyak sekarang orang yang terfitnah dengan menggunjing, menggibah, mengadu domba, ya, fitnah lisan. Begitu pula fitnah perselisihan, fitnah perpecahan. Intinya bahwasanya baik itu fitnah perselisihan, perpecahan adalah fitnah yang membuat manusia terfitnah agamanya, yang menjerumuskan kepada dosa besar. Sebagaimana fitnah syahwat juga akan menjerumuskan manusia kepada perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana tadi fitnah subhat membuat manusia terfitnah agamanya dari meyakini kebatilan sebuah kebenaran. Dan tentunya sebesar-besarnya fitnah adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karena itu, tadi sudah dijelaskan di antara kriteria tanda orang yang bahagia dalam sebuah hadis yang mulia yang Nabi jelaskan dan Nabi memujinya, yaitu orang yang dijauhkan dari fitnah, dari sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aimullah, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan. Inna sa'ida liman junnibal fitan waliman ibtuliya fasabara fawaha. Sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Diulangi lagi oleh Rasulullah, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya sampai 3 kali, orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan barang siapa yang mendapatkan ujian lalu dia bersabar, maka alangkah bagusnya. Dipuji oleh Rasulullah SAW orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan kriteria yang berikutnya, orang yang ketika diuji dia bersabar. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah di dalam kitab atau buku kecil Qawaidul Arab, bahwasanya ada 3 kriteria orang-orang yang bahagia. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia bersyukur. Ya. Barang siapa yang diberi nikmat, dia bersyukur. Ya. Barang siapa yang diuji, dia bersabar, begitu kata Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan barang siapa yang melakukan dosa, terjerumus kepada perbuatan dosa, minta ampun. Hadihi as-salas unwanus sa'adah. 3 kriteria ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah tanda kebahagiaan. Nah, makanya sekarang bagaimana biar kita bahagia, atau tip apa sehingga kita bisa selamat dari fitnah? Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang terhindar dari fitnah, yang dijauhkan. Di antara kriteria orang bahagia itu adalah yang terhindar, yang dijauhkan dari fitnah. Ikhwani wa akhwati yang saya cintai karena Allah Jalla wa Ala, pertama tentunya adalah doa. Ini agar terhindar dari fitnah, agar terlindung dari fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi adalah berdoa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena doa ikhwah fillah merupakan kunci semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi ketika kita minta kepada Allah, ya. Jadi kita minta kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya, untuk terhindar dari fitnah. Kita minta kepada Allah atau berlindung kepada Allah dari fitnah. Maka tatkala kita berdoa, ketika kita berlindung kepada Allah, maka siapapun yang memohon perlindungan kepada Allah, pasti Allah akan melindunginya. Barang siapa yang Allah menjadi pelindungnya, akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari keburukan dunia, kejelekan dunia, dan fitnah akhirat. Kita mesti yakin bahwasanya tatkala kita berdoa, pasti Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan memberikan hambanya yang berdoa tanpa hasil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolak seorang hamba yang memanggilnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar selalu berada dalam kebenaran. Surat Al-Baqarah ayat 186. Maka yang menjadi penyebab fitnah apa? Kesyirikan dan kemaksiatan. Maka ketika muncul fitnah, apa yang mesti kita lakukan ikhwah fillah? Kita kembali bertaubat dan memanjatkan doa kepada Allah untuk menghilangkannya. Al-Imam Hasan Al-Basri

istakanu li rabbihim wa ma yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Jadi tip yang pertama adalah berdoa. Kita banyak berdoa di zaman fitnah ini, di zaman akhir zaman ini, agar dihilangkan fitnah yang ada, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Yunus, yang mana Allah ceritakan dalam firman-Nya, innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu tidaklah akan beriman. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Mesti pun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna 'alaihim adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Yunus 96 sampai 98. Dan mengapa tadi ini syahidnya, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka yaitu kaum Yunus beriman, nah ketika mereka yaitu kaum Yunus beriman, ini syahidnya, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Jadi iman mereka kaum Yunus hanya karena takut akan datangnya adab yang telah diperingatkan oleh Rasul mereka yaitu Yunus. Setelah mereka kaum Yunus mengerjakan sebab-sebab azab dan Rasul mereka itu Yunus pergi meninggalkan mereka. Begitu kan? Nah, ketika mereka berdoa dengan sepenuh hati kaum Yunus kepada Allah, tentunya mintanya minta pertolongan kepada Allah, merendahkan diri dan tunduk, mengeluarkan anak-anak, binatang ternak dan gembalaan mereka, dan memohon kepada Allah untuk menolak azab fitnah yang telah diperingatkan oleh Nabi mereka. Sekitar itu Allah merahmati mereka dan menghilangkan azab atas mereka. Seperti itu. Jadi tip yang pertama adalah berdoa, merendahkan diri, memperbaiki diri. Nah, ya, tip yang pertama. Adapun tip yang kedua, agar terhindar dari fitnah, jangan tergesa-gesa. Check and recheck. Ketika ada perkara, sesuatu kabar itu, jangan sembrono, jangan tergesa-gesa, tapi harus tenang, berusaha untuk bersikap lembut, memikirkan akibat yang akan muncul dari semua yang kita lakukan. Jadi perbuatan tergesa-gesa itu dari setan. Jadi perbuatan yang tergesa-gesa itu tidak akan membawa kebaikan. Berbeda tatkala bersikap tenang, pelan-pelan, perlahan, akan membawa keberkahan, akan membawa kebaikan. Makanya orang yang tergesa-gesa tidak mustahil tergelincir ke dalam penyimpangan, kepada fitnah. Tapi ketika kita bersikap sabar, menjauhkan diri dari sikap ketergesa-gesaan, ya, insya Allah hasilnya akan membuat bahagia dunia dan akhirat. Coba kita perhatikan perkataan sahabat Nabi yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, akan muncul perkara mutasyabihat, akan muncul perkara yang samar-samar, maka

0: Kalian harus bersikap perlahan-lahan, pelan-pelan. Itu nasihat sahabat Ibnu Mas'ud. Kenapa? Kamu, kata Ibnu Mas'ud, menjadi pengikut dalam kebaikan itu lebih baik daripada kamu menjadi pemimpin dalam kejelekan. Jadi ketika ada suatu berita atau permasalahan, atasi dengan tenang. Kalau seseorang mengatasi permasalahan yang terjadi dengan secara tergesa-gesa, sebenarnya dia itu telah membuka pintu kejelekan untuk dirinya. Terfitnah dirinya. Dan juga terfitnah orang lain. Dan dia bertanggung jawab atas dosanya yang telah dia lakukan karena ketergesa-gesaan, sehingga menuai hasil yang buruk. Sehingga kepada dia, karena telah menjadi pemimpin keburukan karena ketergesa-gesaannya, menjadi pembuka keburukan karena ketergesa-gesaannya. Sahabat Anas bin Malik, inna minan nasi mafatih lil khair maghalik lis syarr. Sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci kebaikan dan penutup kejelekan. Wa inna minan nas mafatih lis syarr maghalik lil khair. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang menjadi kunci pembuka kejelekan karena ketergesa-gesaannya, diikuti dan penutup kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu mata mafatihal khair ala yadayh. Maka berbahagialah, maka beruntunglah seseorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan melalui tangannya. Wa wailun, nah, kepada orang yang tergesa-gesa. Liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayh. Orang yang Allah jadikan kunci pembuka kejelekan melalui tangannya. Orang yang berilmu, orang yang cerdas, orang yang berakal, dia akan berhati-hati. Senantiasa dia akan berhati-hati. Melihat jauh ke depan akibatnya. Dia selalu bersabar, dia selalu lembut, perlahan, menjauhi ketergesa-gesaan dan nekat. Karena tahu nekat, sikap tergesa-gesa akan membawa keburukan. Jadi seperti itu. Tip yang kedua adalah, tip yang kedua apa? Tenang, tidak tergesa-gesa. Tip yang ketiga, terhindar dari fitnah, agar terjaga dari fitnah, agar selamat dari fitnah. Yang tadi sudah disampaikan contohnya, mengambil ilmu dari ulama besar, merujuk ilmu atau mengambil ilmu, belajar, mengambil fatwa dari ulama besar. Tidak mengambil ilmu dari yang baru saja menuntut ilmu. Orang-orang yang kurang matang keilmuannya, apakah yang atau terkenal di YouTube, belum tentu itu matang keilmuannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al barakatu ma'a akabirihim." Barokah itu ada bersama akabir, orang kabir, tokoh-tokoh besar mereka. Baik dari sisi usia, orang yang sudah sepuh, sudah banyak pengalaman, atau bisa juga dari sisi keilmuan. Jadi barokah itu bersama tokoh-tokoh besar mereka yang telah menguasai ilmu dan telah lama dalam menuntut ilmu. Bukan yang baru datang, baru terkenal, seperti itu, enggak. Jadi akan tetapi yang menguasai ilmu dan telah lama menuntut ilmu, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan di tengah umat. Kenapa? Sebabnya mereka memiliki kedudukan di tengah umat karena ilmunya, budi pekertinya yang luhur, sikap perlahannya, pandangannya jauh ke depan, tentunya merupakan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Maka atas dasar itu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengambil ilmu dan fatwa dari mereka. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, adza'u bih, lalu mereka menyiarkannya. Walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Dan kalau seandainya mereka menyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahuinya dari rasul dan ulil amri. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum asyaitan illa qalila. Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentu kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil dari mereka. Surat An-Nisa ayat 83. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, berkata, ini kata Syekh Sa'di merupakan pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya atas perbuatan yang tidak pantas, perbuatan mereka yang tidak pantas. Seharusnya bila mereka mendapatkan perkara penting berkenaan dengan kemaslahatan umum tentang keamanan dan kebahagiaan kaum mukminin atau kekhawatiran musibah bagi mereka, hendaknya melakukan klarifikasi dan tidak tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Begitu kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Seharusnya nanya, mereka mengambil hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, yaitu para ulama yang mengetahui permasalahan dan mengetahui serta kemadharatan bagi masa rakat. Kata Imam Al-Asbahani menegaskan pentingnya hal itu untuk kembali kepada ulama. Ya. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya, pendapatnya daripada orang yang meninggalkan, kata Imam Asbahani, firman Allah. Meninggalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada firman Allah, sabda Rasul, nanti ada makoli-makoli, suryani-suryani gitu. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhadnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah. Jadi semua agama adalah benar. Yahudi benar, Nasrani benar. Gitu. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah. Dibawa kepada dirinya, kepada mama. Tidak ada seorang pun yang paling jelek madhabnya daripada orang yang meninggalkan firman Allah, sabda Rasulullah, pendapat para sahabat, dan pendapat para ulama dan ahli fikih setelah para sahabat yang membangun madhab dan agamanya di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Imam Asbahani. Tidak ada yang paling jelek madhabnya daripada yang meninggalkan sabda Allah. Firman Allah, sabda Rasul, dan ahli ilmu. Dan juga tidak ada yang paling jelek madhabnya kalau seandainya ada orang yang mengikuti atau menyerahkan masalah itu kepada orang yang tidak alim, yang tidak berilmu terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dia merasa aman dari mengikuti syaitan? Bisa jadi mengikuti syaitan, diajarin sama syaitan. Kalau meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ulama, udah godaan-godaan syaitan, wasawis-wasasis syaitan, mengaku dirinya mimpi dan lain sebagainya. Artinya ikhwah billah, tidak akan mungkin seseorang itu aman dari fitnah kalau tidak merujuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Gak akan aman. Jadi masalah atau tip yang ke berapa tadi? Ketiga, mengambil ilmu kepada siapa? Tokoh-tokoh besar, ulama. Mengembalikan kepada ulama. ya, yang berilmu. Tapi kalau tidak kepada ilmu, tidak aman dari fitnah. Bisa jadi dari godaan syaitan dan lain sebagainya. Tapi merasa benar dan berani berbicara di forum. Nah, tip yang keempat agar terhindar dari fitnah, agar selamat dari fitnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta kita berjalan di atas manhaj salafus soleh. Agar terselamat dari fitnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta berjalan di atas manhaj salafus soleh. Kenapa? Karena berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah adalah jalan untuk mencapai kejayaan, keselamatan, kemenangan di dunia dan akhirat. Kata Imam Malik, Sunnah Nabi itu kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Man rokibaha naja, barang siapa yang menaiki perahu Nabi Nuh akan selamat. Wa man tarakaha ghariq, barang siapa yang sebaliknya meninggalkannya maka akan tenggelam, akan binasa. Dalam sebuah hadis yang sering dijelaskan dan kita semuanya juga sudah paham insyaallah, tentang hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarakhtilafan katsira, sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Antara aswaja dengan aswaja berselisih. Antara anu dan anu berselisih. Tentang nasab misalnya. Nasab anu. Misalnya rame gitu. Coba lihat, betul gak? Betul? Antara satu yang pemahaman juga berselisih. Ya. Dengan seperti itu, nasab misalnya. Nasab ini ada yang menolak, ada yang gulu gitu. Berselisih. Fa innahu, ini salah satu contoh saja yang ramai sekarang ini, yang viral. Fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarakhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku dari kalian maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Betul. Ramai sekarang nih tentang masalah nasab. Nasab Ahlul Bait gimana gini? Ada yang menolak. Ramai kan? Berselisih. Di media tapi ramainya. Enggak tahu kalau bertemu. Fa alaikum bi sunnati wa sunnah al-khulafa al-mahdiyyin ar-rasidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajib. Maka wajib bagi kalian untuk konsisten dengan sunnahku, komitmen dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku yang berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal, bukan hanya berilmu saja, berilmu dan beramal. Makanya disebut al-khulafa ar-rasidin, karena berilmu dan beramal. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah terhadap perkara baru yang diada-adakan dalam agama, karena setiap yang baru diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Maka di sini sebagai solusi, Rasulullah memberikan solusi kepada kita ketika terjadi suatu perselisihan. Solusi biar selamat dari perselisihan, biar selamat dari fitnah, ya, hanya bisa didapatkan keselamatan dari fitnah perselisihan dengan cara berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Kedua, menjauhi hawa nafsu, perbuatan bid'ah. Yang ketiga, duduk, berdiri. Dalam semua sisi kehidupannya diterapkan sunnah pada dirinya. Mau melakukan sesuai sunnah, meninggalkan juga yang sesuai dengan sunnah untuk dirinya. Berkata, bergerak, berdiam, semua sisi kehidupan diterapkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya kita melakukan demikian, insya Allah akan terlindung dari fitnah, akan terjaga dari seluruh kejelekan, bencana. Tapi kalau seandainya membiarkan dirinya sesuai dengan bebas, sesuai dengan hawa nafsunya, itu hawa nafsu sebagai imamnya, pengendalinya, berarti dia telah menjerumuskan dirinya dan juga orang lain, ya, kepada fitnah, kepada kejelekan, bisa menjadi pembuka kejelekan. Ya, seperti itu. Ini jadi hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Jadi keselamatan dari fitnah kecuali dengan cara seperti tadi yang telah disampaikan, bertebang teguh kepada Al-Qur'an, menjauhi dan sunnah, menjauhi hawa nafsu atau perbuatan bid'ah, menerapkan sunnah pada dirinya. Kalau begitu insya Allah akan terjaga dari keburukan, akan terjaga dari fitnah dan bencana. Ya. Itu tip yang ke-4. Adapun tip yang ke-5, kita hanya ada 6 tip saja, walaupun di antaranya. Ya. Tip yang ke-5, agar kita semuanya terhindar dari fitnah subhat, fitnah syahwat, fitnah perpecahan, fitnah peperangan, fitnah perselisihan, bersatu dan konsisten komitmen bersama jamaah muslimin dan imam mereka dan menjauhi perpecahan, menjauhi perselisihan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan al jamaah rahmah wal furqah azab. Jamaah itu, berjamaah itu adalah rahmat. Dan perpecahan itu, perselisihan itu adalah azab. Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi berjamaah itu sumber, merupakan rahmat. Bersatu itu merupakan rahmat. Berpecah itu jelek. Siksaan hidup kita, jadi tidak enak dengan perpecahan itu, perselisihan itu. Dengan berjamaah insya Allah akan menghasilkan kekuatan yang sangat besar pada kaum muslimin. Insya Allah kuat ikatan persaudaraan, kuat kewibawaan. Kalau perpecah gak ada wibawanya kaum muslimin. Dan akan terwujud persatuan seluruh kaum muslimin. Enak kalau berjamaah itu, bersatu itu. Jadi dengan berjamaah itu akan terwujud saling kerjasama gitu. Di antara kaum muslimin tentunya dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan perkara-perkara yang lainnya yang dengan sebab itu akan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan berselisih. Berbeda dengan berpecah belah, akan mengantarkan berbagai macam bahaya dan kejelekan yang tidak diharapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita hati-hati dari perpecahan, dilarang untuk berpecah. La tahtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Janganlah kalian berselisih. Karena orang-orang yang sebelum kalian itu berselisih, lalu mereka binasa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat di dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah untuk kita bersatu, untuk kita konsisten dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka, sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat pada suatu hari. Begitu kata Irbad bin Sariyah. Thumma aqbala alaina fa wa'adhana mau'idhatan balighatan dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian Rasulullah menghadap kepada kami dan memberikan nasihat yang menyentuh, membuat mata meneteskan air dan hati gemetar. Faqala qail, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idhah mawadda', famadha ta'hadu ilaina? Maka seseorang berkata, bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka apa yang kau wasiatkan ya Rasulullah kepada kami? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ati wa in abadan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan patuh walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Etiopia, Habasi. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebab-sebab kebahagiaan di dunia dan akhirat itu ada dalam dua perkara, tidak ada yang ketiganya. Sebab-sebab kebahagiaan dunia dan akhirat, kata Rasulullah, ada dalam dua hal, tidak ada yang ketiganya. Pertama apa? Konsisten dalam ketakwaan. Dan nanti akan dijelaskan poin yang kelima apa, tentang masalah ketakwaan merupakan tip yang keenam maksudnya, agar terhindar dari fitnah. Jadi konsisten dalam ketakwaan, itu yang pertama. Yang kedua, konsisten berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin dan mentaati imam kaum muslimin. Kata Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, dua ketentuan pokok ini merupakan prinsip salafus saleh yang harus dilaksanakan. Dua ketentuan pokok ini merupakan prinsip salafus saleh, ahlus sunnah wal jamaah, yang harus dilaksanakan. Dua prinsip ini, dua pokok ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil, sebagai pelindung kita dari fitnah. Dan inilah jalan untuk mewujudkan persatuan ketika terjadi perpecahan, ketika terjadi perselisihan. Bisa dilihat di dalam kitab Al-Fitan wa Mawqiful Muslim Minha. Nah, itu tip yang ke berapa tadi? Yang kelima. Agar kita selamat dari fitnah. Adapun yang terakhir, tapi nanti penjelasannya agak panjang, ini yang terakhir. Bertakwa. Tip agar terhindar, agar selamat dari fitnah adalah bertakwa dan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah dalam segala keadaan dan kondisi. Ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, ya, di dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya akan ada solusi, jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha baligu amrih. Sungguh Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli shay'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Artinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu akan memberi jalan keluar dari seluruh fitnah dengan sebab takwa. ya, bencana, kejelekan di dunia dan akhirat. Dengan sebab takwa akan ada solusinya. Gitu. Jadi arti ayat tadi bahwasanya Allah akan memberikan jalan keluar, solusi dari seluruh fitnah. Jadi, ketakwaan menjadi solusi dari berbagai macam fitnah. Ya. Maka ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, ya, ketika terjadi fitnah pada zaman tabi'in, sebagian orang mendatangi Talaq bin Habib dan mengatakan bahwasanya telah terjadi fitnah, lantas bagaimana solusinya? Talaq bin Habib menjawab, berlindunglah dari fitnah dengan apa? Takwa. Berlindunglah dari fitnah yang muncul itu dengan takwa. Lalu mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan takwa, atau jelaskan apa yang dimaksud dengan takwa. Kemudian Talaq bin Habib menjawab, takwa kepada Allah itu melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, mengharapkan rahmat Allah, meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya dari Allah, takut dari siksa Allah Jalla wa'ala. Kalau takwa hanya sekedar berkata itu mudah, bukan hanya sekedar kata-kata, ungkapan, lisan, bukan, tapi ada kesungguhan bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, membimbing jiwa untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah di zaman fitnah ini, ada kesungguhan serta mengarahkan jiwa kita, kan fitnah banyak sekali, bagaimana maksakan diri kita, sungguh-sungguh diri kita untuk taat dan menerahkan diri kepada Allah, ya, yaitu ya tentunya dengan ilmu, tentunya ilmu amalkan untuk menggapai ridho Allah. Ilmu yang telah kita ketahui, ini yang perlu dilaksanakan, amalkan. Ini yang dilarang, ilmu yang telah kita ketahui, kita tinggalkan. Karena sebenarnya sumber segala kebaikan, kunci segala kebaikan dan keselamatan ya dari fitnah itu ya bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya harus rajin-rajin menuntut ilmu. Bagaimana kita mau tahu ini perintah Allah, ini larangan Allah? Ya, sedikit di mukaddimah, persepsi kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dengan harta kebahagiaan itu, sehingga cari harta. Ada yang dengan jabatan, ingin bahagia tentunya. Kalau antum semuanya kalau ditanya, untuk apa antum hidup? Untuk cari apa dalam kehidupan ini? Semuanya pasti cari kebahagiaan. Makanya kan kalau kita lihat, kebahagiaan, persepsi orang dalam mencari kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada yang dengan dugem, cari kebahagiaan. Mabok-mabok, cari kebahagiaan. Mengejar dunia, bisnis, cari kebahagiaan. Jabatan atau main dengan perempuan, itu semuanya mencari kebahagiaan. Tapi kalau ditanya, betulkah mereka bahagia dengan cari demikian itu? Tanya kepada siapa? Ya. Iya, betul itu merupakan kebahagiaan. Tapi itu merupakan kebahagiaan semu. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah ketentraman jiwa, jernihnya hati, jiwa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina bikasratil ard. Bukanlah kekayaan, kebahagiaan itu dengan banyaknya harta. Bukan. Walakinnal ghina ghinaan nafas. Akan tetapi kekayaan itu adalah dengan sebab ghinaan nafas, kekayaan hati. Nah, banyak manusia yang lupa sederhana sebenarnya bahagia itu. Ini diisi, nah, nih hatinya, rohaninya, sumber segala kebahagiaan itu ada pada ilmu syar'i, ada pada ilmu agama. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau seandainya kita mencari, berjalan di atas ilmu, insyaallah ilmu agama, kita terus belajar, maka itu akan menjadi keselamatan di alam dunia, di alam barzah, di alam kubur, dan di alam akhirat. Makanya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis bahwasanya manusia itu terbagi kepada 4 kelompok, dan Nabi menjelaskan bahwasanya kebahagiaan itu bagi 2 kelompok dan kesengsaraan itu bagi 2 kelompok juga. Nah, kelompok yang bahagia menunjukkan bahwasanya sumbernya itu di ilmu. 2 kelompok yang sengsara karena bodoh dari ilmu syar'i. Ada abdun, kata Rasulullah, razaqahullahu malan wa ilman. Ada seorang hamba yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala malan wa ilman. Punya harta, punya ilmu. Dia bertakwa kepada Allah dengan ilmu dan hartanya. Dia menyambung kerabat-kerabatnya. Dia melaksanakan hak-hak Allah. Bahwa abdulul manazil indallah, itu merupakan manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sumbernya karena ilmu, bukan karena hartanya. Ilmu syar'i, ilmu yang bermanfaat, buahnya dari ilmu diamalkan. Ini orang yang bahagia. Kelompok yang pertama yang bahagia. Kelompok kedua yang bahagia adalah abdun razaqahullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang dianugerahi oleh Allah harta tapi tidak diberikan ilmu. Betul seperti itu? Nah, maka dia dengan niatnya, kalau seandainya saya hampir nanti dicek lagi, kalau lupa ada kesalahan diperbaiki. Kalau seandainya saya seperti yang pertama punya harta dan punya ilmu, saya akan melakukan seperti kelompok yang pertama. Maka dengan niatnya itu sama dari sisi pahalanya. Berarti di ini 2 kelompok yang bahagia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sumbernya itu kembali kepada ilmu. Ya. Intinya ikhwah fillah, adapun kesengsaraan dengan sebab kebodohan. Jadi perlu ikhwah perhatikan ya masalah ilmu ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri kita dari fitnah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Kadang ada yang bertanya gitu kepada seorang ulama ya. Dan pertanyaannya itu berkenaan dengan untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah itu bagaimana begitu yang ada di dalam hati gitu. Saya ini selalu menonton televisi, permainan dan sebagainya gitu. Ya, apa yang saya lakukan? Nasihatnya berarti terfitnah ya, terfitnah kalau yang selalu nonton-nonton televisi, bisa jadi musik atau dan lain sebagainya. Saya suka menyia-nyiakan waktu. Bagaimana membuat saya itu bisa takwa hati kita, saya kepada Allah Jalla wa'ala, apa yang perlu saya lakukan? Jawaban Syekh, Allah memerintahkan agar kamu untuk bertakwa. Ingat bahwa setakwa adalah kunci kebahagiaan. Kemudian kata Syekh, yang dimaksud takwa adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan di antara yang membuat tumbuh ketakwaan di hati, pertama kesungguhan seseorang untuk mentaati Allah. Kesungguhan seseorang untuk mentaati Allah. Paksakan untuk taat kepada Allah. Allah akan membalasnya untuk menambah hidayah dan ketakwaan dan membantunya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan membuka baginya pintu-pintu kebaikan yang sebelumnya susah. Jadi sungguh paksakan saja walaupun susah. Itu katanya. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Kemudian juga untuk menambah ketakwaan di dalam hati, untuk memperbanyak saum, bersemangat untuk memperbanyak saum. Singkatnya saja, kemudian berakhlak dengan akhlak orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 177, Surat Al-Imran ayat 133 sampai 136. Yang keempat, komitmen dengan petunjuk Nabi dan menjauhi bid'ah. Kelima, merenungkan ayat-ayat Allah secara syar'i dan kauni. Memperbanyak baca Al-Quran, berteman dengan teman-teman yang baik, yang menasehati, yang mengingatkan dan menjauhi teman-teman buruk. Membaca sejarah orang-orang yang bertakwa, kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang soleh, ahli ilmu, orang-orang juhud dan ahli ibadah. Itu nasihatnya. Jadi yang dinasihatkan. Jadi intinya ada 6 tip yang bisa kita simpulkan tadi agar terhindar dari fitnah. Itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Ya. Terus ada nasihat sebelum diakhiri, bagi orang yang berakal seperti kita, insya Allah harus mempersiapkan diri kita bertemu Allah dalam setiap saat. Kenapa? Karena tidak tahu kematian itu datang. Jangan sampai ketika sedang bergelut dengan fitnah, terjerumus dengan fitnah, kita tetap dalam keadaan demikian, tidak sadar bahwasanya kita berada dalam kejelekan. Ya, karena mati itu tidak tahu. Ya, kalau seandainya mati datang dalam kondisi kita berada dalam fitnah, yang terjadi apa? Akan menyesal. Dan penyesalan ketika datang kematian tidak bermanfaat. Dan ingat bahwasanya setiap manusia itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tentang apa? Tentang umurnya. Digunakan untuk apa? Apa nonton televisi terus, hanya main-main terus, atau hanya cari uang terus, lupa dengan ilmu. Juga tentang kepemudaannya akan ditanyakan. Kemudian juga masalah kesehatan. Ini anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Waktu itu merupakan anugerah dari Allah. Baru tahu bahwasanya waktu kesehatan itu anugerah ketika kita sakit. Ketika kita tidak punya waktu, kita sudah menyia-nyiakan waktu. Sudah menyia-nyiakan kesehatan. Ketika sakit baru tahu, sehat itu nikmat. Ketika tidak ada waktu, sibuk, tahu bahwasanya waktu kosong itu merupakan kenikmatan. Makanya Nabi SAW bersabda, nikmatani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu dalam kedua kenikmatan itu adalah waktu sehat dan waktu kosong. Makanya ikhwah fillah, sebelum diakhiri kajian ini, maka orang yang berakal adalah orang yang selalu bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah. Orang yang berakal adalah yang lelah, capek-capek di dunianya untuk taat kepada Allah. Dan nanti di akhirat akan tenang. Ya, dan insya Allah di akhirat akan tenang. Jadi orang yang berakal adalah menggunakan waktunya itu untuk lelah dalam taat kepada Allah di dunia. Insya Allah di akhiratnya akan tenang. Itulah orang yang selamat dari fitnah. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah di dunia dan juga fitnah di akhirat. Sekali lagi, orang yang berlejat-lejat dengan maksiat, dengan fitnah di dunia, akhirnya adalah penyesalan dan siksaan jika Allah tidak memaafkannya nanti pada hari kiamat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tip agar selamat dari fitnah bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada ikhwah sekalian. Jika ada hal yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup, fal yatafaddal masghura. Ada pertanyaan? Ya. Insya Allah udah pada paham kayaknya ya. Hah? Karena sering mengaji jadi paham, tinggal dimudahkan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Benar ini, enggak ada pertanyaannya? Ya, enggak ada ya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Atau ada? Ada pertanyaan? Ya. Enggak ada ya? Ya, insyaallah. Mau tanya? Udah ya, enggak ada ya. Ya, cukup aja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wabil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Tentang keadaan permukaan bumi ini, kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya, dari musibah badan, dari musibah ekonomi, atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, wa idta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya, dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabar

0: Cobalah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah, yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya. Dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas kalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana li rabbihi lakanud. Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabbnya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, yaitu yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak, Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah, maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
5: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu'alam.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku, ikhwan fiddin, azanallahu wa'ayyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fahuduhu, wa ma nahakum anu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: من أذكار المساء
1: Zikir zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun, tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نُنَّه مرنه.
3: Saudara-saudaraku, Anda sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah jalla wala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah jalla wala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
6: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik. Itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun. Tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa. Yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amarun ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita, atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita, atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini? Apa kegiatan yang ingin kita kerjakan? Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu'alam.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lakum.
4: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ans, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepadaku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ans, tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
5: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung, yang Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang ikut merilai kajian kita sekarang ini. Para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas salah satu adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, yaitu sudah sampai pada poin ke-10, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Quran, sunnah maksudnya hadis. Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkannya, mentadaburinya, serta mengamalkan isinya. Karena Allah berfirman dalam surah Sad 29, kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, dengan penuh barokah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi dua ayat ini menjelaskan diturunkannya Al-Quran untuk dua tujuan. Tujuan pertama agar ditadaburi, difahami. Yang kedua diambil pelajaran dalam bentuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran turun dengan tujuan ini. Bila yang menjadi tujuan dari Al-Quran adalah demikian, maka rujuk kepada kitab Allah dengan cara mempelajari, mentadaburinya, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Dalam hal demikian, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan cara itu, kita bisa bahagia di dunia, juga di akhirat. Allah berfirman dalam Toha 123-124, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْهِ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa orang yang mengikuti petunjukku? Petunjukku itu Al-Quran. Dia akan mengalami dua keberuntungan. Keberuntungan pertama, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia. Tapi akan ada di atas siratul mustaqim. Karena mengikuti Al-Quran. Siratul mustaqim itu salah satu maknanya adalah Al-Quran. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratul mustaqim. Quran ini tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang sangat bijaksana, dan siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi siratul mustaqim adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat. Tapi berada di atas siratul mustaqim. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَيْهِ, siapa orang yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran. فَلَا يَضِلُّ, di dunia dia tidak akan sesat. وَلَا يَشْقَى, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Di akhirat tidak akan binasa, di dunia tidak akan sesat. Di dunia berada di atas siratul mustaqim, karena siratul mustaqim itu Quran. Di akhirat dia tidak akan binasa, tapi akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Quran disebut hudai, disebut juga zikri, disebut petunjuk aku, disebut juga peringatanku. Petunjuk diucapkan dalam konteks kalau itu diikuti. Peringatanku disebut dalam konteks kalau itu ditinggalkan, diabaikan, atau dicampakkan. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِ, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Walaupun bergelimang harta, walaupun memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, harta berlimpah. Biasanya jabatan tinggi hartanya banyak ya. Di tengah gelimang harta, di tengah jabatan, pangkat, kekuasaan yang tinggi, hidupnya sumpek, resah, gelisah. Itu di dunianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al-jaza min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya ketika di dunia dia buta dari petunjuk, di akhirat Allah akan butakan dia. Oleh karena itu, kita tidak menemukan seorang pun yang hidupnya lebih nikmat, dadanya lebih lapang, hatinya lebih tenang dibanding kehidupan seorang mukmin, sekalipun mukmin itu fakir, miskin, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, tapi dia mukmin mengikuti petunjuk Allah, dia akan tenang. Karena apa? Seorang mukmin adalah manusia dengan dada yang paling lapang, jiwa yang paling tenang, perasaan yang paling nyaman. Coba baca nih ayat yang terdapat dalam An-Nahl 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, ikhwan ataupun akhwat, laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, beramal soleh dilandasi oleh keimanan. Iman ini di dalamnya sudah tercakup dua, ya keikhlasan, ya mutaba'ah. Ketika beramal soleh, ikhlas dan mutaba'ah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum, dan akan kami berikan kepada dia ajrahum, pahala mereka di akhirat. Bi ahsani ma kanu ya'malun, karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi janji Allah akan memberikan kehidupan terbaik kepada orang yang memiliki dua hal, iman dan amal soleh. Baik laki ataupun perempuan. Pokoknya asal iman dan amal soleh, dijamin tuh kehidupannya itu baik. Lalu apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini? Berkata muallif rahimahullah Syaikh Utsaimin, al-jawab al-hayatu thayyibah hiya insyirahu sadr wa tumaninatul qalbi hatta law kana al-insanu fi ashaddi ba'usin fa innahu mutmainul qalbi munsharihul sadr. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Sekalipun orang itu sedang mengalami penderitaan, di tengah penderitaannya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang mukmin seperti ini, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, bikin terpesona gitu, bikin takjub, bikin kagum. Karena apa? Semua urusannya baik, enggak ada yang buruk. Dan hal itu tidak layak bagi seorang pun, kecuali hanya bagi seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang layak menerima hal ini. Lalu dirinci apa yang dimaksud seluruh orang mukmin ini urusannya baik. In asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini ditimpa penderitaan, musibah, kanyeri kaperih, lara wirang nuka sorang, kepedihan hidup, kesengsaraan dia alami, sabara, dia akan bersabar menghadapinya. Fakana khairallah, kesabaran itu sangat baik baginya. Tapi bila wa in asabathu sarra, kalau dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy, dapat rizki berupa uang, dapat umpamanya makanan yang dia senangi seperti si montong, dapat umpamanya kekayaan lain yang mempermudah seluruh aktivitas dia, dimudahkan memiliki mobil yang nyaman, sehingga hidupnya nyaris tak pernah nginjak tanah, bukan melayang. Dari rumahnya di garasi masih keramik sudah naik mobil. Geleyeng, mau becek, mau banjir, dia mah gak kena madarat. Sampai di kantornya, keramik lagi, kadang karpet merah. Gak pernah nginjak tanah. Itu diberikan kesenangan. Seorang mukmin ada yang mengalami begini? Ada, mungkin ada. Maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang buruk ataupun yang baik, semuanya berakibat baik. Penderitaankah atau kebahagiaan? Kesengsaraankah atau kegembiraan? Semua diantisipasi, dihadapi dengan cara yang benar. Kalau yang pahit sabar, kalau yang manis syukur. Dua-duanya berakibat baik. Gak ada yang berakibat buruk. Inilah yang dimaksud seluruh urusan orang mukmin ini baik. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kita pernah dan sering terangkan bagaimana seorang mukmin bisa tersenyum, bisa sabar di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan. Dihina orang senyum, dizalimi orang mesem saja, enggak cemberut, enggak sedih gitu ya. Enggak punya uang, enggak punya kekayaan, tetap adem. Dia sudah berusaha. Gak punya uang itu bukan karena malas, sudah berusaha. Tapi Allah yang ngatur rizki. Mungkin Allah Azza wa Jalla menyayangi orang itu dalam bentuk seperti itu. Dan dia akan mampu mengantisipasi. Tidak resah, tidak gelisah, yakin, tenang. Dadanya lapang, jiwanya tenang. Kalbunya tetap teduh. Gak stres, gak depresi, tidak berada dalam tekanan yang besar. Kenapa bisa? Karena dia meyakini semua kanyeri kaperi tadi, penderitaan itu jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Musibah itu mengurangi dosa. Musibah itu mengundang banyaknya pahala. Dan pahalanya enggak berbatas. Innama yuafasawiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Doanya ketika menderita dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Derajatnya meningkat, lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi banyak keuntungan dari musibah. Apa kerugiannya? Nyaris tak ada. Kalau toh ada, hanya menderita itu saja. Di luar itu, untung. Maka ini yang membuat dia sabar. Karena meyakini banyak keuntungan. Orang olahragawan, atlet, apapun bentuknya, ketika latihan itu menderita loh. Pegel-pegel, ngos-ngosan gitu kan. Lihat ekspresinya ketika angkat beban. Sampai tipe perket, tipe bergeg, sampai jebeu-jebeu. Keringetan, ngos-ngosan. Kelihatan seperti menderita. Tapi Apa besoknya kapok? Enggak. Lagi. Rutin terus. Walaupun harus menderita, walaupun keluar biaya. Kenapa? Dia pegel, saat itu pegelnya itu ke bawah sampai malam tuh ya. Mau tidur tuh, aduh, serba sakit bagi yang baru. Bagi yang sudah terbiasa mah gak pegel lagi. Karena dia tahu di dalam pegelnya itu melahirkan keuntungan. Konon pegelnya itu proses alami saja. Itu adalah sel-sel otot yang rusak, kemudian diperbaiki lagi. Kayak gitu, nanti lebih kuat lagi, kan gitunya. Dia nikmati semuanya itu, senyum. Makin pegel, makin puas. Atlet yang profesional, kalau belum pegel, gak puas tuh kalau latihan. Kan gitu. Itu berlaku dalam kehidupan dunia, berlaku juga dalam pengamalan agama. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Konsep hidup seperti itu, cara berpikir seperti itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Makanya bisa sabar. Kalau menderita sabar, kalau bahagia syukur. Semuanya berakibat baik. Adapun orang kafir ketika dia ditimpa musibah, apa dia sabar? Tidak. Dia sedih, dia merasa dunia ini sumpak, dia merasa langit ini runtuh, dia depresi, dia stres, dia tertekan, bahkan kadang-kadang berakhir dengan bunuh diri.

Bayar ya, ngerin. Bayarnya murah apa mahal? Tidak mahal. Tapi banget mahal. Karena satu botol minuman itu jutaan cenahnya. Cikopi mengan 2.000. Ini satu botol mah jutaan. Dan belum tentu satu malam habis 1-2 botol. Kadang 10 botol sampai teler. Penuh tuh yang kayak begitu tuh. Saya dulu pernah, sekarang sudah gak pernah lagi. Pulang malam-malam dari daerah Ujung Burung menuju sono rumah Batu Jajar melalui jalan dari Cicahum, Cicadas, terus Asia Afrika, terus Sudirman. Sudirman itu malam-malam jam 1 macet tuh. Parkirnya sampai 3 jalajur yang untuk jalan mah 1 lajur penuh di sana teh. Tempat apa? Ya tempat orang-orang stres begitu. Jadi itu tempat pelarian mereka. Lebih membuat terpuruk dari sebelumnya. Ada yang bunuh diri, ada. Itu orang yang bukan mukmin, mungkin orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang muslim yang banyak bergelimang dalam dosa. Mereka tidak sabar. Berbeda dengan orang mukmin, dia sabar ketika menerima penderitaan dan dia merasakan kelezatan di atas kesabaran tersebut. Sebagaimana seorang atlet binaraga atau angkat beban, ketika beres ngangkat beban ini pegal-pegal tuh sambil senyum, enak, nikmat pegal-pegal. Kenapa dia nikmati? Sebab yakin pegal itu proses perbaikan di dalam tubuhnya. Sel-sel yang rusak sedang diganti. Beres itu nanti pegalnya hilang, tambah kuat. Nanti mah tuh ngangkat galon, oke okay, kucingir, oke okay, kedua, tah gitunya. Saya hampir setiap hari ngangkat galon, kucingir dua. Jempol aja sama cur, keangkat sama saya. Itu galon yang 20 liter, keangkat. Kosong. Ya kosong atulah. Hari isi memual, kedua gitu bergeg. Tapi orang yang suka angkat beban, galon tuh kuhiji esi gitu. Dicukucur kena gitu, kudu dikitu kena, cak, ngucur. Lebih kuat daripada sebelumnya. Ya. Nah orang mukmin ketika ditimpa musibah, dia tersenyum. Dihina orang, tersenyum. Didzalimi orang, diejek orang, dibuli orang, tersenyum. Bulian itu menguntungkan dirinya. Dosanya berkurang, pahalanya nambah, doanya makbul, kemuliaannya diangkat lebih daripada, lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Maka hatinya tenang dan tenteram. Di tengah deraan bulian orang, kezaliman orang, maka jadilah kehidupannya menjadi baik. Jauh dari depresi, jauh dari stres, jauh dari merasa tertekan. Inilah yang Allah katakan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang mukmin seperti itu kehidupan yang baik, hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsih, kehidupan yang baik bagi hatinya dan jiwanya. Nih, sebagian ahli sejarah menceritakan satu kisah, sepenggal kisah kehidupan seorang ulama besar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah hakim agung pada zamannya di negeri Mesir. Dan apabila beliau datang ke tempat kerjanya sebagai hakim agung, itu kan pejabat tinggi negaranya, itu datang dengan membawa atau mengendari kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang sudah jadul, namanya delman. Tapi zaman itu delman tuh luar biasa loh. Ditarik sama kuda, ya. Terus diiuhan,

Kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada debu yang diterbangkan angin tidak langsung terkena debu. Pokoknya mah mewah pada zaman itu. Famarra dzata yaumin birajulin yahudiyyin fi Misr zayyat. Lalu dia berjumpa di tengah jalan dengan lelaki Yahudi zayyat. Zayyat itu penjual minyak. Zait, minyaknya minyak goreng. Lengket kan? Bayangkan dulu minyak goreng itu ditanggung, dipikul atau dibawa gitu secara manual. Minyaknya pasti lengket, bercampur dengan debu, dengan keringatnya. Maka lusuh, dekil, and the kucel. Sudah kafir, sengsara, dekil lagi. Lengkap. Maka Yahudi ini mencegat Imam Ibnu Hajar. Lalu berkata, Inna nabiyakum yaqul. Sungguhnya nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita enggak hafal hadis ini. Yahudi ini hafal hadis. Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Lalu kata Yahudi, wa anta qadi qudati Misr, wa anta fi hadzal mawqif wa fi hadzan na'im, wa ana fi hadzal adzab wa hadzal syiqa. Kata Yahudi, lihat sekarang realita antara kita. Engkau qadi, hakim agung di negeri ini. Engkau bergelimang dalam kemewahan. Hartamu banyak. Karena jabatanmu kamu dihargai, dihormati semua orang. Kendaraanmu mewah seperti ini. Mungkin di zaman kita Lamborghini gitu. Duh, merek. Ini pokoknya mobil mewah lah. Engkau berada dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Aku yang katamu orang kafir, berada dalam kesengsaraan, dalam azab. Seolah-olah dunia ini penjara bagiku. Ini realita. Dibenturkan dengan hadis. Hadis ini menyatakan dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok realitanya terbalik gitu ya. Kalau kita yang ditanya gitu bingung jawabnya. Bisa-bisa, oh hadisnya dhaif, padahal sahih. Tapi alhamdulillah yang ditanya orang cerdas, ulama besar Imam Ibnu Hajar, bermadhab Syafi'i. Pengarang kitab apa? Penyusun syarah Sahih Bukhari. Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Menyusun kitab fiqih juga. Bulughul Maram yang kita sering bahas ya. Kata Al-Hafidh, ana fima ana fi minat taraf wa na'im yu'tabar bil nisbah ila na'imil jannah sijna. Wa amma anta binisbah li syaqal ladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adhabin nar jannah. Adapun keadaan aku sekarang berupa kemewahan, kenikmatan hidup. Kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang gitu. Serba nikmat ini hidup. Tapi seluruh kenikmatan yang aku rasakan di dunia sekarang dibanding nikmat surga di akhirat, apa yang aku alami sekarang ibarat penjara. Gak ada apa-apanya kenikmatan kebahagiaan di dunia ini dibanding akhirat. Adapun keadaan kamu sekarang, penderitaan, kemiskinan, keinahan hidup ya di dunia, semua penderitaan yang kamu alami di dunia dibanding penderitaan akhirat azab neraka, sekarang ini ibarat surga bagimu. Gitu tadi balikin, skakmat, skakster.
Apa kata Yahudi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Masuk Islam dia, syahadat. Hanya dengan dialog ringkas pendek, singkat tapi padat. Selain memang penjelasan ulama besar ini memang munasib masuk akal, juga keluar dari hati yang bersih. Efeknya ke hati pendengar juga beda, luar biasa ya. Jadi gak perlu berjam-jam menasihati, mendakwahi orang. Cukup menjawab satu pertanyaan ringan dengan jawaban yang ringkas, sudah dia masuk Islam. Ini kisah diceritakan salah satu oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala, tentang kisah-kisah para ulama yang mereka alami ya. Jadi itu yang dimaksud salah satu makna bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, maknanya adalah dibanding akhirat. Semua kesenangan orang mukmin sesenang apapun, ini ibarat penjara dibanding kesenangan di surga. Semua penderitaan, sepen menderita apapun yang dialami orang-orang kafir, dibanding neraka, penderitaan sekarang itu ibarat surga. Ya. Ini salah satu di antara tafsiran dari hadis ini. Bukan satu-satunya. Penjelasan para ulama tentang hadis ini beragam dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah, kenapa dunia ini penjara? Karena dunia ini tempat hukuman manusia. Adam Hawa dulu ditempatkan di mana? Di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Itu tempat asal manusia itu di surga. Allah menciptakan manusia untuk menghuni surga. Karena kesalahan Adam tergoda oleh iblis laknatullahi alaih, Adam dihukum. Dihukumnya bukan di penjara, ditahan di sebuah ruangan yang terbatas, sempit, sumpek, SSSS, enggak. Tapi diturunkan ke dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman bagi kita, bagi manusia, karena kesalahan. Maka dianggap dunia ini penjara bagi kita, bagi orang mukmin. Untuk menebus kesalahannya tuh. Coba kalau selama ditahan, dihukum, di penjara menunjukkan kelakuan yang baik, mengikuti aturan, kita aja di penjara, jangan kita. Itu para napi yang di penjara, divonis 20 tahun karena kesalahan. Apakah pas 20 tahun? Tidak, ada pengurangan kan? Ada remisi kan? Itu karena apa? Salah satunya karena berkelakuan baik. Setiap tahun ada pengurangan. Kadang dalam rangka Lebaran, kadang dalam rangka 17 Agustus, kadang dalam rangka itu pengurangan. Harusnya 20 tahun, cuma sampai umpamanya 19 tahun 10 bulan. Lumayan 2 bulan. Ada yang harusnya 20 tahun baru 2 tahun sudah kabur. Sudah dibebaskan, ada merenya. Wallahu a'lam gimana. Jadi kita di dunia ini menjalani apa? Hukuman, penjara bagi kita. Maka taati aturan Allah. Kata Allah, fa imma afamanittaba huday. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Nah, jadi itu sepenggal kisah yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi seorang mukmin selalu berada di atas kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang dialami, pasti berada di dalam kebaikan. Selalu untung dunia, untung akhirat.
Ketika mengalami musibah, dia sabar. Di dunianya untung, tidak stres, tidak depresi. Malah tenang, tetap, tentram. Di akhiratnya untung. Ketika diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri. Tetap, dunianya ini dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan yang abadi di akhirat. Dunia untung, akhirat untung, dua-duanya untung. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu disebut dzikrul khas wa urida bihi am, disebut sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut sebagian waktu saja, itu waktu asar. Tapi maknanya adalah demi waktu seluruhnya, seluruh waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu secara rinci, disebut dari mulai wal fajri, ya, demi waktu fajar. Wal duha, demi waktu duha. Wan nahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wallayli, demi waktu malam. Itu semua waktu secara rinci Allah jadikan sebagai sumpah. Maknanya demi waktu aja. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastiannya ditekankan 4 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf inna. Inna itu memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pasti. Ketiga, lafi khusrin. Ada huruf la, la-nya dibaca pendek. Jangan panjang. Innal insana lafi khusrin. Wah, terbalik itu maknanya. Sesungguhnya manusia tidak berada dalam kerugian. Kalau la-nya dibaca panjang. Hati-hati para imam. Jangan salah panjang dan pendek. Satu harokat beda, terbalik tuh. Harusnya pasti rugi ini, maka dibaca la fi husn jadi tidak rugi. Harusnya pasti rugi ini malah tidak rugi, terbaliknya. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu pasti rugi 4 kali ditekankan. Pertama ada sumpah. Kedua ada huruf inna. Ketiga ada huruf la yang dibaca pendek, disebut la taukid, ya. Keempat tarkib tuh. Tarkib itu susunan bahasa, adanya penetapan dan pengecualian itu mengandung makna pasti juga. Innal insana lafi khusr illa na. Susunan bahasa ini mengandung makna kepastian. Pasti manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama, iman. Kedua, amal soleh. Ketiga, dakwah. Tawasau bil haq, memberi wasiat kepada kebenaran. Dan yang keempat, tawasau bisor, bersabar. Ya. Ini orang yang tidak akan rugi tapi berbahagia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal kuffar وَالَّذِينَ عَضَعُوا دِينَ اللَّهِ وَتَاهُوا فِي لَذَّتِهِمْ وَتَرَفِهِمْ فَهُمْ وَإِنْ بَنَوْا الْقُسُورِ وَسَيَّدُوهَا. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mengabaikan agama Allah, melalaikan agama Allah, mereka tenggelam di dalam kelezatan duniawi dan kemewahan hidup mereka. Sekalipun mereka membangun istana, menghiasi interior eksterior, dari luar kelihatan indah, pas masuk ke dalam lebih indah ya biasanya ya, ditata sedemikian rupa tuh, diatur sirkulasi udara, pencahayaan sehingga bikin betah dan sehat. Cahayanya cukup, tidak lembab.
Sirkulasi udara juga mengalir, tidak pengap. Kan kenyamanan sebuah bangunan dilihat dari dua aspek itunya. Bangunan memperhatikan sirkulasi udara, perhatikan pencahayaan, cukup itu ya. Yang lain-lainnya barang mewah, tambah cukup. Sekalipun mereka itu bergelimang dalam kemewahan, fa innahum fil haqiqati fi jahim. Pada hakikatnya mereka merasa hidup seperti di neraka. Ingat loh ya. Manusia ini memiliki karakter yang enggak bisa dihindarkan, yaitu apa? Bosan dengan kemapanan. Walaupun sesuatu yang dialami sehari-hari itu sesuatu yang super nikmat, bosan. Coba tiap hari makan yang disenangi, daging, daging, daging terus. Dah bosan itu ingin we pedak sekali-kali. Ingin tahu tempenya, ingin sayur asam, ingin sambal goang gitu. Tapi kalau yang jarang seperti si montong. Tapi bosan-bosan itu mah dasa bulan sekali gente. Kalau tiap hari mah ada kelihatan atau ada apa namanya, bukan kelihatan, kebayang lah. Saya pernah mengalami. Setiap hari ada yang gara-gara saya suka ngebahas si montong, ada yang ngirim. Ini belum habis besok ada yang ngirim. Enak. Baru beberapa hari itu. Tapi setelah seminggu, dua minggu gak ketemu lagi, kangen lagi. Gitu tuh. Ya. Nah, semua kenikmatan begitu. Coba orang yang setiap hari tidurnya di hotel bintang 7. Sampai lir. Presiden suite. Mewah. Dan tiap hari begitu, seminggu. Ada bosan tuh dengan kondisi kemewahan begitu teh. Ya. Kalau dengan termewah sudah bosan, apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Orang umpamanya jalan kaki, melihat ada orang pakai sepeda. Kalau pakai sepeda kayaknya enak, cepat gitu ya, adem. Ditakdirkan bawa sepeda, nggak bosan, capek. Lihat pakai motor, wah kalau pakai motor nggak capek nih. Tinggal gitu. Ditakdirkan diberi motor, kehujanan, kalau pakai mobil sih gananya. Terus gitu tuh, dikasih mobil yang butut lumayan, seneng. Pas hujan ditutup jendela manual, ungap tuh ayah ASEAN. Dibuka, masuk cahaya, ditutup nyalakan. Coba yang ber-AC, terus sampai yang termewah, sampai yang ber-MM-an. Sebulan, dua bulan nyaman. Lama-lama bosan. Ingin kembali ke angkot. Itu saya alami suatu saat. Saya masuk bengkel. Berapa lama? Wah, 3-4 jam. Kemana heula? Jalan-jalan. Karena angkot. Biasanya tir harus gular-girir ini mata. Bukan lihat ahwat. Lihat sekeliling bisi ini ya. Gak bisa main HP yang ngerem, konsentrasi pun. Suatu saat naik angkot, lepas beban. Nggak harus jelalatan kesana kemari. Nggak harus mikir ngerem, kupling, ngegas. Enggak gitu. Bablas, nggak ada beban. Pas turun, 3.000. Alah. Parkir mobil mah minimal 5.000 atau ya. Nah, seperti begitu. Ingin kembali. Jadi mereka itu merasa apa? Stres, depresi dengan kemewahan yang sehari-hari setiap saat mereka alami. Ketika orang sengsara gak punya uang, lihat apapun kelihatan enak, dan ketika beli dengan uang seadanya terasa nikmat. Setelah uang bertumpuk, lihat ini bosan, lihat itu bosan. Mau makan aja mikirnya setengah mati. Makan siang di mananya? Di restoran ini bosan, eta-eta. Di restoran itu, jaya nu aneh. Jadi bingung akhirnya. Sehingga harusnya jadwal makan siang jam 12:30, jam 1 sampai jam 4 masih bingung milih rumah makan. Ya sudah kuburubukan. Ada yang mengalami begitu?
Tuh, ada di sini, saya yakin ada tuh, ya. Nah, setelah semua makan enak pernah masuk, mulai ada keluhan. Mulai jadi gudang gula. Kena diabetes, gudang lemak. Kena kolesterol, gudang asam urat. Gudang apa lagi? Pokoknya mah serba tidak nyaman. Nah, setelah begitu mah semua serba terlarang. Makan yang enak-enak, yang berlemak, gak boleh kolesterol naik. Makan buah-buahan dan sayur-sayur hijau, gak boleh karena asam urat naik. Makan kacang-kacangan yang baik bagi jantung, buruk untuk asam urat, gak boleh. Ya, makan yang manis-manis, minum, gak boleh. Gula, diabetesnya naik nanti. Terus makan minum apa tuh? Air putih. Sayur-sayur bening tanpa garam. Kalau pakai garam, tensi naik. Sedikit pakai gula, kadar gula dalam darah diabetesnya naik. Ya udah, sayur bening tanpa rasa. Uang melimpah, coba. Untuk apa lagi itu uang? Streslah mereka. Sehingga orang-orang para ulama zaman dahulu yang hidup dengan ilmu dan dakwahnya sampai ditangkap, disiksa, dipenjara. Secara fisik kelihatan menderita. Secara fisik kebebasannya terenggut, dibatasi oleh jeruji besi. Itu yang teralami oleh para ulama. Imam Malik itu disiksa itu sampai lepas ininya, apa namanya, lengannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai dipukul sampai pingsan. Begitu sadar langsung menyatakan, aku memaafkan kesalahan orang yang menyiksaku. Berkata hatta qala ba'du salaf, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan antek-anteknya, para penggawanya mengetahui kelezatan rohannya yang kami rasakan di tengah siksaan mereka, lajaladuna 'alaihi bisuyuf, pasti mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Di sini ada mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, para ulama merasakan kebahagiaan di tengah himpitan siksaan. Disiksa oleh para penguasa zalim saat itu. Secara fisik kelihatan menderita, tapi jiwanya sangat lapang, dadanya sangat dadanya lapang, jiwanya tenang, dan hatinya sejuk selalu. Salah satu penyebabnya karena mereka terbatas di sebuah ruangan sempit, fokus hanya ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Itu gak bisa dilakukan di luar penjara. Di luar penjara kan banyak urusannya. Di dalam penjara gak ada usulannya, udah. Sholat, semau mereka. Baca Quran, mereka hafal Quran, gak perlu. Wah, saya gak bisa ngaji, gak ada mushaf. Gak perlu, sudah ada di sini. Dari awal surah Al-Fatihah sampai Anas sudah ada di sini. Tinggal di murojaah terus. Doa tinggal prung. Zikir, semua zikir mereka hafal. Dan di sana mereka merasakan kelezatan rohaniyah. Dan itu yang sangat dibenci oleh para penguasa. Inginnya para ulama itu menderita. Tapi ketika dilihat disiksa bukan menderita, mereka tambah kalap loh. Sampai para ulama menyatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan para anteknya mengetahui kenikmatan rohaniyah yang kami rasakan di tengah deraan siksa mereka, pasti mereka akan mencampak kami, akan membacok kami dengan pedang-pedang mereka. Itulah wujud dari kehidupan yang baik.
Adapun orang-orang mukmin, mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah di tengah takdir Allah yang buruk bagi mereka. Maksud takdir yang buruk itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan dianggap buruk karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Semua musibah yang kita alami dianggap takdir buruk. Maksud buruk adalah peristiwa yang Allah tetapkan itu buruk. Adapun ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu, ketetapannya tetap dianggap baik dalam pandangan siapapun, ya. Nah, jadi kalau orang mukmin mengalami musibah, mereka sabar. Kalau mengalami kesenangan, mereka syukur. Maka mereka berada dalam kondisi ternikmat dari hidupnya. Berbeda dengan ashabud dunya. Orang-orang yang menjadi pemburu-pemburu dunia. Mereka pasti sering mengalami kekecewaan. Allah berfirman dalam At-Taubah 58. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka itu diberi dunia yang mereka inginkan, mereka senang, mereka ridha. Tapi kalau mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan, mereka murka, marah, kecewa. Dan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan bisa teraih. Kadang orang itu cukup kecewa bukan karena tidak meraih untung, tapi tidak meraih keuntungan yang diinginkan. Umpamanya nih, kalau umpamai sebuah perusahaan disebut tahun ini rugi 20 miliar. Itu bukan benar-benar rugi. Tapi tidak mencapai target. Kurang 20 miliar dari yang ditargetkan. Kemudian targetnya tahun ini 1 triliun. Ternyata hanya mencapai 600 miliar untungnya. Targetnya 1 triliun. Hanya mencapai 600 miliar. Maka diumumkan kita rugi 400 miliar. Jadi kurang tidak bersyukur, bukan kurang lagi. Diberi keuntungan 600 miliar. Tapi karena targetnya 1 T, diumumkan, dianggapnya kita rugi 400 miliar. Makanya kalau perusahaan mengumumkan kita rugi tahun ini sekian miliar, bohong. Itu untung gede, cuma gak sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Tuh begitu tuh. Mereka kecewa. Karena tidak sesuai dengan target. Oleh karena itulah, hasrat manusia kepada dunia ibarat minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dapat, semakin mereka ingin memperoleh yang lebih lagi daripada itu. Itu disebabkan karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Dan itu dikarenakan berpalingnya mereka dari kitab Allah. Inilah yang menyebabkan kita wajib sebagai penuntut ilmu, wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud berpegang teguh kepada kitab Allah adalah memahami isinya, mempelajari kandungan maknanya, lalu diaplikasikan, diamalkan. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan meraih kehidupan terbaik. Jiwa kita tenang, dada kita lapang. Hati kita teduh, nyaman, walaupun di tengah kesulitan hidup, karena kesulitan hidup dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada dirinya daripada kerugian, maka mereka akan menghadapinya dengan sabar
dan ketika diberi kesenangan dihadapi dengan syukur. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna dari kehidupan yang baik. Inilah penjelasan kembali kepada kitab Allah, ya, serta buah yang dihasilkannya. Kembali kepada kitab Allah, pahami maknanya, aplikasikan dalam kehidupan. Buahnya kehidupan yang baik. Adapun sekarang kembali kepada sunnah Nabi. Ini bahan kita untuk pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Mangga, ada mic?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pertanyaan menyambung yang kemarin Ustaz, saya enggak sempat bertanya tentang masalah bahwa kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan Ustaz. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan tentang hubungan ketika seseorang bersilaturahim akan dipanjangkan umur dan tambah rezeki dengan kematian yang tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat menyatakan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik, tidak bisa juga dipajukan. Demikian juga ketika bayi ada 4 bulan di dalam perut ibunya. Ditutus malaikat dicatatkan 4 hal. 4 hal ini adalah ajalnya, salah satunya. Kapan dia mati? Sudah dicatat. Amalnya, rizkinya, suka dukanya. 4 hal itu. Gak bisa berubah. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Ketika dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing. Kita ya. Tapi kenapa ada ayat dan hadis? Siapa yang melakukan ini hartanya bertambah. Siapa yang melakukan ini umurnya bertambah. Seperti orang yang infak di jalan Allah itu akan ditambah 700 kali lipat diganti. Seperti orang yang silaturahmi maka akibatnya rizkinya ditambah, umurnya juga ditambah. Man ahabba ayyub satwa fi rizqi wa ayyun sya'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, ndaklah silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur. Apa maknanya? Apakah ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwa rizki dan umur tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Kedua keterangan tadi sahih, benar, bersumber dari wahyu. Karena sumbernya sama, mustahil bertolak belakang. Bahkan saling melengkapi atau merinci. Para ulama menjawab hal ini dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah makna ditambah umur dan ditambah rizki dengan silaturahmi maknanya majazi. Makna majazi itu hanya ungkapan saja. Jadi jumlahnya rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian tahun. Secara hakiki begitu. Tapi secara majazi maksud ditambah rizki artinya tambah barokahnya. Rizkinya tetap sekian tapi barokahnya lebih banyak. Maksud barokah kebaikan yang lahir dari harta itu jauh lebih banyak. Rizkinya akan dipakai untuk kebaikan, infak, zakat, sedekah, nolong orang. Sehingga melahirkan banyak pahala. Jadi barokahnya banyak. Itu ialah yang dimaksud dengan nambah rizki. Terlebih rizki itu hanya ada 2. Pertama yang sudah kita makan, kita pakai habis. Kedua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah rizki hakiki milik kita. Adapun yang belum kita makan dan belum kita sedekahkan masih ada. Cashnya di brankas atau saldonya di bank atau umpah dalam bentuk barang tanah, rumah, kendaraan. Belum tentu rizki kita. Dalam arti belum tentu ternikmati oleh kita baik dalam kehidupan ini ataupun di akhirat. Mungkin kita keburu mati. Harta yang kita tinggalkan yang tersisa milik siapa? Ahli waris. Tidak bisa lagi kita nikmati, baik dimakan, dipakai, ataupun di akhirat. Karena tidak diinfakkan, disedekahkan. Jadi milik orang lain bukan rizki kita. Jadi rizki kita hanyalah yang kita makan atau yang kita sedekahkan. Nah, siapa yang silaturahmi? Salah satu wujud silaturahmi ini, uangnya ini, umur yang kita pakai untuk silaturahmi itu memberikan banyak kebaikan kepada kerabat. Kita datang bawa makanan, bawa barang, bawa hadiah, bawa uang dibagi, oh manfaat. Itu jadi pahala di akhirat. Tidak kita nikmati di sini, tapi di akhirat. Ya. Umur kita yang kita habiskan untuk silaturahmi memberi keuntungan di akhirat. Jadi maknanya majazi ini yang pertama. Kedua, makna hakiki. Arti makna hakiki adalah benar-benar umur dan rizkinya ditambah. Tadinya rizkinya 1 miliar. Tapi karena silaturahmi jadi 2 miliar. Tadinya umurnya 50 tahun. Tapi karena silaturahmi jadi nambah 60 tahun. Itu makna hakiki. Siapa yang ingin umurnya lebih panjang dan rizkinya jumlah angkanya nambah, ndaklah dia silaturahmi. Ya, silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki. Bukankah sudah ditetapkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Nah, nanti kita akan bahas secara rinci dalam bab takdir di al-ukhwahnya. Sekarang kan masih rukun iman kelima, masih kiamat. Belum takdir. Nah, pencatatan tentang takdir ada 5. Di Lauhul Mahfud ada pencatatan takdir umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ada pencatatan sanawi, setahun sekali, dan seterusnya. Ada 5. Tidak kita jelaskan semua karena kepanjangan. Nah, yang dimaksud dengan ya dicatatkan rizkinya dan ajalnya ketika 4 bulan di dalam kandungan ibu. Apa yang dicatat? Kata Allah, catat oleh wahai malaikat. Kalau dia nanti dalam hidupnya silaturahmi, kasih umurnya 70 tahun. Kasih rizki totalnya 10 miliar. Catat. Tapi kalau dia tidak silaturahmi, catat olehmu, umurnya cukup 50 tahun saja, rizkinya cukup 5 miliar saja. Catat dua-duanya. Malaikat gak tahu orang ini silaturahmi apa tidak. Orang ini umurnya berapa. Tapi Allah tahu. Sekarang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dengan bahwa silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki, tidak berarti merubah takdir. Tapi itulah takdir dia. Kalau dia silaturahmi, ditakdirkan umurnya sekian, rizkinya sekian. Kalau enggak, maka di bawah itu. Dan itu sudah Allah takdirkan. Dan Allah tahu apa orang ini silaturahmi atau tidak. Sehingga tahu umurnya berapa dan rizkinya berapa. Inilah 2 jawaban dari para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Enggak.
2: Bismillah. Semoga Ustadz dijaga Allah dan kru Tarbiyah Sunnah. Pertanyaan yang berkaitan dengan meraih kehidupan yang baik. Saya atau kami laki-laki di sini, kebanyakan laki-laki menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya, atau mungkin tidak kebaikan dalam dirinya. Itu seringkali sifat laki-laki itu lebih cenderung memutuskan cerai. Kebanyakan ya. Karena ketidaksabarannya. Padahal si laki-laki itu berilmu, berharta dan sebagainya. Tapi melihat kenyataannya si istri akhlak tidak baik, dia seringkali lebih gampang memutuskan cerai. Nah, padahal kalau dengan kesabaran yang punya si laki-laki itu lebih banyak pahala untuk mendidik istri yang tidak berakhlak tadi. Nah, konon si laki-laki ini katakanlah tidak sabar menceraikan si istrinya, dia menikah siri tadi. istri dengan yang tidak dicintai sebenarnya, tapi karena punya kemolekan atau kecantikannya mungkin. Nah, di lain kadarullah, si laki-laki ini meninggal. Sehingga dia tidak punya pahala untuk mendidik istri yang tidak kurang punya akhlak. Kemudian dia nikah siri dengan si istri yang dia idam-idamkan. Sehingga harta yang banyak itu dia agak bingung untuk membagikan harta waris. Nah, apakah si istri itu nanti yang siri itu mendapat harta waris? Atau memang nanti harta warisnya ke siapa saja? Sedangkan si laki-laki ini tidak punya anak dari istri yang pertama, dari istri yang kedua juga gitu. Mohon penjelasannya tadi.
1: Punya kakak adik dan orang tua masih?
2: Punya adik laki-laki satu, orang tua masih kumplit. Mungkin mohon penjelasannya karena ini agak sedikit. Ini syukran.
1: Jazakallahu khairan. Jawaban atas pertanyaan ini menghabiskan seluruh waktu yang tersisa bagi kita sekarang. The last question. Pertanyaan terakhir. Pertama, harus dibedakan antara sabar dengan kuulen. Kalau umpama ada orang diteke, sabar, digetok, sabar. Tonjok, nangis, itu bukan sabar tapi kuulen. Kalau sabar mah pas diteke itu takis ya, dipukul menghindar gitu. Itu sabar. Dalam menghadapi istri, kalau istri buruk akhlaknya, nusyuz, durhaka kepada suami, wajib dididik, dinasihati. Ada 3 tahapan yang diterapkan dalam Al-Quran. An-Nisa 34 menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُنَ نُشُوزَهُنَّ فَإِذُهُنَّ. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz atau durhaka, didik mereka. Nasihati mereka, bimbing mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum durhaka, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah durhaka, takut-takuti dia dengan dosa kedurhakaan. Terus selama berapa lama? Kalau setelah berapa lama tidak mempan, tetap dia durhaka. Kedua, wahjuruhunna fil madhaji. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yuhadithuha wa la yukallimuha wa la yuhadithuha. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara. GTM. Gerakan tutup mulut. Sudah dibiarkan saja. Itu yang disebut dengan hajar. Bukan hajar dihajar. Bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar bahasa Arab. Dibiarkan. Diboikot. Dimusuhi. Nah, semoga dengan itu berubah. Kalau dengan itu tidak berubah, malah tambah menjadi-jadi asik. Sekarang tidak ada yang bawel. Maka pukul. Wadribuhunna. Boleh suami memukul istri menurut Quran. Tapi gak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh berbekas. Pukul dia dengan apa yang suka pakai gosok siwak. Sejengkal pukul pahanya atau tangan. Jangan meninggalkan bekas. Maka gak akan terkena undang-undang KDRT. Kalau istri dipukul suami, lapor ke polisi. Saya dipukul. Apa polisi langsung memproses? Tidak. Mana buktinya? Ditinggali. Mana tuh barid-barid acan? Gak bisa diproses. Harus ada bukti, harus ada hasil pemeriksaan dokter ya. Tim forensik nanti. Ya di apa namanya? Di visum gitu. Di foto. Nanti baru dibawa ke pengadilan. Kalau gak ada bukti, dibawa ke pengadilan, mana buktinya anak dipukul? Nggak bisa hate mahnya. Nah, jadi tidak menimbulkan bekas, tidak ke wajah atau ke ini itu. Nah, kalau sudah dipukul juga tidak mempan, pas dipukul tenak justru pasang kuda-kuda. Ngajak gelut, nah, jangan dilayani. Kita bukan petarung. Walaupun bertarung jangan. Maka sudah, ini akhlaknya becak. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kedua suami istri itu deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahli. Utus satu hakim dari laki-laki, satu hakim dari perempuan. Ya. Iyurida islaha yuafiqhillahu bainahuma. Kalau kedua pihak menginginkan islah, Allah pasti akan menyatukan hati-hati mereka. Tapi kalau ternyata, wah deadlock, gak bisa, sudah, istri itu bejat. Ceraikan secara syar'i lebih baik. Bukan tidak sabar, karena tuntunan syariat begitu. Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Tsalatsatun idza da'a Allah lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa enggak akan dikabul doanya oleh Allah. Salah satu di antara rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutaliqha. Laki yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi enggak diceraikan juga. Jadi menceraikan dengan alasan itu syar'i. Maka ada enggak istri Nabi yang diceraikan? Ada dua orang. Ada enggak Nabi pernah mengancam istrinya untuk diceraikan? Ada atas perintah Allah. Lihat surah Al-Ahzab, Allah menyatakan, "Ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila." Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian lebih menginginkan dunia dan kemewahannya, sini kami berikan, tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Ini diancam untuk diceraikan. Dan Allah yang perintahkan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i bukan tidak sabar. Tapi itulah kesabaran yang hakiki. Sudah menurut syariat, sudah ibarat kita umpamanya ya, punya motor. Motor ini mogokan wae, kempesan wae. Dipakai enggak bisa, bisanya cuma dituntun. Diomean. Ongkos ngomeannya lebih mahal daripada harga motornya. Apa yang harus kita lakukan? Lem biru saja sudah. Lempar, beli yang baru. Kalau cost memperbaikinya lebih besar, lebih mahal daripada harga motornya, udah lebih baik beli yang baru. Kalau istri buruk, rusak, perbaiki. Kalau ternyata diperbaiki gak bisa, awet tapi rajet. Capek hati, capek pikiran, capek segala macam. Sudah ceraikan lebih baik. Maka Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrimu. Ibnu Umar anaknya masih cinta kepada istrinya, bingung. Diturut, masih cinta, tidak diturut, bapak nih. Nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab beliau? Ati abah, taati bapamu. Ceraikan istri, diceraikan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, itu poin pertama. Jadi bukan berkaitan dengan sabar tidaknya dalam menghadapi kedurhakaan istri. Ya, tapi melihat maslahat madar. Kalau istri durhaka tetap dipelihara, aduh picilakan kasararea gitunya. Kita cilaka dunia akhirat, anak-anak juga jadi korban. Melihat kedua orang tuh berantem terus dah stres mereka juga ya. Bisa broken home mereka, bisa depresi. Itu poin pertama. Poin kedua dari kasus tadi. Si suami karena istrinya bejat diceraikan. Nikah lagi secara sirri. Kalau diceraikan kenapa sirri? Urus saja yang udah urus surat cerai, nikah yang benar sama dia. Tapi mungkin karena kondisi gak mau ribet gitunya, akhirnya siri lah. Tibatan daripada kan lebih baik meningkat nih. Nah akhirnya menikah secara siri. Maksud menikah secara sirri adalah menikah dengan syarat-syarat yang terpenuhi untuk menikah secara sah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Sah. Tapi tidak didaftarkan di KUA. Kenapa? Kalau ke KUA ribet, harus ngurus surat cerai dulu. Terus ada NA segala macam itu. Macam-macam lah. Maka tidak diurus. Secara agama ini sah suami istri dan dia berpahala atas pernikahan. Tidak berdosa? Tidak. Terus istri yang diceraikan dosa enggak? Enggak. Kalau alasannya syar'i kayak tadi. Istri tadi durhaka, sudah dinasihati, sudah diperbaiki, enggak diceraikan. Enggak dosa, malah berpahala dengan menceraikan. Nikah lagi dengan ini berpahala. Nanti mungkin diurusnya kalau sudah selesai gitunya, diurus surat-suratnya. Karena surat ini perlu juga. Nanti kalau punya anak, anaknya butuh akte dan syarat akte apa? Surat nikah. Mau haji, mau umroh, mau keluar negeri, ada paspor. Salah satu syarat bikin paspor, surat nikah ya. Dan seterusnya. Nanti terjegal kebutuhan-kebutuhan kita kalau enggak memiliki surat nikah. Maka miliki surat nikah, walaupun nikah untuk kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga. Boleh 10 kali. Kalau keadaannya memaksa, apa boleh buat? Hanya maksimal 4. Jadi maksudnya ganti-ganti gitu loh. Karena kondisi, karena pertimbangan syar'i. Jadi urus saja surat untuk memudahkan kepentingan-kepentingan dunia kita, bahkan ibadah kita seperti haji dan umroh. Tanpa itu kita nggak bisa dapat paspor. Ya. Nah, sekarang ternyata suami itu mati. Warisannya ke siapa? Pertama, apakah istri pertama yang diceraikan itu sudah habis masa iddah apa belum? Kalau belum habis, masih ada masa iddah, istri pertama itu masih dapat hak waris. Dengan istri kedua, berarti dianggap masih punya dua istri itu secara syar'i. Jadi kalau dia punya anak, maka jatah untuk istrinya 1/8 bagi dua. 1/16 sewang berartinya. Nah, 7/8-nya asobah untuk anak-anaknya. Ada orang tua, kita ada ibu bapak dapat ya, masing-masing dapat bagiannya. Anak-anak asobah. Maksud asobah itu sisa setelah dibagikan ke istri, ke ayah, ke ibu, sudah. Sisanya anak. Adapun adik tidak dapat bagian karena terhalang oleh adanya anak. Jadi ahli warisnya 3, istrinya, ayah ibunya, 4 berarti ayahnya, ibunya, dan sisanya untuk anak-anaknya. Nah sekarang kalau istri pertama itu sudah habis masa iddah, maka secara syar'i istri barunya yang dinikah sirri dapat harta warisan 1/8. Dapat tuh. Ini kalau pembagiannya menurut hukum agama. Tapi kalau ke pengadilan,

0: bukti. Mana yang harus kita jalankan? Hukum agama. Ya, nggak perlu ke pengadilan, kumpulkan istri yang baru, orang tuanya dan anaknya. Ini ya yang menjadi ahli waris, ini bagian untuk istri yang baru, ini ayah, ini ibu, ini anak, sudah beres ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Ustaz, ibu dan bapak ana meninggal bulan lalu bareng gitu, rahimahumallah, dengan selisih beda 2 hari. Oh, enggak bareng. Dan alhamdulillah ana hari ini masih dapat uang lawatan. Uang lawatan teh ada yang datang gitu ya, ngasih uang. Yang pertanyaannya adalah, bolehkah uang lawatan yang ana dapatkan ini untuk disedekahkan? Karena jika diberikan ke kakak ana, pasti dipakai untuk perayaan 40 harian bahkan sampai 100 harian. Boleh, boleh dimakan oleh anggota keluarga, boleh disedekahkan dan itu lebih baik ya.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu, ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa ataitu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. 4 golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam

0: Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, "Aina turid?" Mau ke mana kamu? Dia menjawab, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. "Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi?" Kamu boleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, "La, tidak." "Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala." Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa. Tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan. Kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, "Inna allaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu." Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah SWT. Ini iming-iming yang kedua.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, "Wala tafrahu bima atak." Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal. Ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah. Gak akan masuk surga. Gak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong. Walaupun hanya sebesar debu. Wah kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah. Ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat. Buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi SAW melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia. Meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar, kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita, karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. إخواني في الدين، معاشر طلاب العلم، رحمني ورحمكم الله والحمد لله، نشكر الله. إن شاء الله akan kita kembali lanjutkan pembahasan kita pada kitab Fawaidul Fawaid, dan kita telah selesai tentang pembahasan yang berkaitan dengan al-ilm wal-ulama atau al-mabhath al-khamis dari kitab ini. Maka kita akan masuk ke al-mabhath as-sadis yang diberi judul ya oleh penulis al-qulub wa a'maluha. Kita akan membahas pasal-pasal yang berkaitan dengan pembahasan al-qulub, yaitu hati, wa a'maluha, dan amalan-amalan yang berkaitan dengan amalan-amalan hati. Taib. Maka kita akan masuk langsung ke pasal yang pertama dari mabahas ini. Diberi judul di sini Faslun Fawaidut Taqwa, pasal pembahasan tentang manfaat, faidah-faidah dari at-taqwa. Maka di sini seakan-akan penyusun ingin menyampaikan kepada kita, ketika akan membahas tentang permasalahan al-qulub, al-qalb, hati seseorang, yang mana pada zahirnya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan amalan batin, hal-hal yang berkaitan dengan amalan yang ada di dalam jiwa kita, di dalam hati kita. Tetapi kenapa yang dibawakan pertama kali justru tentang permasalahan at-taqwa? Yang mana takwa sebagaimana kita ketahui mudahnya, simpelnya adalah apa? Amalan anggota tubuh. Taat kepada apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Makanya adalah takwa secara simple untuk kita pahami. Berarti di sini penulis ingin menyampaikan kepada kita kesucian hati, kebaikan hati seseorang, keimanan, kekuatan yang berkaitan dengan ruh yang berada di dalam jiwa seseorang, itu akan sangat berkaitan erat atau akan sangat bergantung kepada perbuatan anggota tubuh. Hati kita tidak cukup untuk kita katakan saya beriman, tetapi harus betul-betul dilaksanakan dengan anggota tubuh, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali ketika pembahasan yang berkaitan dengan ketakwaan, maka amalan hati yang didahulukan, sebagaimana kita dapati dalam kitab-kitab fikih, pasti hadis yang pertama yang dibahas apa? Innamal a'mal binniyat. Padahal yang dibahas adalah permasalahan fikih misalnya, atau permasalahan amalan anggota tubuh. Sebaliknya ketika kan membahas amalan-amalan hati, selalu dibahas pula, atau di sini Ibnul Qayyim rahimahullah menyampaikan kepada kita pentingnya hati ini dijaga dengan melaksanakan ketaatan berupa ketakwaan. Baik, maka itulah sedikit ya dari isyarat yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Kemudian di dalam kitab tersampaikan kepada kita, akan kita bahas nanti tentang bagaimana Ibnul Qayyim menukil ucapan-ucapan para salaf terdahulu tentang betapa besarnya manfaat atau faidah dari at-taqwa. Sebelum masuk ke sana, ya, kita merujuk sedikit tentang apa itu taqwa, bagaimana faidah at-taqwa dalam dalil-dalil yang lain, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti apakah Allah dan pula Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita tentang keutamaan dari at-taqwa. Taqwa sendiri sebagaimana didefinisikan oleh Talq ibn Habib, dikatakan bahwasanya yang namanya at-taqwa, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Taib, tafadhun, hafal antum insyaallah apa definisi takwa. Kita ulangi lagi, an ta'mala bi ta'atillah, an ta'mal bi ta'atillah, engkau beramal dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nurin min Allah,

Yang mana ketaatan ini pun didasari di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita melaksanakan ketaatan apapun bentuk ketaatannya wajib berlandaskan kepada cahaya. An-nur, cahaya maknanya adalah al-ilm. Al-ilm tentu saja tiada lain melainkan apa? Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beramal harus di atas apa? Al-Qur'an dan sunnah. Kita ulangi lagi, at-taqwa apa? An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah. Kemudian selanjutnya kata Thawqi bin Habib dilanjutkan tarju thawaballah. Maka amalan ini dikerjakan dalam rangka untuk mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertakwa artinya dia beramal melaksanakan ketaatan. Artinya niatan hatinya memang untuk Allah Subhanahu wa taala, memang mau mengamalkan sebuah ibadah. Kemudian wajib untuk mendatangkan apa? Ittiba, mengikuti baik Al-Qur'an ataupun sunnah pakai dalil ala nurin minallah. Seandainya seseorang beramal tetapi tidak bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tidak bisa dikatakan itu ketakwaan. Sekalipun dia mengaku bahwasanya dirinya orang yang paling bertakwa, tapi kalau dia beramal tetapi tidak menggunakan Al-Qur'an, tidak menjadikan As-Sunnah sebagai landasannya, tidak bisa sedikit pun apapun yang dikerjakan olehnya berupa ketakwaan, tidak ada. Bukan ketakwaan kalau tidak berlandas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tarju thawaballah, dan itu semua dikerjakan untuk mencari balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari balasan dari manusia. Perbuatan apapun, sebagus apapun satu perbuatan, satu amalan, tetapi ketika memang diinginkan darinya selain pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu pun tak bisa dikatakan sebagai sebuah ketakwaan. Taib. Kemudian yang selanjutnya wa antatruka ma'siyatullah. Yang namanya takwa, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Antatruka ma'siyatullah. Sama ala nurin minallah. Ini pun harus dikerjakan di atas cahaya dari Allah. Pakai dalil. Kita mau meninggalkan apapun itu dalam bentuk kemaksiatan, maka kita hukumi itu sebagai maksiat karena kita ketahui ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Menggunakan dalil. Ya, kita tidak berani untuk berbuat buruk kepada kedua orang tua kita karena ada dalilnya. Ya, fala taqul lahum uffin wala tanharhuma, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kalian jangankan melakukan perbuatan yang keras, mengatakan uff saja, mengatakan hal yang kecil tapi menyakitkan hatinya saja, jangan kau lakukan. Wala tanharhuma, apalagi membentak keduanya. Maka kita meninggalkan ini karena dalil. Kita meninggalkan kebid'ahan. Kenapa? Karena ada dalil. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Pakai dalil. Maka meninggalkan maksiat pun harus memakai dalil. Dan apa tujuannya? Takhafu 'iqaballah. Bukan tujuannya supaya kita dianggap sebagai seorang yang bertakwa, bukan karena ingin dapat pujian manusia, bukan, karena kita takut dari apa? 'Iqaballah. Takhafu 'iqaballah. Taib. Ini definisi takwa yang paling sempurna yang sering kali disampaikan oleh para asatidzah, oleh para masyayikh, oleh para ulama kepada kita semua. Ya, di antara banyak ulama mendefinisikan takwa, tetapi di antara pendefinisian takwa yang paling baik adalah apa yang disampaikan oleh Thalq ibn Habib yang tadi kita sebutkan. Insyaallah tahfadzun ya. Kalian harus hafal definisi takwa ini. Taib. Maka takwa, sebelum kita masuk ke dalam kitab, jelas memiliki manfaat yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kepada dia jalan keluar. Allah kasih rizki dari jalan yang tidak ia duga. Bertakwa artinya jalan keluar. Bertakwa artinya dilepaskan dari kesempitan rizki. Maka itu semua diantara keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka demikian pula ucapan Allah min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak ia duga-duga, seringkali kita dapatkan berbagai macam pertolongan. Apapun bentuk pertolongannya, apapun bentuk jalan keluar dari kesempitan, seringkali didapat dengan cara yang tidak kita duga-duga.
Apa rahasianya? Takwa. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jelas dari satu ayat ini saja kita dapatkan manfaat yang banyak dari apa? At-taqwa. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'alhu min amrihi yusra." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan bagi dirinya dari setiap urusannya berbagai macam kemudahan-kemudahan. Allah mudahkan. Kalau kita tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, dari semua urusan kita, niscaya kita tidak akan pernah mampu untuk hidup di muka bumi ini. Ya, memangnya siapa yang membuat udara begitu nyaman sehingga kita bisa keluar rumah dengan tenangnya? Siapa yang membuat bumi ini bisa dipijak oleh kaki kita, oleh kendaraan kita, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang membuat sel-sel di tubuh kita bisa bekerja dengan mudahnya? Itu semua datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua akan jauh lebih besar lagi tatkala kita mampu menjadi seorang yang bertakwa. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kemudian demikian pula, ya masih dari surat yang At-Talaq, ya kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tabaraka wa taala akan menggugurkan keburukan-keburukannya, wa yu'dhim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala akan membesarkan pahalanya. Dosa diluruhkan oleh Allah. Dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala diperbesar oleh Allah. Syaratnya apa? Takwa. Dengan kita menjalankan apa yang tadi didefinisikan oleh Talq ibn Habib, beramal ketaatan kepada Allah dengan menggunakan dalil, dan kita mengharapkan pahala dari Allah, meninggalkan maksiat pakai dalil juga, dan kita takut dari azab Allah, maka itu semua akan mendatangkan ya pengampunan dari dosa, dan tentu saja pahala akan lebih dibesarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Surat Al-Anfal ayat ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan memberikan kepada kalian furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini di antara makna al-furqan, ya. Sehingga ketika seseorang bertakwa kepada Allah, dia akan mampu memilih yang benar. Dan ini merupakan bukti orang-orang yang mengambil jalan-jalan yang salah, ada sisi ketakwaan yang kurang, sehingga Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Waliyadzubillah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menggugurkan dosa-dosamu, wa yaghfir lakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Taib. Kemudian surat An-Nahl ayat 128. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa, dan mereka orang-orang yang ihsan. Maka di antara tingkatan takwa yang tertinggi adalah apa? Al-ihsan. Apa ihsan? Kata Nabi alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, maka kalaupun engkau tak mampu melihat Allah, engkau sadar Allah melihat dirimu. Beribadah dengan perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersamaan Allah akan diberikan kepada orang-orang seperti ini, yang jelas mereka ini orang-orang bertakwa. Allah akan membersamai mereka, Allah yang akan menolong mereka, Allah yang akan selalu memberikan petunjuk kepada mereka, dan ini adalah satu kedudukan yang sangat tinggi yang bisa kita raih, dan itu bisa kita dapatkan dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, di dalam surah Ali Imran ayat ke-76. Kata Allah, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Baik, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tentu saja man aufa bi ahdihi, siapapun yang memenuhi janjinya, wattaqa, dan ia bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sekarang kita begitu mengharapkan kecintaan makhluk kepada diri kita, maka ketahuilah
apapun yang diberikan oleh makhluk tidak ada apa-apanya daripada seandainya Allah mencintai kita. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kecintaan yang hakiki, kecintaan yang sangat kita butuhkan. Ketika Allah mencintai kita, apa yang akan terjadi? Apa kata Allah? Fa idza ahbabtu. Ya, dalam hadis qudsi. Kalau seandainya aku mencintai hamba-Ku, mereka yang mau beramal soleh, mereka yang mau senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah, amalan wajib pun tidak tertinggal. Taib. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtu. Ya, kalau aku sudah mencintai mereka, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang ia pakai untuk mendengar, penglihatannya yang ia pakai untuk melihat, tangannya yang ia pakai untuk menggenggam, kakinya yang ia pakai untuk melangkah. Pendengaran, penglihatan, tangan, kaki kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyanna, kalau mereka meminta kepadaku aku akan beri. Wala in ista'adzani la'uidzanna, kalau seandainya mereka meminta perlindungan kepadaku aku pasti akan lindungi mereka. Ya. Itu apa? Didapatkan oleh mereka orang-orang yang bertakwa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan satu kecintaan yang betul-betul sempurna, yang betul-betul kita butuhkan daripada hanya sekedar kecintaan-kecintaan manusia. Taib. Demikian pula di dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-27, Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan di antara syarat-syarat diterimanya amal adalah at-taqwa. Kata Allah tabaraka wa taala Al-Ma'idah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ya, ada apa? Innama. Innama di antara apa? Adatul hasr. Ya. Di antara kalimat yang didatangkan untuk membatasi artinya, Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari mereka orang-orang yang bertakwa. Jangan lupa definisi takwa tadi. Ya, seperti apakah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, yang sesuai dengan definisi takwa yang tadi kita sebutkan. Tayib, sehingga di antara syarat diterimanya amal adalah ketika seseorang dia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menekankan atau memberikan kemuliaan tertinggi di kalangan makhluk bagi siapa? Bagi mereka yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat ke-13, apa kata Allah? Inna akramakum indallah atqakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia di antara kalian semua adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berhasil menjaga ketakwaan dan kita menjadikan takwa adalah hiasan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita sedang berusaha untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, ini merupakan faedah yang begitu besar ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan surat Al-Qalam ayat ke-34. Innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatun na'im. Ya, ini merupakan keutamaan yang tertinggi yang kita harapkan tentu saja. Ketika kita mampu bertakwa, apa kata Allah? Innalil muttaqin, sesungguhnya bagi mereka orang-orang yang bertakwa, 'inda rabbihim, ya, maka disediakan di sisi Rabb-nya jannatin na'im, surga demi surga demi surga yang penuh dengan kenikmatan di sana. Maka dari itu, ya, ini merupakan puncak dari tujuan kenapa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannah-Nya. Taib. Dan tentu saja, ya, takwa yang tadi kita sebutkan berdasarkan kepada dalil-dalil, ya, berdasarkan kepada Al-Qur'an, ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Dan ternyata di luar itu pun secara zahir, secara kasat mata, secara nampak, secara terasa betul oleh kita, takwa ini memberikan banyak sekali manfaat. Ya. Ketika seseorang memilih lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seringkali justru mereka lebih dicintai oleh manusia. Padahal yang dia cari kecintaan Allah. Ya. Ketika seseorang lebih memilih mencari perhatian Allah daripada perhatian manusia, justru ternyata orang lebih mencintai orang-orang yang seperti ini. Ya, dan ternyata ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seorang hamba, kata Nabi alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Innallaha idza ahabba 'abdan
nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Dan Allah akan berkata kepada Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbah. Aku mencintai si fulan ini, maka wajib bagi engkau untuk wahai Jibril untuk mencintainya. Tidak berhenti sampai di sana. Jibril berkata kepada penduduk langit yang lain, kepada para malaikat yang lain. Kata Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Allah mencintai si fulan ini, maka kalian pun harus mencintainya. Fayuhibbuhu ahlus sama. Penduduk langit pun mencintainya. Kemudian apa kata Nabi? Thumma yudha'u lahul qabul fil ard. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini diterima di muka bumi. Ketika seseorang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan dicintai pula oleh para penduduk bumi. Nanti akan kita bahas bagaimana pendapat para ulama ya tentang perkara ini. Al-muhim di antara manfaat kehidupan sehari-hari kita, hubungan antara sesama manusia, kemudahan dalam rizki, ya. Demikian pula ketika sedang merasa kesepian dan lain sebagainya, maka ketakwaan ini akan menjadi obat. Ketakwaan ini akan menjadi satu penenang bagi tubuh seseorang, bagi ruh seseorang. Oleh karenanya, takwa adalah salah satu nafas dalam kehidupan kita yang tak boleh lepas dari diri kita. Taib. Begitu banyak manfaat, ya. Begitu banyak manfaat tentang at-taqwa, tentang wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad alaihissalam tentang takwa dan lain sebagainya, maka hendaknya kita benar-benar menjaga ketakwaan di dalam diri kita. Taib. Maka inilah secara keumuman ya manfaat at-taqwa di dalam kehidupan kita. Taib. Kemudian kita akan masuk ke dalam kitab, ya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wadda' Ibnu Aun rajulan faqal. Pernah satu waktu Ibnu Aun beliau memberikan wasiat kepada seseorang. Lantas beliau mengatakan, alaika bittaqwallah. Wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah. Fa innal muttaqi laysat alaihi wahsyah. Maka sesungguhnya mereka orang-orang yang bertakwa, kata Ibnu Aun, laysat alaihi wahsyah. Maka tidak ada kesedihan bagi mereka. Sebagaimana tadi kita sebutkan, takwa ya dari berbagai macam dalil secara keumuman, ayat yang tadi kita sebutkan saja sudah cukup menjawab sebagai dalil dari apa yang kita bahas. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, selesai. Orang kalau bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Sedang sedih, sedang ada sesuatu yang melanda hati kita, kemudian tiba-tiba kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alihkan semua kesedihan tersebut kepada apa? Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka hal tersebut akan menjadi obat dari setiap kesedihan-kesedihan yang kita rasakan. Taib. Maka kata Ibn Aun apa tadi? Innal muttaqi laysat alaihi wahsyah. Wa qala Zaid ibn Aslam. Kemudian selanjutnya, ya, berkata Zaid ibn Aslam, kana yuqal, dikatakan, manittaqallaha ahabbahun nas. Ada yang mengatakan bahwasanya siapapun yang bertakwa kepada Allah, ahabbahun nas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat manusia mencintai dirinya. Ya. Seandainya seseorang berhasil bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, melaksanakan apa yang tadi kita definisikan, yang kita sebutkan definisinya dari siapa? Talq ibn Habib. Maka seseorang kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah akan buat manusia mencintai dirinya. Wa in karihu, sekalipun pada dasarnya mereka membencinya. Ya, dan masya Allah ini kita dapati. Seringkali mungkin kita tidak ridha dengan sikap beberapa teman kita, beberapa saudara kita. Tetapi mau tidak mau kita harus mencintainya karena dia begitu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah merasakan hal seperti ini? Ya, kita gak suka sama teman, tapi dia ini masya Allah belajarnya rajin, hafalan Qur'annya bagus, ibadahnya rajin, ya. Maka secara otomatis hati kita mencintai, mencintai orang ini karena amalan-amalan soleh yang ia kerjakan. Karena apa? Karena ketakwaannya. Karena apa? Karena Allah memang yang menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa dicintai di muka bumi. Tadi hadisnya kita bacakan, ya. Jangankan penduduk bumi, penduduk langit pun mencintai mereka orang-orang yang bertakwa. Taib. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibuat kecintaan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wa qala Thawri ibn Abi Dhi'b. Demikian pula Sufyan al-Thawri. Beliau pernah berkata kepada Ibnu Abi Dhi'b. Kata beliau, inittaqaitallah
kafakan nas. Seandainya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau lebih milih untuk bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, mendahulukan Allah Subhanahu wa taala ya, daripada pandangan-pandangan manusia, daripada hanya sekedar pendapat-pendapat manusia ya, tetapi kita lebih mendahulukan Allah tabaraka wa taala, kafakan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat engkau cukup dari manusia. Maksudnya apa? Engkau tidak akan butuh kepada manusia. Kita tidak akan butuh kepada manusia kalau seandainya kita sudah berhasil mendahulukan ketakwaan kepada Allah. Setiap permasalahan, setiap kegundah gulanaan, setiap kegalauan yang kita rasakan, khawatir begini, khawatir begitu, khawatir keburukan-keburukan manusia, maka tatkala kita alihkan itu semua dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita lebih bertakwa lagi kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan buat kita tak butuh lagi kepada ketakutan-ketakutan tersebut. Allah akan buat kita selamat dari berbagai macam yang kita khawatirkan. Allah yang menolong kita. Ya. Dan di antara dalil-dalil adalah semua yang tadi kita sebutkan tentang bagaimana Allah menjamin bagi mereka orang-orang yang bertakwa kemuliaan, pertolongan, penghapusan dosa dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya jelas pasti ketika seseorang bertakwa kepada Allah, ini akan mewajibkan datangnya pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Ats-Tsauri, wa in taqaitan nas, tapi kalau seandainya ya engkau malah lebih memilih mendahulukan manusia. Engkau lebih khawatir terhadap pandangan-pandangan manusia, terhadap penilaian-penilaian manusia. Engkau tidak peduli tentang bagaimana pandangan Allah, tentang penilaian Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Apa kata Allah Subhanahu kata Ats-Tsauri, lan yughnu anka minallahi syai'a. Siapapun dari kalangan manusia yang berhasil engkau ambil curi perhatiannya dari mereka. Kita cari perhatian dari manusia supaya mereka ridho kepada kita misalnya. Supaya kita enggak diejek, supaya kita enggak dihina, supaya kita tidak direndahkan. Sehingga kita ikuti apa maunya mereka. Ya. Orang-orang yang berdakwah, mengakunya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dilakukan? Ya, dia hanya mencari ridho-ridho manusia. Dia mengubah sedemikian rupa setiap ucapan, setiap tingkah lakunya yang seharusnya dia mendahulukan Allah tabaraka wa taala. Dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dari tingkah lakunya terlihat betul bahwasanya dia hanya lebih mendahulukan siapa? Manusia. Tayib, kata Tsauri apa? Walan yughnu anka minallahi syai'a. Mereka tatkala mereka ridho pun, seandainya pun manusia ridho, dan kita ketahui yang namanya manusia tidak mungkin kita bisa membuat mereka semua ridho kepada kita. Ya. Maka dari itu satu kerugian kalau kita hanya mencari keridhaan manusia. Walan yughnu anka minallahi syai'a, dan mereka pun tak mungkin bisa melindungi dirimu ya dari apa yang ada di sisi Allah, dari hukuman-hukuman azab dan lain sebagainya. Bahkan jangankan nanti di akhirat sebagai pelaksanaan eksekusi dari Allah terhadap kemurkaannya ya, dari kemurkaannya kepada manusia, terkadang bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumnya secara langsung ketika di dunia, dibongkar keburukannya, diperlihatkan kesalahannya, yang awalnya dia ingin mencari simpati manusia tetapi malah terlihat kebodohan dirinya, memperlihatkan kesalahan demi kesalahan ya. Maka ini termasuk di antara bentuk yang terjadi ketika seseorang lebih mendahulukan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sangat mungkin menghukum mereka baik di dunia apalagi nanti ketika di akhirat, wal iyadz billah. Taib, kemudian selanjutnya Ibnu Qayyim membawakan satu penukilannya dari Sulaiman, seorang nabi, Nabi Sulaiman bin Daud, di mana beliau mengatakan ya, di sini tidak terjelaskan secara pasti ya, bagaimana dari mana sanadnya dan demikian ya, yang pasti ini kita bacakan begitu saja karena memiliki makna yang sahih. Taib, dikatakan di sini utina mima utian nas wa mima lam yu'tu. Taib, kata Sulaiman ya, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang diberikan kepada manusia. Bahkan aku mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak didapatkan oleh
manusia, seorang nabi. Kita ketahui yang namanya nabi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keumuman manusia. Wa alimna mimma 'aliman nas, dan aku pun berilmu dari apa yang diketahui oleh manusia. Berilmu sebagaimana yang diketahui oleh manusia. Wa mimma lam ya'lamu, dan bahkan aku mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh manusia. Lagi-lagi, ya, memang judulnya adalah apa? Nabi. Yang namanya nabi pasti diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keumuman manusia. Apa kata beliau? Falam najid syai'an afdal min taqwallah. Maka aku dapati, maksudnya apa? Aku punya banyak hal, aku diberikan banyak hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, syariat, akhlak, adab dan lain sebagainya. Mungkin kebijaksanaan. Namanya para nabi, di antara mereka sebagaimana Nabi Sulaiman, ya, adalah di antara yang memiliki kekuasaan. Sehingga beliau pun diberikan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak hal-hal yang lainnya. Apa kata beliau? Falam najid syai'a afdal. Aku tidak mendapati apapun yang lebih afdal min taqwallah, daripada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nabi Sulaiman alaihi salam termasuk di antara nabi yang memiliki banyak hal. Kata beliau apa? Di antara yang paling besar ternyata bukan harta, bukan ilmu apapun. Ternyata yang paling besar adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sifat takwa. Oleh karenanya syukuri, kita punya ketakwaan masing-masing. Syukuri ketakwaan ini. Syukuri nikmat Allah berupa apa? Ketakwaan kepada diri kita. Dan apa yang kita lakukan selanjutnya? Ya, jaga, pupuk ketakwaan ini, perkuat ketakwaan ini. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taib kufur terhadap nikmat berupa at-taqwa. Taib, falam ajid syai'an afdhal min taqwallah fi sirri wal alaniyah. Dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu dilaksanakan sekalipun sedang asir, dalam keadaan seseorang sedang bersendirian, dalam keadaan seseorang sedang tidak ada yang melihat, maka dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal alaniyah, demikian pula ketika dilihat orang, ketika sedang berada di permukaan, ketika sedang berada di tengah-tengah hujaman pandangan kepada dirinya, tetap dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentu saja bukan dalam rangka mencari pujian. Tetap dalam rangka apa tadi? Takwa itu taat dalam rangka cari pahala. Meninggalkan maksiat dalam rangka takut murka. Ya, itulah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sirran wa ala niatan. Baik secara tersembunyi, sendiri-sendiri, ketika tidak ada yang melihat, ketika sedang betul-betul berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, hanya berdua kita dengan Allah, tidak ada yang melihat kita. Maka kita tetap berusaha untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika bersama-sama, ya, akan ridha. Ya. Ketika sedang berada di tengah-tengah dua kondisi ini, kadang-kadang kita marah, kadang-kadang kita sedang murka semurka-murkanya, jangan berlebihan, bersikaplah adil. Bersikap adil, marah tidak sepenuhnya dilarang, selama apa? Sesuai dengan syariat. Tapi ketika mulai melewati batas keadilan, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang terlarang, ya, maka ini akan menjadi kebinasaan bagi mereka yang melakukannya. Demikian pula ketika kita akan meridhai sesuatu, ketika kita akan melapangkan sesuatu, jangan pula terlalu melapangkan, ada keadilannya, ya. Taib, kita tahan apa yang sekiranya perlu kita tahan. Taib, dan kita memberi apa yang sekiranya perlu kita berikan. Kemudian selanjutnya wal qasdi fil faqri wal ghina, ya, dan menjaga kesederhanaan sekalipun seseorang sedang dalam keadaan fakir ataupun sedang dalam keadaan al ghani, ya, dalam keadaan sedang lapang, sedang memiliki banyak harta, tetap sederhana, tetap tidak berlebih-lebihan, ya. Taib, ketika Allah berikan kelapangan maka kita sederhana, ketika kita sedang sempit maka kita tetap sederhana. Maka itulah di antara kebijaksanaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, ya. Taib, sekali lagi Anda tidak mendapatkan, ya, di sini ada catatan dari sisi sanad dan lain sebagainya, wallahu alam bagaimana tentang kesahihan sanadnya. Akan tetapi secara makna apa yang disampaikan tadi tentu saja banyak sekali pendukung-pendukungnya. Ya, tentang takwa jelas. Ayat yang tadi kita bacakan yaitu semua menjadi
dalil akan pentingnya bertakwa, afdolnya keutamaan takwa dari segala sesuatu.

0: Demikian pula pentingnya untuk kita bersikap adil, ya. Ketika marah, ketika sedang senang, ketika sedang ridha, tetap harus adil. Demikian pula tentang kesederhanaan, ya. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Wassalamu alaikum. Taib. Yu'adhin. Al-mu'adhin yu'adhin. Kita lanjutkan setelah adhan. Tafadhal barakallahu fikum.
1: Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Taib, kita lanjutkan kembali. Kemudian ya di sini penulis melanjutkan wa fi az-zuhd, dan disebutkan di dalam kitab az-zuhd lil Imam Ahmad atharun ilahiyun, ya, satu athar ilahi yang maksudnya apa? Hadis qudsi, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang diriwayatkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita bahas tentang sanad dan lain sebagainya, kita bacakan terlebih dahulu. Ya, disebutkan di dalam matan hadisnya, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ma min makhluqin i'tasama bi makhluqin duni illa qata'tu asbab as-samawati wal arduna." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang pun dari kalangan makhluk yang ia ya'tasi meminta perlindungan bimakhluk, kepada makhluk, duni, tidak kepada diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang lebih bersandar kepada makhluk, ketika seseorang lebih khawatir terhadap makhluk, takutnya kepada pandangan manusia, dia khawatir orang-orang tidak berbuat baik kepada dirinya, takut sama atasan dan lain sebagainya, tetapi dia tidak takut kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berusaha untuk ya membuat Allah ridha kepada dirinya, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, illa qata'tu asbab as-samawati wal arduna, melainkan Allah tabaraka wa taala, kata Allah, aku akan putuskan sebab-sebab yang bisa membuat dia mendapatkan pertolongan dari langit ataupun dari bumi. Ya, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pertolongan apapun kecuali memang itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah, menunjukkan apa? Dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kebersandaran hati kepada selain Allah, keyakinan ada yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka justru itu akan membuat Allah tabaraka wa taala akan memutus sebab-sebab pertolongan bagi dirinya, baik dari langit ataupun dari bumi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang seperti ini, fa in sa'alani lam u'tihi. Orang-orang seperti ini ketika mereka meminta kepada diriku, tak akan pernah aku beri, kata Allah. Jangan harap mereka mendapatkan pemberian Allah ketika mereka tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka lebih mendahulukan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan harap Allah akan memberinya. Wa in da'ani lam ujibhu. Kalaupun mereka berdoa kepadaku, tak akan aku jawab, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kira ketika kita takut mau meninggalkan riba, takut mau meninggalkan maksiat, khawatir dibilang begini, khawatir enggak bisa gini, enggak bisa gitu. Meninggalkan pekerjaan yang di sana ada perkara yang haram, ya, khawatir nanti dapurnya enggak ngebul, katanya. Ya, atau apapun istilahnya, dia takut terhadap manusia, tapi dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah sebab Allah Subhanahu wa taala akan memutus semua pintu pertolongan bagi dirinya. Taib, kalau dia minta sekalipun kepada Allah, kalau sudah begini, kalaupun dia sekalipun minta kepada Allah, Allah enggak akan beri. Ya. Kalaupun dia berdoa, maka Allah tidak akan mengijabah doanya. Wa in istaghfarani lam aghfir lah. Demikian pula, kalau dia meminta ampun kepada aku tak akan ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian yang besar. Ya. Di antara sebab ternafikannya maghfirah atau ampunan adalah ketika seseorang lebih khawatir kepada manusia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hendaknya kita berhati-hati tentang hal ini. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma min makhluqin i'tasama bi duna khalqi." Dan tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk i'tasama bi, yang dia berlindung kepadaku, duna khalqi, tidak berlindung kepada makhluk-makhlukku yang lainnya, murni dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kalau kita jabarkan jelas sangat selaras dengan apa? Konsep ketakwaan kepada Allah. Artinya dia bertakwa kepada Allah. Dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungannya kepada Allah. Taib. Apa kata Allah? Illa dhamanatis samawati wal ard rizqah. Maka tidaklah mereka bertakwa kepadaku, tidaklah mereka meminta perlindungan kepadaku, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan langit dan bumi
terjamin bagi dirinya untuk melimpahkan rizki kepada dirinya. Kalau tadi gak bertakwa bagaimana? Ditutup pintu-pintu ini. Allah tutup sebab-sebab mendapatkan rizki seseorang ya, ketika mereka tidak mau bertakwa kepada Allah. Sebaliknya kalau mereka bertakwa kepada Allah, Allah buat langit dan bumi sebagai jaminan ya, yang akan terus melimpahkan rizki kepada dirinya. Dan itu ya di bawah pengaturan Allah tentu saja. Maka kata Allah selanjutnya, fa'in sa'adani u'ti taib. U'ti itu, kalau seandainya ia meminta kepadaku, aku akan beri apa yang ia minta. Wa'in da'ani ajabtu. Kalau seandainya dia berdoa kepadaku, aku akan ijabah doanya tersebut. Wa in istaghfarani ghafartulah. Tentu saja kalaupun ia meminta ampun kepadaku, aku pun ya akan mengampuninya. Tapi maka inilah matan hadis yang tadi kita sebutkan ya. Yang pertama di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan ini ada di dalam Az-Zuhud ya, di dalam kitab Az-Zuhud yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Tapi ternyata pentaklik dari kitab ini menyatakan bahwasanya hadis ini tidak ada di sana ya. Wallahu alam seperti apa yang lebih zahirnya, yang pasti ini tidak ditemukan di dalam kitab tersebut. Tetapi ada ditemukan dalam beberapa kitab-kitab yang lain ya, seperti dalam Al-Jami' Al-Kabir yang ditulis oleh As-Suyuti dan yang selainnya. Taib, dan ketika dicek ulang ternyata dari sisi sanad ya, apa yang tadi kita sebutkan ya, ini merupakan hadis yang dhaif. Dari sisi sanad hadisnya bagaimana? Dhaif. Akan tetapi makna yang terkandung di dalam matan ya adalah makna-makna yang sahih yang didukung oleh dalil-dalil yang lainnya. Ya, maknanya adalah makna yang sahih yang didukung oleh dalil-dalil yang lainnya. Ya, sehingga kita akan bahas makna-makna yang terkandung dari matan tadi yang berlandaskan kepada dalil yang kuat ya, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di antaranya yang terkandung dari apa yang tadi kita sebutkan ya, orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Taib. Dan tentu saja ya, ini sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala, "Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh." At-Talaq ayat yang ketiga. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat cukup bagi dirinya. Ya, barang siapa seseorang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah yang akan memberikan kecukupan kepada dirinya. Sebagaimana tadi kata Allah, ya kata di dalam matan hadisnya, barang siapa seseorang yang berlindung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjamin langit dan bumi sebagai jaminan rizki untuk dirinya. Allah akan melimpahkan rizki dari jalan-jalan tersebut. Baik dari langit ataupun dari bumi. Dari langit hujan misalnya, atau pertolongan para malaikat kepada dirinya. Dari bumi berbagai macam apa yang mampu ditumbuhkan oleh bumi, kandungan-kandungan yang ada di sana, hewan-hewan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya itu bisa menjadi rizki untuk dirinya. Taib. Dengan cara apa? Dengan cara seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula ayat yang tadi kita bahas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dirinya jalan keluar, ya. Kemudian di antara makna yang terkandung di dalam ayat ini, hendaknya seseorang benar-benar mencukupkan permintaannya hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala ya, menafikan pertolongan. Menafikan sebab-sebab datangnya pertolongan ketika kita meminta tolong kepada selain Allah. Bahkan Allah menafikan apa? Ya, dalam matan hadis ya kita sebutkan, bahkan di dalam matan hadis disebutkan tidak akan diterima doanya, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah, ya, tidak akan diijabah oleh Allah, tidak akan diberi permintaannya ketika seseorang meminta pertolongan kepada selain Allah. Yang jelas ini sangat selaras di dalam hadis yang lain, ya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan di dalam Al-Qur'an apa? Di dalam ayat yang kita baca sehari-hari, "Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu aku menyembah dan hanya kepada-Mu aku meminta pertolongan. Taib, ya.
maka seseorang hendaknya benar-benar hanya bersandar dalam permintaan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Demikian pula di antara makna dari matan hadis yang tadi kita bacakan. Ya. Jangan sampai seseorang dia bersandar atau memiliki hati yang bergantung kepada makhluk yang mana kebergantungannya ini lebih besar daripada kebergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lebih bergantung kepada makhluk daripada kepada Allah tabaraka wa taala. Ini adalah satu hal yang diperingatkan dari matan yang tadi kita bahas. Taib. Di antara dalilnya Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut. Kata Allah tabaraka wa taala, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadhat baita." Permisalan seseorang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya, maka laksana seekor laba-laba yang membangun rumah. Ya. Kita ketahui rumah laba-laba itu, sarang laba-laba bagaimana? Sarang yang sangat lemah sekali. Ya, sarang yang sangat-sangat hancur. Tapi tidak ada perlindungan yang kuat dari sarang tersebut, terlepas dari berbagai macam manfaatnya, tetapi secara zahir jelas sarangnya sangat-sangat lemah. Apa kata Allah? Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Sesungguhnya rumah yang paling lemah, ya, sarang yang paling lemah adalah sarangnya mereka al-ankabut, ya, laba-laba. Taib. Maka seperti itulah orang yang mencari perlindungan kepada selain Allah. Seakan-akan dia membangun sarang laba-laba yang dengan mudah dihancurkan, dengan mudah diluluhkan. Taib. Berbeda ketika seseorang meminta perlindungan kepada Allah, lebih bergantung kepada Allah daripada kepada makhluk. Ya, jelas Allah lebih mampu menolong dirinya. Artinya apa? Boleh bagi kita meminta pertolongan kepada makhluk. Ya, tidak sampai kepada derajat haram secara mutlak kita meminta pertolongan kepada makhluk. Selama makhluknya hadir, selama makhluknya mampu untuk menolong kita, boleh kita minta pertolongan kepada mereka. Tetapi tetap tidak boleh berlebihan dari sisi keyakinan. Artinya kita tidak meyakini seyakin-yakinnya pertolongan tersebut murni hanya sebab makhluk ini. Tetapi tetap kita yakin pertolongan ini pun, ya, di antara sebabnya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi kita tidak bergantung kepada makhluk. Kemudian di antara makna yang terkandung pula, ya. Demikian pula tidak ada makhluk siapapun yang mampu memberikan manfaat ataupun madarat kepada kita secara mandiri tanpa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa yang tersampaikan dari matan hadis yang tadi kita bacakan, terlepas dari kesahihannya, tetapi di sana terkandung makna, ya, maksudnya kesahihan sanadnya, tetapi secara matan memiliki makna yang sahih. Taib, di mana Allah tabaraka wa taala tegaskan yang namanya makhluk tak akan pernah mampu menolong kita sendirian. Yang namanya makhluk pun tak akan pernah mampu memberikan madarat kepada kita sendirian. Semuanya itu adalah tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana kita ketahui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya seluruh umat ini sekalipun mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirimu, mereka tak bisa memberikan manfaat melainkan apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirimu. Walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in, seandainya pun mereka berkumpul untuk memberikan madarat, ya, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, mereka pun tak akan pernah mampu memberikan madarat melainkan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dirimu. Artinya, ya, semuanya dari Allah, takdirnya dari Allah, mau madaratnya seperti apa. Jadi enggak usah kita terlalu takut. Satu sisi kita pun enggak usah terlalu berharap kepada makhluk, karena semuanya tetap tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nikmat, ya. Hidup seperti ini sangat nikmat. Kita enggak terlalu berharap kepada makhluk karena kita tahu apapun yang kita dapatkan dari seorang makhluk pada hakikatnya pemberian Allah. Ya. Demikian pula kita enggak usah terlalu berlebihan takut dari seorang makhluk karena mereka tak akan pernah memberikan mudarat apapun kecuali apa yang sudah Allah tetapkan bagi kita. Dan kita yakin Allah mencintai kita kalau seandainya kita bertakwa.
Allah memberikan pertolongannya kepada kita seandainya kita beriman, bertakwa dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu takut berlebihan, takut sewajarnya, ya. Tidak usah kita terlalu berlebihan menunjukkan rasa takut terhadap satu perkara. Semuanya tergantung dari apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita. Sehingga tidak perlu bagi kita terlalu mengagungkan manusia. Kalau memang mereka memberikan manfaat kepada kita, kita menghormati mereka yang memberikan manfaat, bersyukur kepada mereka yang memberikan manfaat, tetapi kita pun yakin manfaat tersebut hanyalah wasilah dari apa yang Allah takdirkan untuk kita. Dan kita tidak terlalu menghinakan, membenci seorang manusia yang memberikan madarat kepada kita. Karena kita tahu apapun bentuk madaratnya, itu semua adalah apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Taib, ya. Maka sekali lagi itu hal yang terkandung dari matan yang tadi kita bahas. Terlepas dari kesohihan dari sisi sanad, maka dari sisi matan yang memiliki makna-makna yang sohih, yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang sohih yang lainnya. Taib, ya. Maka dengan demikian selesai kita dari pembahasan fawaid at-taqwa, faidah-faidah, manfaat-manfaat yang berkaitan dengan at-taqwa. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ada yang mau tanyakan? Halo, mana sih lah? Gak ada pertanyaan? Taib. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan ya. Ya, ini pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang berapa a'malul qulub ya, karena bagian yang kita bahas sebetulnya tentang apa? Tentang al-qulub ya, dan a'malnya, amalan-amalan yang ada di dalam hati kita. Taib. Itu saja mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ana, maka ana bertobat kepada Allah dari segala kesalahan ya, dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmanallahu wa iyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada Iblis laknatullah alaihi, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka Iblis tidak mau. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali Iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba ayyakunu saubuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus?" Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini, ya, menolak kebenaran, ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Katsirun Kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering Ibnu Taimiyah berkata, aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fihi ilajun liriya. Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan pada iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabiat berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
4: Halo Ustaz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji? Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amthal fal-amthal, terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dinihi salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah tobatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu. Tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i, mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya, kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar resign sekarang besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia, cuma nanti Allah akan ganti dengan GM. Kerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktabah, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapan pun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Diuji dulu, dibiarkan oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama, aduh gak tahan ya, udah itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersama, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, kalau kamu ya dihadapkan kepada suatu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqamah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang yang tetap istiqamah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah ini gak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah, maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayraha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ. Di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talhah. Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, Abu Talhah berkata, hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau. di jalan Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan bah, dhakamalun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka, begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insyaAllah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling dicintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini, mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
4: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa ia memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya. Marhaban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda, anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala amwalikum wala ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. Insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول ربنا جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، جمع sekalian yang أنا cintai dan muliakan، رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Az yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Di dalam sebuah hadis yang datang secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf dengan sanad yang sahih, dikatakan: inna Allah yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'tid din illa man yuhib. Nikmat dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'tid din illa man yuhib. Tetapi nikmat agama tidak akan pernah Allah berikan kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush Al-Islamiyah mengatakan: an-ni'matu ni'matan. Nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini ada dua. Yang pertama, ni'matun muqayyadah. Dan yang kedua, an-ni'matul mutlaqah. Yang pertama adalah nikmat yang muqayyadah, yang terbatas, hanya sebatas di dunia. Berupa harta benda, anak keturunan, wazawjah al-hasanah, istri yang cantik, dan pernak-pernik dunia yang lainnya. Fahiya mushtarakatun bainal barri wal fajir wal mu'min wal kafir. Nikmat muqayyadah ini Allah berikan kepada hambanya yang bar, yang baik, kepada hambanya yang fajir, yang banyak maksiat, kepada hambanya yang mu'min, dan kepada hambanya yang kafir sekalipun Allah berikan. Karena ia bukan pertanda cinta atau bencinya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mencela mereka yang menjadikan dunia sebagai pertanda cintanya Allah kepada mereka dan berkurangnya dunia sebagai tanda kemurkaan atau Allah menghinakan mereka. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sebagian manusia tatkala Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah berikan dunia, Allah berikan berbagai limpah nikmat kepadanya, jazakallahu khair. Dia pun mengatakan rabbi akraman, Allah telah memuliakan kita. Allah tahu kita pantas kaya, Allah tahu kita pantas sehat. Kita sudah lama berjuang, pasti ini karena selama ini kita istiqomah di atas tauhid dan sunnah, makanya kita mendapatkan nikmat dunia yang seperti ini. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tetapi begitu Allah Jalla wa'ala mengujinya dengan Allah sempitkan ekonominya, rezekinya, dia pun mengatakan Allah sedang menghinakan kita. Allah sedang tidak sayang kepada kita. Ini sifat manusia yang Allah Jalla wa'ala cela. Maka di dalam ucapan ini Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan nikmat dunia yang muqayyadah sebatas di dunia. Itu Allah berikan kepada al-bar, wal-fajir, wal-mu'min, wal-kafir. Kepada hambanya yang saleh, yang banyak maksiat, yang mu'min dan yang kafir sekalipun. Kenapa? Karena dunia itu muqayyadah sebatas di dunia. Apakah rumah kita yang bak istana bisa kita masukkan ke dalam liang kubur? Tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yatmul bayt thalathatun ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarju ithnani wa yabqa wahid yarju ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Yang akan ikut mengantarkan jenazah seseorang ke pemakaman ada tiga. Duanya akan pergi meninggalkannya dan hanya satu yang mau bertahan menemaninya. Tiga perkara tersebut adalah harta, keluarga dan amalannya. Adapun harta dan keluarganya akan pergi meninggalkan dia seorang diri setelah itu. Mobil yang digunakan untuk mengantarkan jenazahnya akan kembali ke rumahnya. Keluarga yang ikut mengantarkan jenazahnya akan pergi meninggalkannya. Wa yabqa 'amaluh, yang tersisa dan setia menemaninya hanyalah amalannya. Kaya Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan muqayyadah sebatas di dunia. Semua nikmat dunia sebatas di dunia. Yang kedua kata beliau adalah an-ni'matul mutlaqah wa hiya al-muttasilah bi sa'adatil abad wa hiya ni'matul Islam was sunnah. Yang kedua adalah nikmat yang mutlak. Ia merupakan nikmat di dunia dan pengantar kepada nikmat setelah di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Hiyal muttasilatu bi sa'adatil abad. Ia adalah nikmat yang bersambung dengan kebahagiaan yang abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang mutlaqah. Kemudian kata beliau, inilah nikmat yang kita diperintahkan oleh Allah untuk gembira, bangga dan bahagia dengannya. Kemudian beliau pun menukilkan ucap firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat Yunus, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam, dengan fadlullah dan rahmatnya, hendaknya mereka bangga, gembira, bahagia. Karena yang demikian itu lebih baik daripada dunia beserta isinya yang dikumpulkan oleh manusia. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan, laqad darat aqwalus salaf anna fadlallah wa rahmatahu fi hadhil ayah hiya ni'matul Islam was sunnah. Telah masyhur di kalangan ulama salaf bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di dalam ayat ini adalah nikmat Islam dan nikmat as-sunnah. Inilah nikmat yang Allah katakan fal yafrahu, hendaknya mereka bangga. Di saat di sebagian ayat yang lainnya Allah mencela orang-orang yang suka bangga terhadap dirinya. Seperti firman Allah, innallaha la yuhibbul farihin, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan bangga dengan dirimu. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga terhadap dirinya. Tetapi terkait nikmat Islam dan sunnah, Allah memerintahkan kita untuk bangga dengannya. Karena ada sebagian manusia yang tidak pede, tidak percaya diri, minder dengan nilai-nilai Islam dan as-sunnah. Sebagian mereka bangga dengan Islam dan sunnah kalau dia sedang di dalam masjid. Kalau sedang di dalam lingkungan yang banyak orang yang mengamalkan Islam dan sunnah. Tetapi begitu dia keluar dari lingkungan tersebut, berada di tengah-tengah keumuman manusia, di kantornya, di tempat perniagaannya, mulai sebagian mereka tidak berani lagi memperlihatkan nilai-nilai Islam dan sunnah. Bahkan andai kata ada nilai-nilai sunnah pada dirinya, kemudian ditanyakan kepadanya kenapa dia melakukannya, maka dia tidak akan lagi membawa nama sunnah. Tetapi dia akan membawa alasan-alasan duniawi. Ketika ditanya kenapa celanamu di atas mata kaki, maka dia akan melihat siapa yang bertanya dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan tersebut diutarakan kepadanya dan dia sedang di dalam masjid yang banyak orang yang menegakkan sunnah, dengan penuh kebanggaan dia mengatakan, ini adalah perintah Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian laki-laki di bawah mata kaki tempatnya neraka. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama diutarakan kepadanya dan dia sedang di mall, dia sedang di restoran, dia sedang di coffee shop, di tengah-tengah keumuman manusia, dia tidak lagi berani membawa nama sunnah. Dia akan mengatakan, ini lagi tren sekarang. Artis Korea aja celana yang udah seperti ini sekarang. Ente terlalu, ya, ente gak update katanya. Tadi membawa nama sunnah, kiri membawa nama dunia. Malu dia ketahuan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Ketika ditanya kenapa Anda berjenggot, maka sebagian orang akan melihat siapa dan di mana pertanyaan itu diutarakan kepadanya. Kalau pertanyaan itu diutarakan kepadanya dan dia di tengah-tengah manusia yang mencintai sunnah Nabi, maka dia akan mengatakan dengan penuh kebanggaan, ini sunnah Nabi tercintaku. Beliau yang bersabda, uhfu syawarib wa'fu luha, syukurkan kumis kalian dan biarkan jenggot kalian tumbuh. Tetapi tatkala pertanyaan yang sama disampaikan kepadanya dan dia sedang di luar masjid, di kantor tempat kerjanya, di lingkungan umum, maka dia akan mengatakan, medis barat sudah mengatakan lelaki yang punya jenggot itu lebih sehat daripada laki-laki yang tidak berjenggot. Tidak lagi membawa nama sunnah. Minder, malu, tidak percaya diri dengan nilai-nilai Islam dan sunnah. Di saat orang-orang kafir bangga dengan nilai-nilai kekufuran mereka. Di saat orang Hindu bangga dan pede dengan nilai-nilai kehinduan mereka. Di saat orang Buddha percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai kebudaan mereka. Dan pelaku maksiat penuh percaya diri dan bangga dengan nilai-nilai dan simbol maksiat mereka. Namun amat disayangkan sebagian orang yang telah Allah muliakan dengan Islam dan sunnah, dia justru tidak pede dan tidak percaya diri serta tidak bangga dengan nilai Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepadanya dan tidak Allah berikan kepada mayoritas dari manusia. Kecuali kalau dia sedang di dalam masjid atau di lingkungan kajian. Maka di dalam ayat ini Allah mengatakan, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, dengan nikmat Islam dan as-sunnah yang telah Allah anugerahkan kepada mereka, falyafrahu, hendaknya mereka bangga menjadi seorang muslim yang mengamalkan Islam dengan sunnah, bukan justru minder, tidak percaya diri. Dan lebih buruk dari itu adalah mereka yang menyalahkan nikmat Islam dan sunnah karena hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelum hijrah. Sehingga syaitan memberikan bisikan kepadanya dan dia pun mengatakan, coba kalau saya tidak terlalu cepat hijrah. Ini karena saya terlalu cepat hijrah, akhirnya saya sudah kehilangan rumah, kehilangan ini, kehilangan itu. Ada juga yang mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah karena sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan dia belum peroleh. Ini pasti karena saya memelihara jenggot. Kalau saya enggak melihara, pasti saya sudah dapat karir ini. Pasti sudah begini dan sebagainya. Justru mengkambing hitamkan nikmat Islam dan as-sunnah atas hilangnya sebagian nikmat dunia yang pernah ia miliki sebelumnya. Atau sebagian nikmat dunia yang dia inginkan dan belum dia peroleh. Ada juga yang menyesal kenapa terlalu cepat hijrah. Teman-teman saya pernah riba, tetapi mereka hijrah dari riba setelah punya mobil, punya rumah. Ana belum sempat kredit rumah, udah tahu duluan riba haram, belum sempat kaya katanya. Belum sempat ngambil kredit rumah, udah duluan tahu riba haram. Teman-teman Ani walaupun pernah main riba, tetapi mereka tahu riba haram setelah punya rumah. Kok Ana terlalu cepat tahunya? Ini namanya menyesal terlalu cepat hijrah. Padahal satu menit di dalam ketaatan kepada Allah itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan di dalam amalan yang wajib dan meninggalkan yang maksiat. Hanya beberapa menit di dalam salat sunnah qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Apalagi lebih duluan meninggalkan maksiat yang Allah haramkan. Tapi ada sebagian orang menyesal kenapa terlalu cepat tahu haram. Ya, belum sempat kaya katanya. Yang lain walaupun udah hijrah dari riba tapi udah sempat kaya dengan riba. Aneh mah baru lulus udah tahu riba haram katanya. Allah musta'an. Maka Allah mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan kepada mereka wahai Muhammad yang telah Allah muliakan dengan Islam dan as-sunnah. Perintahkan mereka untuk bangga, percaya diri, gembira, bahagia. Bukan justru minder, tidak percaya diri, menyesal, terlalu cepat mengenalnya. Huwa khairum mimma yajma'un. Karena nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah nikmat yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Nikmat Islam dan as-sunnah yang Allah anugerahkan kepada siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hamba pilihannya, dan terkhusus di akhir zaman yang seperti ini, adalah nikmat yang luar biasa. Adalah anugerah yang sangat mahal. Terkhusus kita yang sudah berada di sebuah zaman yang penuh dengan fitnah. Sebuah zaman di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Kitabul Fitan, yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa tadhharul fitan wa yulqa asyuh wa yakthurul harj. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qala al-qatlul qatil. Di akhir zaman, waktu itu semakin hari semakin cepat perputarannya, semakin berkah, semakin berkurang keberkahannya. Amalan manusia yang punya ibadah itu sangat sedikit. Karena dalam Islam suatu amalan dikatakan amalan yang saleh tatkala memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amat sulit didapatkan di akhir zaman. Sebagian orang ikhlas dalam beribadah tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka amalannya menjadi amalun bid'i. Atau amalannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas, maka menjadi amalun syirik. Makanya Allah jalla wa ala berfirman, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka telah lelah letih beramal, tetapi justru amalan mereka melemparkan mereka ke dalam neraka Allah. Salah satu dari dua penafsiran ulama tafsir terhadap ayat ini adalah mereka yang beramal tetapi tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena amalan yang tidak ikhlas adalah amalun syirki. Dan syirik adalah dosa besar. Lebih besar dari dosa-dosa besar maksiat yang lainnya. Dan tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i. Dan bid'ah lebih besar dosanya daripada maksiat yang di bawah syirik secara umum. Atau ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah, maka menjadi amalun bid'i, kata Syekh Abdul Rahman Sa'di. Atau sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas. Sebagian orang mudah melakukan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia berada di lingkungan sunnah, tetapi sulit baginya untuk ikhlas karena dia sebagai public figure dan sebagainya. Atau sebagian orang ikhlas dalam beribadah tetapi dengan cara yang bid'ah. Maka di dalam hadis ini Nabi mengatakan di akhir zaman itu sangat sedikit, sangat berkurang amalan saleh itu. Bahkan sebagian ulama salaf dahulu mengatakan salasatun tanjuru fi akhiriz zaman. Ada tiga perkara yang amat sulit Anda dapatkan di akhir zaman. Yang pertama dirhamun halal, penghasilan yang halal. Mukaya dengan cara yang haram dan syubhat semua orang bisa. Iya. Enggak butuh belajar kepada public speaker kita. Iya. Untuk jadi orang kaya dengan cara yang haram, Anda enggak perlu ngambil S1, S2, S3 ekonomi. Modalnya cuma satu, jangan takut sama Allah. Enggak usah pikirkan akhirat, surga dan neraka. Libas semuanya. Tanpa batas. Enggak harus ngundang public speaker untuk jadi kaya. Kalau tanpa peduli halal haram. Seperti sebagian orang. Ngajarin orang tentang kekayaan, bagaimana sukses menjadi orang kaya. Tapi dia mengambilnya dengan cara yang haram. Memasang iklan di medianya. Iklan yang penuh pornografi. Iklan-iklan yang dia tidak bisa mengaturnya. Di luar kemampuannya. Semua orang juga bisa. Enggak hanya konten kreator yang bisa melakukannya. Nah. Dirhamun halal. Penghasilan yang halal. Yang kedua, ar-rifqah as-salihah, teman yang baik yang menuntun kita ke tauhid, menjauhkan kita dari syirik, mendekatkan kita dengan sunnah dan menyelamatkan kita dari bid'ah. Mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari maksiat kepadanya. Dan yang ketiga, dan ini syahidnya, al-amalu ala wifqi sunnah. Amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan wa tadhharul fitan. Fitnah semakin hari semakin merajalela jemaah. Baik fitnah syubhat maupun fitnah

lakukannya karena beliau presiden khalifah. Jangan antum lakukan dengan tetangga, Pak RT aja bukan antum. Segitunya kemurnian agama itu terjaga di masa itu. Makanya di dalam hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi menyebutkan tentang sebuah fitnah. Tentang sebuah pintu yang apabila pintu itu patah dan rusak, maka akan datanglah bermunculah berbagai fitnah yang tidak akan pernah terbendung. Dan Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan pintu itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan memang Khawarij mulai muncul dengan kekuatan mereka semenjak Umar radhiyallahu anhu meninggal. Setelah Umar radhiyallahu anhu mati syahid, maka mereka melakukan berbagai tindakan-tindakan yang mengakibatkan mati syahidnya Utsman di tangan mereka di dalam tanah suci Madinah. Dan mati syahidnya Ali bin Abi Thalib di Kufah di bulan Ramadan yang sedang keluar untuk salat subuh sebagai imam. Nah, tetapi hari ini jamaah, justru terkadang di dalam masjid banyak fitnah. Baik fitnah tu syubhat maupun fitnah tu asyahwat. Justru dari atas mimbar-mimbar Jumat hari ini hadis-hadis palsu disampaikan. Justru di atas mimbar-mimbar Jumat dongeng-dongeng disampaikan. Kedustaan-kedustaan yang mengatasnamakan agama disampaikan. Sehingga terkadang semestinya kita pulang dari sholat Jumat menjadi tenang, tenteram, bahagia mendengarkan khutbah Jumat yang penuh dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ini justru pulang Jumat kita dongkol. Hati kita panas. Di mana di sana hadis-hadis palsu disampaikan, syiar-syiar Allah diperolok-olok, tauhid dan sunnah diperangi, syirik dan bid'ah dijunjung tinggi. Demikian juga fitnatu syahwat. Fitnatu syahwat. Di zaman dulu jangankan menjadi LGBT, ketahuan pacaran saja orang malu mungkin. Beberapa puluh tahun yang lalu, jangankan dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari ini justru malu kalau dia belum punya pacar. Bahkan tidak malu dia ketahuan berzina. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, dia tidak malu ketahuan sebagai LGBT. Pamer dirinya sebagai LGBT, sebagai bencong. Pamer dia. Fitnah syahwat. Perzinaan begitu mudah terjadi. Bahkan di lingkungan-lingkungan yang tidak pernah terprediksi oleh kita, bisa terjadi perzinaan dan berbagai penyimpangan syahwat lainnya. Watadharul fitan. Ini berita dari Nabi. Nabi sudah mengabarkannya lebih dari 1400 tahun yang lalu. Na'udzubillah min dhalik. Wa yulqa asyuh. Mayoritas umat Islam saat itu menderita penyakit syuh. Ambisi yang sangat kuat terhadap dunia. Tanpa peduli apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram dia memperolehnya. Dan setelah memilikinya, dia pelit kikir untuk membelanjakannya di jalan Allah Jalla wa'ala. Wa yakthuru al-harj. Dan di masa itu, al-harj itu banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Apakah al-harj itu, wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, pembunuhan dan pembunuhan. Penumpahan darah di antara kaum muslimin. Saling menumpahkan darah antara pendukung habaib dengan selain, dengan non-pendukung habaib. Sampai berdarah-darah. Apa-apaan ini? Semuanya sholat lima waktu. Semuanya mengucapkan dua syahadah. Semuanya bawa nama agama. Semuanya takbir. Bahkan yang lebih parah lagi, lemparin masjid sambil bakar masjid mengucapkan Allahu Akbar. Iya. Membakar dan melempar masjid sambil mengucapkan Allahu Akbar. Baik yang mengatasnamakan agama atau karena unsur dunia. Saudara kandung membunuh saudara kandungnya, menumpahkan darahnya demi secuil dari harta. Darah ditumpahkan karena rebutan lapangan parkir, tempat parkir. Darah tertumpahkan karena rebutan ngepam di diskotik. Rebutan kursi di dalam

diskotik dan sebagainya. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukazzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin." ويتكلم فيها الرويبضة قالوا وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. Akan datang suatu masa nanti yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Kalau tidak penuh dengan pemutarbalikan fakta itu bukan akhir zaman namanya. Orang yang jujur didustakan, si pendusta dianggap jujur, yang di atas kebenaran dikatakan sesat, yang sesat dikatakan benar. Bayangkan jamaah, gak masuk akal menyampaikan hadis Nabi la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi dan rasul mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Ini hadis Nabi sahih Muslim. Justru yang menyampaikan hadis ini dituduh sebagai antek-antek Yahudi hari ini. Yang tidak mengkeramatkan kuburan, yang memerangi perbuatan khurafat, syirik, ritual-ritual syirik dan bidah lainnya di kuburan, justru hari ini dituduh Wahabi dan antek-antek Yahudi. Padahal hadis Nabi berbeda 180 derajat. Dari mulut Nabi keluar ucapan tadi, bukan dari mulutnya Ibnu Taimiyah. Hadis tadi keluarnya dari mulut wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tidak keluar dari mulutnya Muhammad bin Abdul Wahab dari Bin Baz. Bukan dari mulutnya Ibnu Utsaimin. Bukan dari mulutnya Albani. Yang dianggap sebagai ulama-ulama Wahabi. Ini hadis keluar dari mulut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ia yang bersabda la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah. Hari ini yang menyampaikan hadis ini yang justru dianggap Yahudi. Lihat, penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ini masih dalam bab yang sifatnya prinsipil, yang sangat fundamental, masalah tauhid dan syirik. Belum lagi masalah sunnah dan bidah. Orang yang tidak melakukan banyak ritual bidah hari ini justru dianggap orang yang tidak cinta Nabi. Dan barang siapa yang melakukannya akan dikatakan orang yang sangat cinta Nabi, walaupun tidak sholat lima waktu, walaupun pemain riba, walaupun minum khamar, kalau dia melakukan ritual-ritual bid'ah tersebut. Nah, belum lagi maksiat. Maka Nabi mengatakan akan datang sebuah zaman yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Orang yang jujur dikatakan pendusta, yang dusta dikatakan jujur. Yang di atas kebenaran dianggap sesat, yang di atas kesesatan dianggap di atas kebenaran. Pengkhianat diberikan amanah. Orang yang amanah dituduh sebagai pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, Nabi mengatakan yatakallamu fiha ar-ruwaybidhah, akan bermunculan ar-ruwaybidhah dan banyak bicara mereka. Siapakah ar-ruwaybidhah itu ya Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka Nabi pun menjawab ar-rajulu tafih yatakallam fi amri al-ammah. Orang yang tafih, haqir, jahil, enggak punya ilmu, enggak punya kapasitas, tetapi membicarakan urusan-urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin. Dan perkara agama adalah perkara yang berkaitan dengan kaum muslimin. Lihat hari ini, sebagian orang berani bicara masalah agama bermodalkan follower.
Siapa yang paling banyak followernya hari ini, itulah ustaz yang paling kibar. Ya. Hari ini begitu. Ustaz yang paling kibar adalah yang paling banyak followernya. Tidak lagi dilihat kepada bahan ilmiahnya. Dalil yang disampaikan, pendalilannya, pemahamannya, akidahnya, manhajnya, bagaimana perhatiannya terhadap bab tauhid, terhadap bab sunnah, bagaimana semangat dia di dalam mencegah manusia dari syirik dan bidah, bukan itu lagi barometernya hari ini. Pendeta taubat jadi ustaz. Bagus taubat, alhamdulillah. Namun untuk jadi ustaz, belajar dulu. Sehingga tercampurkan antara ritual di luar Islam yang sebelumnya dengan apa yang ada di dalam Islam. Artis taubat bagus, alhamdulillah. Tapi karena merasa public figure udah punya modal yaitu follower, akhirnya jadi ustaz juga. Bahkan berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan darah kaum muslimin, dengan mudahnya mengatakan atau mengeluarkan fatwa bolehnya melakukan aksi-aksi yang menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah, dan hilangnya nikmat keamanan dari suatu negara, yang itu diingkari keras oleh para ulama salaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan mereka menganggap itu sebagai khuruj, tindakan khuruj kepada penguasa. Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan enggak apa-apa, tujuannya kan untuk menyampaikan aspirasi. Nah, ini sudah Nabi sampaikan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bayangkan kalau Nabi hidup di zaman sekarang dan tinggalnya di Konoha dan Wakanda lagi. Betapa mudahnya sebagian orang berbicara tentang agama. Bahkan dengan PD-nya sebagian orang mengatakan, menurut saya sih, enak aja dia ngomong menurut saya, semenjak kapan agama ini punya Anda? Para sahabat saja ketika didatangi oleh seseorang bertanya tentang agama, dan mereka sedang berkumpul, ini datang, ini bertanya, yang maka sahabat ini mengatakan, tanya ke yang ini. Datang ke yang kedua mengatakan kepada yang ketiga. Datang kepada yang berikutnya, dia mengetanyakan ke beliau, sehingga pertanyaan itu kembali lagi kepada sahabat yang pertama tadi. Begitu takutnya mereka membicarakan agama Allah Jalla wa'ala. Tapi hari ini, ya, artis taubat jadi penceramah agama. Bahkan kalau ada ustaz penceramah mantan artis, lebih banyak peminatnya daripada ustaz yang bukan mantan artis, walaupun ahli ilmu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang dari Irak membawa 40 pertanyaan. Datang ke Madinah khusus membawa pertanyaan amanah dari masyarakatnya kepada Imam Malik yang dikenal sebagai Imam Daril Hijrah. Seorang imam yang dikenal la yufta wa malikun fil Madinah, para ulama tidak berani mengeluarkan fatwa. Dan Imam Malik masih ada di tengah-tengah mereka. Dia pun membawa puluhan pertanyaannya. Yang terjawab oleh Imam Malik tidak lebih dari jumlah jari jemari tangan. Tidak lebih dari 10. Dia pun kecewa. Katanya Imam Malik luas sekali ilmunya. Dari 40 pertanyaan yang aku berikan, tidak lebih dari 10 yang terjawab oleh beliau. Imam Malik pun mengatakan, sekarang Anda keluar cari gedung tertinggi di dunia ini. Naiklah Anda ke gedung yang tertinggi itu dan berteriaklah sekeras mungkin. Bahwa rupanya Imam Malik enggak punya ilmu. 40 pertanyaan yang aku sampaikan, yang mampu dia jawab tidak lebih dari 10. Tolong kamu teriak sekeras-kerasnya di atas gedung tertinggi di dunia. Mereka tidak malu ketahuan, tidak menjawab pertanyaan karena tidak tahu. Karena rasa takut mereka kepada Allah untuk berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Hari ini konten kreator lebih berani bicara agama daripada ustaz. Bahkan konten kreator hari ini jadi wasit dakwah. Bukan lagi pendakwah, udah jadi wasit. Udah jadi wasit. Hanya bermodalkan public speaking yang dia miliki. Kemudian menjadi wasit terhadap dakwah.
ruwaibidhah. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam Sahih Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, satakunu fitanun alqa'ibu fiha khairun min alqa'im walqa'imu fiha khairun min almashi walmashi fiha khairun min as-sa'i man tasharrafa laha tastashrif faman wajada malja'an aw ma'adan faly'udz bih. Fitnah semakin hari semakin bermunculan, semakin merajalela. Fitnah syirik, fitnah bid'ah, fitnah maksiat, syubhat dan syahwat, semakin hari akan semakin merajalela. Fitnah syubhat tak kalah subur dengan fitnah syahwat hari ini. Bingkai juga fitnah syahwat tidak kalah tersebar daripada fitnah syubhat. Bahkan sebagian mereka di dalam masjid berani berzina. Na'udzubillah min dalik. Sebagian mereka tidak marah anak perempuannya membawa masuk pacarnya ke dalam rumahnya. Orang tuanya ada di dalam rumah. Berpura-pura tidak tahu. Anak gadisnya nikah dalam keadaan sudah hamil seakan dia tidak melihatnya. Tidak ada rasa malu lagi hari ini. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan beberapa survei menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia mayoritas yang tamat SMA tidak lagi perawan. Na'udzubillah min dzalik. Ini fitnah syahwat. Fitnah LGBT semakin hari semakin meluas. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada ilmu agama. Bahkan menimpa sebagian orang yang dinisbatkan kepada dakwah. Fitnah LGBT. Bahkan ada seorang yang kami kenal, seorang penuntut ilmu hafiz 30 juz Al-Quranul Karim, imam rawatib di salah satu masjid sunnah di Indonesia. Fitnah LGBT menyertainya. Sekarang bergaul di lingkungan kaum tulang lunak. Memang terlihat maco-maco, tapi tulangnya lunak rupanya. Antum jangan seperti itu. Ingat jamaah, olahraga nge-gym itu bukan untuk bentukkan badan. Olahraga itu tujuannya adalah sehat. Sehat itu wasilah. Tujuan utamanya adalah agar kuat ibadah. Kalau ada orang olahraga pamer-pamer badan di kamera, ini udah mulai, sudah harus kita curigai ini. Apalagi nyaman disentuh-sentuh badannya oleh kawan-kawan grupnya. Masya Allah badannya udah bagus banget ini, otot. Nyaman disentuh-sentuh itu, gak khawatir itu tulang lunak. Ya, olahraga di sebuah tempat, di situ laki-laki lainnya memamerkan auratnya. Berlekukan auratnya 100% terbentuk. Hanya saja ada sehelai kain yang sangat tipis menutupinya. Berjam-jam dia di situ, nyaman, tentram, tidak risih, dan dia muwahhid, sunni, salafi. Amat disayangkan. Seakan itu kebutuhan darurat dan seakan tidak tergantikan dengan tempat lain atau olahraga lain. Ingat fitnah jamaah. Fitnah syahwat. Ustadz pun ada yang jatuh jadi LGBT. Jangan antum main-main dengan fitnah. Ada dai ketangkap homo di dalam kamar mandi masjid. Ketangkap. Fitnah. Okay, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkahnya syaitan. Sedikit demi sedikit. Enggak ada orang yang tiba-tiba jatuh ke zina. Ustaz anak enggak niat kok tiba-tiba jatuh ke zina. Enggak ada. Kecuali karena dia telah membuka pintu-pintu zina itu sendiri. Tidak ada orang yang tiba-tiba jatuh dalam zina besar kecuali dia telah melakukan zina mata terlebih dahulu. Kemudian menjadi zina hati yang dia biarkan. Kemudian menjadi zina tangan, zina telinga. Yusaddiqu dzalikal farj au yukadzibu. Barulah setelah itu dia terjemuh ke dalam zina besar. Demikian juga LGBT.
awal-awalnya nyaman dengan lingkungan yang seperti itu. Kok setia-setia banget ya. Baik-baik banget mereka, pengertian banget. Belum saya pegang barbelnya udah diangkat. Hah? Gak sadar dia. Ini fitnah syahwat. Hafiz 30 juz, imam rawatib. Fitnah syahwat. Gak kenal ustaz dia. Kalau syubhat oke, okay. Ustaz lebih selamat dari syubhat. Tapi kalau syahwat, terkadang ustaz penuntut ilmu bisa lebih buruk daripada orang awam. Kalau fitnah syahwat. Kalau fitnah syahwat, syubhat, naam. Orang yang berilmu lebih selamat daripada orang awam. Kalau fitnahnya syubhat. Tapi kalau syahwat, bukan karena ilmu dia lebih selamat. Tetapi karena rasa takutnya kepada Allah dan sabarnya dia. Oleh karena yang terkadang orang yang berilmu lebih buruk dalam fitnah syahwat daripada orang awam sekalipun. Kalau fitnah syahwat. Nah. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi katakan orang di akan terjadi fitnah semakin hari semakin merajalela, semakin tersebar fitnah syubhat dan syahwat. Kemudian Nabi mengatakan orang yang duduk di masa itu masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang baru berdiri masih lebih selamat daripada orang yang sudah mulai berjalan kaki. Dan orang yang baru berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari menuju fitnah itu. Ini bahasa yang sangat dalam dari Nabi. Agar maksudnya jangan didekati fitnah. Fitnah itu dijauhi. Iman itu jangan dites, jangan diuji. Iman itu dijaga. Enggak ada perintah untuk menguji iman. Setelah anak hijrah, anak ikut tes dulu saat iman anak muana kau temenin kawan-kawan ke diskotik, tapi saya enggak minum, saya cuma pegang sprit, Ustaz. Biar dikira ada. Orang anjana itu kira orang yang baru hijrah enggak ada yang berpikiran seperti itu. Alhamdulillah. Aman ana, Ustaz. Saya enggak ngapa-ngapain, ente masuk aja itu udah ngapa-ngapain. Kok enggak ngapa-ngapain? Iman jangan dites, iman jangan diuji, iman itu dijaga. Makanya Nabi ketika berbicara tentang Dajjal, Nabi mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'an. Barang siapa yang telah mendengar Dajjal keluar, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Bukan disuruh dekat karena syubhat yang luar biasa. Karena Nabi di sini mengatakan di masa fitnah, orang yang duduk masih lebih selamat daripada orang yang telah berdiri. Orang yang telah berdiri masih lebih selamat daripada orang yang telah berjalan kaki. Orang yang mulai berjalan kaki masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Kemudian Nabi memberikan peringatan keras. Man tasyarrafa laha tastasyrif. Barang siapa yang mendekati suatu fitnah, maka fitnah itu akan menyambarnya. Baik itu fitnah syubhat maupun fitnah tusyahwat. Enggak ada orang yang tadinya di atas akidah tu salaf kemudian menjadi khawarij atau neo khawarij kecuali karena dia yang mendekati fitnah-fitnah itu. Enggak ada orang yang tadinya di atas tauhid tiba-tiba ya berpindah ke syirik begitu saja tanpa dia mendekatinya. Enggak ada. Orang yang tadinya membela sunnah kini justru memerangi sunnah dan mengajak kepada bid'ah kecuali karena dia telah mendekatinya. Tidak ada orang soleh tiba-tiba yang tadi yang soleh kemudian ketika itu jadi pelaku maksiat. Enggak ada. Kecuali karena dia yang telah menjauh dari ibadah dan mendekati maksiat. Man tasyarrafa laha tastasyrifu. Ini tahdzir dari Nabi SAW. Barang siapa yang mendekatinya, maka fitnah itu akan menyambarnya. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana dia di situ bisa melindungi iman dan amal solehnya, hendaknya dia berlindung di situ. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang fitnah akhir zaman sangatlah banyak. Dan fokus kita pada kesempatan kali ini adalah sesuai dengan judul, bagaimana menata hati di masa fitnah. Di akhir zaman. Karena masalah hati ini masalah yang sangat penting jamaah. Kondisi hati kitalah yang akan menentukan
kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Selamat tidaknya kita di hari kiamat, itu sesuai dengan keadaan hati kita. Beruntung tidaknya kita di dunia dan di akhirat, itu sesuai dengan hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang telah berjiwa bersih. Bahkan di dalam surat Asy-Syams, setelah Allah bersumpah sebanyak 7 kali, Allah berbicara tentang pentingnya bersihnya kebersihan jiwa. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus coba kita perhatikan di dalam ayat ini jemaah, setelah 7 kali Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wallaili wanhari idza jallaha wallaili idza yaghshaha wassamaa'i wama banaaha wal ardi wama tahaaha wa nafsi wa nafsi wama sawwaaha qad wa nafsi wama sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha. Setelah itu Allah mengatakan qad aflaha man zakka. Setelah 7 kali sumpah Allah mengatakan qad aflaha man zakka, sungguh beruntung orang yang telah mensucikan jiwanya. Selamat tidaknya kita di hari kiamat nanti, itu sangat bergantungan dengan kondisi hati kita ketika menghadap kepada Allah.

Di hari kiamat nanti, harta benda dan anak keturunan tidak lagi bermanfaat. Tidak ada yang selamat di hari itu, kecuali mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh." Tidak akan istiqamah iman seorang hamba kecuali hatinya sudah istiqamah. Hati yang sudah istiqamah dengan tauhid, bersih dari syirik. Istiqamah dengan tawakal kepada Allah. Istiqamah dengan cinta kepada Allah. Istiqamah di atas al-khauf, rasa takut kepada Allah. Istiqamah dia dalam di dalam keikhlasan, di dalam kejujuran, tidak terkotori dengan riya, tidak terkotori dengan ujub, dengan sombong, dengan sifat pesimis dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, hasad, dengki. Kalau hatinya sudah istiqamah demikian, maka imannya pasti istiqamah. Jangan seseorang mengatakan, saya walaupun ember begini mulutnya, tapi hati ana bersih banget. Udah mulutnya ember, ngaku bersih lagi hatinya. Ya, muji diri sendiri. Kan sebagian orang begitu. Walaupun saya terlihat begini kasar, ember dikicip, tapi hati saya ini bersih banget. Siapa yang memastikannya? Anda sendiri. Ya. Di dalam agama justru sebaliknya, kalau hatinya baik, pasti yang keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang baik. Hati yang penuh dengan hasad, dengki, ujub, suudzon, pasti yang akan keluar dari mulutnya ucapan-ucapan yang menunjukkan hatinya sudah busuk dengan ujub, dengan kesombongan dan hasad kepada orang lain. Makanya para ulama mengatakan, al-lisanu dalilul qalb. Lisan ini adalah tanda tentang hatinya seseorang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, syafahullah syifaan ajlan wa kamila, Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan idza saluha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahiya al qalb. Ketahuilah, di dalam tubuh kalian itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Tetapi apabila yang segumpal daging itu rusak, rusak dengan karena riya, rusak karena ujub, karena hasad, dengki, karena pesimis dari rahmat Allah, rusak karena sifat sombong dan berbagai kotoran hati yang lainnya, maka akan rusak pula seluruh amalan eksternalnya. Maka orang yang dengki itu akan terlihat mendengki ketika dia berbicara. Sebelum dia berbicara, mungkin kita akan kagum kepadanya. Bahkan mungkin kita akan menganggap ini orang termasuk dari orang yang Nabi katakan, idza ru'iya dzukirallah. Ketika orang melihat dia, oranglah jadi ingat Allah. Begitu dia bicara, kita pun terkejut. Separah inikah isi hatinya? Mudah suudzon, mudah berburuk sangka. Sebagian orang udah malas berbuat kebaikan untuk orang lain, begitu ada saudaranya yang menggantikannya, atau ada saudaranya yang berusaha untuk membukakan pintu kepada orang lain, yang dia yang semestinya membantunya, ini malah gak membantunya, dan justru menuduh dan membunuh karakter saudaranya dengan hal-hal yang secara agama dia tidak memiliki burhan, tidak memiliki alasan yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini penyakit hati. Betapa banyak permusuhan terjadi ketika dikaji ujung-ujungnya masalah hati. Walaupun dipaksakan dengan alasan manhaj, dengan alasan prinsip agama, tetapi terkadang, walaupun enggak semua ya, ketika dikaji lebih dalam, ujung-ujungnya masalah hati rupanya. Nabi sudah mengatakan, kalau hatinya baik, akan baik amalan eksternal. Kalau isi hatinya penuh dengan tauhid, tidak akan mungkin dia jatuh ke dalam syirik. Hatinya bersih.
Tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong, tidak mungkin dia hasad. Karena punya iman kepada takdir, ngapain dia hasad? Dengan kita hasad, nikmat yang ada pada orang lain itu enggak akan berkurang, enggak akan hilang. Apakah bila kita hasad kepada saudara kita yang lebih kaya, karena hasad kita dia jatuh miskin? Kan enggak juga. Dan apakah dengan kita hasad, kita yang miskin berubah jadi kaya? Enggak juga. Nah, berarti kembali masalah haji. Orang yang punya iman kepada Allah dan takdir kepadanya, iman kepada takdir Allah, enggak mungkin dia hasad. Dia sudah paham rezeki yang Allah tentukan kepada hamba-hambanya itu tidak akan pernah tertukar. Tidak akan pernah berubah. Dari semenjak Allah menulis dan menetapkannya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun semula Allah ciptakan langit dan bumi. Sudah Allah takar rezeki kita masing-masing. Kapan yang ini kaya, kapan yang ini miskin, kapan yang ini poligami, kapan yang ini bercerai. Ya. Kapan yang ini nambah istri yang ketiga, yang itu malah masih jomblo, bujang lapuk dan sebagainya. Ngapain? Udah Allah tentukan. Ngapain harus iri? Kenapa harus iri? Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh amalan eksternalnya. Dan apabila yang segumpal daging tersebut memburuk, maka akan memburuk juga amalan eksternalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, al-qalbu malik, hati itu adalah raja. Wal-a'adha'u junuduh, anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa'idha tabal malik tabat junuduh, apabila sang raja baik, maka bala tentaranya juga akan baik. Lihat tatkala raja adalah Nabi Sulaiman, syaitan pun jadi taat. Ya kan? Syaitan pun tunduk. Tetapi lihat tatkala rajanya adalah orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, maka bala tentaranya adalah orang-orang yang kejam, bengis dan membantai sesukanya dan membunuh atau membakar hidup-hidup orang yang tidak menuhankan Fir'aun. Bahkan bala tentaranya Fir'aun tanpa ada perasaan sedikit pun di hati mereka rela menangkap bayi-bayi yang baru lahir dari Bani Israel yang laki-laki kemudian disembelih hidup-hidup. Enggak ada perasaan. Kalau nembak tanpa lihat mungkin agak sedikit, ya. Agak sedikit menunjukkan masih ada hati nurani, ya. Tapi kan tidak. Aturan dalam kerajaan Fir'aun kalau ada bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel, tangkap dan sembelih. Enggak ada peri kemanusiaan lagi. Rajanya saja mengatakan ana rabbukumul a'la, apalagi bala tentaranya. Raja yang baik aja terkadang masih ada yang nakal dari bala tentaranya. Nah, kata Abu Hurairah, al-qalbu malik, hati adalah raja. Wal a'dha'u junudu, dan anggota tubuh yang lainnya adalah bala tentaranya. Fa idza tabal malik tabat junudu, apabila rajanya itu baik, maka bala tentaranya pasti baik. Wa idza khabuthal qalbu khabuthat junuduh, dan apabila hati yang merupakan raja, maka anggota tubuhnya yang merupakan bala tentaranya juga akan memburuk. Karena hati yang buruk, maka keluarlah ucapan-ucapan yang menunjukkan buruknya hati dia. Ucapan dan sikapnya menunjukkan hatinya penuh dengan hasad, penuh dengan su'udzan. Jamaah yang dimuliakan Allah, masalah hati adalah masalah yang sangat penting. Dan menatanya adalah menata jalan menuju syurga. Dan terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah. Dan terkadang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah menguji kita justru dengan fitnah yang ada di dalam internal kita setelah kita hijrah sekian lama. Dan ini sunnatullah. Biasa di awal-awal hijrah, fitnah dan ujian itu datang dari eksternal. Ya. Baru ngaji, dianggap udah jadi Pak Ustadz, ya. Baru ketika awal-awal hijrah, ujian yang paling berat adalah takut dikatakan Wahabi. Itu awal-awal hijrah. Dari eksternal. Tapi setelah lama hijrah, ujian akan datang dari internal.
Bukan kalimat tuduhan Wahabi yang membuat kita tidak risih. Justru terkadang sikap saudara kita yang di atas tauhid dan sunnah yang terkadang bisa menguji keistiqomahan kita. Dan bahkan terkadang syaitan berhasil menjadikannya sebagai alasan kita meninggalkan lingkungan tauhid dan sunnah. Allah berfirman, waja'ana ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Seorang guru akan Allah jadikan ujian terhadap murid-muridnya. Terkadang sebagian guru punya ilmu yang luar biasa, tapi mungkin punya akhlak yang menguji kesabaran murid-muridnya. Kalau murid-muridnya enggak sabar, enggak bakal belajar kepadanya. Akhirnya mereka enggak dapat ilmu. Contohnya di masa salaf ada seorang ulama yang bernama A'mash. Sebenarnya ini bukan nama, laqab. A'mash artinya buta, karena sejak lahir beliau buta. Nama beliau Sulaiman bin Mihran. Laqab beliau lainnya Mushaf, saking kuatnya hafalan beliau. Beliau bisa menyetorkan 1000 hadis dengan sanadnya seperti menyetorkan surat Al-Fatihah. Dan di zaman itu beliau seorang tabi'ut tabi'. Para ulama bangga bisa mengambil hadis kepada Imam A'mash Sulaiman bin Mihran. Tapi beliau punya sifat yang unik dan aneh. Sehingga sebagian ulama hadis mengatakan seakan Allah menciptakan A'mash ini hanya untuk menguji kesabaran ulama hadis. Di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah, beliau punya anjing peliharaan untuk menjaga kebun. Itu kan boleh ya, jaga kebun. Bukan peliharaan untuk mainan semata. Kalau ada ulama hadis datang ke rumah beliau untuk mengambil hadis Nabi kepada beliau, beliau perintahkan anjingnya untuk mengejar mereka. Kemudian beliau menunggu siapa yang akan balik lagi, berarti dia penuntut ilmu sejati. Akan beliau sampaikan hadis Nabi seberapa dia mau. Ada yang baper, enggak balik lagi. Ya. Bahkan ada sebagian ulama hadis harus manjat pohon. Dikejar sama anjingnya A'mash. Ditunggu sama anjingnya di bawah sampai anjingnya tertidur atau pergi, baru dia turun dan mendatangi Imam A'mash meminta hadis-hadis kepadanya. Nah, sehingga dalam sirah atau biografi Imam A'mash, ketika anjing beliau mati, para ulama pun bergembira dan mengatakan matal hurras, sudah mati bodyguardnya A'mash. Juga disebutkan dalam biografi beliau bahwa terkadang ulama ketika bertamu ke rumahnya, beliau keluarkan semua hidangan. Ketika sudah habis, beliau ke belakang rumahnya, beliau mengambil pakan kambing. Kemudian beliau berikan makanan yang ada di rumah, sudah habis kalian makan. Yang tersisa cuma makan kambing. Kalau kalian mau, makanlah. Unik memang. Demikian juga disebutkan beliau orang yang sangat pelit terhadap waktunya. Sehingga suatu ketika rambutnya itu sudah lebat dan ditawarkan oleh muridnya untuk dipangkas. Beliau enggak mau. Kenapa? Karena semua tukang pangkas yang aku dapati cerewet semua, kata dia. Enggak selesai-selesai mereka memangkas rambutku. Jadi majelis hadis di tempat pangkas rambut, katanya. Gimana enggak ulama? Ulama datang, tukang rambut pun, tukang potong rambut pun lupa dia motong rambut karena asyik menanyakan hadis Nabi kepadanya. Akhirnya Imam A'mash enggak mau pangkas rambut sehingga rambutnya lebat. Maka suatu ketika muridnya menjanjikan akan membawanya kepada tukang pangkas rambut yang tidak mengenalnya. Singkat ceritanya, ketika dia telah memangkas rambut Imam A'mash dan sisa setengah lagi, baru dia sadar bahwa ini Imam A'mash. Dia pun mulai bertanya tentang agama Allah. Imam A'mash langsung pergi meninggalkannya sehingga setengah kepala yang belum terpangkas. Makanya sebagian ulama mengatakan seakan Allah menciptakan Imam A'mash murni untuk menguji kesabaran ulama hadis. Demikian juga terkadang sebagian murid adalah fitnah bagi seorang guru. Bahkan istri dan anak kita Allah namakan fitnah di dalam Al-Quran. Ya kan? Fitnah buat kita. Waj'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian terhadap sebagian yang lainnya. Sebelum atau di awal-awal hijrah mungkin fitnah datang dari eksternal. Setelah lama hijrah atau sudah duduk di sebuah lingkungan yang penuh kajian, justru fitnah itu datang dari dalam. 13 tahun Nabi dan kaum muslimin di Mekah, ujian datang dari luar, dari Abu Lahab the gang.
dari Abu Jahal, ya Abu Jahal, ya, dan jamaahnya. Tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah, dari mana datang ujiannya? Dari dalam. Yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal adalah orang yang sholat di belakang Nabi, yang terkadang ikut jihad bareng Nabi, yang terkadang ikut umroh bareng Nabi, duduk di dalam kajian Nabi, yaitu orang-orang munafik. Dan qadarullah, sebagian sahabat ada yang ikut termakan dan menyebarluaskan fitnah itu, tetapi tidak dengan hatinya. Itulah yang Allah mengatakan, yang Allah katakan dalam surat An-Nur, taquluna bi alsinatikum ma laysa fi qulubikum. Kalian ikut menyebarluaskannya dengan lisan kalian walaupun tidak dengan hati kalian, karena sudah di majelis itu. Di antara mereka adalah Mistah, putra dari bibinya Abu Bakar sendiri, sepupunya Abu Bakar. Padahal Abu Bakar kan ayahnya Aisyah. Dan Mistah pun kehidupannya, ekonominya ditanggung oleh Abu Bakar. Diuji Abu Bakar. Makanya Abu Bakar marah dan mengatakan, mulai sekarang tidak ada lagi donasi untuk Mistah. Dia sebagai kerabat kita, kok justru dia yang ikut menyebarluaskan fitnah keji ini terhadap putri kita. Marah Abu Bakar. Ini namanya hati manusiawi. Terkadang orang kedemikian karena mungkin suatu ketika pas rapat lupa diundang. Udah gak ada lagi bantu-bantu masjid. Berulang kali kita bantu masjid, pas rapat pendapat kita gak didengarin. Lah, ente infak karena siapa? Sebagian orang begitu. Lupa diajak makan siang sama panitia, gak mau lagi sedekah. Terlalu baper. Iman seperti kerupuk. Ini Abu Bakar bersumpah, saya tidak mau lagi membantu Mistah. Gak ada lagi beras untuk Mistah. Gak ada lagi bantuan untuk Mistah. Dia kerabat kita, kok justru ikut menyebarluaskan fitnah ini. Maka turunlah firman Allah di dalam surat An-Nur. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ati an yu'tu ulil qurba. Janganlah orang yang kaya dari kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudara-saudaranya yang miskin dari karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak suka mendapatkan ampunan dari Allah? Padahal ayat ini sama sekali tidak menyebut nama Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tersinggung, tersindir, baper beliau dengan ayat ini. Beliau merasa Allah menyindir beliau. Jadi kalau antum kajian, pulang kajian, tersindir. Kayak ustaz tadi nyindir anak. Bagus, alhamdulillah kalau antum tersinggung dengan kajian anak. Yang bahaya pulang kajian tidak tersinggung. Karena merasa kajian tadi tidak menyindir kita semua, untuk orang lain. Banyak-banyak istighfar. Berarti hati ente udah mati. Atau sudah berpenyakit. Kalau ada ustaz khutbah Jumat, isi kajian, kita tersinggung. Kayaknya ada yang kasih laporan nih buat ustaz tentang anak nih. Alhamdulillah, bagus. Sering-sering tersinggung antum dalam kajian. Menunjukkan hati masih hidup. Abu Bakar tersinggung, tersindir. Maka beliau pun mengatakan, demi Allah, aku akan berinfak lagi kepada Mistah. Karena aku membutuhkan ampunan Allah. Ujian datangnya dari dalamnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan, pernah terjadi, tersebar berita di dalam Masjid Nabawi bahwa Nabi SAW telah menceraikan seluruh istrinya. Itu berita di dalam masjid. Ujian terkadang jamaah. Dan rata-rata kalau dia jadi ustaz, ujiannya bukan dari luar lagi. Biasanya kalau dia jadi ustaz, da'i 1000 kali dikatakan wahabi di pagi hari, 1000 kali, siang hari 1000 kali, sore hari 1000 kali dibilang wahabi. Itu gak mempan. Tapi terkadang ketika ujian itu datang dari jamaah sendiri yang mereka mengenal tauhid melalui tangannya, itu yang berat. Orang-orang yang tadinya tidak paham tauhid dan sunnah kemudian mengenal tauhid dan sunnah melalui tangannya, justru mereka yang memfitnahnya, justru dia mereka yang membunuh karakternya. Itu yang membuat terkadang seorang guru tidak sanggup istiqamah, tidak sanggup bertahan. Tapi mau tidak mau harus diterima. Ujian terkadang memang demikian. Tersebar berita di dalam Masjid Nabawi ya mah, bahwa Nabi telah menceraikan seluruh istri-istri. Umar pun langsung mendatangi, mengetok pintu rumah Rasulullah dan mengatakan, at-talaqta nisa'ak,
Wahai Rasulullah, benarkah Anda telah menceraikan seluruh istri-istrimu? Jadi kalau antum mendengar berita seorang ustaz bercerai dengan istrinya, berarti antum datangi rumahnya, tanyakan, "Ustaz, benarkah antum sudah menceraikan istri?" Jangan. Apa urusan antum? Orang nikah cerai. Umar bertanya demikian, kenapa? Karena salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau, Hafsah. Yang kedua, karena Rasulullah sumber hukum di dalam Islam. Ada kaitan dengan hukum perbuatan beliau. Dan ini berkaitan dengan kehormatan Islam. Maka Nabi mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Adapun kita kalau mendengar orang lain nikah cerai pun, enggak usah tutup telinga. Kalau bisa enggak pernah dengar itu. Masalah rumah tangga orang, tutup telinga antum. Memalukan. Kalau jenggot lebat masih bicara, oh beliau poligami karena begini, beliau cerai begini. Udah korok aja tuh jenggot. Masih bahas begituan. Udah kayak ya info terkini mulutnya. Iya, terkadang udah berjenggot, berjilbab, bercadar. Kalau berkumpul, oh Ustaz Fulan itu udah nikah mai karena begini. Beliau ceraikan yang ini karena begini-begini. Udah jadi presenter aja ente. Ya, masuk aja ke acara check and recheck. Ngapain duduk di lingkungan ilmu kalau seperti itu mulutnya? Daftar jadi presenter aja. Daftar jadi presenter silet. Info terkini. Ya, dan sebagainya. Nabi pun mengatakan, "Tidak, wahai Umar." Maka turunlah ayat Allah di dalam surat An-Nisa. Dan ini salah satu dari ayat yang turun karena Umar. Allah mengatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu latabatum syaitana illa qalilan." Penyakit manusia ini yang tercela adalah tatkala datang suatu berita yang berkaitan dengan keamanan dan rasa takut, mereka main menyebarkannya, main langsung menyebar luaskannya. Padahal kalau mereka mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri, maka akan ada kesimpulan-kesimpulan yang tepat dari mereka. Syahidnya adalah di sini, bayangkan Allah menguji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bisa-bisanya gosip terjadi dalam Masjid Nabawi. Bahwa beliau telah menceraikan istri-istrinya. Itu berat tuh. Sebelum ngaji, antum digosipin oleh orang awam. Setelah ngaji, tinggal di lingkungan sunnah dengan tujuan anak istri antum dekat dengan masjid, dekat dengan sekolah. Istri antum malah yang tadinya menerima di poligami, jumpa dengan beberapa akhwat, malah setelah itu dia tantrum kepada antum. Dikomporin oleh sebagian umahat. Memang bahasanya enggak ngomporin, tapi itu racun. Masya Allah anti ya, kami terharu ma anti. Tetapi kami belum bisa ikhlas seperti anti. Racun itu. Bunyinya pujian, Masya Allah anti. Padahal anti cantik, kaya, padahal usaha ini kan bareng anti ya dulu merintisnya sama. Pas dia udah kaya, malah dia poligami anti tapi tetap sabar, ikhlas, kami salut. Kalau aneh gak sanggup, aneh lebih milih cerai. Kalau aneh gak bisa bayangkan, kalau suami sedang bermalam di rumah sana, aduh kebayang kemana, aneh lebih baik gak punya suami deh. Istri itu pulang langsung nyari sajadah tuh. Racun itu. Nah. Pas tinggal di lingkungan awam, istri antum tenang-tenang saja dia di poligami. Karena suaminya memang membutuhkannya, mampu melakukannya, bisa adil dan mencukupi kebutuhan. Begitu tinggal di lingkungan sunnah, datang akhwat. Masya Allah, gimana ceritanya anti bisa di poligami? Enggak kebayang deh, wanita secantik anti. Wah, itu pulang istri naik asam lambung langsung nyari sajadah tuh. Ujian. Tapi kalau ngambek, akhirnya pindah, tinggal lingkungan, sekolah jauh. Penuh dengan syirik, penuh dengan bidah, penuh dengan pintu-pintu maksiat. Tapi lingkungan yang di dalamnya ada tauhid dan sunnah, seburuk-buruknya, kita dekat dengan tauhid dan sunnah. Dan nilai tauhid dan sunnah lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Berat, ya. Para sahabat mendapatkan ujian di antara mereka kapan? Bukan di fase Mekah. Kapan terjadi fitnatul jamal? Perang antara kubu Ali dan Aisyah yang menyebabkan
pertumpahan darah dan wafatnya Talha bin Ubaidillah. Setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat. Walaupun sikap ahlu sunnah terkait fitnah yang terjadi di antara sahabat adalah menahan mulut kita. Yang berijtihad dan benar pahalanya dua, yang berijtihad kemudian keliru pahalanya satu. Dan tidak boleh mencela siapapun dari mereka. Baik yang bersama Aisyah maupun yang bersama Ali. Baik yang bersama Ali maupun yang bersama Muawiyah. Namun yang anda ingin ambil pelajaran darinya adalah Allah menciptakan fitnah di antara mereka. Terjadi peperangan menyebabkan pertumpahan darah. Fitnah Siffin juga demikian. Ammar bin Yasir meninggal dalam kejadian tersebut. Bahkan Syekh Al-Thaymin mengatakan ketika beliau mensyarah kitabul Riqaq dari Sahih Bukhari. Atau kitabul Fitan. Kata Syekh Al-Thaymin ketika kita mendengar fitnah yang terjadi. Baik fitnah di masa Uthman. Ya, Khawari, fitnah Jamal, fitnah Siffin. Kalau enggak disebutkan di mana kejadian dan siapa pelakunya. Mungkin kita akan menganggap ini terjadi di negeri orang kafir dan di antara orang kafir. Tetapi itu rupanya terjadi di dalam kota Nabi. Hanya beberapa meter dari Masjid Nabawi. Dan terjadi di antara sebaik-baik manusia di muka bumi setelah para Nabi dan para Rasul. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Kami akan jadikan kalian, sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Atasbirun. Apakah kalian akan bersabar? Terkadang seorang ustaz juga demikian. Di tengah-tengah orang awam, orang malah memujinya. Ya, memujinya. Berbaik sangka kepada. Terkadang di lingkungan ikhwan sendiri, dia justru dirujaki. Digibai. Difitnah. Masalah rumah tangganya dibongkar habis-habis oleh ummahat dan akhwat. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap yang lainnya. Atasbirun. Mampukah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan tidak bergeser darinya? Mampukah kalian bersabar di dalam sunnah dan tidak berpindah kepada bid'ah? Atasbirun. Mampukah kalian bersabar di dalam ketaatan kepada Allah dan tidak menjauh darinya? Memang tinggal di lingkungan tauhid banyak faedahnya. Di antara yang ketiga, kita meninggal dunia, jenazah kita disolati oleh ahli tauhid. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi ala jinazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fi." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolati oleh 40 orang ahli tauhid yang tidak berbuat syirik kecuali pasti Allah kabulkan doa-doa mereka untuknya. Tapi ujiannya juga berat. Aisyah tertuduh berzina, jamaah, dengan Sofwan bin Mu'attal. Di mana? Bukan di Amerika saat itu. Beliau bukan sedang di Turki, sedang di Masjid Nabawi. Rumahnya nempel dengan Masjid Nabawi. Nempel dengan Masjid Nabawi. 30 hari dan 30 malam ayat Al-Quran tidak turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Sampai-sampai Nabi sempat bermusyawarah dengan Ali. Aku ceraikan saja si Aisyah ini atau aku pertahankan. Nabi pun mulai menginterogasi Barirah. Budak sahnya ibunda Aisyah. Apakah ada hal-hal yang mencurigakan dari Aisyah belakangan ini? Nah. Setiap Nabi pulang ke rumah, Nabi bertanya kepada Aisyah setelah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat, Nabi walaupun marah tetap pulang berikan salam. Beda dengan kita. Kalau lagi marah sama istri pulang ke rumah, walaupun pulang dari masjid, wajahnya seperti Ya'juj wa Ma'juj. Salam pun gak diberikan. Ya, Nabi tetap berikan salam. Tapi Nabi mengatakan, kaifatikum, bagaimana dengan tuduhan itu? Aisyah pun bingung, ada apa ini? Apa yang terjadi? Karena Aisyah setelah pulang dari safar itu sempat jatuh sakit. Beliau pun minta izin untuk menemui ayah dan ibunya. Setelah diberitahukan apa yang tersebar di kalangan, maka Aisyah bertambah sakit. Beliau pun selalu menangis. Rupanya sedang viral di kota Madinah. Semua kalangan tahu. Baik yang muslim, yang kafir, yang tua, yang muda, ikhwan, akhwat, semuanya sudah mendengar berita Aisyah jatuh ke dalam zina bersama Sofwan bin Mu'attal. Aisyah masih muda, sudah seberat itu ujian menimpanya. Dan beliau dapatkan, beliau tinggalnya di Madinah, bukan di Pekanbaru. Madinah aja gitu dapat, apalagi tinggal di Pekanbaru. Apalagi di luar Madinah.
Di Madinah aja bisa dapat ujian dari internal. Tetapi beliau tidak melakukannya. Beliau menata hatinya. Ikhlas karena Allah. Beliau tawakal kepada Allah. Tidak menggubris fitnah manusia. Yang penting tidak melanggar agama Allah dan tidak mengambil hak manusia. Sehingga ketika turun 10 ayat dari surat An-Nur. Membersihkan Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal dari tuduhan tersebut. Dan Nabi bacakan kepada Aisyah, Abu Bakar mengatakan, berdiri kamu, berterima kasih kepada Rasulullah. Apa kata ibunda Aisyah? Yang sudah dididik dengan tauhid oleh suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, kata Aisyah. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hasil didikan tauhid dari suami yang muwahid, Nabi dan Rasul. Tidak ada yang saya puji pertama kali kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau kamu memang sudah berzina, akui saja dan bertaubat setelah itu, fasauf, maka niscaya Allah akan menerima taubatmu. Tetapi kalau kamu benar tidak melakukannya, fasaufa yubri'ikillah, niscaya Allah akan bersihkan namamu. Apa kata Aisyah? Tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Kalau aku mengatakan telah melakukannya, kemudian aku mengumum taubat, atau pertama kata beliau, andai kata aku mengatakan tidak melakukannya, tidak ada dari kalian yang percaya kepada aku. Tetapi kalau aku mengatakan aku telah melakukannya, semua kalian akan percaya padahal aku tidak melakukannya. Dan tidak ada yang bisa aku ucapkan kepada kalian kecuali apa yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Wallahul musta'an wa ala ma tasifun. Allah lah tempat aku memohon pertolongan, bukan kepada kalian. Ala ma tasifun, terhadap fitnah-fitnah yang kalian utarakan kepadaku. Terhadap apa yang kalian sifati? Fasabrun jamil, sabar yang indah. Ini sikap dari Aisyah, buah dari pendidikan dari seorang suami yang mendidiknya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tegar Aisyah. Kalau menimpa wanita hari ini di lingkungan sunnah, mungkin dia minimal akan keluar dari lingkungan itu. Minimal minta pisah dengan suamiku. Udah hidup miskin, ya kan? Udah miskin, padahal ane masih muda, cantik, dapat suami miskin, dapat fitnah begini lagi. Suami malah ngomong begini lagi. Udahlah pisah aja kita. Tidak. Hatinya tertata dengan tauhid. Hatinya sudah tertata dengan tawakal kepada Allah. Hatinya telah tertata dengan roja, optimis kepada Allah Jalla wa'ala dan tidak pesimis dari bantuan dan pertolongannya. Sehingga tidak goyang sedikit. Berat itu jemaah. Umar bin Khattab pernah difitnah dalam internal. Bahwa beliau nepotisme. Lebih mementingkan keluarga besarnya. Padahal dalam sirah disebutkan Umar kalau membagikan pakaian, kalau untuk anak orang lain beliau berikan dua pakaian, untuk anaknya sendiri beliau berikan satu pakaian. Masih juga dituduh nepotisme. Apalagi kita jemaah. Bahkan ana mengetahui beberapa orang dia punya uang banyak, hasil jualan warisan, pingin punya kendaraan yang mahal dan bagus, tapi sebagian orang menahannya tidak membeli, takut.

dia sedang menjadi kontraktor pembangunan sebuah masjid. Dia menjadi kontraktor. Ini bukan baru, di luar bukan baru. Ya. Ana bilang enggak perlu setakut itu juga. Ana bilang, tapi kalau alasannya untuk menambah biaya biar istri bisa ikut enggak masalah. Kenapa? Karena memang terkadang fitnah dari dalam itu berat, ya, Pak. Iya kan, dapat dia dipilih sebagai kontraktor yang membangun masjid. Tiba-tiba dia tahun itu ada daftar furoda. Orang yang enggak sehat hatinya, mah enak juga ya jadi kontraktor masjid. Orang lain bangun masjid, ini cari untung di masjid. Orang-orang kadang-kadang kan mulutnya ada yang ember seperti itu. Kalau kita lihat dia sedang sholat, Masya Allah, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua matanya. Begitu dia berbicara tentang orang lain, kita gak nyangka dia yang tadi kita lihat di saf pertama di sholat berjamaah. Ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Fitnah jamal di antara para sahabat, fitnah siffin. Demikian juga pernah terjadi fitnah antara Imam Malik dengan Ibnu Ishaq. Terjadi fitnah terhadap Syekh Albani sehingga Syekh Albani diberhentikan mengajar sebagai dosen di Madinah. Fitnah, ujian. Sehingga Syekh Bin Baz menelpon anaknya, sampaikan ke ayah bahwa istirahat aja dulu, liburan musim panas. Karena terjadi fitnah antara Syekh Albani dengan seorang syekh yang ingin sebutkan namanya, yang punya jabatan saat itu di Madinah sebagai qadhi, sehingga Syekh Albani tidak bisa lagi mengajar di UIN. Fitnah. Ujian terkadangnya berat. Enggak mudah. Ujian dari internal itu terkadang lebih berat daripada eksternal. Maka tata hati kita. Kalau kita beragama karena Allah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia. Jika kita berada di sebuah lingkungan yang di situ ada tauhid dan sunnah masjid tauhid, penuh dengan kajian ilmu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak akan meninggalkannya karena manusia, karena kita masuk ke dalamnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membangun rumah Allah karena Allah, maka kita tidak akan berhenti membangunnya karena manusia. Makanya di hari Nabi wafat, di saat para sahabat Nabi sudah down semangatnya, bahkan kata Anas, yang duduk tidak sanggup berdiri lagi. Yang sedang berdiri enggak sanggup bergerak lagi. Yang sedang berjalan seketika membeku tubuhnya dan tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Bahkan Umar di dalam Masjid Nabawi teriak dengan suara yang keras, Nabi belum mati. Nabi cuma pergi meninggalkan kita untuk menemui Rabbnya sebagaimana Musa pernah meninggalkan umatnya untuk menemui Rabbnya. Siapa yang mengatakan Nabi telah mati, adri' munuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Kata Umar, karena memang di awalnya hati kami belum siap menerima berita ini bahwa Nabi telah mati. Abu Bakar yang kokoh. Beliau menyampaikan sebuah khutbah yang karena khutbah beliau ini para sahabat menjadi semangat kembali. Dan di antara faedah dari khutbah beliau ini adalah bahwasanya kalau kita beribadah karena Allah, kita tidak akan meninggalkannya karena hilangnya manusia. Apa kata Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Hadis dari Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang selama ini beribadah karena Muhammad, salatnya ke Masjid Nabawi karena Muhammad, sedekahnya karena Muhammad, jihadnya karena Muhammad, bantu dakwah karena Muhammad, ikut dakwah karena Muhammad, Muhammad hari ini telah mati. Akankah dia tetap melakukan ibadah itu? وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ. Tetapi barang siapa yang selama ini beribadah karena Allah, dia salat di Masjid Nabawi karena Allah, dia jihad karena Allah, membangun masjid karena Allah, membantu dakwah karena Allah, fa innahul hayyul ladzi la yamut. Sesungguhnya Allah Maha hidup, tidak akan pernah mati. Maka dia tidak akan pernah berhenti melakukannya karena dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hati kita tidak tertata dengan tauhid, dengan keikhlasan, baru sedikit ada ujian, kita udah baper. Sebagian orang hanya gara-gara lupa diajak makan siang oleh panitia, udah gak mau lagi ke masjid. Udah gak mau lagi bantu pembangunan masjid. Hanya gara-gara lupa diundang makan siang. Atau terkadang pas rapat kebetulan pendapatnya gak dipakai. Padahal itu konsekuensi rapat. Gak mungkin setiap rapat semua pendapat bisa diambil. Pasti
Salah satu darinya.

0: dipakai sebagai masyayikh setelah rapat mereka istiqarah dari sekian pendapat tersebut. Itu Syekh Abdurrahman, ya, ketika ini bangun sumur bor. Yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat ini, yang ini berpendapat di sini aja bangun ini. Beliau terima semua, kemudian beliau istikharah berulang kali. Setelah itu beliau ambil keputusan, ini yang harus dilakukan. Tapi ada sebagian orang baper, enggak dia yang terima pendapat anak ya. Iyalah, kan ada yang lebih kaya. Sebagian orang sekotor itu hati. Lihat Nabi SAW ketika meminta pendapat Abu Bakar dan Umar. Apa pendapat kalian berdua tentang tawanan perang Badar ini? Umar langsung jawab, penggal lehernya wahai Rasulullah. Penggal, karena mereka tokoh. Kalau kita kembalikan mereka akan berdakwah kembali. Abu Bakar, Nabi berpaling dari wajah Umar, enggak didengar oleh Nabi. Yang kedua kalinya Umar, Nabi bertanya. Umar sebanyak 3 kali mengatakan pendapatku wahai Rasulullah, penggal mereka. Jangan kita lepaskan dengan tebusan, karena mereka para tokoh, nanti mereka akan menyusun peperangan lagi terhadap kita. 3 kali Umar ngasih pendapat, Nabi berpaling dari, memalingkan wahyu dari Umar. Begitu Abu Bakar ngomong cuma sekali, wahai Rasulullah, lebih baik tawanan ini kita lepaskan dengan tebusan, karena keadaan kaum muslimin miskin, membutuhkan bantuan. Nabi langsung terima pendapatnya Abu Bakar. Apakah Abu Bakar setelah itu baper? Mentang-mentang Abu Bakar mertuanya ya. Mentang-mentang Abu Bakar lebih kaya dari ane ya. Kalau orang kaya yang ngomong langsung didengarin sama ustaz ya. Kalau mertuanya, kalau Abu Bakar ngomong langsung didengarin ya. Yalah, itu kan mertuanya. Apakah Umar baper demikian? Enggak. Padahal setelah itu turun ayat membatalkan pendapat Abu Bakar. Menyalahkan pendapat Abu Bakar dan membenarkan pendapatnya Umar. Tapi Umar tetap menjaga lisannya. Turun ayat dalam surat Al-Anfal menyalahkan pendapat Abu Bakar dan membenarkan pendapat Umar, dan awalnya Nabi mengambil pendapat Abu Bakar bukan pendapat Umar. Allah menurunkan firman-Nya, maka nalin nabi ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Tidak boleh seorang nabi punya tawanan kecuali dia tanam ke dalam tanah. Maka Nabi pun mengambil pendapat di Umar. Apakah setelah itu Umar ledein Nabi? Nah, sekarang baru ini ayat Al-Quran aja membenarkan pendapat ana wahai Rasulullah. Jangan orang kaya melulu yang diambil wahai Rasulullah. Enggak, menjaga lisannya. Terkadang sebagian orang tidak mampu menahan kotoran hatinya sehingga keluar ke mulutnya. Hasad yang enggak mampu dia tahan. Makanya kata Syekhul Islam, semua orang itu sebenarnya ada potensi hasad di hatinya. Cuma orang yang berakal itu dia akan menahannya, tidak mengeluarkannya. Semua manusia punya sifat hasad di dalam hatinya. Hanya saja orang yang berakal itu, kata Syekhul Islam, dia akan menahan untuk tidak mengeluarkannya dengan kata-kata atau perbuatan. Isi Umar diuji jemaah. 3 kali beliau ngasih pendapat, Nabi enggak terima. Begitu Abu Bakar ngasih pendapat, hanya dalam sekali ucap langsung diterima oleh Nabi. Apakah Umar udahlah dakwah aja sama Nabi? Nabi sama Abu Bakar setiap diajak sama Nabi dakwah, udahlah Abu Bakar aja Rasulullah, enggak usah ana lagi. Apakah begitu? Hah? Setelah bagi Umar mana, kan ada Abu Bakar situ. Enggak baper, enggak kayak kita. Kita terkadang baru sekali lupa diajak makan siang sama ustaz, udah enggak mau lagi nemenin ustaz dakwah. Nah, hati kalau tertata dengan tauhid, dengan ikhlas, dia tidak akan goncang, tidak akan goyang bagaimanapun manusia sudah ya tergoyang, terguncang. Dia enggak akan meninggalkan suatu amalan kebajikan yang dia lakukan karena Allah, karena manusia. Itu berat memang jam. Berat. Sangat berat. Sa'ad ibn Abi Waqqas itu dituduh enggak pandai salat, hah? Dituduh sebagai orang yang pengecut di medan perang. Sehingga beliau ditarik oleh Umar bin Khattab, tidak lagi jadi gubernur Kufah. Berteriaklah masyarakat di Kufah. Mereka bukan orang kafir. Mungkin orang awam di masa itu, kata Syekh Mubil, kalau dihidup di masa kita jadi ahli hadis. Bertepuk tangan mereka mengatakan, itu kan benar fitnah kita. Kalau enggak benar apa yang kita tuduhkan kepada Sa'ad bin Waqqas, enggak mungkin Umar mencopot. Padahal Umar tidak mencopot. Karena sayangnya Umar kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang merupakan minas sabiqin al-awwalin. Umar menarik, kenapa? Karena beliau kasihan lihat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain ente jadi memimpin di tengah-tengah rakyat yang membenci ente? Lebih baik ente jadi orang terdekat ani aja. Justru itu dijadikan bahan untuk membenarkan tuduhan mereka. Sa'd bin Abi Waqqas akhirnya berdoa. Beliau mendoakan orang yang telah memfitnah beliau. Sehingga orang ini Allah hinakan sebelum meninggalnya menjadi seorang yang pedofil. Sehingga ketika ada orang yang bertanya kepadanya, kok bisa separah ini kamu? Apa kata dia? Sepertinya aku terkena doanya Sa'd bin Abi Waqqas. Oke, sebagian ulama mengatakan luhumul ulama masmumah. Hati-hati dengan kehormatan ulama. Orang yang siang dan malam menyebarkan tauhid dan sunnah. Bahkan mungkin nyawanya pernah hampir hilang karena mengajak kepada tauhid dan sunnah. Kemudian kita hancurkan kehormatannya hanya karena masalah-masalah duniawi. Hati-hati. Kehormatan para ulama itu beracun. Ini orang sebelum matinya menjadi seorang yang pedofil. Sehingga dia direndahkan, dihinakan, diusir oleh masyarakat. Fitnah terkadang datang dari dalam waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai fitnah terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Akankah kalian tetap bersabar di atas tauhid dan sunnah? Wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu Maha melihat. Jemaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari berbagai fitnah. Ma zahra minha wa ma batan. Fitnah tu syubhat dan fitnah tu syahwat. Semoga kita tidak keluar dari masjid ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga tidak ada dari kita yang sedang menderita sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Semoga tidak ada dari kita yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih berstatus single atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salehah dan cantik jelita. Dan tidak ada dari ummahat wal akhwat yang masih berstatus single atau single senior atau single parent kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh dan tampan serta menuntunnya ke syurga Allahu Jalla wa Ala. Dan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan Ramadan ini antum diberikan baru Allah mudahkan untuk salat tarawih di lantai 2 ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan finishing pembangunan masjid yang mulia ini yang merupakan salah satu dari rumah-rumah Allahu Jalla wa Ala. Kita mah berharap kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Jangan antum berkata kebanyakan masjid, kalau bisa di setiap lampu merah ada masjid sunnah. Kalau bisa di setiap persimpangan ada sekolah sunnah. Banyak nikmat itu disyukuri. Ya. Disyukuri. Ya, ini kalau terbangun Masya Allah menjadi kebanggaan untuk seluruh ahlus sunnah tentunya. Punya masjid besar, ya. Sumber kekuatan dakwah itu adalah masjid. Syekh Mubil mengatakan dakwah kalian akan selalu lemah dan tidak akan pernah kuat kecuali kalian sudah punya masjid. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semua untuk melakukan finishing terhadap masjid ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada pertanyaan ya. InsyaAllah pertanyaannya ditanyakan ke Ustaz Maududi, Ustaz Asperi atau ke Ustaz-Ustaz lain ya. Kalau anda baca pertanyaan itu sama seperti orang jualan batu soda di depan Kimia Farma. InsyaAllah ya. Tidak, ini pondok, ini pekan baru, sumbernya ilmu. Di sini banyak asatidah yang mereka telah berdakwah, sebagian mereka sudah membela tauhid dan sunnah dan ana belum lahir. Ya, sebagian asatidah sudah berdakwah kepada dan tauhid dan ana belum tahu dan belum pernah mendengar kalimat tauhid dan sunnah. Maka tentunya tidak beradab bagi ana berada di dalam ma'had seperti ini, justru menjadi mufti. Ini kebangetan, sombongnya. InsyaAllah pertanyaan-pertanyaannya ditanyakan kepada Ustaz Maududi, Ustaz Asperi atau Ustaz-Ustaz lainnya yang ada di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah Jalla wa'ala mengistiqomahkan kita di atas sunnah. Dan mudah-mudahan Pak Sekjen mendapatkan pahala yang telah menerima pertanyaan dari jamaah. Ya? InsyaAllah ya. InsyaAllah di sini ada kajian rutin. Tinggal antum tanyakan. Juga bukan jamaah dari luar negeri kan? Pertanyaannya bisa ditanyakan kepada Ustaz setempat. Kecuali antum jamaah dari luar negeri. Ya.
1: bukan dari Pekanbaru. Mungkin boleh ya bertanya langsung setelah kajian ini. Itu pun kalau bisa jumpa ustaz lain lebih baik. Antum di sini orang Pekanbaru, ngapain nanya ke anak? Ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wal 'aqibatul muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa. Kita sudah menerangkan beberapa keadaan manusia pada hari kiamat. Yang pertama, keadaan orang kafir sudah kita terangkan. Mereka dihinakan, direndahkan, mereka mengalami penyesalan yang tak terkira, mereka pun putus asa. Seluruh amal-amal baik mereka gugur. Terus terjadi pertengkaran di hari kiamat antara yang menyembah dengan yang disembah, antara pengikut dengan pemimpin-pemimpin yang diikutinya, antara manusia dengan setan yang menyesatkannya, bahkan terjadi juga antara seseorang dengan anggota badannya, bahkan yang terakhir juga pertengkaran terjadi antara jasad dengan ruh. Selesai pembahasan keadaan orang-orang kafir di akhirat. Kita lanjut bagaimana keadaan orang-orang mukmin di akhirat. Orang mukmin ini ada dua kategori. Pertama, yang soleh, kedua yang salah. Yang salah ini maksudnya orang muslim tapi ahli maksiat. Mereka melakukan ibadah, sholat, saum Ramadan, haji atau umrah berkali-kali, zakat, infak sodakah. Tapi mereka pun suka terjerumus ke dalam perbuatan dosa, dosa besar. Seperti bergibah, berdusta, memfitnah, mencela, menyakiti sesama, zalim, atau melakukan perintah Allah dengan mungkin riya, mungkin tidak mutaba'ah, bercampur dengan beragam kebid'ahan, atau dosa-dosa besar lainnya. Yang ketika ditimbang antara kebaikan dengan dosa itu jauh lebih banyak dosa-dosanya. Kebaikannya ada, tapi enteng ringan, sedikit. Ibadahnya tidak terlalu gesit, tidak terlalu rajin, hanya sedikit. Ibadah yang sedikit tersebut sangat minim kualitasnya, sangat minimal, bahkan di bawah batas minimal. Dari aspek kekhusyuan, aspek keikhlasan, aspek mutaba'ah, dan seterusnya. Akibatnya, ketika ditimbang antara pahala dengan dosa, jauh lebih berat kepada dosa. Allah menyatakan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Adapun orang yang enteng, ringan amal kebaikannya, berarti ini muslim. Karena kalau orang kafir, seluruh kebaikannya terhapus, seperti yang sudah kita terangkan. Kalau orang muslim, tidak. Tetap ada catatannya. Tapi ringan, enteng. Lebih besar dosa, lebih banyak dosa, lebih berat kepada maksiat. Fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Tahu enggak kalian? Apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Api yang menyala-nyala. Nah, ini orang mukmin ahli maksiat. Jadi dua kategori. Kategori pertama orang mukmin yang soleh, yang bertakwa, yang semoga Allah masukkan kita ke golongan tersebut. Yang keduanya orang mukmin ahli maksiat yang semoga Allah menjauhkan kita dari hal itu. Kita sekarang mulai dari keadaan usatul mukminin. Usatul mukminin maknanya orang-orang mukmin ahli maksiat. Orang mukmin yang ahli maksiat serta kemaksiatannya lebih besar daripada pahalanya, mereka akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka, ke dalam azab. Azabnya bergantung kepada jenis kemaksiatannya. Adapun maksiat ada dua jenis. Jenis pertama melalaikan perintah, perintah sholat, saum, zakat, haji diabaikan. Baik ditinggalkan seluruhnya atau ditinggalkan sebagian dan dilaksanakan sebagian, atau dilaksanakan seluruhnya tapi ala kadarnya, asal-asalan. Jangankan Allah yang maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, jangankan Allah yang maha sempurna, kita aja yang banyak kekurangan nyuruh orang melakukan sebuah pekerjaan, orang itu bekerja asal-asalan, gak benar. Apa akibatnya? Enggak kita terima. Dipecat, diganti dengan orang lain yang lebih baik. Itu kita. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dosa bisa beragam penyebabnya. Bisa karena mengabaikan perintah dengan jenis pengabaian yang berbeda-beda. Ditinggalkan semua. Atau sebagian, atau tidak ada yang ditinggalkan. Semua dilakukan tapi asal-asalan. Semuanya dosa. Kedua, dosa karena melanggar larangan. Yang Allah larang, yang Allah haramkan, dilanggar. Itu juga merupakan sebuah dosa. Setiap dosa terancam dengan azab. Jenis dosanya atau jenis azabnya sesuai dengan jenis dosanya. Ingat, terancam. Bukan pasti orang itu ke neraka, tapi terancam. Tapi ancaman ini akan diberikan bila tidak ada faktor penghapus, faktor yang meringankan. Tapi kalau ada faktor yang menghapus, terhapus azabnya. Seperti taubat, istighfar, atau melakukan amalan penghapus dosa seperti infak dan sedekah. Atau seluruh ibadah dan amal soleh itu penggugur dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. As-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wal ramadhan ilal ramadhan wa fi riwayatin wal umrah ilal umrah mukaffiratun liman bainahun majtunibatil kabair. Sholat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, Umrah ke Umrah, itu menghapus dosa-dosa antara ibadah tadi. Semua kebaikan menghapus dosa. Maka sangat mungkin orang itu berbuat dosa, tapi tidak diazab di akhirat. Bisa karena tobat atau tidak tobat, kebawa sampai ke akhirat tapi tidak diazab. Karena terhapus oleh banyak kebaikan. Infak dan sedekah menghapus juga. Adapun kalau tidak ada faktor penghapus dari dosa, baru orang itu kena azab di akhirat atas dosa-dosanya. Makanya kalau kita menghukumi sebuah perbuatan bahwa perbuatan itu haram, lalu ada ayat atau hadis yang mengancam azab, itu berarti orang itu terancam, bukan pasti. Sangat mungkin tidak, ya sangat mungkin tidak. Karena mungkin tobat, mungkin terhapus oleh amalan-amalan baik lainnya. Di antara dosa yang menyebabkan seseorang diazab di akhirat adalah, pertama, alladzina la yu'tunaz zakah. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Dia punya banyak harta, sudah kena kewajiban zakat, jumlah harta yang dimilikinya sudah sampai pada nisab, dari aspek waktu kepemilikan harta itu sudah berlalu 1 tahun, wajib keluarkan zakat. Dan zakat ini termasuk hak Allah yang sangat agung. Maka berkata para ulama, min huquqillahil kubra az-zakah, wahia haqqul mal. Di antara hak-hak Allah yang sangat besar adalah zakat. Hak tentang hartanya. Sehingga orang-orang yang tidak menunaikan zakat dari hartanya, orang itu akan diazab. Diazabnya oleh Allah, alat untuk mengazabnya adalah harta yang dia miliki yang tidak dizakati. Berubah harta itu. Bisa berubah menjadi ular. Bisa berubah menjadi lempengan-lempengan yang dibakar oleh api. Bisa berupa binatang yang merupakan harta dia. Bisa berupa unta, sapi, kambing. Enggak dikeluarkan zakatnya, infak sedekahnya, diazab dengan unta itu. Sebagaimana diterangkan dalam ayat, dalam hadis yang sahih. Di antaranya, pertama, harta yang dimiliki berupa uang dan yang lain-lainnya. Kelak akan berubah menjadi ular yang besar. Ular itu botak. Saking penuh dengan racun atau bisa. Rahang, punya 2 rahang yang kuat dan besar. Ular itu dikalungkan di lehernya. Ular itu kemudian menggigit kepalanya. Kemudian memasukkan bisa racun yang ada di tubuhnya. Sambil berkata, aku hartamu. Aku adalah simpananmu. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, muthila maluhu yaumal qiyamah syujja'an aqra lahu zabibatan yutawwiquhu yaumal qiyamah." Thumma yakul ana maluka ana kanzuk. Siapa orang yang diberikan harta oleh Allah tapi enggak ditunaikan zakatnya, tidak dikeluarkan infaknya, sedekahnya, harta itu kelak akan menjelma pada hari kiamat menjadi seekor ular yang botak, yang memiliki dua rahang, dua taring. Ular itu dikalungkan di lehernya. Lalu ular itu berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Lalu Allah, Nabi SAW membacakan Al-Quran. Surah Ali Imran 180, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kebakhilannya itu baik bagi mereka. Jangan menyangka begitu, itu buruk. Orang punya banyak harta, bakhil, pelit, sedih dengan harta yang dimilikinya. Sayang kalau diberikan, disumbangkan, dikeluarkan sebagian kecil dari hartanya, lalu dia menyangka itu baik. Hartanya utuh, hartanya tidak berkurang. Sikap pelit dia anggap baik. Allah menyangka bal huwa syarrul lahum, itu justru buruk untuk mereka. Kelak harta yang tidak mereka keluarkan zakat, infak, sedekahnya itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Dan nanti ada riwayat orang itu dikejar-kejar terus oleh ular tersebut. Dengan posisi ularnya itu menganga, membuka mulutnya, sampai ketika orang itu gak bisa lagi menghindar, pasrah, dia memasukkan tangannya ke mulut ular itu. Dikunyah, ditelanlah tangannya itu. Tak ubahnya seperti binatang yang mengunyah makanannya di dalam kehidupan di dunia. Ini kalau dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk emas dan perak, emas dan peraknya itu akan dibakar dengan api. Lalu emas dan peraknya tersebut akan dituangkan ke wajahnya, ke punggungnya, ke apa namanya, arah pipinya, ke kepalanya, dalam keadaan mencair. Kenapa emas perak mencair? Saking panasnya. Dan itu menjadi siksaan baginya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah 34 dan 35, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, ini hanya mewakili seluruh jenis harta yang lain. Sebab harta bukan sekedar emas perak kan? Ada tanah, rumah, bangunan, perusahaan, deposito, saham, itu. Tapi diwakili oleh emas dan perak. Siapa yang menimbun, mengumpul-ngumpulkan, menyimpan emas dan peraknya, dan tidak menginfakannya di jalan Allah. Ada masjid yang dibangun, cuek. Ada pondok pesantren yang sedang dibangun juga. Dia tidak peduli, tidak memiliki perhatian, tidak tersalurkan hartanya ke sana. Fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan berita kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Bagaimana bentuk azabnya? Pada hari ketika hartanya dipanaskan di api neraka jahannam, kemudian dituangkan ke dahi mereka, ke tubuh mereka, ke punggung mereka sambil dikatakan, inilah harta yang kalian kumpulkan di dunia untuk diri kalian, maka rasakan harta yang kalian kumpulkan ini. Mereka diazab dengan hartanya. Harta itu di dunia dinikmati, di akhirat oleh Allah dijadikan alat untuk mengazab. Tidak hanya itu, termasuk harta tersebut berupa binatang-binatang. Kelak binatang itu akan menyiksa pelakunya, pemiliknya, bila tidak dikeluarkan zakatnya, infak atau sedekahnya. Kalau itu berupa unta, unta itu akan mengejar dia, lalu diinjak-injak. Mana tenaga dan bobot badan yang lebih besar, manusia atau binatang? Binatang. Kalau binatangnya unta, sapi, kuda, tendangan mereka itu bisa membuat orang yang ditendang itu terpental, bisa mematahkan tulang bedulang, lebih kuat daripada tendangan orang terlatih sekalipun. Itu akan diinjak-injak. Diterangkan salah satu dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi fiha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safaihu minan nar fa uhmi 'alayha fi nari jahannam fa yuqwa biha jambuhu wa janibuhu wa dhahruhu kullama barid kullama baridat u'idat 'alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasuk uang, karena uang bentuk lain dari emas atau perak. Kalau zaman baheula, kalau emas ingin dijadikan sebagai alat tukar berupa uang, jadi dinar. Satu dinarnya 4,25 gram.

Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak yang tidak dia tunaikan haknya. Tidak dikeluarkan zakat, infak, dan sedekahnya. Kecuali pada hari kiamat, emas perak itu akan berupa lempengan-lempengan dari api. Dibakar di dalam neraka jahannam. Mencair. Kalau mencair berarti suhunya sangat tinggi. Lalu dituangkan ke keningnya, ke anggota tubuh bagian depannya, ke punggungnya. Setiap kali mendingin, setiap kali suhu dari cairan emas perak itu dingin, kami panaskan kembali. Dan itu terjadi pada waktu yang di waktu itu satu hari lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Sehari di akhirat lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun. Kalau seseorang umpamanya setelah dihisab, ditimbang, dia diazab samingguan 7 hari. 7 hari di akhirat. Berarti lamanya 7 hari di akhirat itu sebanding dengan 7 kali 50 ribu tahun. Berapa tahun? 350 tahun. 350 ribu tahun. Siapa yang tahan? Walaupun sementara. Tapi sementaranya itu 350 ribu tahun. Untuk hitungan lama waktu di dunia, waliyadzubillah. Etatnya nusa mingguan dianggap nate. Kebayang kalau setahun, 10 tahun, seabad, dan seterusnya, waliyadzubillah. Maka sampai seorang sahabat berkata, ya Rasulullah fal ibil. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta simpanannya itu bukan emas, bukan perak, bukan uang, tapi unta? Wajib enggak keluar zakat, infak, sedekahnya? Yang apabila tidak ditunaikan juga akan diazab. Bagaimana dengan bentuk azabnya? Dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wala sahiba ibilin la yuaddi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yauma wardiha illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha buqa'un qarqara aw farma kanat ma yafqidu minha fasilan wahidan tatauhu bi ahfafiha wa ta'uddu bi afwahiha kullama marra alayhi awwalaha rudda alayhi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana hatta yuqda bainal ibad. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Dan haknya itu adalah apa namanya, memerah atau memeras. Memerah susunya ketika tiba saatnya memerah. Tapi tidak dia tunaikan susunya. Atau kalau jumlahnya banyak, tidak ditunaikan zakatnya berupa untanya untuk ukuran tertentu. Kecuali pada hari kiamat, unta itu akan dilepaskan di sebuah padang yang luas. Kemudian tidak dilepaskanlah untanya itu satu persatu. Setiap unta yang dilepaskan menginjak pemiliknya dan menggigit dengan gigi-giginya. Sampai berakhir dengan unta terakhir. Begitu unta terakhir selesai, kembali ke unta yang awal. Dia menginjak pemiliknya dengan kaki-kakinya dan menggigit dengan giginya. Sakit apa tidak? Ya pasti sakit. Begitu terus. Dan itu terjadi pada satu hari yang di hari itu lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun sampai selesai urusannya. Tuh unta.

0: juga begitu.
1: Qalu, berkata lagi para sahabat, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau harta itu berupa sapi dan kambing? Beliau menjawab, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi fiha haqqaha. Juga tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing yang tidak menunaikan haknya kecuali pada hari kiamat mereka akan dilepaskan. Kambingnya, sapinya dilepaskan mengejar pemiliknya, dan setiap kali pemiliknya itu didatangi oleh satu ekor sapi ataupun kambing, ditanduknya dia dengan tanduknya yang sangat besar, diinjak dengan kaki-kakinya yang juga sangat dengan injakan yang kuat. Begitu selesai yang pertama, disusul oleh binatang kedua, ketiga, dan begitu binatang terakhir selesai, kembali ke binatang yang pertama. Dan itu terjadi di satu hari, yang lamanya waktu di hari itu sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Itulah kelompok pertama yang akan pernah azab pada hari kiamat, orang-orang yang pelit, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, sebagian kecil dari hartanya, baik zakat, infak, sedekah ataupun yang sejenisnya, dia akan diazab. Dengan apa? Dengan hartanya. Kalau berupa emas dan perak, akan dididihkan cairan yang panasnya, kemudian disiramkan ke wajah dan seluruh tubuhnya. Kalau itu berupa binatang piaraan, maka binatang itu akan menginjaknya dan menggigitnya. Begitulah nasib yang akan diterima oleh mereka. Inilah dosa pertama yang akan kena azab di akhirat, yaitu pelit dengan harta, tidak mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dari harta. Kedua, dosa kedua yang juga terancam dengan azab bagi para pelakunya adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, sombong, besar kepala, membusungkan dada. Takabur termasuk kejahatan besar terhadap hukum dan syariat Allah SWT. Allah paling benci itu kepada orang-orang yang takabur. Karena orang yang takabur merasa dirinya besar, mulia dan agung di dunia, maka sebaliknya di akhirat dia akan dihinakan, dia akan dikerdilkan, direndahkan, diinjak-injak oleh manusia lain. Di dunia dia menginjak orang lain, selalu ingin, kata orang Sunda ya, dan ini tidak ada terjemahannya dalam bahasa lain, selalu ingin disuhun kubatur. Apa arti disuhun? Diletakkan di atas kepala. Nah, bahasa Sunda maka ya, kalau umpamanya membawa anak kecil di punggung namanya digandong ya. Kalau di pundak namanya dipunggu. Kalau di atas kepala namanya disuhun. Kalau bahasa Indonesia mah mau di punggung, mau di pundak, mau di atas kepala disebut digendong gitu ya. Di pangku beda lagi, kalau di pangku di depan. Kalau di pangkunya pakai kain disebutnya apa? Di ais, ayo ais heula ku mamah, kan gitu kan barudak. Kaya orang takabur di dunia ingin diagungkan, ingin ditinggikan. Balasannya di akhirat dia direndahkan, dikerdilkan, dihinakan, diperkecil bentuknya menjadi sekecil butiran-butiran biji yang diinjak-injak. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diterima dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya. Siapa bapaknya Amr bin Shu'aib? Shu'aib. Amr bin Shu'aib itu Amr anak Shu'aib. Siapa bapaknya Amr? Shu'aib. Dari kakeknya dia berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna amsaladzur yaumal qiyamah fi suratir rijal yakshahumudzillu min kulli makan. Orang-orang yang takabur kelak pada hari kiamat akan dikumpulkan sekecil biji tapi dalam bentuk manusia. Bentuknya manusia, ukurannya sekecil biji, kecil, diinjak orang. Mereka diliputi oleh kehinaan dari seluruh aspek. Dzur dalam bahasa lain artinya annama, sigarun nama. Nama itu semut, semut yang kecil. Semut kan ukurannya beda-beda ya, tergantung jenis. Ada semut yang besar, namanya kararangge. Semut api bahasa kita yang merah tanya besar. Ada yang hitam lebih kecil lagi, ada yang lebih kecil lagi. Ini ya semut yang paling kecil. Tidak dipedulikan oleh orang, diinjak-injak oleh orang lain dalam keadaan si penginjaknya tak sadar bahwa mereka menginjak orang lain. Kita sering menginjak semut tanpa kita sadari, iya. Tahu-tahu jeretot, aduh, ternyata semut keinjak. Yang keinjak tapi tidak kena ngigit. Kalau yang kena mah gak bisa ngigit. Pejet. Seperti itu orang yang takabur pada hari kiamat. Bentuknya manusia tapi sekecil semut yang kemudian diinjak-injak oleh orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akhna'u ismin indallahi yaumal qiyamah rajulun tusamma malikul amlak. Wa zada Muslim fi riwayatin la malika illallahu azza wa jalla. Nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang diberi gelar raja di raja. Maharaja, itu paling dibenci itu. Dalam bahasa Persia disebut Shahansyah. Shahansyah maknanya malikul amlak, raja di raja. Makanya kalau antum punya anak, jangan sekali-kali diberi nama Shahansyah, jangan. Beda dengan Haswansyah, itu beda lagi. Boleh kalau itu, karena namanya lain. Kalau Shahansyah tidak boleh, karena maknanya raja di raja. Imam Muslim menambahkan dalam hadis yang beliau riwayatkan, karena tidak ada raja selain Allah. Jadi diberikan sebagai nama yang menggambarkan kesombongan pun tidak boleh. Seperti nama atau gelar raja di raja, maharaja, dan seperti itu, maka itu tidak boleh. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, aghyadu rajulin 'ala Allahi yaumal qiyamah wa akhbathuhu wa aghyadhuhu 'alaihi rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, seseorang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, juga paling jelek di sisi Allah, ada seorang yang diberi gelar raja di raja atau maharaja, karena tidak ada raja selain Allah. Berkata Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala, makna akhna tadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW menyatakan, akhna'u ismin, nama yang paling akhna', makna akhna' adalah asyaddul asma'i sigharan, nama yang paling hina, paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah nama yang menunjukkan ketakaburan. Gelar yang paling jelek, paling Allah murkai, paling Allah benci adalah gelar atau sebutan yang menunjukkan ketakaburan ataupun kesombongan. Baru nama aja enggak boleh diberikan, gelar saja enggak boleh diberikan. Kalau itu mengandung makna ketakaburan ataupun kesombongan. Sebaliknya, nama yang paling Allah cintai, nama yang mengungkapkan ketawaduan. Nama yang diberikan kepada orang yang paling dicintai oleh Allah apa? Abdullah atau Abdurrahman, hamba Allah. Hamba maknanya rendah. Kalau umpamanya ada sebutan, ada jalan yang apa namanya, nurug tug mudun tuturubun gitunya, subuh-subuh, dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan at-tariqul mu'abbad, jalan mu'abbad. Mu'abbad itu yang merendah, yang menurun terus, karena makna abdun rendah. Itu nama yang paling dicintai oleh Allah. Di dalamnya mencerminkan ketawaduan di hadapan Allah. Semakin tawadu seseorang, semakin Allah angkat derajat kemuliaannya. Semakin seseorang merasa besar, merasa agung, merasa mulia, merasa tinggi, semakin Allah turunkan derajatnya, semakin Allah rendahkan, semakin Allah hinakan. Inilah dosa kedua yang terancam dengan azab pada hari kiamat, yaitu takabur atau sombong. Ketiga, ada jenis dosa yang menyebabkan pelakunya ini memperoleh rangkap azab, rangkap siksa. Ya, tidak akan diajak bicara oleh Allah. Dibiarkan, dihinakan. Tidak disucikan. Tidak diajak bicara. Tidak disucikan. Dan dia memperoleh azab yang amat sangat dahsyat. Dan yang seperti itu ada beberapa jenis dosa. Karena itulah maka dosa-dosa tersebut wajib untuk kita hindari. Dalam salah satu ayat terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 173 sampai 175. Allah berfirman, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'alim ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal 'adzab bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Orang yang diceritakan di dalam ayat ini bukan orang bodoh, bukan orang awam, orang dengan kemampuan di atas rata-rata. Yaitu siapa? Orang-orang yang berilmu. Kalangan para ulama, para kiai, para asatid, para duat, para mubaligh. Terkena dengan ayat ini, sudah rangkap azab, siksa, kehinaan yang Allah akan berikan. Kalau orang bodoh, orang awam melakukan dosa agak dimaklumi, ya enggak? Bukan berarti benar, itu salah. Tapi rada dimaklumi, dah bodoh. Tapi kalau orang berilmu, tahu sengaja dilanggar, terlalu. Makanya azabnya lebih dahsyat. Jenis kejahatannya sama, azabnya beda. Karena apa? Karena alasan atau kondisi yang berbeda. Orang bodoh melakukan dosa diazab. Orang pintar melakukan dosa yang sama diazab, tapi azabnya lebih dahsyat. Diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 173 tadi. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab. Menyembunyikan ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mereka sembunyikan. Baru keluar kalau ada keuntungan duniawi. Makanya disebutkan, وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Mereka menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah. Bagaimana kalau dijualnya mahal miliaran? Tetap rendah. Dunia ini gak ada harganya di sisi Allah. Sering kita terangkan, dalam pandang Allah dunia ini lebih hina, lebih rendah daripada bangkai binatang. Lebih hina, lebih jijik, lebih kotor daripada kotoran manusia. Seandainya dunia dalam pandangan Allah ada nilai, walaupun sebanding dengan nilai sehelai sayap dari seekor nyamuk, padahal itu juga enggak ada nilainya ya. Tapi seandainya dunia itu sebanding nilainya dengan sehelai sayap dari seekor nyamuk, maka enggak mungkin Allah memberikan rizki kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau itu berharga. Tapi karena dunia ini enggak ada harganya, orang kafir, orang durhaka juga dikasih dengan jumlah yang tak terkira. Ada enggak orang kafir durhaka tapi kaya? Ada? Banyak. Justru yang paling kaya rata-rata orang kafir. Rata-rata ya. Bukan berarti orang muslim tidak ada yang kaya. Ada. Salah satu orang terkaya di dunia kan muslim juga ya. Raja Brunei. Muslim bukan? Muslim. Kaya tidak? Enggak kaya. Tapi super kaya. Bandung bisa dibeli kalau dia mau. Itu pun kalau mau dijual. Tapi janganlah. Kalau dijual kita tinggal di mana ya? Kalau Bandung ini tempat yang paling menyenangkan untuk ditempati ya. Jadi jangan dijual. Jadi karena gak ada harganya dunia, Allah kasih ke orang durhaka sekalipun. Orang menghina Allah, menghina Rasulnya, menghina Al-Quran, dikasih kekayaan dan kekuasaan. Karena gak ada harganya di mata Allah. Jadi semua hal apapun di ayat Allah dijual tetap rendah. Saya mau jual satu ayat 10 triliun, tetap terlalu murah. Ya sebanding kemuliaan satu ayat dengan dunia dan isinya. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka berupa kitab. Dan mereka baru mau menjualnya dengan ayat, menjual ayat-ayat Allah itu dengan harga yang rendah. Maka mereka tidak makan apapun dari hasil penjualan itu kecuali api neraka. Pertama itu. Wala yukallimuhumullahu yaumul qiyamah, Allah enggak akan ngajak mereka bicara. Dihinakan tuh. Dicuekkan. Wala yuzakkihim, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya, tapi akan diazab. Walahum azabun alim. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka lah orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan petunjuk, membeli azab dengan ampunan. Mereka punya petunjuk berupa kitab tadi. Itu petunjuk dijual untuk memperoleh azab, untuk memperoleh kesesatan. Mereka memperoleh ampunan, dijual, dilepas untuk memperoleh azab. Dan mereka tidak akan tahan terhadap azab neraka. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat ini dalam kitab tafsirnya, Tafsirul Quran Al-Azim, atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Di juz yang pertama halaman 363 beliau katakan, "Wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa dzalika li'annahu ta'ala ghadban 'alaihim." لأنهم كتموا وقد علموا فاستحقوا الغضب فلا ينظر إليهم ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم ولا يمدحهم بل يعذبهم عذابا أليما. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka. Padahal ini ada isyarat. Orang yang berilmu tentang kitab dan sunnah, Allah suka, Allah ridhoi, Allah senang dan akan mengajak berbicara kepada mereka. Dan Allah akan bersihkan dosa-dosa mereka dengan ilmu tentang kitab dan sunnah tersebut. Tapi karena disembunyikan, tidak diamalkan, tidak diajarkan, Allah murka. Karena mereka menyembunyikan ilmu yang mestinya disebarkan. Mereka layak memperoleh kemurkaan dari Allah. Allah tidak akan memandang mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka. Maknanya Allah tidak akan sanjung mereka. Allah tidak akan memuji mereka. Bahkan Allah mengazab mereka dengan azab yang pedih. Ini mengisyaratkan orang yang mempelajari ilmu dan memilikinya, dia layak disanjung, dia layak dipuji bahkan sebelum ilmu itu didapat. Bahkan ketika ilmu itu masih sedang dipelajari, dalam proses belum tentu faham. Apakah setiap orang yang belajar suatu ilmu dia otomatis faham ilmu yang dia pelajari? Belum tentu. Sok, kita belajar bahasa Inggris 8 tahun. Di SMP 3 tahun. SMA 3 tahun. Perguruan tinggi 4 semester 2 tahun, 8 tahun. Apalagi anak-anak sekarang dari SD kan sudahnya. Dulu zaman kita, zaman saya maksudnya. SD itu sampai kelas 6, I love you aja belum paham. Baru belajar dari SMP ya, sekarang kan dari SD. 8 tahun belajar bahasa Inggris sampai sarjana, ada sarjana yang bisa bahasa Inggris cau ciu cau gitu? Tidak ada. Kalau ada yang pintar pasti kursus di luar sekolah, ya enggak? Nah seperti itu. Enggak faham. Fahamnya itu sehari tahun. Apa arti sehari tanda? Sehari tain. Hanya ketika itu untuk ujian. Besok ujian faham. 10. Besok lagi ujian IPA. Bahasa Inggris lupa. Grammar lupa. Tenses lupa. Ya enggak? Ada yang masih hafal tenses sejak sekarang. Padahal di SMP udah tamat. 16 tenses. SMA sudah tamat. Diulang lagi di perguruan tinggi. Udah tamat. Dah sekarang mak tu tidak ingat lagi, ya enggak. Enggak semua orang faham ilmu yang mereka pelajari. Walaupun belum tentu faham, ketika belajar aja Allah puji mereka, Allah sanjung mereka. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dari Irbad Afan, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nabi SAW menyatakan ya bahwa innallaha malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan Rasulnya bersalawat kepada Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Dalam riwayat Sofwan bin Asal, orang yang belajar ilmu dapat salawat dari Allah. Salawat dari Allah itu pujian, sanjungan Allah kepada mereka di hadapan para malaikat. Itu baru proses belajar. Yang belum tentu dia faham. Apalagi kalau sudah faham, mengajarkan, dapat sanjungan, dapat pujian dari Allah. Tapi orang yang menyembunyikan ilmu, enggak. Dimurkai. Dibiarkan, tidak dipandang, tidak ada, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, tidak disucikan jiwanya dari dosa-dosa. Ini isyarat. Ilmu menyebabkan orang yang memiliki ilmu dibersihkan dari dosa-dosanya. Didoakan, mintakan ampunan oleh para malaikat. Selama kita ngaji begini, para malaikat hadir lalu berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma rahmhum, ya Allah ampuni dosa mereka, ya Allah rahmati dosa mereka. Begitu tuh. Selama kita ngaji teh, dosa-dosa kita teh berjatuhan. Terhapus. Tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, terhapus. Tapi bagi orang yang menyembunyikan ilmunya, Allah enggak hapus dosanya. Allah tidak muliakan dia. Allah tidak puji, Allah tidak sanjung. Bal yu'adzibuhum adzaban alima, bahkan diazab dengan azab yang sangat pedih. Dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Imam Al-Baihaqi, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan sahihun ala syarti syaikhain walam yukhrijah. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan, tapi sama kualitas kesahihannya. Nabi SAW bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minnar. Siapa orang yang ditanya tentang suatu ilmu, tapi dia enggak mau jawab, dia sembunyikan, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Dalam riwayat lain disebut, ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa ata yaumal qiyamah maljuman bilijamin minnar. Tidak ada seorang pun yang menghafal suatu ilmu, menguasai suatu ilmu, lalu dia menyembunyikan ilmu itu, tak mau diajarkan, kecuali dia datang pada hari kiamat dalam keadaan dikekang, maljum itu dipasang tali kekang pada hidungnya yang terbuat dari api neraka. Itu kelompok pertama yang memperoleh empat jenis azab. Pertama, tidak dilihat, tidak dipandang oleh Allah. Kedua, tidak diajak bicara. Ketiga, tidak dibersihkan. Keempat, diazab dengan azab yang pedih. Yaitu orang yang berilmu tapi menyembunyikan ilmunya. Orang yang memiliki ilmu, dia mau mengajarkan ilmunya asal dibayar dengan harga dunia yang rendah. Segede apapun bayarannya tetap rendah. Selama itu dunia. Ini yang pertama. Kedua, orang yang memiliki atau diancam dengan azab yang seperti tadi adalah orang-orang yang mirip menjual janji mereka dengan Allah, keimanan mereka digadaikan untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Ada enggak demi dunia orang rela murtad? Ada. Ada enggak demi dunia? Dunia itu bisa jabatan, pangkat, popularitas, kedudukan, kekuasaan, atau uang, atau pujian sanjungan. Dia rela menggadaikan agamanya, keimanannya, janjinya dengan Allah. Ada yang seperti itu? Ada banyak. Mereka dari zaman Kiwari banyak. semoga cepat berlalu lah. Orang yang berani merendahkan Islam dan kaum muslimin, itu viral, itu didukung, itu diekspos, itu di backing, itu dibayar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ayat 77. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji kepada Allah, sumpah-sumpah mereka yang menyebut nama Allah dengan harga yang rendah, mereka itu orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat, tidak akan diajak berbicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, tidak akan disucikan, dan bagi mereka ada azab yang sangat pedih. Makanya ketika membahas poin ini, mu'alif menyatakan, wa minal ladhina yaghdabullahu alaihim yawmal qiyamah, fala yukallimuhum wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim, alladziina yanquduna ma ahadallaha alaihi wa yastarawna bi aymanihim thamanan qalila fayahlifuna al aymanal kadhibah tahqiqan likasbi dunya di kasbin dunnawiyyin tafatin. Di antara orang yang dimurkai oleh Allah pada hari kiamat, sehingga tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dibersihkan, tidak akan diampuni dosa-dosanya, bahkan mereka akan peroleh azab yang sangat pedih, adalah orang-orang yang melanggar janji-janji mereka kepada Allah, menjual sumpah-sumpah mereka atas nama Allah dengan harga yang rendah. Mereka melakukan sumpah palsu dalam rangka meraih keuntungan duniawi yang hina, berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 77 tadi. Inilah jenis yang kedua. Kemaksiatan kedua yang akan memperoleh azab yang sangat pedih pada hari kiamat nanti. Ketiga, masih empat jenis azab yang sama. Tidak dilirik, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan, dan peroleh azab yang sangat pedih adalah diterangkan dalam hadis. Sahih hadis ini. Riwayat Imam Muslim, juga Ahlus Sunan. Ahlus Sunan itu empat, yaitu Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, juga Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Empat, Ashabus Sunan. Juga diriwayatkan Imam Ahmad, diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga golongan manusia. Hati-hati di antara ikhwan, bahkan juga akhwat ada nih. Di kalangan para penuntut ilmu banyak nih. Hati-hati. Tiga golongan manusia, mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan jiwanya oleh Allah, dan akan ditimpakan azab yang sangat pedih. Tiga golongan. Berkatalah para sahabat, Abu Dzar bertanya, "Qultu ya Rasulullah, man hum khasiru wa khabu?" Wahai Rasulullah, siapa tiga golongan ini? Sungguh rugi dia, sungguh celaka mereka itu. Nabi SAW sampai mengulang perkataannya tiga kali. Tiga golongan yang Allah tidak akan ajak bicara, tidak akan Allah lihat, tidak akan Allah bersihkan, tidak akan Allah ampuni dosanya, dan Allah akan berikan azab yang pedih. Lalu beliau menjawab, pertama, al-musbilu izarahu, orang yang isbal. Di sini tidak ada keterangan sombong atau tidak sombong, ya, pokoknya isbal. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, ma asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Setiap izar, izar itu pakaian yang dikenakan dari atas ke bawah. Sarung, celana, gamis gitu ya. Adapun kalau dari bawah ke atas seperti kaos kaki, seperti sepatu bot. Ada sepatu bot yang sampai lutut? Ada. Itu enggak apa-apa. Bukan izar itu. Bukan dilarang menutupi dua mata kaki, bukan. Tapi dilarang menggunakan pakaian yang dipakai dari atas sampai menutupi mata kaki. Itu isbal. Sombong ataupun tidak sombong. Iyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Bahkan isbal itu sendiri adalah wujud kesombongan yang nyata. Sombong secara syar'i ya. Bukan menurut kesepakatan kita sebagai manusia. Ah, dah kata saya mah tidak sombong atau isbal mah. Kata saya. Emang saya teh siapa? Ini kata hadis loh. Kata Nabi SAW, ma asfala minal ka'bair minal izar fafinnar. Kata hadis, iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhirah. Jauhi oleh kalian dari isbal karena isbal itu wujud kesombongan. Itu kata Nabi sombong. Jangan dibantah, menurut saya mah ada disombong atau gitu. Heh, menurut saya, tapi mah kata Nabi. Masa perkataan Nabi dibantah oleh perkataan saya? Kan gitunya. Kalau kata saya mah ada disombong, emang antum teh siapa? Sampai perkataan Nabi terhapus oleh omongan antum. Kata Nabi sombong ya sudah sombong. Karena definisi dan batasan sombong menurut orang beda-beda ya. Seringkali yang tidak sombong dianggap sombong. Seorang sahabat ketika mendengar siapa yang punya sombong walaupun sekecil debu dia tidak akan masuk surga ya. Ada sahabat ya Rasul, ada tuh orang yang suka pakai pakaian bagus gitu ya. Sandal bagus, sombong enggak? Karena kenapa dianya gitu? Saat itu yang kayak gitu disebut sombong. Kata Nabi enggak, yang itu enggak sombong. Sombong itu batrul haq, menolak kebenaran. Wagham tunas dan menghinakan manusia. Ada orang berpapasan dari jauh. Dari mana ke mana mau apa? Cuek aja, enggak nyaut. Kita katakan apa? Sombong. Ditanya ngelirik pun tidak sombong. Padahal yang gitu kan bukan sombong, tapi tuli. Yang tuli disebut sombong. Definisi dan batasan sombong dalam pandangan manusia beda-beda. Jangan dipakai. Ada orang yang jarang tuh gini. Ya. Kita katakan sombong itu orang. Padahal bisul di sini. Jangan pakai batasan dan definisi sombong menurut manusia. Menurut hadis. Kata Nabi SAW, fa innal isbala minal makhilah. Isbal itu salah satu bentuk kesombongan. Hadis sahih, riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud. Nah, pertama yang akan memperoleh empat jenis azab tadi, al-musbil. Yang kedua, wal munfiq sil'atahu bil halfil kadhib. Orang yang menjual barang dengan dibumi sumpah palsu. Biar apa? Biar laku. Mang ini berapa? 20 ribu sekilo, 10 ribu. Ini mah super. Padahal KW10. Manis ini mah, padahal hasim. Makanya namanya juga orang manis. Dia sumpah palsu. Mang ini berapa? 20. 10 aja. Demi Allah, dari sananya juga 18 ribu. Saya cuma ngambil 2 ribu untuk ongkos. Padahal tidur nanti kan 5 ribu.
0: biar laku ya. Nah, ini terancam dengan 4 jenis azab. Ada di kalangan ikhwan yang seperti itu kalau dagang? Semoga tidak ada. Bisi ayat. Ada di kalangan ikhwan yang isbal? Mungkin ada. Kalau akhwat harus isbal. Akhwat wajib isbal. Kalau enggak isbal, maka kelihatan betisnya nanti. Dan yang ketiga, almanan. Hati-hati dengan almanan tanpa disadari. Almanan maknanya orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dia, pemberian dia kepada orang lain. Itu selain terhapus pahalanya, juga diazab dengan 4 jenis azab ini. Hati-hati, kadang ada ikhwan yang super nyebelin. Oleh kita, kita bantu, tapi dia nyebelin. Lalu kita ungkit, dasar gak tahu diri, saya sudah kasih bantuan, sudah kasih uang, sudah kasih akhwat segala macam. Masa begini perlakuannya? Diungkit jasa dia kepada orang yang almanan. Jangan terpancing dengan sikap nyebelin orang lain untuk bersikap almanan. Berdasarkan hal itulah, maka 3 di antara dosa-dosa yang akan pula 4 azab tadi, yaitu 3 golongan manusia, orang yang isbal, laki-laki. Kedua, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu atau pembeli dengan sumpah palsu. Mang ini berapa? 20 ribu, di ditu matungan 5 ribu, sumpah, wallahu, padahal wallahu mah bukan sumpah. Kalau sumpah wallahi, di sana saya ternyawar 10 ribu loh. Saya pikir di sana 5 ribu, udah saya kesana lagi. Padahal bohong, di sana 30 malah. Akhirnya si Mang Teh mengira, nyesok atuh, pada sabarat ton. Kalah dia, sama ya. Sarwana. Jadi tidak boleh, wajib untuk kita hindarkan. Inilah dosa ketiga yang memperoleh 4 jenis azab. Dosa yang pertama menyembunyikan ilmu. Dosa yang kedua itu apa tadi? Menjual agama untuk kepentingan dunia ya. Yang ketiganya 3 golongan manusia. Keempat. Ini yang ancamannya 3-4 macam ini banyak loh. Keempat. Kita jelaskan bulan depan karena sekarang sudah habis waktu yang kita miliki untuk menerangkan. Kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan diajukan. Baik pakai catatan, ahwat pakai catatan, kalau ikhwan boleh ngacung kalau ada pertanyaan nanti dikasih mic. Maksudnya kasih pinjam nanti mic-nya dibalikin lagi. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ada pertanyaan, bismillah koreksi afan ustaz. Nah ini yang lebih saya suka ini, koreksi. Ustaz, azab orang pintar dimulai Al-Baqarah 174-175. Tadi Ustaz ayatnya 173. Barangkali salah. Iya gitu. 174-175. Iya. Saya tadi ngomong 173. Iya. Punten, salah omong. Ayo di pikiran 174, ayo keluar 173 kurang 1. Terima kasih kepada yang mengoreksi ya. Kalau ada saya salah menyebut ayat atau hadis, tolong diberitahu. Gak perlu di belakang, langsung di sini. Terima kasih. Yang benar 174-175. Koreksi kedua. Bagaimana hukum, ini mah yakin pertanyaan. Bagaimana hukum sholat sendiri dengan anak yang belum balig, yang kadang duduk di pangkuan dan memotong tempat sujud kita bolak-balik, apakah pahala kita berkurang? Minta solusinya. Iya, menghalangi siapapun yang lewat tidak dipandang usia atau makhluk apa yang lewat tersebut. Karena ini berkaitan dengan hak Allah atas diri kita. Sampai Nabi SAW, kambing mau lewat pun dihalang. Kambing. Padahal kambing ngerti enggak? Enggak ngerti. Kambing mau lewat, lewat di depan dihalang. Sampai kekeh itu si kambing merkedewang. Sampai Nabi SAW maju, akhirnya kambing lewat di belakangnya baru mundur kembali. Maka anak kecil pun demikian dihalangi. Jangan beralasan kan dia belum paham, belum ngerti. Kambing juga dihalangi. Padahal dia mah bukan belum paham, tidak akan paham-paham kalau kambing. Segede apapun. Walaupun kambing itu sudah balig. Sudah beranak malah ya. Tetap harus dihalangi. Apabila dibiarkan lewat, batal enggak sholat kita? Tidak, tidak batal, hanya rusak, terkurangi nilai pahala. Ya. Oleh karena itu tetaplah halangi si anak. Dan nanti anak itu kalau tahu bahwa enggak boleh apa dihalangi, mau sholat di hadapan yang sholat, dia akan paham. Oh, lewat di hadapan sholat yang sholat itu enggak boleh. Nanti dia akan menghindari itu. Ya. Walaupun dia belum balik, usia 3 tahun, 4 tahun. Sebelum sholatnya kita wanti-wanti, nanti jangan lewat di depan ya. Dia akan faham. Pas lewat depan halangi, dia akan faham ya. Halangi saja. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Mangga. Mau mic.
2: Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tadi di antara Ustaz sampaikan ada orang-orang yang takabur. Antara lain dengan gelar raja, diraja, dan maharaja. Bagaimana dengan negara-negara Islam seperti Brunei Darussalam, Malaysia, dan termasuk Saudi Arabia sendiri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Penguasa di beberapa kerajaan, termasuk kerajaan-kerajaan yang Islam, tidak digelari raja, diraja. Hanya diberi gelar raja saja. Yang tidak boleh itu raja di raja. Syahansyah atau malikul amlak. Adapun kalau malik, raja, ya memang. Memang raja. Dan itu tidak terlarang. Dan di dalam kata raja, tersimpan makna memiliki wewenang dan kekuasaan. Sama dengan ulil amri. Yang terlarang raja di raja. Ya. Adapun mengatakan raja, malik fulan, maka boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada dari netizen, silakan.
3: Baik Ustaz, ada pertanyaan melalui nomor di Radio Tarbiyah Sunnah. Beliau bertanya, bismillah, barakallahu fiik Ustaz, izin bertanya. Seseorang yang melakukan dosa riba, tapi beliau selalu infak dan sedekah, apakah amalan infak dan sedekahnya bisa menghapus dosa dari perbuatan riba tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Silakan.
0: Ghibah?
3: Dosa riba.
0: Oh, riba. Ya. Adanya amalan penghapus dosa, termasuk tobat, istighfar, infak, sholat, saum, seluruh amal sholat dan kebaikan itu bisa menghapus dosa. Adanya keyakinan bahwa semua kebaikan bisa menghapus dosa tidak boleh dijadikan dalil untuk bebas bermaksiat. Tenanglah, maksiat sekarang nanti juga saya infak kok. Sekarang terhapus. Itu ahwat meninggalis diplong terus. Terus dilarang, dosa. Tenang, nanti saya infak. Terhapus. Tidak boleh. Jadi adanya ketetapan Allah bahwa kebaikan bisa menghapus dosa tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk bebas melakukan dosa dengan alasan nanti bisa terhapus oleh sholat, oleh saum, dan seterusnya. Kenapa? Pertama, ini pertamanya. Yang dimaksud kebaikan yang bisa menghapus dosa itu adalah kebaikan yang diterima oleh Allah. kebaikan yang makbul. Salat adalah salat yang diterima. Saum yang menghapus dosa adalah saum yang diterima. Demikian juga infak dan sedekah. Nah, kalau salatnya, saumnya asal-asalan, tidak diterima oleh Allah, maka tidak akan berfungsi meraih pahala atau menghapus dosa. Makanya Allah menjelaskan dalam Al-Quran salah satu ciri orang beriman, alladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang yang sudah beramal, amalnya amal-amal soleh, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut amalnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau ditolak menunjukkan fondasi dari amal itu bukan ketakwaan. Mungkin aspek lain. Kalau karena ketakwaan pasti sungguh-sungguh benar-benar. Maka Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Itu yang pertama. Kedua, efek dari diterimanya amal selain berpahala, selain menghapus dosa, juga orang itu akan mengerem diri dari semua dosa, menjauhkan diri dari semua maksiat. Itu bukti amal itu diterima. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Semua sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dosa-dosa besar itu tidak akan dilakukan oleh orang yang sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau setelah sholat masih fahsya, masih mungkar, menunjukkan sholatnya mardud, ditolak, terkena azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sudah sering kita jelaskan. Maksud sahun di sini sahun lalai dari tujuan sholat. Fahsya anil fahsya, apa tanha anil fahsya wal munkar. Setelah sholat masih keji masih munkar, menunjukkan sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah. Makanya min alamati qabulil hasanah al hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amal kebaikan adalah dia akan mengamalkan amal baik lain setelahnya. Wa min raddil hasanah as-sayyi'atu ba'daha. Di antara tanda ditolaknya satu amal baik adalah dia mengikuti amal baik tadi dengan keburukan atau dengan dosa. Jadi kalau seorang beramal baik, setelah beramal baik langsung dia melakukan dosa, maka dosa itu tanda bahwa amal baik tadi ditolak oleh Allah dan tidak diterima. Makanya kalau umpam orang infak sedekah, setelah infak dan sedekah, efek dari infak dan sedekah yang dilakukannya adalah umpamanya diterima, efeknya dia akan tawadhu. Dia akan tergerak untuk melakukan amal baik yang lain. Setelah infak, jorojo ingin baca Al-Quran. Khusyuk. Setelah baca Al-Quran tuh, ingin ke masjid, ingin sholat. Walaupun belum waktunya, jam 10 nih, ada waktu sholat, ada sholat duha. Begitu terus. Jadi berantai melakukan amal-amal baik yang lain setelah melakukan amal baik yang pertama. Nah itu tandanya. Makanya kalau orang sudah infak, sudah sedekah, pasti dia itu akan memelihara diri dari dosa dan maksiat. Kalau umpah infak terus, riba terus, menunjukkan infaknya ditolak oleh Allah. Mungkin yang diinfakkannya itu hasil riba. Dari mana uang yang diinfakkan? Hasil riba. Tertolak. Inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kalau kita ada uang riba umpamanya, karena ketidaktahuan, kita membuka rekening bank konvensional, ada ribanya di sana. lalu kita salurkan, jangan dianggap itu infak, bukan, karena bukan dari harta kita. Itu membuang harta haram yang nempel di harta kita. Jangan dianggap sudah berjasa.

tapi tenang, nanti dengan sholat terhapus. Ini menunjukkan sholatnya tidak diterima. Tenang, nanti saya infak sedekah, dengan infak sedekah terhapus. Ini menunjukkan tidak diterima infak dan sedekahnya. Kalau ibadahnya tidak diterima, tidak berfungsi untuk menghapus dosa-dosa, tidak akan meraih pahala yang Allah janjikan, ya. Wallahu a'lam bissawab. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Saya mau tanya, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullah. Sebaiknya menjaga diri selama proses menunggu jodoh dari Allah. Karena zaman sekarang suka banyak yang julid. Julid teh apanya? Julid teh Judas gitu? Sering saya dengar kata julid. Julid teh apa sih? Apa julid? Suka nolongin, ngomongin, gibah dong. Pokoknya jahat gitulahnya, jahat. Oh, diomongin ya itu laku, jomblo gitu. Oh gitu, julid deh. Baru tahu. Nanti saya cari di Google apa arti julid. Menjaga diri selama menunggu jodoh ya. Pertama, tetaplah istiqamah di atas amal soleh. Istiqamah menghindari dosa dan maksiat. Kedua, jangan henti, jangan putus asa untuk minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilambatkannya jodoh kita mungkin karena Allah menginginkan manusia calon suami yang baik, terbaik untuk kita. Yang sekarang ada mah masih KW semua gitu, belum ada yang super. Nanti kalau sudah muncul yang super baru dikasih, makanya tenang. Lebih baik telat tapi memperoleh yang terbaik daripada terburu-buru tapi memperoleh yang ala kadarnya. Ya. Itu yang kedua, berdoa. Ketiga, boleh ikhtiar. Ikhtiarnya gimana? Ya, minta orang lain membantu dia carikan jodoh. Itu aja susah. Ini ada CV, dari CV-nya cocokin. Kriterianya begini, dan kriteria itu ada di CV yang lain. Tapi pas dipertemukan, karakter yang tidak cocok. Karakter cocok, pas nazar, gak jadi ah gitu. Nilainya 4, saya ingin yang nilainya 9. Ah macam-macam. Tapi sabar, boleh ikhtiar? Boleh ikhtiar ya. Terus kalau ada yang ngejulidin gimana? Diomongin, disebut jomblo, disebut gak laku, disebut perawan tua dan seterusnya. Itu untung bagi kita, gak ada rugi. Apa untungnya? Dosa berguguran. Pahala nambah. Orang yang julidnya langsung terhukum saat itu. Bagaimana hukumannya? Pahala dia berkurang di over ke kita, dosa dia bertambah, dosa kita di over ke dia tuh. Sok aja sing banyak orang yang julid ke kita biar bersih dosa, pahala nambah. Untung ya. Jadi orang yang julid, yang ngomongin keburukan kita, sama dengan sini pahala kamu untuk saya, sini dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Sama dengan gitu. Siapa yang untung? Kita yang diceritakan, yang dijulidin tadi. Siapa yang rugi? Dia yang julid, yang rugi ya. Terakhir, ana menjual toko sebesar 600 juta. Aya meureun. Apakah ana terkena kewajiban membayar zakat atau sedekah saja? Tergantung. Kalau toko tersebut sejak mulai mau dijual diiklankan, belum laku, maka itu dianggap simpanan, kekayaan. Setelah setahun baru laku, keluarkan zakatnya 2,5%. Karena sudah haul, sudah 1 tahun dan sudah nisab. Kalau 600 juta, sudah sampai nisab jelas. Tapi kalau begitu sekarang diiklankan besok laku, pagi diiklankan jam 11 sudah laku, maka belum haul, tidak ada kewajiban zakat atas penjualan itu ya. Jadi kalau umpamanya sudah 1 tahun belum laku, setelah 1 tahun baru laku.

0: maka keluarkan zakatnya. Tapi kalau belum satu tahun sudah laku, maka belum sampai kewajiban zakat. Wallahu a'lam bisawab, cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja, di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
0: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali, kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, itu dah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua. Oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji. Untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua, berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit, apa yang bermanfaat bagi mayit, di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang, enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi SAW tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek, tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesianya? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi SAW menjawab, in kana muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. Thumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum. Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia, maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh, melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus, dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Babu Salam, Babu Rahman di Buah Batu Regensi yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain serta para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa membahas Kitabul Ilm susunan Syaikh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita sedang membahas adab-adab yang harus diperhatikan ketika mencari ilmu. Sudah 7 poin adab ya kalau enggak salah yang kita jelaskan. Adab yang pertama ikhlas, kedua meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan baik dari diri sendiri ataupun dari diri orang lain, ketiga membela syariat, keempat berlapang dada dalam perkara-perkara yang diikhtilafkan, kelima mengamalkan ilmu, keenam mendakwahkan ilmu, dakwah mengajak manusia kepada Allah, dan poin ketujuh kemarin adalah hikmah. Kita teruskan ke poin yang ke-8. Al-amru tsamin, poin yang ke-8 dari adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah ayyakunal talibu sabiran alal ilm. Penuntut ilmu itu harus sabar ketika menuntut ilmu. Karena apa? Karena menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang lama, pengorbanan, baik pengorbanan perasaan, apalagi tenaga, waktu, pikiran, kadang-kadang biaya. Dan satu lagi yang tidak boleh diabaikan, membutuhkan kecerdasan. Sebab tanpa kecerdasan sulit untuk faham, terlebih ilmu-ilmu syar'i yang membutuhkan kemampuan untuk memahami apa yang dipelajari, seperti gramatika bahasa Arab yang dikenal dengan sebutan ilmu nahu, mencakup ilmu sorofnya, mencakup ilmu balaghahnya. Balaghah itu sastra. Dan itu membutuhkan kecerdasan. Tanpa kecerdasan, tanpa keuletan, tanpa kesabaran, orang bisa putus asa. Orang bisa berhenti di tengah jalan. Orang bisa banting setir yang tadinya bercita-cita ingin menjadi orang yang berilmu, ternyata ilmu susah difahami, banyak yang harus dihafal, banyak yang harus membutuhkan konsentrasi dan kejelian serta kecerdasan yang tinggi, akhirnya enggak mampu, akhirnya banting setir. Menjadi mempelajari ilmu-ilmu dunia atau menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, ay muthabiran alaihi la yaqta'uhu wa la yumillu bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata' wal yasbir 'alal ilm. Makna sabar adalah ulet dalam menuntut ilmu, tidak putus di tengah jalan, tidak bosan, tapi dia continue dalam mempelajari ilmu semaksimal yang dia bisa. Dia hendaklah bersabar atas ilmu, tidak bosan, karena seseorang apabila sudah dikenai rasa bosan, lelah dalam mencari ilmu, dia bisa berhenti, dia bisa meninggalkan ilmu. Tapi hendaklah dia ulet dalam menuntut ilmu, karena dalam keuletan, pertama dia akan meraih pahala kesabaran dari satu sisi, yang kedua dia akan meraih keberhasilan dari sisi yang lain, berhasil meraih ilmu. Coba dengarkan firman Allah dalam Quran surah Hud ayat 49. Allah berfirman, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin. Inilah di antara beberapa berita gaib yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad. Sebelumnya kamu tidak tahu, juga kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, karena hasil akhir akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya keberhasilan dari hasil perjuangannya pasti akan dipetik oleh orang-orang yang bertakwa. Kesungguh-sungguhan, ketekunan, keuletan, kesabaran itu yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memudahkan perjuangan orang itu, dan itu janji Allah. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalanku, termasuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk kepada mereka, kepada jalan-jalan kami. Petunjuk di sini ada dua. Pertama, hudan dalam arti hidayah. Ini penjelasan Syaikh Al-Utsaimin di bagian yang lain. Diberikan hidayah berupa apa? Berupa pertama, tetap berkobar semangat dalam mencari ilmu. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan, memberikan kecerdasan kepada dia untuk memahami ilmu. Yang ketiga, Allah mudahkan jalan-jalan untuk mencari ilmu dalam bentuk dipertemukan dengan guru yang mampu menuntun dia, mengajari dia. Diberikan keleluasaan waktu, diberikan umpamanya kesehatan, bahkan diberikan bekal finansial kalau itu membutuhkan kemampuan finansial. Allah mudahkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan lanahdiyannahum subulana. Dan itu akan Allah berikan kepada orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin, ini perkataan para ulama lain. Di antaranya Ibnu Mubarak menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan berleha-leha, dengan rileks, dengan santai, dengan asal-asalan, dengan waktu dan tenaga yang sisa. Kan banyaknya orang baru belajar kalau ada waktu luang. Terbalik, luangkan waktu untuk belajar. Mau belajar kalau ada sisa tenaga. Terbalik, siapkan tenaga spesial khusus untuk belajar. Belajar itu bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu. Belajar itu bukan tenaga dan potensi sisa, tapi harus disiapkan porsi dan tenaga yang besar untuk belajar ilmu. Makanya para ulama menyatakan, la yunalul ilmu birohatil jism. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan berleha-leha. Oleh karena itulah maka wajib setiap talibul ilm, penuntut ilmu, menempuh segala cara, segala jalan yang dibolehkan, apalagi yang dianjurkan, untuk meraih ilmu. Dan dia mau faham mau tidak, ketika belajar ilmu, dengan usahanya itu sudah dapat pahala. Sudah mengundang turunnya hidayah. Allah Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan, siapa orang yang mengambil satu cara ketika belajar, satu metodologi. Dan ini semakna dengan orang itu berjalan keluar rumah menuju tempat belajar. Termasuk mempelajari dengan satu metodologi, satu cara. Yaltamisu bihi ilman, dia menerapkan metode itu untuk mempelajari satu ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Artinya Allah akan berikan hidayah untuk beriman dan beramal soleh yang menyebabkan dia mudah masuk ke dalam surga. Jadi mencari ilmu itu, mau faham mau tidak, mau berhasil mau tidak memahami ilmu itu, minimal sudah berpahala, minimal sudah menggugurkan dosa, minimal sudah mengundang turunnya hidayah Allah. Apalagi berhasil memahaminya. Jadi berhasil memahaminya itu bonus. Bukan tujuan pokok satu-satunya. Itu salah satu tujuan, bukan satu-satunya. Tujuan yang lainnya memperoleh pahala, memperoleh ampunan dari Allah, meraih hidayah, meraih kecintanya. Itu pasti dapat itu. Walaupun fahamnya belum pasti. Ada di antara kita yang sudah puluhan kali ikut kursus bahasa Arab, ilmu nahu. Buka kursus ilmu nahu, ilmu bahasa Arab, gramatika, tata bahasa Arab. Ikut sekali, puyeng dua kali, liar ketiga kali, jangar keempat kali, udah berhenti. Teka harti. Nanti bulan depan diumumkan lagi, dibuka pendaftaran baru kursus bahasa, daftar lagi gitu ya. Biasa tiga kali keempat kalinya berhenti lagi. Kan gitu, tuh paham-paham puluhan kali. Tapi ketika tiga kali belajar itu lumayan. Daripada lu manyun. Minimal dapat pahala, dapat ampunan, mengundang turunnya hidayah dan banyak lagi. Walaupun gak faham-faham. Lumayan. Jadi hendaklah para penuntut ilmu itu tekun, ulat, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, fokus ya, all out, mengerahkan segala macam kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh ilmu. Dan di kalangan para ulama masyhur keuletan mereka. Coba lihat. Umbay ibn Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, kan beliau itu disebut ni'ma tarjumanul Quran. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, ni'ma tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sebaik-baik, sehebat-hebat penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafur Rasyidin, sahabat-sahabat senior sering bertanya kepada Ibnu Abbas tentang tafsir. Nah, ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin sa'ul, wa qalbin aqul, wa badanin ghairu ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kalau bodoh tadinya disebut bodoh alewoh. Bodoh alewoh itu apa? Bodoh tapi sering bertanya. Alewoh itu banyak nanya. Ini akan menjadi pintar. Ada tiga tipikal orang bodoh dalam bahasa Sunda. Dan yang terbaik bodoh alewoh. Kedua, bodoh katotoloyo. Pernah dengar? Katilu ya pika sebelin ya. Bodoh guminter. Guminter tuh merasa diri pinter padahal bodoh. Dalam bahasa Arab disebut jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Kata para ulama, jahlul murakkab ini huwa jahil wa huwal jahilu annahu jahil. Dia bodoh, tapi dirinya itu bodoh bahwa dia itu bodoh. Huwa la ya'lamu walakinnahu la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Faham apa mengerti? Dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh, ngerasa pinter. Dia bodoh guminter ini ngomongnya itu wah macam-macam. Semakin banyak ngomong semakin ketahuan, bodohnya semakin kelihatan. Bodoh alewah akan jadi pinter. Ini yang kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-Burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Al-burguth fi ardina satastansir. Tiga kali. Burguth, burguth itu anak burung. Anak burung kecil yang belum bisa apa-apa, itu di negeri kami akan berubah menjadi burung raja wali yang hebat. Akan menjadi penguasa udara. Artinya apa? Maknanya, para talibul ilm, bodoh alewoh, kelak akan berkembang menjadi ulama besar. La yuladu ahadun aliman. Wa innamal ilmu bita'allum. Jadi tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, tidak ada. Allah menyatakan, huwalladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. La ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Dalam keadaan enggak tahu apa-apa. Bodoh. La ahada yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang terlahir dalam keadaan pintar sudah berilmu. Enggak ada. Semua orang yang lahir bodoh. Tidak mengetahui sesuatu pun. Wa innamal ilmu bita'alum. Ilmu itu hanyalah bisa diraih dengan cara belajar. Belajarnya bukan asal belajar, tapi dengan kesungguh-sungguhan. Orang yang bodoh alewoh akan menjadi ulama. Kedua, bodoh kata toloyoh, bodoh tapi tidak mau belajar, tidak mau bertanya, tetap saja begitu. Itu disebut bodoh kata toloyoh. Dan diajari juga susah paham. Yang ketiga, yang pika sebelumnya tadi apa? Bodoh guminter. kudu teke nu kitu. Kata Ibnu Abbas, ketika ditanya bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu, bilisanin saul wa qalbin aqul wa badarin ghairu maul, dengan lisan yang selalu bertanya, dengan hati yang selalu berfikir. Hati itu fungsinya untuk berfikir, untuk memahami. Al-Quran itu Allah menyatakan wa laqad dzara'na fi jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan manusia dan jin. Manusia jin yang bagaimana akan memenuhi neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hati itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati itu apa? Memahami, berpikir. Dalam ayat lain, afalahum qulubun la yaqiluna biha. Bukankah mereka itu punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk berpikir? Yang berpikir, yang memahami dalam diri kita itu apa? Hati. Makanya makna hati adalah akal. Itu diungkapkan oleh para ulama, diantaranya Qatadah, Mujahid, itu para ulama ahli tafsir, ketika menjelaskan inna fi dzalika

Kita kan pernah menjelaskan biografi dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika menjelaskan salah satu kitab besar karangan beliau, kitab Riyadhus Shalihin. Kita jelaskan dulu biografi Imam An-Nawawi. Salah satunya bagaimana cara beliau belajar. Sehari semalam beliau belajar 12 jam. Mempelajari 6 fan ilmu, 6 cabang ilmu syar'i. Ya akidah atau tauhidnya, ya tafsir, ya hadis, ya fiqih, ya usul fiqih, ya bahasa Arab, dan seterusnya. Sehingga beliau 2 jam pertama belajar ini, 2 jam berikutnya ilmu yang lain, terus setiap hari 12 jam. Coba bayangkan kalau ada atlet profesional, baik dia tukang main bola atau umpamanya petarung UFC kayak gitu ya, gulat atau apapun. Sehari latihan 12 jam, sehingga namanya bakal jadi juara dunia tuh. Pasti itu sudah profesional banget gitu ya. Saya gak tahu berapa jam sehari para atlet profesional berlatih. Saya pikir gak sampai 12 jamnya. Gak tahu kata. Ini ditujukan kepada ilmu. Sehari semalam 12 jam. Sisanya berapa jam dalam sehari semalam? 12 jam lagi dipakai apa? Apakah tidur? Enggak, ibadah. Sholatnya aja berapa jam? Baca Qur'annya berapa jam? Tidurnya sebentar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan, kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Masih dari Ibnu Abbas, coba lihat. Ibnu Abbas ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tubuhnya mengalir darah yang sama dengan darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibnu Abbas siapanya Nabi alaihi salatu wasallam? Sepupunya. Dia anak dari pamannya, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib. Antara Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu kakek. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak di antara Abdullah dan Abbas. Abdullah melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abbas melahirkan Abdullah bin Abbas. Satu kakek. Ini kerabat dekat apa kerabat jauh? Dekat. Di dalam darahnya mengalir darah kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Apa beliau sombong? Saya mah ada turunan Nabi. Satu turunan. Mulia, cium tangan. Apa begitu? Tidak. Coba lihat yang dilakukan Ibnu Abbas. Kata beliau, "In kana la yablughunil hadis anir rajul fa'ati babahu wa huwa qa'il fa'atasawwadu ridai ala babi tasfi riha alayya bit minat turab fayakhruj fayaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik." Kata Ibnu Abbas, suatu saat ada berita sampai kepadaku ada seseorang yang tahu satu hadis yang aku tidak tahu. Aku mendatangi pintu rumahnya. Lalu aku buka selendangku dan aku hamparkan di hadapan pintu rumahnya. Lalu aku duduk. Sementara angin meniupkan debu-debu tanah ke arah wajahku, aku tagen. Tidak mengetuk, bisi mengganggu. Tapi menunggu dia keluar. Ternyata dia keluar mendapati Ibnu Abbas sedang duduk di hadapan di pintu rumahnya. Dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus orang kepadaku lalu aku mendatangi engkau?" Ini hormatnya orang ini kepada zaman sekarang disebut Habib. Karena termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib di zaman dulu begitu tuh. Sampai duduk di depan rumah orang yang bukan Habib. Kemudian
apakah

kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku lebih berhak untuk mendatangimu daripada engkau mendatangiku. Imam Malik ketika diundang oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid saat itu, diminta datang ke istananya untuk memberi nasihat wejangan untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang agama. Ini khalifah loh, di atas raja, di atas presiden. Kalau raja presiden kan hanya memimpin suatu negara. Kalau khalifah memimpin seluruh umat Islam di setiap negara. Apa kata Imam Malik? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang. Kamu yang datang ke sini. Khalifah itu. Bukan karena Imam Malik secara pribadi merasa mulia, tapi ilmu ini harus dimuliakan. Kalau yang butuh ilmu, datang yang butuhnya ke ilmu, bukan ilmu ke sini. Ilmunya sini, dikirim lewat WA. Zaman itu belum ada WA. Kata Ibnu Abbas, ana ahaqqu an atiyaka. Aku yang lebih layak untuk datang kepadamu. Karena aku yang butuh ilmu. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada orang itu tentang hadis yang beliau tidak tahu, lalu orang itu menyampaikan hadis. Lihat, fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tawadhu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. Lihat betapa tawadhu'nya Ibnu Abbas terhadap ilmu, maka Allah tinggikan derajat. Siapa orang yang tawadhu? Tawadhu itu merendah. Bagi kepentingan ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya, siapa orang yang takabur merasa mulia, Allah akan hinakan. Demikianlah seorang penuntut ilmu harus ulet, tabah, dan sabar. Saya pernah ceritakan di sini atau di beberapa kajian tentang bagaimana uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam berfikir tentang ilmu. Kan Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad, ngobrol gitu ya. Kemudian disuguhi, dihabiskan itu susu. Terus malamnya berpisah, Imam Syafi'i kemudian diintip oleh murid Imam Ahmad ke bayang tahajud. Ternyata tidak tahajud, malawe ngalamun, segala mikiran hutang mun orang banyak. Sampai subuh tuh, dan sholat subuh tanpa wudu. Ditanya kenapa begitu, kata beliau, amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakar fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak sholat malam, karena semalam tadi itu saya berpikir tentang satu hadis. Hadis ini mungkin muncul idenya, inspirasinya dalam obrol dengan Imam Ahmad. Hadis tentang seorang anak disebut Abu Umair, punya peliharaan burung diberi nama Nughair. Kemudian mati dan ditanya, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair? Hei Abu Umair, sedang apa Nughair? Mana burungmu kok gak kelihatan? Disebut mati. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Adab bab al-imbisat ilan nas. Dan hadis itu sahih. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dalam kitab sahihnya. Nah, kata Imam Syafi'i, tafakartu fi hadzal hadis. Wa ba'da an tafakartu fi hadzal hadis, fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi fa'idah. Setelah aku berpikir semalaman tentang hadis ini, enggak tidur, enggak apa. Termasuk sholat juga tidak. Kenapa? Kata beliau, fa innal ilma afdal min qiyamil lail. Karena ilmu itu lebih utama daripada qiyamil lail. Mencari ilmu hukumnya wajib, qiyamul lail hukumnya sunnah. Mencari ilmu itu manfaatnya untuk banyak orang, kalau qiyamul lail hanya untuk diri sendiri.
Disebutnya mencari ilmu itu amal muta'addi, sedangkan qiyamul lail amal qasir. Amal muta'addi itu amal yang manfaatnya untuk banyak orang. Kalau amal qasir, amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kalau mencari ilmu, pahalanya sampai kiamat enggak putus. Pahalanya jariah mengalir terus. Kalau qiyamul lail, pahalanya hanya selama kita sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Beres sholat, tutup pahala. Seusai sholat kita enggak dicatat dapat pahala sholat, tidak. Tapi kalau mencari ilmu, maka ketika mencari ilmu dapat pahala. Ketika ilmu itu diamalkan untuk diri sendiri dapat pahala. Ketika diajarkan dapat pahala. Setelah itu orang itu tidur atau mati, pahala mengalir terus. Karena apa? Ilmunya masih diamalkan oleh orang yang masih hidup, masih bermanfaat. Makanya beliau menyatakan, innal ilma afdal min qiyamil lail. Ilmu itu lebih utama daripada qiyamul lail. Belajar ilmu saat saja, kata beliau, wattafakkur fil hadits sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Bertafakur tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada salat 1000 rakaat. Coba lihat, semalaman berpikir tentang hadis ini itu menunjukkan ke uletan beliau. Dan coba lihat, ketika ditanya kenapa tidak berwudu ketika masih mau sholat fajar, sholat subuh, amma kauni lam atawadhu li sholatil fajar fakuntu ala wudu'in min sholatil isya wa la yajibu ayyukallifahum bima'il wudu'. Adapun saya tidak wudu untuk sholat subuh, karena saya masih punya wudu sejak isya dan tidak batal. Dan tidak wajib bagi kita mengulangi wudu. Menunjukkan kalau tidak batal, pertama tidak tidur. Kalau tidur kan batal. Imam Syafi'i termasuk ulama yang meyakini atau berpendapat tidur membatalkan wudu. Kalau tidak batal berarti tidak tidur dan sehat, tebeser. Ada di sini kalau malam-malam minimal 2-3 kali bangun ke WC ada? Besernya. Apalagi yang punya diabetes bisa 10 kali itu. Apalagi yang punya prostat bisa di atas 5 kali itu semalam tuh. Yang sudah tua itu terkena penyakit 6B. Di antara beser itu. Bolor. Budeg. Balelo. Beser. Boson. Belikan. 6B itu ya. Ada yang sudah punya 6B ini di sini? Mungkin ada atau beberapa bagian di antara, beberapa poin di antara 6 penyakit B ini. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak BAB, BAK, BA, tidak. Tidak batal. Dan itu beliau lakukan selama 40 tahun. Melakukan sholat subuh dengan wudu dari isya. Semalaman tidak tidur. Padahal usia beliau cuma 50 atau 51 tahun. Berarti beliau lakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun. Sudah ahli ibadah sejak muda, sejak anak-anak, bukan muda lagi ya. Belum tentu sudah ihtilam, sudah balig itu 10 atau 11 tahun. Tapi semalaman tidak tidur. Imma sholat malam tahajud atau imma menghafal Al-Quran, hadis atau belajar. Dan itu menunjukkan apa? Keuletan. Di dalam belajar. Tak heran beliau menjadi seorang ulama besar. Tadi saya sebutkan Imam An-Nawawi sehari semalam 12 jam. Bacanya apa namanya, belajarnya. Dan itu menunjukkan keuletan luar biasa. Ya, kesungguh-sungguhan, kesabaran, keuletan. Kira-kira cangkel, pegel, sing sirementu. Ya iyalah, pasti.
tapi tidak dirasa. Karena apa? Ingat, kalau seorang yang gila ilmu, ketika belajar ilmu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Enggak ada bandingan. Tenggelam dalam lautan ilmu, dia merasakan kebahagiaan, kepuasan yang tak terkira. Orang yang penyelam profesional atau itu nyelam itu, wah senang itu di lautan ya. Dengan nyelamnya saja ke sana kemari sudah kesenangan tersendiri, belum lagi ada pemandangan di dalam lautan, kerang-kerang, tumbuh-tumbuhan gitu. Asal ulah aya lauk hiu we gitu. Bisa jam-jaman tuh kan bae hurik oge. Yang penting senang. Itu penyelam begitu tuh. Enggak lelah enggak, karena sudah bisa mengatur bagaimana caranya mengatur nafas, mengatur stamina, mengatur tenaga agar tidak lelah, tidak engap, tidak itu bisa kalau sudah profesional seperti itu. Para ulama demikian ketika belajar ilmu. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu dulu ada satu majalah, mungkin sekarang enggak anu lagi ya, enggak terbit lagi. Majalah itu namanya Al-Asolah. Itu ditulis makalah-makalah di sana, mirip jurnal ilmiah. Oleh murid-murid Syekh Al-Albani, seperti Syekh Ali Hasan, seperti Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, seperti Syekh Masyur Hasan Salman, Syekh Musa Al-Nasr, dan yang lain-lainnya ya. Itu ada apa namanya kisah tentang Syekh Al-Albani. Beliau punya istri. Itu kalau ba'da subuh beliau langsung masuk ke perpustakaannya buka kitab. Istrinya waktu sarapan nganterin. Apa namanya? Nganterin makanan untuk sarapan. Ini simpen di sana. Terus istrinya kemudian ke rumah. Siang-siang nganter untuk 9, 10, 11 air gitu ya. Menjelang zuhur. Ternyata makanan tadi tidak termakan. Masih utuh. Dan ini kok gak makan. Astagfirullah, saya lupa. Sampai lupa makan. Terhadap ilmunya. Kalau sudah berbicara, menelaah kitab, lupa semuanya. Jadi menyelami lautan ilmu yang tak bertepi itu sebuah kenikmatan. Oleh karena itulah maka kacangkel, kapegel, singsiremen itu terasa sampai beliau itu Syekh Al-Albani begitu berdiri untuk sholat, beliau ternyata darah keluar. Itu enggak terasa karena ambeien kebanyakan duduk gitu ya. Itu enggak terasa. Baru terasa-terasa sudah mau sholat zuhur, uluh basuh tas juga gitu. Kenapa? Karena nikmat. Ketika apa? Mencari dan mempelajari ilmu. Itu yang terasa oleh para ulama. Maka tak heran Imam An-Nawawi rahimahullah 12 jam sehari. Sampai beliau menjadi seorang ulama besar. Nah, berkata Syekh Al-Utsaimin, "Aqulu ala kulli hal innal musabara fi talabil ilm amrun muhim." Saya ingin katakan, ingin tegaskan, ketekunan, keuletan dalam mencari ilmu itu suatu hal yang penting. Falnanzur fi hadirinal an hal nahnu ala hadhil muthabarah. Coba perhatikan diri kita pada zaman sekarang. Apakah kita ini memiliki keuletan seperti ini? Kenapa Syekh bin Baz rahimahullah menjadi seorang mufti? Ulama-ulama yang datang setelahnya nyaris semuanya menjadi murid beliau. Syekh Al-Utsaimin murid Syekh Al-Albani, murid Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau belajar alfiah kepada Syekh bin Baz. Dan murid-murid yang lain banyak yang sekarang ini menjadi ulama rata-rata murid Syekh bin Baz. Padahal beliau buta. Ada seorang muridnya menuturkan beliau hanya tidur 2 jam, 11 sampai jam 1 saja. Jam 1 bangun kemudian sholat malam sampai subuh. Ba'da subuh sampai isya ngajar terus. Ba'da isya beliau belajar. Bagaimana belajarnya? Karena beliau tidak bisa baca, karena buta.
maka ada readernya, ada pembaca, ya. Dan pembaca bukan satu dua, kalau satu dua orang nggak akan kehandle, capek. Nah, buka ambil kitab anu juz sekian, buka halaman sekian, bacakan. Beliau dengar satu kali dengar hafal. Sejam capek ganti dengan reader lain, terus sampai jam 11. Jam 11 tidur, jam 1 bangun, begitu terus. Gimana enggak barokah tuh? Makanya pantas beliau diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla dunia, insya Allah sampai ke akhirat. Nah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, udah habis . Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman As-Sa'di gurunya Syekh bin Baz, gurunya Syekh Al-Utsaimin, gurunya Syekh Al-Bassam. Syekh Al-Bassam itu penulis kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram yang dulu kita bahas di Cipaganti itu ya. Setiap Selasa atau Sabtu ya kalau enggak salah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di seorang muthabir, seorang yang ulet, yang tekun dalam mempelajari ilmu, menceritakan tentang keputusasaan seorang ulama besar di bidang nahu, nama Imam Al-Kisai. Beliau tadi seorang thalibul ilm yang tidak begitu cerdas. Beliau belajar ilmu nahu, ya, seorang ulama ahli nahu di Kufah. Beliau sebelumnya belajar nahu, padahal dia orang Arab. Pintar bahasa Arab, ngomongnya jago, sehari-hari juga bahasa Arab. Tapi masih belajar ilmu nahu. Seperti kita lah, kita kan sehari-hari bahasa Indonesianya. Tapi di sekolah belajar bahasa Indonesia, ada pelajaran. Ya, tata bahasa kita belajar. Apakah karena kita jago bahasa Indonesia, pasti nilai bahasa Indonesia 10? Enggak, ada yang 5. Ada yang 6. Bahasa Sunda, sehari-hari kita ngomong bahasa Sunda jago. Tapi ada pelajaran bahasa Sunda mah tuh. Ya, dikte aja. Coba tulis. E-e-le-ge-gan. Ditulis itu e-e-le-ge-gan. Salah. Dikte aja nol bahasa Sunda. Geleyeng eta beca teh maju. Geleyeng ditulis namanya. Eta jalmi ku kekeh. Coba tulis kekeh ditulisna kekeh gitunya. Terus mere maweh kapapada manusia ditulisna mere maweh. Ah, salah we pokoknya nama. Ada yang begitu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Sunda? Ya saya dulu ada dari SD, SMP, cuma SMA enggak ada. Sampai SMP ada. Dah jarang atau nu pinter oge. Bahasa Sunda na bagus tuh jarang. Yang dapat nol banyak. Tapi ngomong sehari-hari bahasa Sunda. Termasuk orang Arab ngomong sehari-hari bahasa Arab. Belum tentu bisa dia nahu sorof. Belum tentu. Jadi untuk bisa nahu sorof, belajar baca kitab juga harus belajar nahu. Termasuk orang Arab. Imam Al-Kisai belajar ilmu nahu, tapi susah untuk apa? Untuk faham. Ada yang pernah belajar ilmu nahu di sini? Ada. Saya dulu pernah ngajar Matan Al-Ajurumiyah, itu kitab dasar ilmu nahu. Pertama yang daftar 30 orang. Datu di tengah jalan oke, paling 10 orang yang tersisa. Yang lainnya berguguran. Duka memang yang berguguran ini kurang cerdas, duka guru na kurang bisaeun. Tapi yang berhasil menjadi guru pengajar bahasa Arab ya ada banyak. Sigana bukan faktor guruna. Buktinya ada yang berhasil menjadi pengajar lagi bahasa Arab, ada yang sudah doktor sekarang. Nah, Imam Al-Kisai belajar, enggak faham-faham. Akhirnya dia putus asa dan apa yang terjadi? Dia mau berhenti dan belot belajar ilmu lain yang lebih mudah. Ketika dia di kamarnya berpikir tentang apa yang akan dia lakukan selanjutnya.
Tanpa sengaja dia melihat seekor semut di bawah menggigit makanan, entah potongan kue, roti atau apa ya. Digigit kuenya, makan itu lebih besar dari tubuhnya. Terus merayap ke dinding. Baru sejengkal beraten muridnya koleang, bluk tuh, jatuh dia. Korejat berdiri lagi. Kayaknya enggak berdiri, sebab pas jatuhnya juga berdiri. Tengah goler. Sebab berdirinya itu enggak goler kalau semut ya. Digigit lagi, naik lagi. Tadi sejengkal, sekarang dua jengkal. Koleang, gebut deh. Ya, sampai undur, meren. Untuk ukuran sirim. Dia bangkit lagi, digigit lagi, naik lagi. Tiga jengkal, jatuh lagi. Terus makin lama makin tinggi, jatuh lagi, bangun, naik lagi. Sampai akhirnya tiba di atap dan masuk ke lubangnya, ke sarangnya. Dilihat oleh Imam Al-Kisai, dia menyatakan kullama su'adat saqatat walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhihi al-uqbah wa su'adat al-jidar. Setiap kali dia naik jatuh bangkit lagi, naik jatuh bangkit lagi, betapa uletnya sampai tiba di anunya, di sarangnya, di atas. Kata Imam Al-Kisai, hadin namlah thabarat hatta wasolatil ghoya. Ini semut sangat ulet dan tekun sampai tiba di tujuan. Kalau semut bisa ulet, kenapa saya tidak? Akhirnya muncul lagi itu semangat, terinspirasi oleh kegigihan semut. Akhirnya dia belajar, belum paham, belajar lagi, diulang. Akhirnya beliau berubah menjadi imam di bidang nahu. Dan pendapat-pendapatnya dalam masalah nahu sering dikutip oleh para ulama, ahli tafsir. Semacam Imam Ibnu Katsir ketika dalam tafsirnya, ketika menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim, bab Allah, beliau menyatakan, Qala Al-Kisai, telah berkata Imam Al-Kisai, asluhu al-ilahu, asal kata lafaz Allah dari al-ilah. Hudhifatil hamzah wa udghimul lam. Dicabut atau dibuang hamzah dalam al-ilah. Al-ilah, hamzah yang dikasrah dibuang, dimasukkan lam. Jadi ada tiga lam, alif, lam, lam, lam, ha. Lalu dua lam disatukan dengan tasydid, dengan syiddah. Jadilah lafaz Allah. Itu penjelasan Imam Al-Kisai. Dikutip oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan lafaz Allah. Padahal tadinya Imam Al-Kisai ini orang yang sudah putus asa. Dari belajar ilmu nahu tapi terinspirasi oleh keuletan, kesabaran seekor semut tadi. Ya. Inilah yang disebut dengan firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan manusia beberapa imam, pemimpin dalam masalah agama yang memberikan petunjuk atas perintahku. Lamma sabaru, karena kesabaran mereka, sabar ketika belajar, ulet ketika mengamalkan dan ketika mengajarkan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin kepada ayat-ayat kami. Makanya ketika menjelaskan ayat ini para ulama menyatakan, wa bisabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Dengan kesabaran, keuletan, ketabahan, ketekunan plus keyakinan akan diraih keimaman dalam masalah agama. Orang menjadi imam dalam masalah agama dipastikan dua hal. Ya sabar, mencakup ulet, terus tangguh, kemudian tekun ketika belajar ilmu. Dan yakin terhadap apa yang dipelajari, dia akan menjadi ikutan dalam masalah agama. Akan menjadi imam. Ya. Walhasil setiap tullabul ilm, para penuntut ilmu, wajib. Apa? Tekun. Sabar, ulet,
ketika belajar bersungguh-sungguh, berkorban, all out, mengerahkan segenap kemampuan untuk belajar memahami ilmu, tidak berleha-leha, tidak rileks, tidak santer. Karena apa? La yunalul ilmu birohatil jasad. Ilmu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang berleha-leha, yang rileks, yang pekerjaannya mager, apa, PW, kayak gitu ya. Enggak. Harus merasakan panasnya cangkeng ketika duduk lama, ketika mencari ilmu ya. Harus merasakan singsire menenak kaki ketika hadir di majelis ilmu. Harus merasakan panasnya pantat kita karena duduk di atas. Sekarang masih mending apa namanya pakai karpet yang empuk ya. Kalau zaman dahulu kan enggak ada baik tidur ataupun duduk berjam-jam di atas. Dulu mah ubin yang dipelur ya, yang kadang-kadang ubinnya itu kapocel meesan gitu ya, sakit berbekas kadang-kadang di atas samak teh apa? Tikar yang ada tumilanya, jelotot deui bararentol. Harus merasakan dulu itu. Ya, baru bisa meraih hasil yang diinginkan. Cukup ya, sampai di sini saja adab yang keberapa ya teteh? Ke-8, bahwa harus ulet, sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.

Ada bapak-bapak yang mau ngacung, kasih mic, kasih pinjam, jangan dibawa ke rumah. Mic itu.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, ada pertanyaan dari saya dan istri ya. Alhamdulillah anak kami gitu ya sebagai penuntut ilmu syar'i di salah satu mahad. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun dan mau menginjak ke jenjang SMA gitu ya Ustaz. Dalam sharing kami dengan anak kami memberikan arahan bahwa penuntut ilmu untuk menghadapi masa depan itu bukan hanya ilmu syar'i yang kami berikan masukan kepada anak, tapi membutuhkan yang lebih rasional. Maksudnya dibutuhkan ilmu bukan hanya agama, tapi ilmu duniawi juga. Nah, akhirnya kami berkeputusan untuk melanjutkan anak kami itu ke jenjang yang bukan hanya menuntut ilmu syar'i saja, tapi ada ilmu yang lainnya juga yang umumnya Ustadz. Apakah kami berdosa Ustadz ketika kami mengarahkan anak kami untuk menuntut ilmu selain ilmu syar'i, dan apakah ilmu di dunia yang kami arahkan kepada anak kami akan menjadi hisab bagi kami Ustaz? Syukran Ustaz.
1: Apa ilmu dunianya?
0: Di bidang IT Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Kemajuan peradaban dan teknologi sekarang itu mengharuskan kita untuk menjadi orang yang selalu update, mengikuti perkembangan zaman. Karena kemampuan kita di bidang IT termasuk bahasa-bahasa asing itu menjadi tuntutan di dunia dakwah. Seorang dai juga harus minimal melek IT. Karena dengan IT dia itu bisa lebih maksimal dalam mengembangkan dakwahnya. Dia bisa bikin konten-konten dakwah melalui kemampuan IT-nya. Dia juga bisa protect kalau akun-akunnya itu ada yang ngehack kayak begitu dan seterusnya. Minimal dia itu harus bisa browsing. Kadang-kadang ini terus terang ya. Ada satu pertanyaan dari jamaah yang kita tidak bisa jawab, nanya ke sesama asatid enggak bisa jawab. Nah, kita harus browsing. Mungkin ada penjelasan para ulama dalam bahasa asli, dalam bahasa Arab ya tentang masnah, dan itu membutuhkan kemampuan IT minimal untuk itu. Kita harus bisa mengetik dengan font Arab gitu ya. Di ketik saja apa yang kita tahu lalu browsing nanti muncul dan banyak ketemu jawaban-jawaban. Ini ada hadis ini nih. Ini viral hadis ini. Hadis ini sahih atau tidak? Kitab kita terbatas. Enggak ketemu dalam kitab-kitab yang kita miliki. Ah, browsing. Ada umpamanya Maktabah Syamilah. Ada Maktabah namanya Alfiyah. Alfiyah itu bukan nama kitab Nahu, tapi 1000 kitab. Ada 1000 kitab hadis, Alfiyah kitab Alfiyah hadis, kitab Alfiyah bahasa, kitab Alfiyah fiqih, macam-macam. Ada dapat ya. Kalau kita tidak melek teknologi, enggak bisa mencari seperti itu ya. Kedua, ada tuntutan mempelajari bahasa asing pula. Karena kalau kita umpamanya sudah puluhan tahun berdakwah dan dakwah kita menyebar, orang di luar negeri mendengar tentang kita mungkin ingin mengundang. Awalnya orang-orang Indonesia. Lama-lama hadir juga orang-orang asing. Bertanya dengan bahasa asing, bahasa Inggris internasional minimalnya gitu ya. Atau umpamanya ngobrol begini dan seterusnya dibutuhkan. tantangan ke depan untuk dakwah luar biasa. Maka dulu saya pernah punya satu cita-cita, mendirikan Ma'had Tadribud Du'at yang di dalamnya diajarkan ilmu syar'i plus dua ilmu penunjang, IT dan bahasa Inggris. Sebab kebutuhan da'i yang bisa bahasa Inggris kelak itu luar biasa. Lalu kita ajarkan. Untuk apa? Untuk menunjang dakwah. Dari segi kualitas, kemampuan berdakwahnya dan kemampuan dari dua segi ini, bahasa Inggris dan bahasa dan IT-nya. Maka seorang da'i nanti da'i yang tidak kudet, tidak kuper, tidak ketinggalan zaman gitu ya. Tapi bisa mampu mengikuti. Itu bagus. Kalau memang ilmu dunia ini dibutuhkan untuk pengembangan dakwah, untuk pengembangan agama Islam. Ya, dibutuhkan. Ya, mempelajari itu karena tuntutan kebutuhan, iya. Bagus, dibolehkan. Sampai Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi ini juga nanti ada ya, dalam bab tanya jawabnya, dalam bab tanya jawab. Ketika beliau ditanya sepenting apa bahasa Inggris bagi agama kita. Kata beliau, "Inni kuntu atamanna an ata'allama al-lughah al-Inggrisiyah." Aku berharap dulu aku pernah belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada satu pengalaman ketika beliau di sebuah bandara orang kafir. Ketika bandar negeri kafir, ketika dia beliau itu menunggu boarding, menunggu apa boarding teh, masuk ke dalam pesawat. Atau sebelum itu ketika nunggu check-in, karena masih banyak orang. Ketika di musola sholat, banyak orang mengenal beliau lalu diminta tausiah, kultum gitu. Tapi banyak orang yang enggak ngerti bahasa Arab di sana. Ada seseorang yang pakai gamis, jenggotan gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris. Tolong diterjemahkan. Akhirnya diterjemahkan. Apa yang terjadi? Ada orang yang faham bahasa Inggris dan bahasa Arab di sana bilang, "Ya Syekh, engkau bicara tauhid, penerjemah ini bicara syirik. Engkau bicara sunnah, ini bicara bidah." Si orang ternyata terjemahannya itu salah, keliru. Dan disengaja, bukan karena enggak paham. Dia punya misi untuk menyampaikan dakwah akidah manhaj dia melalui penjelasan Syekh yang dimanipulasi, Syekh Al-Utsaimin. Engkau bicara begini-begini, dia menerjemah begitu-begitu. Engkau bicara tentang tauhid, dia mengajak ke syirik. Engkau bicara tentang sunnah, dia mengajak kepada kebidaan atas namamu. Nah, ini khianat kan? Khianat. Tahu enggak salah satu motivasi saya menerjemahkan Kitabul Ilmi, ya? Itu karena ada dulu terjemahan di sini. Tapi yang menerjemahkannya orang Harokah. Ketika saya kan enggak baca terjemahannya, hanya baca ini. Ada orang, ini kitab Syekh Al-Utsaimin memuji Syekh Hasan Alban. Ah, masa ini bukunya Kitabul Ilmi. Dibaca terjemahannya, loh iya. Dibaca aslinya, salah. Keliru. Karena apa? Ketika ditanya di dalam buku ini. Dan ada tanya jawabnya kan, kebanyakan isi buku ini kan tanya jawab. Ditanya Syekh Al-Utsaimin tentang boleh enggak kita berpindah-pindah belajar fan ilmu tertentu belum selesai pindah ke yang lain. Kata beliau enggak boleh. Hendaklah dia menuntaskan pelajarannya di dalam ilmu yang sedang dia pelajari. Li'annal banna'ah. Karena al-banna. Maksud al-banna itu tukang bangunan, ahli bangunan. Dia menjadi ahli itu karena sejak dari laden, pesuruh, kemudian itu terus ulet sampai akhir. Sampai dia menjadi ahli, disebut al-banna. Oleh si penerjemah disebut karena Hasan al-Banna pun ulet. Coba bayangkan, jauh kan? Ini terjemahan kumaha. Ada buku susunan siapa? Bakar Jabir Al-Jaziri, namanya Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan bagi penuntut ilmu. Ada terjemahannya, ada. Di bawah footnote-nya ada, coba bandingkan dengan si fulan-fulan. Penjelasan fulan-fulan itu yang bertolak belakang. Ini khianat ilmiah. Khianat ilmiah. Nah, oleh karena itulah, maka saya laporkan ini kepada orang yang kenal Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin waktu itu masih ada. Saya ini ada yang menerjemahkan gini, salah-salah, ini khianat. Wah, akhirnya disampaikan, tolong terjemahkan ini, yang benar. Dan saya yang ditunjuk waktu itu. Alhamdulillah akhirnya jadi juga di tangan Ikhwan semua dengan judul apa namanya? Panduan bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi salah satu motivasinya karena ada yang menerjemahkan yang keliru, yang salah. Akhirnya dapat amanah tuh, terjemahkan. Secara benar diterjemahkan, alhamdulillah selesai juga. Seberapa tahun ya tetehnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ilmu dunia itu dibutuhkan untuk mendukung dakwah dan bisa tambah efektif, efisien, tambah bermanfaat, ya silakan arahkan. Salah satu di antara anak kita untuk menuntut ilmu itu tanpa mengabaikan basic pokoknya memahami ilmu agama. Didik dulu ilmu agama yang mencukupi, setelah itu silakan pelajari. Mungkin belajar bahasa Inggris, mungkin belajar tentang apa nama ilmu pendidikan, psikologi pendidikan, atau mungkin saja umpama manajemen pendidikan. Yang itu tidak diajarkan di pesantren-pesantren umpamanya. Ya, itu dibutuhkan, nanti kita bikin pondok, kita tidak hanya butuh ahli ilmu syar'i, kita juga butuh ahli IT untuk mengajarkan bagaimana cara dakwah melalui IT. Ya. Belajar bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Inggris, persiapan nanti bisa ada permintaan dai dari negara-negara yang memberlakukan atau memakai bahasa Inggris, ya. Dan bahasa Inggris untuk seorang dai yang sudah go international sangat-sangat-sangat dibutuhkan. Nanti pasti walaupun yang mengundangnya orang Indonesia, pasti bersinggungan dengan orang bule. Pasti nanti diminta untuk ngisi kajian, untuk menjawab pertanyaan. Yang kalau diterjemahkan itu ada bias gitu, ada bias. Tapi kalau langsung begini, itu lebih kecil biasnya ya. Jadi selama ilmu itu memang dibutuhkan, oke. Okay. Tanpa mengabaikan kewajiban kita menanamkan ilmu, ilmu agama kepada anak itu ya. Wallahu a'lam. Sudah mau habis waktu, jangan ada lagi yang bertanya, kita habiskan ini. Bagaimana pandangan dalam syariat tentang kesehatan mental, mental illness? Secara medis itu ada macam-macamnya. Lalu bagaimana kita menyikapi bila ada orang yang mengatakan pada orang yang terkena gangguan mental, itu adalah orang yang kurang iman walaupun orang tersebut adalah rajin ibadahnya. Iya, taib, barakallahu fik. Ada orang yang kurang normal mentalnya karena kondisi fisiknya. Seperti orang yang terkena penyakit, ini penyakit secara fisik tapi berpengaruh secara psikis. Seperti umpamanya demensia, jenis Alzheimer, bahasa kitanya pikun gitu kan. Itu disebabkan karena kerusakan sel otak atau matinya beberapa sel otak. Itu medis, itu karena kerusakan fisik. Tapi berpengaruh kepada psikis, tingkah lakunya seperti anak kecil yang tidak rasional, tidak logis, yang tidak realistis juga gitu ya. Seperti anak kecil 2-3 tahun, tapi dengan sosok orang tua gitu. Apakah itu karena kurang iman? Belum tentu ya. Karena Al-Quran pun menyebut itu di dalam Al-Quran, dalam hadis dengan sebutan Al-Haram. Sampai Nabi SAW berlindung, wa'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Aku berlindung kepada engkau dari dikembalikannya aku kepada kondisi orang yang usianya, yang pikun gitu. Al-Quran menyatakan sampai dia tidak mengetahui lagi apa-apa yang dahulunya dia ketahui, lupa. Dan itu disebabkan karena kerusakan aspek fisik orang itu. Tapi berpengaruh kepada mental, ya berpengaruh kepada mental. Jadi tidak selalu ya, tidak selalu itu disebabkan karena kurangnya iman. Bagaimana bila suami, ini mah curhat nih, menyulitkan istri untuk berbuat baik terhadap orang tua. Para istri tidak mengesampingkan kewajiban pertamanya terhadap suami. Rasanya seperti hilang untuk tetap bisa berbuat baik dan menyenangkan orang tua. Wajib ta'awun antara suami dan istri saling mensupport dalam kebaikan dan takwa. Salah satunya istri wajib mendorong, mendukung, mengingatkan suaminya untuk birrul walidain. Kalau istri melihat suaminya kaya-kaya kurang perhatian ke orang tua, ingatkan. Pah atau bi atau beb atau apa saja ya, darling. Sudah ngirim ke orang tua belum? Gitu. Nelpon belum? WA atau ya silaturahmi? Ingatkan. Sebaliknya suami ke istri juga begitu. Kamu masih punya ayah dan ibu loh. Jangan sampai jadi anak durhaka. Saya gak mau punya istri anak durhaka. Nanti nurun ke anak saya jadi durhaka juga. Kan gitu ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Seseorang durhaka kepada orang tuanya, nanti anak dia akan durhaka kepada dia. Nurun tuh. Jadi kalau istri kita rada-rada mengabaikan orang tua, ingatkan, kamu masih punya orang tua, pernah telepon enggak? Pernah ngirim uang enggak gitu? Ngirim dari mana? Ini saya minta dong ke saya, kasih. Berapa kamu mau ngirim? Ya cukup 500, ya 500, kasih 5 juta. Kasih. Maka orang tuanya akan senang banget. Memperoleh perhatian dari anaknya. Mendoakan kebaikan, ya Allah. Limpahkan rezeki yang lebih banyak kepada anak saya yang baik itu. Kan efek baik dari doa orang tua kan kena juga ke dia sebagai menantunya kan? Ya begitu. Ingatkan pasangan kita masing-masing untuk tidak menjadi anak durhaka bagi orang tuanya. Ingatkan untuk birrul walidain. Istri begitu ke suami, suami juga begitu ke istri. Jangan sebaliknya, udahlah kamu ini sebagai istri kewajiban hanya kepada saya, sebagai suami. Orang tua tuh nomor dua, kalau gak saya izinkan gak boleh kamu, udah ke saya aja. Akhirnya si istrinya mengabaikan orang tua sakit hati. Durhaka, mendoakan keburukan itu anak saya. Mentang-mentang sudah punya suami kaya raya, ya enggak ingat kepada saya orang tuanya. Enggak ingat dia 9 bulan di perut saya, enggak ingat 2 tahun saya susui, enggak ingat dibiayai sampai sarjana. Entah berapa puluh ratus juta yang sudah saya keluarkan, sekarang sudah senang, enggak ingat ke orang tuanya. Ya Allah, cabut lagi itu kesenangan. Doa keburukan tuh. Kalau kena ke istrinya, suaminya terdampak tidak? Ya iyalah terdampak. Ya Allah berikan penyakit yang parah kepada anak saya. Gretteh istri kita golepak tepupugu. Kira-kira suaminya liar tidak? Liar. Jangan mikir kawin deh. Jangan dulu mikir itu, ini harus diurus ini. Gampang kawin deh. Susah kita. Tapi ini harus diurus tanggung jawab suami. Jangan sampai habis manis, sepah dibuang. Ya, istri sudah enggak berguna, udah cerai saja, cari lagi. Padahal dia tanggung jawab, yang harus dia urus. Jangan sampai ketika sudah tidak berguna lagi ditendang begitu saja. Hanya karena sakit. Hanya karena tidak lagi bisa memberi manfaat kepada suami. Ya, suami istri wajib saling mendukung. Pasangannya masing-masing untuk menjadi anak soleh bagi orang tuanya masing-masing. Bukan saling menghalangi. Udahlah orang tuamu mau di sana banyak kakakmu, adikmu memperhatikan. Udah kamu ke saya aja, enggak boleh. Ini suami yang mengkondisikan istrinya untuk menjadi anak durhaka, ya. Tapi sebaliknya ingatkan istri. Kamu kirim orang tuamu. Menurutmu berapa? Cukup 1 juta. Ah, kurang 5 juta ini. Sok atuh uangnya tenang gitu ya. Dikasih. Seperti itu. Apakah boleh dimakan jika kita dikasih bingkisan atau nasi dus dan lain-lain? Ada tetangga yang melakukan tahlilan, tetapi kita tidak hadir dalam acara tersebut, mohon penjelasan. Pertama, status dari makanan yang berasal dari acara-acara yang secara syar'i di, kan mereka sok nyuguhnya. Nyuguh itu kadang-kadang dengan makanan, kadang-kadang uang. Dengan keyakinan uang itu nanti akan diganti dengan yang lebih baik. Oleh Nabi SAW diambil, dibagi kepada sahabat, ada yang dipakai untuk bayar hutang, ada yang dimakan untuk apa namanya karena kelaparan gitu. Karena memang kebutuhan mereka. Menunjukkan itu halal. Riwayat tentang ini dinukil oleh Syekh bin Baz dalam kitab Tahqiq dari kitab Tauhid. Ya, jadi tidak ada dalil yang mengharamkan. Makanan jadi haram hanya karena acaranya haram, enggak ada dalil itu. Maka tetap dalam kehalalannya. Ya, itu pertama. Terus kalau begitu kita boleh, nah hadirnya itu yang difonis dosa karena berkumpul dan makan-makan di tempat orang yang kematian itu sama dosa dengan niyahah. Niyahah itu meratap dan itu haram. Itu termasuk amalan jahiliyah, ya. Mau makan mau tidak asal hadir itu kena dosanya. Nah, adapun kalau kita tidak hadir, arifak teh kurunyung dikirim. Ya, dari acara yang haram secara syar'i. Tapi makanannya halal. Tetaplah dalam kehalalan karena tidak ada dalil yang mengharamkan, ya.

Apakah diterima atau tidak tergantung siapa kita. Kalau menerimanya tidak ada madarat, karena kita bukan siapa-siapa. Umpamanya kita terima, masyarakat gak akan salah paham, gak akan tersesatkan, biasa-biasa aja. Maka boleh diterima, boleh dimakan. Tapi kalau kita dianggap tokoh agama dan sikap kita menjadi rujukan. Lalu orang salah paham, begitu diterima, dianggap halal hadirnya. Oh, Ustaz juga nerima, berarti hadir di sana untuk makan boleh. Akhirnya pada datang. Maka sebaiknya ditolak. Bukan karena haramnya makanan itu, tapi karena adanya dampak buruk atau madarat dari diterimanya makanan tersebut. Jadi kalau umpamanya kitanya menjadi rujukan masyarakat sekitar, dan kalau diterima berarti dianggap menghalalkan acaranya, maka sebaiknya ditolak. Sekali lagi, alasannya bukan karena haramnya, tapi karena ada dampak buruknya. Ya. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, mau nerima mau tidak, orang gak akan peduli, terima saja silakan. Ya. Terakhir, bagaimana adab ketika kita ngantuk? Tidur, beres, maka ngantuknya hilang segera. Kayak bisi belum selesai. Bagaimana adab ketika kita ngantuk saat menuntut ilmu? Waduh. Apakah izin untuk tidak mengikuti kelas atau berusaha menahan kantuk itu? Saya pernah mengalami sering. Ketika daurah masyayikh, mangkaning di hadapan syekh pisan tuh. Kalau umpamanya ngantuk katingali, apalagi ada kamera kesorot gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, berusahalah untuk tidak ngantuk. Cari cara untuk bisa menghilangkan ngantuk. Masing-masing orang punya cara tersendiri. Gimana aja caranya? Kalau saya dengan mencoba melancarkan peredaran darah atau dengan cara menambah heart rate kita lebih kenceng, apa heart rate, degup jantung lebih kenceng sehingga jantung memompa darahnya lebih cepat, lebih kuat, hilang ngantuk. Gimana caranya? Ya, masing-masing orang punya cara. Kalau saya nahan nafas, tarik umpamanya nafas pelan-pelan 8 detik, tahan 8 detik, keluarkan 8 detik. Terus, 2-3 kali hilang ngantuk. Dengan cara seperti itu, maka mungkin peredaran darah tambah lancar, supaya darah oksigen ke otak juga menjadi bagus, hilang ngantuknya. Dengan cara begitu, duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk. Itu hilang ngantuknya, insya Allah ya. Konsentrasi 5 menit, ngantuk nih. Ulangi lagi. Dan itu juga bisa dilakukan ketika kita mabuk kendaraan. Mual, masuk angin gitu ya. Atur nafas. Karena konon katanya ada H2S itu apa ya, gas belerang gitu dalam perut. Itu bisa dikeluarkan dengan cara begitu ya. Itu hilang insya Allah ngantuknya, mualnya itu hilang dengan cara seperti itu ya. Kalau masih begitu ya izin keluar. Izin daripada tidur, ngantuk gitu ya, ngiler, kesot sama

0: bagus kualitasnya, dia menghindari kota ke kampung. Malam-malam gak bisa tidur, dia jalan-jalan. Sampai masuk ke sebuah kampung yang di sana ada pondok pesantren. Ba'da maghrib atau ba'da isya, dia lihat ini ada seseorang lagi ngajar, santri semua tidur. Oh, ini kayak terapi untuk tidur nih. Terapi untuk tidur. Akhirnya dia masuk. Saya mau ikutan, katanya. Ikutan, ini terapi tidur. Ini pada tidur. Lagi ngaji tidur. Anda siapa? Apa agama ternyata kafir? Akhirnya apa yang terjadi? Oh, boleh. Tapi syaratnya kamu harus dua kalimat syahadat dulu. Akhirnya dua kalimat syahadat. Masuk Islam, wajib mandi, kamu mandi. Ya. Ketika setelah mandi, segar, ayo duduk, saya ajari tentang agama baru ini. Ketika dinasihati, tidur dia. Karena apa? Udah capek, lelah gitu, mandi, fresh, seger, si saraf-sarafnya jadi rileks gitu ya. Kemudian begitu duduk, dengar penjelasan, dibantu oleh setan. Daripada orang ini paham agama, mending tidur. Tidur benar. Pulas, bablas, semalaman sampai besok. Ini real nyata ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku? Pasti aku kasih. Pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186. Di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah. Dan apa

0: apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'ani. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melebarkan hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, soliha. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi. Ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau soliha? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita, bawa nama orang tua dalam doa-doa kita, bawa nama orang tua ketika kita bangun malam, ketika kita safar lalu berdoa, ketika kita saum lalu berdoa, di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa, sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita. Ya, itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak? Ya, ada bukti nggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, tanya, lakukan oleh anaknya. Ya, ini yang berikutnya. Terus, selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpam punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله نشكر الله kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai macam anugerah, berbagai macam berkah, rahmat yang itu semua wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat tersebut. Yang mana tentu saja syukur inilah yang akan terus membuat setiap nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita ya terus memanjang, terus Allah limpahkan kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui, Allah tabaraka wa ta'ala lah yang berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat-nikmat tersebut. Kalau seandainya kalian kufur, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amatlah keras, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dari itu, ya mari tidak bosan-bosannya untuk kita terus saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah, ya terkhusus nikmat din, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat majalisul ilm. Ya Allah tabaraka wa taala tidaklah menganugerahkan nikmat majalisul ilm kepada seluruh hamba-hambanya. Ya betapa banyak orang-orang yang berada taib di penjuru negeri ini saja yang mereka benar-benar merasakan ya kelaparan, merasakan kehausan akan ilmu agama, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala belum bukakan jalan-jalan kemudahan bagi sebagian dari saudara-saudara kita. Maka dari itu, apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita ya, dengan adanya majalis, dengan adanya kajian-kajian ilmiah, maka mari kita syukuri. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terlebih Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kepada kita ya berbagai macam wasilah-wasilah, media dan lain sebagainya. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur dengan cara diantaranya apa? Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tayyib. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan membahas tentang hakikat sebuah amalan, yang mana amalan ini adalah amalan hati. Amalan ini seringkali disebut-sebut di dalam lisan-lisan kaum muslimin ya, akan tetapi sebagian para ulama, terkhusus para ulama yang membahas bab-bab yang berkaitan dengan tazkiyatun nufus ya, akan membahas dengan cara yang berbeda, atau ada beberapa sudut pandang yang perlu kita ketahui taib tentang amalan yang akan kita bahas ini, yaitu apa? Al-ikhlas. Taib. Seperti apakah hakikat keikhlasan yang sebenarnya? Seperti apakah kalimat ikhlas yang seringkali ketika kita bermuamalah, berinteraksi satu sama lain, sering kita membahas harus ikhlas, harus ikhlas. Hendaknya mukmin ikhlas, ya. Taib, atau saya ikhlas insyaallah. Atau kalimat-kalimat yang semisalnya, lantas apa kalimat ikhlas tersebut? Seperti apakah hakikat dari keikhlasan tersebut? Taib. Adapun pembahasan kita akan kita ambil dari sebuah kitab yang berjudul Tazkiyatun Nufus, ya, yang ditulis oleh Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Taib, yang mana pembahasan ini ada di awal-awal dari kitab ini, ya. Pembahasan tentang ikhlas ada di awal-awal dari kitab yang tadi kita sebutkan. Taib, kita masuk ke dalam kitab. Al-ikhlas huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'ib. Di permulaan pembahasan dari pembahasan tentang ikhlas ini, penulis hafizahullah taala membawakan definisi dari kalimat al-ikhlas. Al-ikhlas sendiri maknanya tajrid qasdi taqarrub ila Allah. Ketika seseorang mampu benar-benar, ya, menjadikan tujuan di dalam beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar murni, bersih. Dia tidak mendatangkan tujuan-tujuan lain di dalam ibadahnya. Hanya satu-satunya, ya, ketika dia mendatangkan amalan, mendatangkan perbuatan, apakah itu ucapan ataukah gerakan-gerakan anggota tubuh, ya, atau apapun itu, maka tujuannya apa? Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Taib. An jami'i syawa'ib. Dan dia betul-betul mendatangkan, ya, perkara tersebut atau niatan ini, ya, niatan ikhlas ini benar-benar bersih dari segala sesuatu hal yang bisa merusak dari niatan yang tadi kita sebutkan. Taib. Ketika seseorang melaksanakan sebuah amalan, simpelnya saja yang sedang kita laksanakan pada kesempatan ini, kita hadir di majelis ilmu, kita datang, taib, hadir di sini, kita duduk di masjid Allah tabaraka wa taala, kemudian kita datangkan adab-adab di dalam masjid, kita datangkan adab-adab di dalam kajian ilmiah, ya, maka seorang yang mendatangkan ikhlas artinya dia mendatangkan niatan yang murni, yang bersih, tidak terkotori oleh berbagai macam tujuan-tujuan yang lain selain tujuan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih ini bagian, ya, dari definisi dari ikhlas. Waqil, demikian pula dikatakan tentang ikhlas ini, huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fi ta'at. Ya, dengan definisi lain dikatakan pula bahwasanya yang namanya ikhlas adalah ifradullah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah tabaraka wa taala sebagai satu-satunya bil qasd, dari tujuan seseorang fit ta'at, ketika dia melaksanakan ketaatan. Ya, kurang lebih maknanya sama dengan yang tadi kita sebutkan. Setiap ketaatan maka maksud dan tujuannya adalah diuntukkan, diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada selain Allah tabaraka wa taala yang terfikirkan. Ya, tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang ia tuju ketika ia beribadah, ketika ia melaksanakan berbagai macam ketaatan. Taib. Wa qil, demikian pula dikatakan di antara definisi ikhlas yang lainnya, huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Pengibaratan yang lain yang dibawakan oleh penulis di sini, perhatikan dengan baik. Makna dari ikhlas, nisyan, melupakan. Apa yang dilupakan? Ru'yatil khalq, melupakan pandangan manusia. Ya. Ketika dia beribadah, dia tahu manusia akan melihat dirinya. Ya, dia tahu bahwasanya manusia akan memandang dirinya, akan memberikan penilaian, akan melihat dirinya. Taib. Umumnya dari kita demikian. Kita tahu kalau kita akan melaksanakan amalan apapun, kalau memang amalannya itu yang memang akan terekspos, akan terlihat, ya, amalan apapun itu, kita akan selalu sadar bahwasanya kita sedang dilihat oleh manusia. Taib. Nah, disinilah keikhlasan mulai, ya, mulai terlibat. Seperti apakah kualitas keikhlasan seseorang? Ketika dia mulai sadar bahwasanya amalannya sedang dilihat oleh orang lain, maka orang yang ikhlas itu akan dilupakan. Dia lupa, ya, dia lupakan, dia tidak pedulikan bagaimanapun orang melihat dirinya, ya, maka itu bukan tujuan utama bagi dia. Taib. Sehingga kelanjutannya bagaimana? Ketika dia telah mengamalkan sebuah amalan, kalau memang dia datangkan ikhlas, dia tidak peduli nanti akan ada orang yang memberi apresiasi, akan ada orang yang memuji, atau mungkin orang-orang akan cuek saja dengan apa yang sudah dia amalkan. Ya. Ketika ada orang yang memuji, mengapresiasi, dia tidak terlalu merasa gembira, tidak terlalu merasa senang, ya, dia pun tidak timbul perasaan ria, tidak timbul perasaan sum'ahnya, ya, ingin dilihat, ingin didengar, itu tidak ada sama sekali. Taib. Ya. Demikian pula ketika tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang memuji dirinya, tidak ada orang yang membicarakan akan kebaikan-kebaikan dirinya, dia pun tidak merasa sakit hati. Ya, ini salah satu indikasinya. Indikasi apakah di dalam amalan yang dikerjakan oleh seseorang ada keikhlasannya atau tidak. Ya, dia sudah lupakan itu semua. Dia tidak peduli lagi. Orang melihat bagaimana, maka itu bukan, ya, bukan yang menjadi fokus dia di dalam ibadah. Bukan yang menjadi tujuan dia di dalam ibadah. Kemudian disebutkan bidawamin nazar ilal khaliq. Ya. Dan di antara cara agar dia mampu untuk melupakan itu semua, maka seorang muslim hendaknya terus-menerus dia mencari tahu, terus-menerus dia meraih, berusaha untuk meraih apa yang bisa didapatkan dari siapa? Dari Sang Khalik, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhlas, ya. Yang namanya ikhlas, dia alihkan fokus dia, dia alihkan keinginan dia dari penghargaan manusia kepada siapa? Penghargaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, dia akan cari tahu kira-kira yang Allah ridhoi dari ibadah saya itu yang seperti apa. Ya. Rukun-rukun dari ibadah saya ini sudah benar atau belum? Dia akan belajar ilmu agama. Taib. Ibadahnya dia buat Allah bukan untuk manusia. Ya. Ini orang yang ikhlas. Dia cari tahu lagi apa sekiranya yang akan menambah kualitas sholat seseorang. Apa yang akan menambah, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala semakin besar dalam ibadah seseorang. Karena ibadah seseorang itu akan berbeda-beda. Apakah orangnya, ya, dari sisi orangnya atau dari sisi kualitas ibadahnya, maka dari sisi orangnya di antara yang akan membedakan adalah keikhlasan. Semakin bagus kualitas keikhlasan, maka semakin bagus kualitas ibadahnya, maka semakin besar pula kemungkinan ia untuk mendapatkan ganjaran yang sangat-sangat besar. Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan ketika seorang ibadah minimal 10 kali lipat pahalanya. Ila sab'imi'atu di'fin, ya, bisa sampai 700 kali lipat, ila ad'afin kathirah, bahkan sampai tak terhingga. Ya, itu semua tergantung apa? Tergantung beberapa faktor-faktor yang tadi kita sebutkan, salah satunya keikhlasan. Taib. Maka inilah ikhlas, ya. Inilah definisi dari al-ikhlas. Wal ikhlas syartun liqabuli al-amal as-salih al-muwafaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka perlu diketahui pula bahwasanya ikhlas ini, ya, ikhlas adalah sebuah syarat ketika seseorang beramal soleh agar amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas merupakan syarat diterimanya amalan seseorang. Taib. Al-muwaffaq li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula amalan seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang ada di dalamnya, ya. Demikian pula kalau seandainya amalan tersebut sesuai dengan tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada dua syarat, ya, ada dua syarat dari amalan. Syarat yang pertama al-ikhlas, Yang gambaran secara definisinya tadi sudah kita jelaskan. Kemudian syarat yang selanjutnya, syarat yang kedua adalah muwafaqah. Taib, harus sama sesuai dengan sunnah, dengan ajaran yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Waqad amarana Allahu 'azza wa jalla bihi, faqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita semua tentang perkara ini. Yaitu apa? Untuk beramal dengan ikhlas. Di mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah mukhlishin, dengan seikhlas-ikhlasnya, dengan keadaan ikhlas. Taib. Atau dia beribadah dalam kondisi sebagai seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas. Taib. Ya, maka bagi Allah subhanahu wa ta'ala agama yang lurus. Demikian pula tentang perkara ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan di dalam beberapa hadis-hadis yang datang dari beliau. Di antaranya, wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan pernah datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ia mengatakan, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr malahu. Taib. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang seseorang yang dia berperang sedangkan ia mencari pahala dan dia pun mencari adzikr, mencari taib agar manusia menyebut-nyebut dirinya, mencari ketenaran, ya, mencari satu kedudukan. Malahu, ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian, ya, amalan-amalan besar seperti jihad saja itu bisa menjadi bumerang bagi mereka yang mengamalkannya, kalau seandainya apa, kalau tidak ikhlas. Taib. Kita selesaikan dulu hadisnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau orang beramal di dalam niatannya ini ada nih niatan dia ingin dapat pahala, ya, amalannya jihad, dia jihad, dia pengen dapat pahala, tapi bersamaan dengan keinginannya untuk mendapat pahala dia pun ingin agar dirinya disebut-sebut oleh manusia, taib, agar dianggap sebagai seorang pemberani, agar dianggap sebagai seorang yang berbeda, yang berani untuk mengamalkan sebuah amalan yang berat, jihad, ya, ini amalan yang berat. Masya Allah, sebagian kaum muslimin menunjukkan luar biasanya keberanian mereka, ya, luar biasanya semangat mereka untuk mengamalkan salah satu puncak amalan yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Tetapi Rasulullah SAW benar-benar mewanti-wanti tentang perkara ini. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak seorang jihad pengen dapat pahala, dia pun pengen mendapatkan kedudukan? Apa kata Nabi SAW? La syai'alah. Dia tidak dapat apa-apa. Ya, dia tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan ganjaran yang seharusnya didapatkan dari sebuah amalan yang begitu besar. Amalan jihad, ya. Wadhirwatu sanamihi al-jihad, kata Rasulullah SAW. Yang namanya puncak dari amalan seorang muslim itu adalah ketika dia berjihad, turun di medan pertempuran dengan, ya, resiko kehilangan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau salah bukan untuk Allah, dia ingin mendapatkan gelar, dia ingin mendapatkan pujian, maka sedikit pun tidak mendapatkan apapun dari amalan yang begitu besar tersebut. Fa'adaha thalatha marrat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah. Orang ini kembali bertanya kepada Nabi SAW dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali. Dan dengan jawaban yang sama pula Nabi kita Muhammad SAW menjawab, la syai'a lah, dia tidak dapat apa-apa. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan, inna allaha azza wa jal la yaqbal minal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataga bihi wajhah. Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima dari setiap amalan kecuali kalau seandainya amalan tersebut diamalkan dengan cara

mimma fi butunihi min baini farathin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh bagi kalian semua di dalam hewan-hewan ternak itu ada pelajaran, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada kalian mimma fi butunihi, dari apa yang ada di dalam perut-perut hewan ternak tersebut, di antara farth, di antara kotorannya, wadam, ada darah pula di sana. Tahib, Allah Subhanahu wa taala memberikan labanan khalisan. Allah memberikan susu yang benar-benar bersih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari tubuh hewan itu kan ada berbagai macam zat tuh di sana. Ya, ada kotorannya, bahkan ada darah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan. Pernah kita melihat susu tercampur dengan kotoran hewan ketika dikeluarkan? Tidak, sama sekali. Ya, Allah sebutkan apa? Labanan khalisan. Susu yang bukan susu yang ikhlas, ya, susu yang bersih, murni, tayyib. Nah, itulah ikhlas. Ikhlas itu betul-betul tidak tercampur dengan sesuatu apapun. Jadi kalau seandainya seorang mau beramal saleh, kemudian dia mengatakan saya beramal, ya, maka 50% ini untuk Allah, 50% ini untuk saya pengen dapat pujian lah, supaya saya ini dianggap sebagai seorang yang punya kebaikan. Tayyib. Boleh seperti ini? La syai'a lahu, kata Rasulullah tadi. Gak bisa, tidak dapat apa-apa orang-orang yang beramal dengan keadaan yang seperti ini, ya. Mengerikan ikhwah. Tayyib. Hati-hati, ini permasalahan yang cukup penting, ya, permasalahan yang jangan sampai kita salah di dalam mengamalkannya. Atau misalnya seseorang mengatakan saya mau beramal, okelah, 80%-nya untuk Allah, 20%-nya untuk supaya saya dipuji manusia. Bisa seperti ini? Sama sekali gak bisa. Yang namanya amalan harus ikhlas itu betul-betul murni 100%. Tidak ada 0,00 sekian persen yang dia berikan kepada selain Allah. Enggak boleh, enggak bisa. Harus benar-benar bersih, murni, semuanya hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang beramal. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, ya. Taib. Para petaklif menyebutkan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Selanjutnya, ya, penulis membawakan hadis yang lainnya yang berkaitan tentang perkara ikhlas ini. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara ketika sedang melaksanakan haji wada, ya, haji perpisahan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha farubaha min fiqhin laysa bifaqih thalathun la yaghul alaihin qalbu mri'in mu'min. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah tabaraka wa taala memberikan cahaya bagi seorang yang dia mendengar ucapanku kemudian dia menghafalnya. Tayyib. Maka sebagian mereka membawa ilmu fikih tidak benar-benar memahaminya. Tayyib. Ya, ini penjelasannya cukup panjang. Banyak sekali penjelasan para ulama tentang hal ini. Kita akan jelaskan apa ucapan Nabi yang setelahnya. Kata Nabi alaihi wasallam, "Tsalatsun la yughal." Tidak ada tiga golongan manusia yang mereka tidak akan pernah terkhianati. Ya. La yughal alaihi naqalbu mri'in mu'min. Tidak akan terkhianati dengan perkara ini hati seorang yang beriman. Yang pertama apa? Ikhlasul amal lillahi azza wajalla. Yang pertama adalah ketika seseorang ikhlas di dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kawal munasahah li ayyamatil muslimin, kemudian selalu senantiasa memberikan nasihat bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, waluzum jama'atihim. Dan ketika seorang muslim benar-benar selalu senantiasa bersama-sama dengan jamaahnya kaum muslimin. Tayyib, tidak melakukan pemberontakan, tidak berpisah dari ya kauman kaum muslimin dan membuat kerusakan-kerusakan. Tayyib. Maka yang pertama tadi kata Nabi alaihi wasallam, ya, hati seorang mukmin tidak akan terkhianati. Ya, hati seorang mukmin tidak akan rusak. Tidak akan dia terpalingkan dari kebenaran. Ketiga apa?
diantaranya ketika seseorang ikhlas.

di dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masya Allah hal seperti ini ya kita dapati dari beberapa saudara-saudara kita kaum muslimin yang telah mengamalkannya. Tidak jarang ya kaum muslimin saudara-saudara kita yang mereka kemudian hari mengenal sunnah, ya mengenal ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, mengenal dakwah yang menyampaikan untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Tapi tidak jarang sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah melewati perjalanan panjang di dalam pencarian kebenaran. Ya. Dan kalau diselidiki, salah satu benang merah di antara para ikhwah yang kondisinya seperti ini, ya, yang zahir wallahu alam, ya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang mereka semua, tetapi yang nampak mereka beramal dengan keikhlasan. Ya, mereka belajar di satu tempat dengan ikhlas mencari ilmu, ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Ingin beramal saleh. Taib. Ternyata kemudian dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya tentang hal yang lebih baik dari itu. Terus menerus sampai benar-benar kebenaran sampai kepada dirinya. Hatinya tidaklah terkhianati dengan keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Ini sering kita dapatkan. Ya, ini sering kita dapatkan cerita-cerita seperti ini. Ya. Taib. Kenapa? Karena ini merupakan ya kebenaran dari sabda Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, seorang yang ikhlas termasuk di antara golongan orang-orang yang tidak akan terkhianati hatinya. Taib. Hadis yang tadi kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya dan disahihkan oleh beliau. Ya, hadisnya hadis yang sahih. Taib. Kemudian penulis melanjutkan wal makna anna hadhihi thalathah tastaslihu biha al-qulub. Makna dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tiga perkara tadi, ikhlas menasihati para pemimpin-pemimpin kaum muslimin, ya, kemudian selalu luzum al-jamaah, ya, selalu ikut terhadap jamaahnya kaum muslimin. Taib. Maka ketiga perkara ini adalah ketiga perkara yang akan memberikan islahul qulub, perbaikan terhadap hati manusia. Ya. Hati kita sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ketahuilah di dalam diri seseorang ada segumpal daging. Kalau seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan baik. Kalau seandainya segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota tubuh yang lain pun akan menjadi buruk. Ya, maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ala wahyil qalb. Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah al-qalb, hati seseorang. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk mempelajari hal-hal yang bisa memberikan perbaikan-perbaikan bagi hati kita. Ya, di pembahasan setelah dari pembahasan ikhlas ini, penulis menjelaskan tentang pembagian-pembagian hati dan lain sebagainya. Taib. Nah, di antara yang bisa memberikan perbaikan bagi hati kita yaitu apa? Ikhlas. Taib, seseorang memiliki keikhlasan. Faman takhallaqa biha tahura qalbuhu min al-khiyanah wad-daghal wasyarr. Ya. Maka barang siapa seseorang berakhlak dengan akhlak yang tadi disebutkan, salah satunya ikhlas, ya, maka hatinya akan bersih dari segala macam bentuk pengkhianatan, dan dia pun akan bersih dari segala macam bentuk kerusakan-kerusakan dan keburukan-keburukan. Taib, ya. Sehingga ikhlas ini bukan hanya sekedar amalan, tetapi di waktu yang bersamaan bisa menjadi sebagai apa? Obat bagi hati kita. Ya. Seringkali ya kita bisa bayangkan orang-orang ketika beramal kadang-kadang mereka terkesan tidak seperti telah melaksanakan sesuatu yang besar. Ya. Ketika mereka telah beramal dengan sebuah amalan terkesan malah seperti yang sedang merugi. Taib, apalagi amalannya yang harus mengeluarkan uang, ya. Taib. Seperti contohnya sebagaimana yang akan kita laksanakan ya dalam waktu dekat ini kita akan berkurban, ya, harus mengeluarkan uang. Sebagian kaum muslimin harus pergi haji, harus pergi umroh. Taib.
Nah, mereka yang punya hati yang bagus, hati yang terpelihara, alih-alih dari merasa rugi, justru mereka akan berbahagia, nyaman hatinya. Kenapa? Karena ketika mereka amalkan itu, mereka tahu ini amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini amalan adalah dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Ini diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Tapi kalau orang tidak ikhlas, dia lakukan amalan apapun itu, dia korbankan apapun itu, tetap ada hal-hal yang diharapkan dari selain Allah. Dan yang namanya kalau selain Allah Subhanahu wa taala, ya, pihak-pihak selain Allah yaitu makhluk-makhluk, kalau kita berharap kepada mereka bagaimana? Seringkali kita malah sakit hati, tidak merasa puas. Ya, ujung-ujungnya amalan itu tidak terasa spesial. Kenapa? Karena memang kita peruntukkan amalan kita bukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi ketika itu murni untuk Allah, hati kita akan merasakan bahagia, tenang, ya. Kita akan merasakan kecintaan yang semakin besar kepada Allah. Terjadi perbaikan-perbaikan hati ketika seseorang ikhlas di dalam amalan solehnya. Taib. Wala yatakhallasul abd anni syaitan illa bil ikhlas. Ya. Demikian pula. Di antara manfaat dan faidah dari seseorang ikhlas, seorang hamba tidak akan pernah mampu untuk benar-benar menyelamatkan dirinya dari syaitan, dari iblis, ya, kecuali dengan benar-benar dia berusaha untuk memiliki keikhlasan yang baik. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Tabaraka wa Taala di dalam surah Sad ayat yang ke-83. Kata Allah Tabaraka wa Taala, "Illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya. Ini setelah iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya. Kata iblis apa? "Rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wala ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Taib. Kata iblis laknatullah alaih, "Ya Rabb, karena engkau telah menghukumku, maka aku akan benar-benar menggoda seluruh hamba-hambamu di muka bumi. Taib. Dan aku akan benar berusaha untuk menyesatkan mereka semua illa ibadaka minhumul mukhlasin." Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ketika mereka beribadah, beribadah dengan ikhlas. Taib. Keikhlasan ini akan menghalangi para syaitan, akan menghalangi iblis, ya, dari kita semua untuk menyesatkan kita dari jalan-jalan kebenaran. Taib. Keikhlasan ini akan mengantarkan kita mengenal berbagai macam kebaikan-kebaikan. Taib. Oleh karena itu bagi kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita sedang dalam persimpangan jalan, ketika kita sedang dalam kebingungan, ketika kita sedang dalam pencarian, di manakah kebenaran itu? Seperti apakah kebenaran itu? Ya, kadang-kadang sebagian muslim tidak benar-benar bisa atau belum Allah Tabaraka wa Taala anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk mengidentifikasi yang mana yang hak, mana yang batil. Ya. Sulit. Apalagi sekarang ahli-ahli kebatilan mereka berhasil mewarnai atau menghiasi ucapan-ucapan mereka, menghiasi kebatilan-kebatilan mereka dengan ucapan-ucapan yang bagus, dengan penampilan yang menarik, ya, dengan penampilan yang seakan-akan apa yang mereka ucapkan dari kebatilan-kebatilan tersebut adalah kebenaran-kebenaran. Taib. Kemudian datanglah orang-orang yang membawa kebenaran, ya, maka syaitan berhasil membuat seakan-akan kebenaran ini adalah kebatilan. Belum lagi memang mereka dibantu oleh bala tentaranya dari kalangan syayatinul ins, ya, para syaitan-syaitannya manusia. Berbagai macam tuduhan diperuntukkan kepada mereka orang-orang yang membawa kebenaran. Akhirnya terkadang seorang muslim bingung. Seperti apakah kebenaran yang sebenarnya? Yang manakah yang hak? Yang mana yang batil? Maka salah satu, ya, tips agar seorang bisa mendapatkan mengetahui kebenaran ini bagaimana, benar-benarlah di dalam menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Carilah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah setiap perjuangan kita di dalam mencari kebenaran adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, bukan untuk hal apapun,
ya, maka insya Allah itu diantara perkara yang akan membuat kita mengenal kebenaran. Demikian pula ya, berbagai macam gangguan-gangguan syaitan akan mulai runtuh, akan mulai luruh dengan cara kita apa? Bagus di dalam melaksanakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa rawa anna ahada as-salihin kana yaqulu li nafsihi ya nafs ikhlisi tatakhallasi. Diriwayatkan pula di antara ucapan orang-orang saleh ya, ada di antara mereka yang mengucapkan untuk dirinya sendiri, wahai jiwa, ikhlaslah, maka engkau akan bersih dari segala macam gangguan-gangguan. Taib, ya. Ini di antara yang bisa kita usahakan ya, agar kita bisa terlepas dari berbagai macam gangguan syaitan. Taib. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu hadzin min hudhuril dunya tastarihu ilaihi an-nafs wa yamil ilaihi al-qalb. Taib, qall am kathur. Ya. Dan segala sesuatu yang itu merupakan bagian-bagian dunia, memang tidak dipungkiri jiwa seseorang, hati seseorang memiliki kecondongan kepadanya. Ya. Ketika berbicara tentang bagian dunia, apapun itu, terkadang sulit bagi seseorang untuk membersihkan menyelamatkan dirinya dari kecondongan kepada perkara-perkara tersebut. Mau itu sedikit ataupun banyak. Idza tatarraqa ilal amal, yang mana kalau perkara tersebut masalah dunia ya, tujuan-tujuan duniawi muncul di tengah-tengah amalan seseorang. Kita mau beramal, tiba-tiba muncul keinginan-keinginan dunia yang memang secara hukum asal ya kita memang memiliki kecondongan terhadap perkara-perkara tersebut. Ya, simpelnya kayak tadi, kita mau beramal biasanya ya, jangankan kita sudah beramal dengan amalan yang besar. Taib, kita baru pakai peci, pakai jubah aja, orang sudah mengatakan masya Allah antum soleh sekali ya, masya Allah ya, dengan berbagai macam pujian apapun lah itu. Taib, karena sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika kita mau beramal datang tuh, biasanya kayak saya kalau sudah begini nanti ada yang muji nih. Taib, tatarraqa ilal amal, muncul di tengah-tengah amalan. Ya, apa yang terjadi? Takaddara bihi safwa. Maka kemurnian amal itu mulai ternodai. Wazala bihi ikhlas. Ya. Maka mulailah keikhlasan itu berkurang, bahkan bisa hilang. Wal insan murtabitun fi hudhudhi. Dan yang namanya manusia itu murtabit, dia itu akan selalu terikat terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Ya, sehingga kalau kita yang mana memang subhanallah ya, kita sedari kecil mungkin keumuman dari kita sudah selalu, dan lingkungan kita pun demikian adanya, tidak bisa kita pungkiri. Zaman sekarang orang-orang itu hidup dengan apa? Dengan terus-menerus menggemboskan, menyuntikkan pemikiran ke tengah-tengah manusia. Ya, dan itu menyerang kaum muslimin juga. Ya. Tidak pandang bulu mau dia sudah muda masih atau sudah tua, akan selalu terserang dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Itu apa? Suksesnya hidup itu dengan dunia. Seberapa banyak dunia yang sudah didapatkan, seberapa banyak harta yang sudah dikumpulkan, itu terus yang muncul. Sehingga akhirnya di dalam pemikiran kita yang namanya kebutuhan itu adalah kebutuhan dunia. Taib. Akan sedikit sekali di kalangan kaum muslimin yang mereka merasa butuh terhadap ilmu, butuh terhadap ibadah, butuh terhadap istighfar, butuh terhadap taubat, ya, butuh untuk duduk dengan para ulama. Ya, kebutuhan-kebutuhan ini di tengah-tengah manusia ini mulai terlupakan, atau bahkan sebagian orang sama sekali gak pernah terfikir oleh mereka ya terhadap kebutuhan yang sebenarnya lebih penting, lebih pokok daripada kebutuhan apapun yang mereka miliki dari kebutuhan dunia. Sehingga selanjutnya ya, setiap manusia pun akhirnya akan selalu terikat dengan kebutuhan ini. Sehingga ketika mau beramal pun dia bertanya-tanya dulu, keuntungannya untuk saya apa? Ya. Apakah dengan saya mengamalkan ini kebutuhan saya akan terpenuhi? Taib. Dan yang dia cari apa? Kebutuhan dunia. Ya, maka kalau sudah seperti ini akan sulit sekali seseorang untuk benar-benar menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya. Munghamisun fi syahwati.
ya, maka manusia dia akan benar-benar tenggelam di dalam syahwatnya. Taib. Qallama yanfaq fi'lun min af'alihi. Sedikit sekali di antara apa yang ia kerjakan selamat dari perkara tersebut. Wa ibadatun min ibadatihi an hudhudhin wa aghradin ajilatin min hadhihi al-ajnas. Ya. Demikian pula tidak jarang manusia itu ya, kalau sudah berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan tadi, maka taib apa yang dia inginkan pun dari peribadahan-peribadahannya, maka tidak lain adalah perkara-perkara dunia. Ya. Amalan-amalannya itu akan selalu berkaitan erat dengan keinginan dunia. Taib, yang mana itu semua adalah perkara-perkara yang disebutkan di sini ajnas. Ya. Perkara-perkara yang tidaklah bersih, najis. Taib. Falidzalika afana jenis ya, maksudnya di sini bukan anjas apa? Bukan najis tapi jenis-jenis dari jenis-jenis seperti ini. Falidzalika qila man salima lahu min umrihi lahdhah wahidah khalisah liwajhillah naja. Oleh karena itu dikatakan barang siapa seseorang berhasil menyelamatkan dari umurnya lahdhah wahidah saja, satu masa saja, satu saat saja dalam kehidupannya dalam keadaan dia ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pakai itu untuk ibadah, pakai dia itu untuk melakukan perkara-perkara kebaikan dalam rangka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, naja, maka orang seperti ini akan berhasil ya. Orang yang seperti ini akan apa? Akan berhasil. Menunjukkan apa? Maksudnya apa? Sedikit orang yang mampu bisa berhasil dalam kondisi ikhlas secara total di dalam kehidupannya. Ya. Sekali saja kita berhasil ikhlas, maka itu akan membawa benar-benar kepada kebaikan. Wa dzalika li'izzatil ikhlas. Dan itu kenapa? Karena begitu beratnya ikhlas untuk dikerjakan, ya. Wa usri tanqiyatil qalb 'anish syawa'ib. Ya, dan betapa sulitnya kita semua untuk benar-benar membersihkan hati kita dari berbagai macam bentuk noda-noda. Taib, ya. Maka ikhlas bisa dikatakan di sini tanqiyatul qalb minasyawaib kulliha qaliliha wa katsiriha. Yang namanya ikhlas itu adalah ketika seseorang berhasil membersihkan, menyucikan hatinya dari berbagai macam bentuk noda semuanya, ya, baik itu noda yang sedikit ataupun noda yang besar. Taib, sebagaimana tadi gambarannya kita sebutkan, yang namanya ikhlas enggak bisa tuh ya hanya 90% misalnya, atau 99% atau 99,999%, tetap ada 0,001% enggak ikhlas, itu enggak bisa. Amalan kita enggak akan diterima. Ya, yang namanya ikhlas itu harus benar-benar murni 100% bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Ya. Hatta yatajarrad fihi qasdu at-taqarrub fala yakunu fihi ba'ithun siwa. Maka ketika seseorang sudah benar-benar berhasil menjadikan maksud dari tujuan amalannya adalah untuk bertaqarrub, maka ya di sanalah kondisi seseorang ketika dia tidak punya tujuan yang lain selain mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza la yatasawwar illa min muhibbillah mustagriqil ham bil akhirah. Dan kondisi-kondisi seperti ini tidak akan muncul kecuali dari orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga salah satu tips agar kita bisa menyempurnakan keikhlasan kita adalah dengan kita mencintai Allah tabaraka wa taala. Dan kita tidak akan mencintai Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apa? Perkara al-ilm. Ya. Sebagaimana kenapa sekarang kita tahu kita suka misalnya makanan ya. Kita suka sebuah makanan, Masya Allah. Kenapa kita suka? Karena kita tahu rasanya. Tapi kalau kita tidak tahu rasanya seperti apa atau manfaatnya, kandungan gizinya dan lain sebagainya, akhirnya kita suka terhadap sebuah makanan. Tapi kalau kita enggak tahu bagaimana? Ya. Mungkin melirik pun tidak akan, ya. Apalagi kalau penampilannya tidak menarik misalnya, dan hal-hal yang semisalnya. Taib. Demikian pula tentang din, tentang agama, tentang syariat. Kalau kita tidak berilmu tentang syariat,
tidak tahu bagaimana keutamaan syariat, kita tidak akan melirik syariat Islam. Tayyib. Demikian pula tentang Rabbuna Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada kita nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, agar kita punya pengetahuan tentang Allah, walaupun hanya sedikit yang mampu untuk kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Tetapi hal tersebut itu akan membuat kecintaan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kecintaan kita kuat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kemampuan kita untuk mendatangkan ikhlas di setiap amalan itu akan jauh lebih mudah, ya. Sehingga di kitab dikatakan orang-orang yang kondisinya ikhlas di dalam ibadah, murni, bersih di dalam ibadah, taib, ya, adalah mereka orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Mustagrikil hambil akhirah. Orang-orang yang ikhlas selanjutnya, ya, adalah mereka orang-orang yang betul-betul tenggelam, taib, di dalam semangat yang begitu besar untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan negeri akhirah. Ya. Jadi bukan orang-orang yang tenggelamnya tersebut di dalam dunia, tidak. Mereka tahu bagaimana cara memperlakukan dunia. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar? Taib, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kalau di dunia itu hiduplah seperti seakan-akan orang asing. Ya, au amirus sabil, atau bahkan seperti orang yang hanya menumpang lewat saja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tenggelam di dalamnya. Jangan seakan-akan akan hidup selama-lamanya di dunia. Kalau orang asing, bagaimana kondisi mereka? Ya, mereka tidak akan beli rumah. Taib, mereka tidak akan menyamankan dirinya di sana. Namanya orang asing. Sebentar lagi juga akan pergi, akan kembali ke tempat dia yang tidak asing, yaitu kembali ke rumahnya. Iya kan? Ya, kalau kita pergi umroh haji misalnya, ya. Taib, apakah kita beli rumah di sana? Apakah kita beli mencari pekerjaan di sana dan lain sebagainya? Tidak, karena dalam jangka waktu dekat pun kita harus pulang lagi. Nah, seperti itulah kita perlakukan dunia. Dunia ini bukan untuk kita tinggal selama-lamanya. Taib, justru kita akan pulang. Kemana pulang kita? Ke tempat di mana manusia pertama kali ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu di mana? Di surga. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam dan Allah tempatkan beliau di dalam surganya. Maka itulah rumah kita. Taib, ya. Dan kita sekarang di dunia hanya untuk sebentar saja. Dan ingatlah betapa indahnya rumah kita tersebut. Makanya belajar tentang surga, belajar tentang akhirat, belajar tentang bagaimana lika-liku kehidupan akhirat. Supaya apa? Supaya kita punya semangat untuk mempersiapkan diri agar menyambut kehidupan akhirat dengan cara yang terbaik. Taib. Dan mereka orang-orang yang ikhlas, orang yang faham tentang ilmu akhirat, sehingga hidupnya itu betul-betul tenggelam di dalam semangat yang begitu kuat untuk bisa hidup dengan kondisi yang baik di negeri akhirat nanti. Taib. Bihaitsu lam yabqa li hubbid dunya fi qalbihi qarar. Ya, di mana tidak ada sedikit pun di dalam hatinya yang tersisa dari tempat-tempat untuk menempatkan kehidupan dunia. Taib. Famithlu hadza law akal aw syarib aw qada hajatah kana khalisul amal sahihun niyyah. Taib. Maka orangnya seperti ini, kata penulis di sini, dikatakan seandainya pun dia makan atau minum atau menunaikan hajatnya, apapun itu, ya, maka amalannya ini akan menjadi amalan yang ikhlas, atau perbuatannya ini akan menjadi perbuatan amal soleh. Padahal yang dikerjakan apa? Amalan sehari-hari, ya, amalan manusiawi, makan, minum, taib, dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadi amalan soleh, taib, ya. Kenapa? Sahihun niyyah, karena ada kebenaran di dalam apa? Niatannya, ikhlas, taib. Contohnya seorang makan minum, kira-kira kalau nggak ditetapkan di dalam syariat, ya, kita akan makan dan minum atau tidak? Tetap kita makan dan minum kan? Sekalipun Allah Subhanahu Wa Taala tidak terapkan atau tidak perintahkan kita untuk makan dan minum, ya, kita akan tetap makan dan minum. Tapi seorang yang punya niatan yang kuat di dalam beramal soleh,
maka sekalipun dia makan dan minum, taib, dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan dan minum, maka tubuhnya akan kuat, tubuhnya akan sehat, sehingga tubuh yang kuat dan sehat ini akan dia pakai untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan dan minumnya pun jadi apa? Setiap butiran nasi yang dimakan, potongan dari daging, sayur atau apapun itu yang ia makan, itu semua menjadi pahala bagi dirinya. Ya. Taib. Sedangkan orang yang tidak ingat kepada Allah ketika beramalnya tersebut bagaimana? Ya makan, makan saja, enggak dapat pahala apa-apa. Taib. Hanya sekedar mendapatkan tujuan dunianya, karena dia pun makan hanya untuk supaya apa? Agar kenyang saja. Taib. Maka yang ia dapatkan tidak lebih dari hanya sekedar kenyang perut saja. Tapi seorang yang ikhlas, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Apapun harus untuk Allah tabaraka wa taala. Terlebih lagi kalau dia seorang yang berilmu juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun berfirman tentang makanan ini. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa kulu washrabu wa la tusrifu, di antaranya. Kata Allah, makan kalian, minumlah kalian, dan janganlah kalian makan dan minum dengan cara yang berlebih-lebihan. Tayyib. Ya, maka dia makan, minum, ingat ayat tadi, ya, makan minum pun karena Allah Subhanahu wa taala, pahala lagi yang dia dapatkan. Tayyib. Yang membedakan apa? Adalah niatan, ya, adalah keikhlasan yang ada di dalam dirinya. Wa man laisa kadzalik fa babul ikhlas masdudun alaihi illa 'alan nurur. Ya, maka orang-orang yang tidak seperti ini, orang-orang yang tidak mempelajari ikhlas, orang-orang yang tidak berusaha menyempurnakan keikhlasan di dalam dirinya, maka pintu keikhlasan dari dirinya akan benar-benar tertutup. Ya, kecuali hanya pada beberapa perkara yang sifatnya jarang. Taib. Kalau ibadah, nah baru dia ingat ikhlas. Itu pun kadang-kadang sulit, ya. Kadang-kadang sulit. Ibadah pun dia masih cari apa keuntungan duniawinya kalau dia ibadah. Ya. Dia masih cari pandangan manusia, dia masih sibuk dengan penghargaan manusia ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyatu billah. Taib. Wa kama anna man ghalaba alaihi hubbullah wa hubbul akhirah faktasabat harakatuhu wal i'tiyad al-i'tiyadah sifatu hammihi. Ya. Taib. Maka barang siapa seseorang ketika dia keumumannya, ya, keagelaban yang ada di dalam dirinya adalah dalam rangka mencari cinta Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun memiliki kecintaan yang kuat terhadap kehidupan di negeri akhirat, ya, maka apapun yang ia kerjakan, apapun yang ia lakukan, ya, akan mengantarkan kepada sesuatu yang ia cintai tadi. Taib. Ya, sehingga ini ada keterkaitan, ya, antara ikhlas dengan hubbullah, keikhlasan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau seorang sudah cintanya kepada Allah, cintanya kepada negeri akhirat, ya, maka setiap tindak tanduk, setiap apa yang ia kerjakan akan selalu mengarah ke arah sana. Bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan, ya, taib, apa yang ia cintai, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah tabaraka wa taala, pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, negeri akhirat yang begitu luar biasa. Ya, itu yang dia inginkan. Wa sarat ikhlasan, maka apapun yang ia kerjakan menjadi amalan yang ikhlas, amalan yang bernilai pahala. Falladhi yaghlab 'ala nafsihi ad-dunya wal 'uluw war riyasah wa bil jumlah ghair Allah iktasabat jami'u harakatihi tilka sifah. Maka demikian pula orang yang memang tidak ada yang dia pikirkan, ya, di dalam dirinya kecuali dunia, dunia, dunia dan dunia saja, ya, dia ingin menjadi seorang yang memiliki derajat yang tinggi, memiliki kepemimpinan, kekuasaan, pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka apapun yang ia kerjakan itu akan mengejar kepada apa yang dia inginkan. Ya. Kalau sudah pikirannya dunia. Taib. Ya, maka dari itu hati-hati khuas kalian. Seringkali kita bahas berkali-kali, ya, berhati-hatilah dengan gaya hidup orang-orang zaman sekarang yang terus pamer harta, mengajak kepada kaum muslimin untuk berbangga-bangga dengan dunianya, mengajak kepada kaum muslimin untuk merasa hebat ketika sudah mendapatkan dunia, seakan-akan itulah puncak dari kemuliaan seseorang, ya.
Taib. Ketika dia sudah berada dalam kemuliaan duniawi, maka dia akan merendahkan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Berhati-hatilah dengan jebakan-jebakan kehidupan model seperti ini. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah masuk ke dalam hati kita hubbud dunia yang begitu kuat, kecintaan terhadap dunia yang begitu kuat, akan sulit nanti mengamalkan ikhlas. Akan berat bagi kita untuk ya menyempurnakan keikhlasan di dalam diri kita. Kenapa? Karena secara teorinya saja, bukan teori ya, satu hal yang bisa kita setujui dengan akal kita, seseorang itu akan lebih cenderung, lebih condong untuk mengerjakan sesuai dengan apa yang dia sukai. Ya. Kalau orang sukanya terhadap negeri akhirat, ya amalannya, kerjaannya pun yang akan dia cari adalah yang berkaitan dengan negeri akhirat. Tapi kalau sudah dunia yang dia cintai, ya maka apapun tujuan-tujuannya, apapun amalannya, kegiatannya, aktivitasnya, itu akan selalu mengarah kepada tujuan-tujuan dunia. Ya. Sehingga sulit bagi dia. Sulit bagi dia untuk bisa ikhlas. Ya. Fala taslam lahu ibadatun min shaumin wa salatin wa ghairi dzalik illa nadira. Maka kalau orang-orang sudah seperti ini, cinta dunianya parah, ya. Tidak akan ada yang selamat satu pun dari jenis ibadah dari dia. Mau itu shaum, mau itu salat ataupun yang selainnya, enggak selamat amalannya. Pasti terbumbui dengan ketidakikhlasan. Ya, apakah dengan mencari perkara dunia ataukah dengan apa? Ya, ataukah dengan taib betul-betul dia memang enggak ada keinginan akhiratnya sama sekali. Ya. Dan hanya sedikit saja mungkin di antara amalannya yang bisa benar-benar selamat. Taib. Maka disebutkan di sini fa inna ilajal ikhlas kasru hududin nafs. Maka dari itu, ya. Ilaj, obat agar keikhlasan kita semakin kuat, bagaimana? Kasru hududin nafs. Dengan kita menghancurkan segala macam bentuk, ya, nafsu-nafsu terhadap kehidupan dunia. Taib. Ketika dalam kehidupan dunia kita masih, ya, terbumbui dengan berbagai macam nafsu-nafsu yang kuat, ingin begini, ingin begitu, ingin punya ini, ingin punya itu, yang mana kita pun mungkin sudah mengalami ketika menginginkan satu perkara dan kita dapatkan, ya, ternyata kalau sudah dapat tidak semenarik sebagaimana ketika kita masih menginginkannya, iya kan? Kenapa nanti muncul lagi? Ya, ada yang lebih bagus lagi, pengen lagi yang lainnya. Akhirnya bagaimana? Itu sulit bagi kita nanti untuk beribadah dengan cara ikhlas. Ya, tetapi ketika seseorang berhasil mengikhlaskan dirinya dengan ibadah, dengan mencintai Allah dengan kuat, dan salah satu tipsnya tadi apa? Ya, mari kita hancurkan segala macam bentuk hawa, keinginan, ya, terhadap perkara-perkara dunia. Taib. Waqatu tama'ani dunia. Dan kita putuskan segala macam bentuk ketamakan terhadap perkara dunia. Wa tajarrud lil akhirah, dan benar-benar, ya, kita murnikan maksud dan tujuan kita murni hanya untuk kehidupan-kehidupan akhirah. Taib. Ya, maka itulah, ya, tentang sedikit bagaimana hakikat dari keikhlasan, ya, yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari yang seharusnya kita pelihara. Taib. Maka ikhlas ini intinya adalah ketika seseorang memiliki qasd, memiliki maksud yang bagus, tujuan yang benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sehingga bisa diambil kesimpulan pula bahwasanya pada hakikatnya yang namanya ikhlas atau hakikat dari keikhlasan ini tiada lain apa? Tauhid. Ya. Kita sedang mempelajari tentang apa? Tentang at-tauhid. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tujuan-tujuan kita, apalagi dalam ibadah-ibadah kita. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Di antara esensi yang begitu mendalam dari ayat wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya, ya, hanya kepada Allah lah segala sesuatu berakhir, maksudnya apa? Adalah ikhlas. Adalah tauhid. Taib. Apapun yang kita kerjakan ujung-ujungnya itu harus kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa taala. Ibadah sudah jelas, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Tidaklah manusia diperintahkan kecuali beribadah dengan cara seikhlas-ikhlasnya. Demikian pula
aktivitas sehari-hari itu murni wajib kita peruntukkan, ya, sebersih-bersihnya, semurni-murninya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Maka dari itu ikhwah sekalian, ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memelihara keikhlasan di dalam hati kita, ya, agar Allah tabaraka wa taala taib memantaskan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang pantas untuk masuk ke dalam surganya. Taib, wallahu alam bisawab. Ya, ada pertanyaan?

0: Masya Allah. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima sesuatu yang bukan menjadi takdir kita dan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita? Ya, syukran wa barakallahu fiik. Tayyib. Maka kalau pertanyaannya bagaimana caranya, ya, di antara caranya adalah kita belajar ilmu agama. Kita sibukkan diri kita dengan ilmu agama. Belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di antaranya di dalam Al-Quran pun dijelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya. Kemudian disebutkan pula wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian itu mencintai sesuatu padahal itu ya adalah keburukan bagi kalian. Tayyib. Atau kadang-kadang kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian, ya. Dan sering kali Allah tabaraka wa taala tegaskan bahwa dialah Allah tabaraka wa taala yang lebih mengetahui apa yang paling pantas bagi kita semua. Tayyib. Jadi ketika kita mendapatkan takdir ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak sesuai dengan keharapan kita atau kita menginginkan sesuatu tetapi Allah tidak berikan itu kepada kita, tayyib, maka kalau kita beriman terhadap ayat ini, selesai. Kalau memang tidak diberikan untuk kita, berarti memang itu bukan yang terbaik untuk kita. Tayyib. Ketika kita mendapatkan sesuatu tidak sesuai keinginan kita atau bahkan yang kita benci sekalipun, tidak kita sukai, ya, maka ketahuilah itu justru mungkin kebaikan bagi kita. Simpelnya saja, seorang dapat musibah, kadang-kadang mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Ya, mereka fokus kepada musibah yang menimpa dirinya. Tayyib. Padahal apa? Musibah ini akan mengantarkan dia untuk berdoa kepada Allah. Musibah ini akan mengantarkan dia meminta kepada Allah. Musibah ini akan membuat dia introspeksi dirinya, beristighfar. Ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan apa? Atau kata Ibnul Qayyim pula disebutkan tingkatan tertinggi seseorang ketika tertimpa musibah itu apa? Bersyukur malah. Ya. Dia bersyukur kepada Allah ketika ditimpa musibah. Kenapa? Karena dengan musibah ini dia malah lebih kuat, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Maka dari itu salah satu tipsnya, ya, agar kita bisa mudah menerima setiap kenyataan, setiap takdir adalah dengan kita banyak belajar ilmu agama. Ya, banyak, itu hanya satu ayat saja yang tadi disebutkan ya sebagai jawaban. Banyak jawaban-jawaban yang lain yang bisa kita dapatkan dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang akan menjadi jawaban dari setiap kegundah gulanaan, dari setiap problematika yang kita hadapi. Maka dari itu, ya, ilmu agama ini adalah anugerah yang begitu besar dari Allah bagi kita, ya. Maka raihlah, carilah, pelajarilah dengan sebaik-baiknya, insyaallah ya berbagai macam kebaikan akan ada pada kehidupan kita. Taib, ya, sudah cukup panjang pembahasan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa memperbaiki keikhlasan. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala mengumpulkan kita semua di surganya nanti bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun ana, maka ana bertaubat dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: صاد والقرآن ذي الذكر.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Lau lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullaha ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah, tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat, tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat, tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullah al-azim, innallaha wal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
6: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku. Kalau dia berdoa kepada aku, Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
7: Alhamdulillahirrabbilalamin.

penyandaran diri kita atau ketergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak.

0: sakit yang parah. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi?
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

أني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarrah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha. Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt? Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap

0: surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, la wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak atau anzaltahu fi kitabik atau 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angan-angan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi. Yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, Wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai, wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah kabar tentang Al-Quran. Ya. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. wa syifa'un lima fis sudur, dan obat bagi apa yang ada di dada, wa huda, dan petunjuk, wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Kul bifadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, kul bifadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun lahi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu, sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lugat ahli Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya, bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu, bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika. Kata Umar bin Khattab, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah, wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. Wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah. Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah." Jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, masyaallah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Qutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Qutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilangnya begitu. Ya. Itu di surga tinggal dipetik. Qutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian. Minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah. Jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
2: مرحبا.
3: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
2: وأنفاسه الزكية النقية.
3: اللهم لك أصبحنا.
4: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsina, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau sepuluh kali atau seratus kali.
1: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore seratus kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari seratus kali. Fasubhan.

0: من أذكار الصباح.
1: اللهم بك أصبح. بك أصبح.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
4: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya segano burung. Kedua, menaburkan air. Dan apa? Bunga ya? Bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya itu barulah, ya kering, kemarau. Bisi barulah mah, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai. Alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian di babad, bisi ayah orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka, dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua, lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama itu pelepah, bukan air. Nabi ada air? Ada. Tapi enggak menyiramkan air. Tapi dengan pelepah enggak bisa dikiaskan. Itu pertama. Kedua, itu kekhususan untuk Nabi, tidak berlaku bagi yang lain. Dari mana dalilnya? Tak ada satupun sahabat yang melakukan hal itu. Ketiga, itu hanya khusus kasus untuk dua kuburan. Itu tidak berlaku bagi semua kuburan. Kalau itu berlaku bagi semua kuburan, niscaya Nabi SAW menancapkan itu batang pelepah kurma di setiap kuburan kerabatnya, anaknya. Bisi kena azab, terutama Abu Thalib, ditancapkan. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nate nak kendi-kendi sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon kemanapun berada. Saya

0: Kan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat, wahai Syekh. Anda enggak pernah santai, wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah. Jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita, wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh, banyak sekali amalan-amalan kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amal kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, yakni pesan yang begitu, yakni begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri, dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka taala, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya.

0: sebelumnya, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat bukan hayat. Baca doa Allah, Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu, ya. Itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah Allah akan mempermudah hijrah kita.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya, ya, apa yang saya pegang ini, ya, kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita. Maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih, ya, keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka keluarkan itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertobat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fi din azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni, maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَ سَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini, Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita, berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir. Yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak. Tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, 'ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, "Ihdinash shiratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya, yaitu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lihatlah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim, Ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala.
3: Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki atau memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhir da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah orang tepang deui kanggo naraskeun hanca bahasan orang ngabahas kitab Riyadus Solihin edisi bahasa Sunda. Orang masih ngabahas bab kathratu turuqil khair, seueurna jalan-jalan kasayan. Hadis ya katam piti Adi bin Hatim radhiyallahu an qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul ittaqun nar walau bisyik tamrah. Abdi nguping Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh gerasian anjen ku naraka sanaos mengukur ku sapotong korma. Sapotong teh hiji korma bagi dua. Tah. Sadaqoh na teh ku sapotong korma. Hadis ia mutafakun alaih. Diriwayatkan ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Dina lafad anu sanis masih Bukhari sareng Muslim di Adi bin Hatim. Nabi alaihi salatu wasallam ngadau ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanduru ashama minhu fala yara illa ma qaddama وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Sar Nabi alaihi salatu wassalam te'aya hiji jami oge di antara aranjin. Kajabi eta jalmi bakal diajak cumarios langsung ku Allah. Daya penerjemah antara eta jalmi sareng Allah. Eta jalmi ninggal ka arah katuhunana. Daya anu katinggal kajabi amal-amal manehanana baheula nuju di dunya. Teras ninggal ka palih kenca. Daya anu katinggal, kajabi oge amalna, dikensa amal awon, dikatuhu amal kasayan. Teras eta jalmi ninggal ke arah payuna. Daya anu katinggal, kajabi naraka dipayunen beungeutna, raraina. Maka prak, jaga diri anjeun tina naraka, sanas mengukur ku sabelah korma, sapotong korma, hiji korma bagi dua. Lamun tegaduh, sahajalmi anu tegaduh korma, sanas sapotong, maka jaga diri eta jalmi tina naraka, sanas mengukur ku kalimat anu sae. Sebab orang terus ngabahas, tetiasa sodakoh ku barang, ku benda, ku tuangan, ku artos, sabab tegaduh, tiasa sodako, ku ucapan orang anu saya. Ucapan orang anu saya oge sodako. Ya oge hadis sahih riwayat Bukhari sareng Muslim. Hadisnya ku mu'alif nyata Imam An-Nawawi rahimahullah. Ditempatkan dina bab kathratu turuqil khair. Seurna jalan-jalan kasayan, Sebab Yogi ngejelaskan yen jalan-jalan kasayan teh kalintang seurna, kalintang beragamna anu disyariatkan ku Allah kanggo hamba-hambana supaya dugi kanggo kanu dimaksad. Di antawis kasayan anu dipikarido ku Allah turtiasa nyalametkeun tina azab neraka nyata sodakoh sanaos ku ajen anu kalintang alitna. Pangaos korma hiji, ah sigana mah moal 1000. Namun diartoskeun ku artos urang. Teras dibagi dua, anggaplah 1000 hijina. Dibagi dua, 500 rupiah. Sodakoh ku sapotong korma eta. Tiasa nyalametkeun tina azab neraka. Sakumaha pidauh Nabi alaihi salatu wasalam yen inna sadaqah tutfi'u al khati'ah kama yutfi'u al ma'un nar. Yen sadaqah tiasa mareuman kasalahan, ngahapus kasalahan ibarat cai tiasa mareuman seuneu. Seuneu nuju ngababala supados henteu nyebar ke mana-mana terjadi kahuruan. Kumacara mareumanana dibanjur ku cai pareum. Kahuruan oge kan ku damkar supaya pareum dikumaha. Disebrot ku cai pareum. Jadi cai tiasa ngahapus, tiasa mareuman. Seuneu sakumaha hoy agengna. Maka parum, tah ibarat kitu sodakoh karena kesalahan, karena dosa. Sodakoh teh ngahapus dosa. Sodakoh teh tiasa ngahindarkan bala, tiasa ngicalkan musibah, penderitaan, uku Allah ditimpakan ka urang. Sebab Nabi SAW netarakan fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha shalah wasiyam wassadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yen fitnah tanapi azab nuku Allah azza wa jalla dipastikeun ka hiji jalmi bahwa ngeunaan dirina, ngeunaan keluargana, ngeunaan hartana, ngeunaan putrana eta bakal kahapus ku salat, ku saum sareng ku sedekah oge ku amar ma'ruf nahi munkar. Teras dina hadis ieu muallif nyata Imam An-Nawawi rahimahullah ngajelaskeun yen Allah azza wa jalla engke dina dinten kiamat bari langsung cumarios sareng jalmi dina raraga ngahisab sadayana jalmi hiji-hiji atulami meureun kan jalmi teh seueur tingawitan zaman Nabi Adam dugikeun engka-engka dinten kiamat duka sabaraha miliar duka triliun jalmi meureun leuk-leuk atuh mohon makana abot tapi Allah maha cepat hisabna enggal innallaha sari'ul hisab jelas mah setiap jalmi engke bakal tepang sareng Allah face to face, paha papayun payun. Allah netelakeun dina Al-Qur'an surah Al-Insyiqaq ayat anu kagenep. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Hey, jalmi-jalmi anjeun teh tos nempuh jalan anu capek nuju ka Allah famulaqih anjen bakal tepang sareng mantenna sareng Allah. Perjuangan urang dina nyorang kahirupan ieu teh kan teu gampang. Ripuh komo upami ngalakukeun ibadah sareng amal soleh mangpirang-pirang kasayan. Matak capek mohon matak capek. Matak ripuh, mohon matak ripuh. Saur saha, saur Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, anjen terus nempuh perjalanan anu capek nuju ke Allah. Famulaqi anjen bakal tepang sareng mantena. Teras dihisab ku Allah azza wajalla. Capek orang teh dina kasean dina kawanan. Dina anu wajib atanapi sunnah atanapi dina makruh atanapi haram atau dina mubah. Nah ngalakukeun nu haram capeknya capek atuh. Sok naon wae sih ngalakukeun nu haram teh judi capek atuh teh. Terus komo babadog rarampog mah ya. Nyopet, maling, itu tuh capek luar biasa, capek hati, capek pikiran, capek mental, capek oge fisikna. Kau mau mun kanyahuan diudag-udag ripuh, kau mau mun katewak, aduh tos babak belur. Sadayana jalmi, dina ngalakukeun amalan boh awan boh saya di dunia capek. Engke akhirna bakal tepang sareng Allah Azza wa Jalla. Tapi kanggo jalma mukmin tepangna eta jalma sareng Allah mangrupi berita gembira. Kabar anu pika gembira. Sabab naon? Sabab pas tepang sareng Allah mah mung ukur bade dipasihan babales dina amal sae anu dilakukeun ku jalma mukmin nalika di dunya. Nah jalma mukmin, mukmin sejati. Pada malana naon ibadah, amal soleh, ngelakukan kasayan, ngahindarkan keawonan. Sadayana itu tapi pahala. Ibadah ke Allah, pahala. Amal soleh, pahala. Ngelakukan kasayan, pahala. Ngahindarkan keawonan, pahala. Ini kan keawonan setiap detik dina kehidupan orang ayah. Orang dihindarkan, ngahindarkan kawanan eta pahala tuh, pahala tuh. Tepang we sareng Allah, pahala na ngagunduk dipasihan babalesna. Ibarat umpamana orang hiji jalmi di alam dunya, didamel, di hiji perusahaan, atau napi di hiji proyek pembangunan, salami jam-jam kerjana, Tedek cicing, itu ia teras di luar jam kerjana lembur. Numpuk tah. Jam kerjana tepas engke gajihan tepang sarang mandor atau nafas sarang bosna kumaha para mana. Bakal gembira, bakal seneng. Aduh, sabab nan pasti mengukur bade nyandak piuntungan. Buruhna. Ya, cacak sarang jalmi. Kepada jalmi. Tepang sarang jalmi. Kanggo dipasihan upah, gaji, buruh, tina pada melana. Pasti sumringa. Komo jalma mukmin pada melana ibadah, amal soleh, kasayan, ngehindarkan keawanan. Pahala hungkul. Tepang teh sarang Allah pasti gembira. Allah netelakeun dina Al-Qur'anul Karim na surah Al-Baqarah ayat 223 wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Gara taqwa anjeun ka Allah. Turkanya hokeun ku anjeun, uningakeun ku anjeun, aranjeun bakal tepang sareng Allah. Wabashiril mu'minin, tapi pasihkan berita gembira kanggo jalma-jalma mu'min. Sebab tepang nasarang Allah itu mengukur piuntungan. Kemarin gitu, Nabi Ali salatu wassalam ngadawuh dina hadis nunjuk ke orang dibahas. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Daya hiji jalmi oge di antara aranjen. Kajabi eta jalmi bakal diajak cuma rias ku Allah. Daya penerjemah antara eta jalmi sareng Allah. Dina dinten kiamat. Salah sawias esi dialog atanapi obrolanana. Ku Allah ditembrakan eta dosa jalmi. Surah Allah alimta kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Tuhan jen bahula terus ngelakukan dosa. Iya. Tah data na ayah. Atu tong boro Allahnya. Jami oge atuh. Ayana diurang tos ayah tos ngawitan. Di batur mah tos tibaheula di negara-negara maju. Kamera CCTV di mana-mana. Dugikeun ka di nu sepi. Dugikeun ka di jalan luar kota. Dugikeun ka di taman-taman anu sepi nalika wengi-wengi. Kamera di mana-mana. Komo di jalan raya. Nah karena pas aya jalmi ngalanggar aturan. Wengi-wengi aya lampu beureum ditabrak. Daya mobil. Jepret ku kamera. Langsung enjing na eta tagihan anjeun tah ngalanggar lampu beureum. Tah ieu buktina. Aya filmna, aya videona, minimal aya fotona. Aya waktuna jam sakitu di jalan anu datana detil. Datana jelas. Supirna teh anjeun, ieu mobilna anjeun nomorna sakieu tah. Gambar anjeunna oge aya tah di dieu. Atos. Ditemrakeun. Eta di dunia. Di negara orang ya ayeuna tos ngawitan tah. Ngalanggar lalu lintas tekedah diudag ku polisi antep. Engke teh aya data nomor motor atau napi nomor mobil na saha pemilikna alamatna di mana kan jelas tos computerize ayeuna. Segala sesuatu tos datana aya dina komputer online milik negara. Tah anjeun ngalanggar ieu buktina tah dendana sakitu. Teu tiasa ingkar, teu tiasa urang nolak. Oh henteu abdi ieu buktina aya. Eta jami komo deui Allah Subhanahu wa taala engke di akhirat. Ku Allah ditemrakeun anjeun poe ieu poe ieu poe ieu ngalakukeun ieu. Fa idza aqra biha wa dhanna annahu qad halak. Lamun eta jami ngaku leres abdi ngalakukeun iya da teu tiasa ingkar saksi aya bukti aya. Eta jami nyangka dirina bakal babak belur, bakal binasa, bakal diazab ku Allah Azza wa Jalla sabab dosana seurteuing. Tapi jalmi mukmin malah saur Allah inni qad satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru halaka al-yawm. Ta kasalahan anjeun ieu teh baheula keur di dunya ku kami ditutup. Dirahasiakeun. Dipeti eskeun. Daya nu terang, henteu dibongkar ku Allah. Eta di dunya. Makana batur teh nganggap anjeun soleh padahal salah. Ayeuna poe ieu eta kasalahan teh dihapus dihampura. Dihapunten teu diazab. Gumbira teh jalma mukmin. Oh, gumbira pisan. Kalintang seurna dosa kasalahan nu kurang dilakukeun ku Allah Azza wa Jalla ditutup teu aya nu terang kajabi Allah sareng manehanna. Teras di akhiratna eta memang ditemrakeun heula. Disodorkeun heula anjeun ngalakukeun dosa. Iya poe di dia. Bener bener teu? Laras atos aina dihampura. Di dunya ditutup di akhirat dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala tur ieu kanikmatan anu luar biasa. Makana wa basyiril mu'minin pasihan berita gembira ka jalma-jalma anu mukmin nalika tepang sareng Allah. Eta salah sayus isi dialuhna. Terasur Nabi fayanduru aymana min fala yara illa ma qaddama. Eta jami ngarieu ka katuhu. Teu aya anu katinggal kajabi amal-amal saena. Ngaliek deui ka kenca. Teu aya anu katinggal kajabi amal-amal awona. Ngaliek ka payun. Teu aya anu katinggal kajabi neraka dipayuneun raraina. Kemasar Nabi SAW, anjan kurusian ku eta neraka. Ittaqun nar. Walau bisik ke samrah, anjan kudu ngahindarkan diri, nyelamatkan diri tina neraka, sanas mengukurku sapotong korma. Setengah korma, hiji korma dibagi dua, tah di sodakoh. Ucapan ittaqun nar, bahasa orang mah bertakwa anjen kana neraka. Sebab Allah mi warang bertakwa sareus ka Allah hungkul. Ittaqullah laras. Tapi aya ittaqun nar. Aya ittaq wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Anjen ge kudu bertakwa ka hiji dinten dina dinten eta hiji jalmi teu tiasa nyalametkeun jalmi nu sanesna. Takwa karena dinten kiamat. Takwa ka Allah. Takwa karena neraka. Takwa karena dinten kiamat. Malih takwa ka istri. Takwa oge karena dunia. Fattakun dunia wattakun nisa. Anjen kedah takwa ka dunia. Takwa ka para istri. Kasadana istri kedah takwa orang. Kumaha takwana sadayana takwa boh ka Allah, boh kana neraka, boh kana dinten kiamat, boh kana dunya, boh ka para istri sadayana wujudna hijinya eta taat ka Allah. Laksanakan perintah Allah tebihan larangan. Sebab makna takwa teh ja'lul insan wiqayatan bainahu wa baina yakhafuhu. Takwa teh hiji jami ngadamel perisai, ngadamel taming, ngadamel benteng, ngadamel panyalamet tina dirina ka antawis dirina sareng tina hiji perkara anu dipikasian kumanehanna. Takwa ka Allah yang ngadamel benteng atanapi, taming atanapi, pelindung tina murka Allah. Naon bentengnya taat ka Allah. Takwa kana neraka hartosna nyalametkeun diri tina neraka. Ngadamel perisai benteng anu tiasa nyalametkeun tina neraka. Naon bentengna teh takwa taat ka Allah. Laksanakan perintahna, nebihan, larangana, eta nu nyalametkeun dirina tina neraka. Takwa kadinten kiamat hartosna ngadama perisai supaya salamat tina kaawanan dinten kiamat. Penderitaan dina dinten kiamat. Naon perisaina atanapi tamengna taat ka Allah, laksanakan perintahna, tebihan larangananna. Takwa ka dunya hartosna nyelametkeun diri tina fitnah dunya. Ngadamel tameng perisai antara dirina sareng fitnah dunya. Kumaha carana? Taat ka Allah, ngeunaan harta, ngeunaan dunya. Laksanakan perintah Allah, tebihan larangananna. Takwa ka istri, sanes tunduk patuh taat ka para istri, ka para awewe sadayana di alam dunia. Tapi salamatkan diri anjen tina fitnah para istri. Kucara taat ka Allah dina masalah eta. Tungkul ulah molotot ningali istri teh. Ulah sasalaman, ulah pa antel, ulah pa duduaan, ukomo pa gege, anu sanes mahramna. Apa sareng istri mah mangga teh teuing ibadah. Ta janten takwa hartosna nyalametkeun diri tina perkara anu disebutkeun. Takwa kana neraka, hartosna nyalametkeun diri supaya teu kakeunaan ku azab neraka. Saur Rasul sallallahu alaihi wasallam dina hadis ieu fattaqun nar walau bisyiqqit tamr. Gera salametkeun diri anjeun tina neraka, sanaos mung ukur ku sabeulah korma ku cara diinfakeun disedekahkeun ieu tiasa nyalametkeun tina sana neraka. Tur hadis ye ngajelaskeun agungna sedekah sanesku harga anu kalintang murah tur alitna. Bayangkan lamun dina segi harga poah kurma dibagi dua sabaraha. Damal 1000 rupiah. Infak ku harta saalit kitu tiasa nyalametkeun tina naraka. Dumasar kana hal ieu maka hadis ieu nuduhkeun agungna sedekah. Sanos nilaina alit tur sakedik tapi kaagungan sedekah ngalantarankeun eta jalmi tiasa salamat tina seuneu naraka. Maka la tahtaqir minal ma'rufi syai'a. Ulah nganggap enteng, nganggap remeh karena kasayan sanas mungkur sakedik. Sapotong korma diinfakkan, disodakohkan, oge tiasa nyalamatkan tina naraka. Tong lalawara sodakohma.

الخطية كما يطفئ الماء النار. Yang sedekah tiasa ngahapus dosa sareng kasalahan. Sakumaha cai tiasa mareuman kana seuneu. Sedekah oge tiasa ngahindarkeun azab, musibah, bahkan mun musibah eta tos tumiba tos keunaan ngeuna kana dirina naon wae boh keuna ku panyawat. Boh umpamana wae nah, ngalaman karugian tina hartana, bisnis gagal, atau napi mungkin panyawat musibah eta teu nimpa ka kulawargana, ka istrina, ka putrana, ka orang tuana, atau napi hartana ical ngalaman karugian. Maka obatna infak sareng sedekah. Bakal kahapus. Eta musibah teh nu tumiba insyaallah bakal dicabut ku Allah. Sakumaha hadis tadi netelakeun fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi yukaffiru as-shalah was-siyam was-shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yan azab nu ku Allah ditimpakeun ka hiji jalma boh kana dirina, kana ka istrina, ka hartana, ka budakna eta tiasa kahapus. Maka lamun urang katibanan musibah, infak sedekah. Sedekah ieu kalintang agungna, nya. Eta faedah anu kahiji dicandak tina kalimat fattaqullah walau bisikit tamrah. Gera salamatkan anjen tina naraka. Sanas mengukur sadaqahku, karma anu mengukur sapotong atau nepi sabelah. Eta faidah anu kahiji. Faidah anu kaduana. Masih tina kalimat ittaqun nar walau bisikit tamrah. Gera salamatkan anjen tina naraka sanaos mengukur sedekahku sapotong korma. Tina kalimat ya. Aya faidah yen nganiatkan amalan kanggo ngahindarkan naraka. Tur ieu teu bertolak belakang sareng kaikhlasan. Kan aya jalmi anu kababelasan. Nyarios. Siga bijak, siga laras, lamun siga mah berarti henteu nya. Siga bijak berarti teu bijak, siga laras berarti teu laras. Eta budak siga monyet, oh berarti sanes monyet. Jalmi ngan mirip meureun. Siga bijak, siga laras. Berarti teu bijak, teu laras. Aya jalmi nu ngucapkeun. Yen ibadah mah ulah ngarepkeun surga, ulah ngarepkeun pahala, ulah nganiatkeun sieun ku azab. Sabab eta teu ikhlas. Niatkeun ibadah mah kanggo ngahontar ridho Allah. Sajalmi anu niat ibadah kanggo milari pahala atau napi ngahindarkeun naraka berarti teu ikhlas. Eta jalmi memahami syariat ku otak, ku akalna, ku perasaanana. Sanes diukur ku hak, ku Quran sareng ku hadis. Al-haqqu min rabbik. Bebenaran dari Allah. Anu sumping nati Allah mah Quran sunnah. Benar henteu na ucapan ukur ku Quran ku hadis. Dah hadisnya netelakeun ittaqun nar walau bi syikkit tamrah. Anjeun kudu sieun ku naraka. Sanaos mengukur sedekah ku sapotong korma. Niat eta jalmi sedekah teh supaya salamat tina naraka. Ia dikengengkeun saluyu sareng penjelasan Quran. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa tu fa innal jannata hiyal ma'wa. Sajalmi anu sieun ku azab ti Allah. Sieun
sangsara di akhirat di

0: di hari kiamat di padang mahsyar sian lebet kana neraka. Wa nahan nafsa anil hawa, terus nahan diri natina hawa nafsu. Hawa nafsu ngajak kana hal-hal nu nyenangkeun sanaos pidorakaeun. Jadi turu teu digugu, ditahan dirina, ulah nuturkeun hawa nafsu. Jalmi anu sieun ku azab, makana eta jalmi nahan diri tina hawa nafsu, fa innal jannata hiyal mawa. Surga tu tempat mulihna eta jalmi. Turyatu bertolak belakang sareng keikhlasan. Sebab makana lepat definisi ikhlas, ikhlas teh ngalakukeun amalan kanggo ngahontal ridho Allah. Leres tapi eta teh parsial. Ngan sabagian untuk mencakup. Anu laras mah ikhlas teh ngalakukeun amalan bari ngaharapkeun naon-naon nu aya di sisi Allah. Diniatkeun kanggo ngaraih naon nu aya di sisi Allah. Naon-naon nu aya di sisi Allah teh ya karidoanana, nya mahabbahna, nya pahalana, nya surgana, nya perlindungan tina seuneu neraka. Eta sarena nu aya di sisi Allah. Lamun ngalakukeun amalan kanggo ngahontal naon-naon anu aya dina panangan jalmi, ta eta ikhlas. Ngamalkeun amal akhirat hoyong dipuji, teu ikhlas. Ngamalkeun amal akhirat hoyong dibayar, teu ikhlas. Ngamalkeun amalan akhirat tapi hoyong dihargaan, kubatur, hoyong dipasihan jabatan, pangkat, kekuasaan, populer, sareng segala rupa. Nah, eta nu teu ikhlas mah. Jadi tiasa na hiji jalmi salamat ku infak sareng ku sedekah tina seuneu neraka, lamun memang niatna kanggo tiasa salamat tina seuneu neraka. Sanes infak sedekah kusabab hoyong dipuji. Tapi infak kanggo pembangunan pondok pesantren ta 100 juta. Tapi engke umumkeunnya dina radio, umumkeunnya dina media sosial. Amanahan ka ustad sebut nama abdi itu, abdi tos nyumbang 100 juta kanggo mahar, selipkeun dina pangaosan. Eta mah teu ikhlas karena Allah atuh sabab ngaharapkeun pamuji jalmi. Penghargaan, apresiasi ti jalmi. Eta anu bahaya. Eta nu teu ikhlas. Ya, faedah anu kaduana. Wajibna niat ikhlas dina ngalakukeun amal soleh kalebet sedekah nembe tiasa salamet dina neraka. Tur salah sawios bentuk keikhlasan dina beramalnya eta ngalakukeun amalan ku sabab sieun kuna neraka. Sieun ku azab Allah, sieun ku murka Allah azza wa jalla. Saya itu saya. Quran ngadukung. Hadis langkung seueur deui. Malah jalmi anu kitu sur Quran dipasian dua surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surah Ar-Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, kang jalmi anu sieun ku Allah kana dinten akhirat. Sieun di azab, sieun di murkai, sieun di benduan. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, eta jalmi bakal dipasian dua surga tuh. Jadi niat ikhlas karena Allah tur salah sawias niat ikhlas teh nyaeta ngalakukeun amalan ku sabab sieun ku neraka. Sien ku naraka. Ia faidah anu kadua. Faidah anu katilu. Lamun sodakoh ku. Harga anu sakedik. Tiasa nyalametkeun tina seuneu neraka. Komo lamun infak sodakohna teh ku harga anu kalintang ageungna. Tadi disebutkeun sapotong korma, hiji korma bagi dua, terus disodakohkeun, eta tiasa nyalametkeun tina seuneu neraka asal ikhlas. Komo lamun satruk terman kormana teh dibagi-bagi ke fukara sareng masakin. Anu dibagi nage anu super sanes anu kawe sanes anu ya terus 2 tahun dia si korma teta terus buruk bagikan we tuh anu nampi nage ninggalin nate ngabiri gidi dialungkan dipicen ya terus bilatungan sanes nu kitu nu pangsaena nu seger kene fresh kene super teras awis pangaosna. Karma ajwa atau disebut karma nabi, karma sukari, anu superna, aya nu kawe hiji, aya nu kawe dua, eta teh nu superna, anu pangsaena, eta mah raosna luar biasa, manfaatna kana tubuh ge luar biasa. Jadi langkung ageng ajen atanapi nilai hiji sedekah langkung seueur manfaatna langkung biasa nyalametkeun deui tina azab tina neraka. Jadi lamun umpamana sedekah ku sapotong korma biasa ngahapus kasalahan komo deui lamun kormana sakilo komo lamun kormana sadus teh 3,5 kilo kira-kira komo deui lamun satruk komo deui anu umpamana nilaina langkung tieta. Temung ukur korma. Tuangan anu sanesna. Atanapi artos kanggo ngabangun pondok pesantren. Atanapi masjid. Atanapi kanggo kepentingan umat. Kanggo kepentingan akhirat. Bakal tiasa langkung seueur deui dosa-dosa anu kahapus. Tiasa ngahindarkeun musibah tiasa nyabut musibah anu ka anuju ka alaman ku dirina lamun mangrupi umpamana panyawat ku infak sareng sedekah tiasa damang ku Allah dicabut panyawat Allah nu masian panyawat Allah nu anu ngadamangkeun oge makana upami darah timur tengah mati Saudi di Qatar di Oman di Kuwait, lamun umpamana anjena atanapi putrana atanapi sepuhna tedamang, komo tedamang na wales parah di rumah sakit, duka sur dokter semua duka hente, aranjena nga bagi-bagi artos, infak sodako. Supada sepanyawat kula wargana didamangkan ku Allah. Terus aru damang. Sabab naon, sabab memang sedekah tiasa ngahapus kesalahan, tiasa nyabut musibah anu nuju ka alaman ku dirina. Makana gerakan infak sedekah teh ulah komo di musim pandemi kieu. Keluar rogoh sakuku urang terus disalurkeun. Panyaluran infak sedekah moal pernah kosong. Urang ge ayeuna tuh nuju aya proyek pembangunan pondok pesantren tuh. Targetna teh genep sasih kedah tos beres sebab bari dianggo deui. Kanggo calon santri enggal di taun nu bade dongkap. Ayeuna nuju ngagalang donasi. Mangga anu hoyong. Kauntungan akhirat anu permanen anu jariah ngocor terus deukeun ka dinten kiamat mangga tuh. Aya kontak persenna, aya nomor rekening kanggo transferna mangga ulah hari-hari. Ittaqullah walau bi syiqqit tamrah. Gara taqwa anjen kana neraka, gara sieun anjen kana neraka, gara salamatkeun diri anjen tina neraka saras mengukur infak sedekah ku sapotong. Sapotong kurma nya. Taeta faedah anu ka tiluna. Faidah anu kaopatna dalilun ala kalamillah azza wa jalla wa annahu subhanahu wa ta'ala yatakallamu bi kalamin masmu'in mafhumin la yahtaju ila tarjamatin ya'rifuha al-mukhatab bihi. Hadis yoga ngajelaskeun yen salah sawias sifat Allah kalam Allah nyarios. Allah nyarios ku ucapan anu ka kuping tur anu terfahami. Ka kuping ku jalmi anu nuju diajak nyarios. Engke di akhirat. tur terfahami. Lamun tur terfahami mah tu mau aya dialog eta. Tapi ku cara sareng kaifiat anu laisa kamitslihi syai'un. Anu teu sami sareng cara cumarios makhluk manawa tong moro Allah sareng makhluk. Makhluk sareng makhluk oge dina nyarios dina komunikasi benten. Urang mah nyarios sareng papada makhluk teh ku cara siga kieu. Nyarios ngaluarkeun suara ka kuping. Teras difahami. Binatang mah henteu kitu. Aya nu komunikasina teh mungkin ku gelombang. Aya anteneannya. Aya anteneun tuh sapertos belalang naon. Belalang teh simet, sireum, kupu-kupu. Maraneha komunikasi ngobrol mungkin ngobrol. Kumacana duka urang teu terang. Ucing sareng ucing nu ka kuping mah mengukur ngeong ngeong ngeong gitu nya. Ngobrol mungkin ngobrol. Atau napi cicing tapi buntutna. Buntutna teh salah sawias bentuk komunikasi antawis ucing sarang ucing. Orang mah teu faham. Papada ucing mah faham. Jadi komunikasi nyariosna makhluk sarang makhluk carana kaifiatna tos benten komode makhluk sarang Allah. Kumaha cara Allah nyarios? Tesami sarang makhlukna. Tesami naonana sagalana. Kitu deui ngupingna Allah. Allah nguping, Allah nguping. Inna Allah sami'un basir. Allah teh naon namina teh yang nguping, yang ninggal. Jami oge waja'alnahu sami'an basira. Inna Allah kana sami'an basira. Allah nguping, Allah ninggal. Jami oge nguping, jami oge ninggal. Waja'alnahu sami'an basira. Kami ngajadikan manusia sami'an basira. Allah sami'an basira. Atau sami ari makna nguping sareng ninggalna mah sami. Nguping teh hartosna idrakus saut, tiasa nangkap suara tur faham. Eta hartosna. Tapi kumaha carana benten. Tong boro Allah sareng makhluk. Makhluk sareng makhluk. Oke, dinapaku kupingan teh benten. Cara nguping jami, sareng cara nguping orai, sareng cara nguping berit. Benten eta teh. Orang ngupingna kia orang terang. Orang gaduh alat, nah gaduh cepil, gaduh gendang-gendangan, dilebetna nya. Sareng sagala rupi. Katewak suara naon wae ku urang. Lebet karena otak difahami. Binatang benten deui ngupingna teh duka kumaha. Binatang hiji sareng binatang nu sanes cara ngupingna benten. Komode cara nguping Allah sareng cara nguping makhluk benten. Ia berlaku tina segala sifat Allah. Makana ulah Allah mah teu nguping teu ninggal sebab lamun nguping sareng ninggal berarti siga jalmi. Salah eta jalmi. Allah nguping, Allah ninggal tapi cara anu benten. Allah mah teu istiwa dina luhureun aras lamun istiwa siga makhluk. Nya benten carana atuh. Allah istiwa, makhluk istiwa tapi benten carana. Sami sareng Allah ninggal, makhluk ninggal. Allah nguping, makhluk nguping tapi carana benten. Allah istiwa, makhluk istiwa tapi carana benten. Tah para wargi sadayana, sekap sakitu langsung tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Mangga.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ka pangarsa Ustaz. Anu tos medar ngeunaan agungna sedekah. Para wargi mangga upami bade nelpon atawa napi ngawea ka nomor anu kusim kuring tadi tos di wartakeun nyaeta 0228686267 atawa napi 0811227476. Alhamdulillah aya telepon Ustaz, mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga tisaha.
1: Tisaha di mana mangga? Terus lebat.
2: Sekarang Kang Maulud di Bogor Ustaz.
0: Kang Maulud di Bogor mangga.
2: Iya badan narasin terkawis tadi teh. Upami orang sedamang. Ya salah lanong dengan cara sedekah salah sabiosna. Nah lajeng kondisikan hati orang supaya sudah terjatuh karena kesirikan kumah Ustaz. milih ayam misalkan pamrih nanti buat payung damang ngukul kertas sedekah nanti gitu.
0: Iya.
2: Sekarang kedua terkait mohon ayah seseorang ahwat anu sok masih rajin TikTokan dan segala macam gitu. Nasihat tanggung anjina nu sari seperti sumaha itu Ustaz. Matur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kang Maulud di Bogor, barokallahu fiik. Aya dua patarosan. Patarosan anu kahiji. namun urang teu damang teras infak sareng sedekah. Ya, kalabat ikhtiar syar'i. Jadi aya dua jenis ikhtiar. Kahiji ikhtiar hissi. Kadua ikhtiar syar'i. Ikhtiar hissi lamun orang tedamang lalan dong ka dokter, ka ahlina asal ku cara ngalandongan anu memang logis, anu rasional, anu aya hubungan sebab akibat antara penyakit sareng cara ngalandongan eta. Aya penjelasan ilmiah. Boh ku cara pengobatan kedokteran modern atau napi alternatif anu memang rasional. Alternatif contohna we umpamana akupuntur atau napi refleksi, akupresur atau napi bekam atau napi nusanes. Nah, itu aya penjelasan ilmiah. Atau napi ka dokter ahli. Eta disebut ikhtiar hissi. Sanas daya contoh nanti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mangga lakukan. Ah Nabi itu pernah aku puntur, berarti aku puntur bid'ah. Ya mas, urusan agama, urusan dunia. Henteu dihukumi bid'ah henteuna. Salami memang rasional, salami memang aya penjelasan ilmiah mangga. Kedua, ikhtiar syar'i. Ikhtiar syar'i aya landasan syariatna. Aya penjelasan na Quran, aya penjelasan tina hadis anu sahih. Sanaos teu masuk akal, teu hubungan, teu ilmiah. Contohna sodakoh, naon hubunganna sodakoh sareng panyawat. Nah sodakoh teu ngaluarkeun zat tertentu, anu zat ieu teh tiasa ngadamangkeun panyawat eta jalmi, teu aya penjelasan. Mung hadis ngaisyaratkeun siga kitu. Jadi infak sareng sedekah. Maka sadaya musibah nu ku Allah jadi pasikeun ku Allah dicabut deui. Eta mah penjelasan syar'i, sanaos teu ilmiah. Saperta sumpah ngadoa. Ngadoa teu aya hubungan sebab akibat anu rasional antara panyawat sareng damangna eta jalmi. Umpana lamun urang ngadoa, oh doa urang teh ngaluarkeun zat-zat tertentu anu teras tiasa ngadamangkeun, teu aya penjelasan. Tapi salami eta aya nas anu ngarangkeun aya hubungan antawis damangna eta jalmi sareng zikir, sareng doa, sareng baca Quran, sareng infak sedekah lakukeun. Kengeng teu nganiatkeun eta infak sedekah kanggo hal duniawi. Ieu ngaisyaratkeun dikengengkeun. Lamun teu dikengengkeun mah Nabi mah nganjurkeun infak sareng sedekah. Berarti ieu nganiatkeun hiji amalan kanggo ngaraih naon-naon nu aya di sisi Allah. Kasembuhan, damangna hiji jalmi tina panyawit. Tina panyawat eta Allah anu ngadamangkeun, Allah anu masian panyawat, Allah oge anu ngadamangkeun. La syifa illa syifa'uk. Teu aya kasembuhan, teu aya damang kajabi, damang kasembuhan anu asal nanti Allah Azza wa Jalla. Ah, napon dokter eta mah sekedar wasilah, Allah anu ngadamangkeun mah. Tur Allah masihan uninga ka urang Lamun hoyong damang tina panyawat, sur Allah soko olalandong mangga, sarang salah sawisna mangga. Nah doa mangga, infak sarang sodakoh mangga, sholat sarang satrasna. Sepuluh hari tadi, fitnatur rajuli fi ahlihi, wa malihi wa waladihi tukaffiruha sholah, wa siyam, wa sodakoh, wal amru bil ma'ruf, wa nahyu anil munkar. Dan nanti ayat bertolak belakang antawis dua hal eta. Nya janten teu hartos lamun urang infak sedekah kalawan niat yang damang panyawat berarti oh syirik. Teu syirik di mana? Da teu ngaduakeun Allah. Eta patarosan nu kahiji, nu kadua. Aya panyawat psihis ayeuna anu ngalanda para emak-emak, para gadis oge, kalabat akhwat. Nyaeta main TikTok. Duka naon hartosna TikTok asalna bah duka tina bahasa Inggris, duka tina bahasa Indonesia nya. Nu jelas mah ayeuna nuju jadi wabah mendunia. Penyakit sanes penyakit atuh, penyakit psihis. Naon eusina nya eusina kadang nyanyi, kadang joget, kadang ngalakukan gerakan anu aneh. Naon tujuanna caper, cari perhatian. Supaya viral. Kalau upamitos viral, dituturkan ku balarea. Temu ukur di negara orang, tapi di dunia. Jadi sadunia nuturkan gerakan orang. Terkenal we orang. Diundang we kana TV. Janten jalmi beken. Gerakanana akhirakeun luar biasa. Pa aneh-anehnya. Siga kitu tah. Eta kaawanan atanapi kaburukan. Kaawanan sareng kaburukan. Namun eta kasayan mangrupi baca Quran. Teras dilagukan kalawan saya supaya jalmi-jalmi muji kana sorana eta sumah. Ngalakukan amalan di nararaga hoyong dipuji ku manusia eta sumah. Dosa teu? Dosa, sumah, ria dosa. Tong borok itu sholat tapi ria oge diancam. Fawailul lil musallin. Silaka tu jalmi anu sholat. Salah sawesna alladzina hum yuraun. Jalmi anu ria na sholat. Kita di amal ibadah nusanes, infak, sodakoh, tapi ria. Maca Al-Quran, tapi sumah. Ria atau nafi sumah nyata, nemrakan amalan. Di nararaga yang dipuji ku batur. Sanes di nararaga, ngaraih nanu ayah di si Allah. Tapi hoyong ngahontal nanu ayah dipimilik ku manusia. Kalabat pujian. Lamun eta eusi TikTok na kasayan, maka eta ria sareng sumah. Kusabab niatna hayang dipuji di komentaran ku komentar anu sae ku papada jalmi. Lamun eta kaawanan berarti langkung nyebarkeun kaawanan. Dosana naon jariah umpama aya jalmi joget-joget. Dosa. Kamu istri mah aduh. Kamu bari ngumbar aurat. Tah, dituturkan da sae, lucu, dituturkan ku ribuan jutaan jalmi. Bangga kan? Bangga tuh. Janten jariah terus, eta jalmi maut, tapi video TikTok kanana masih nyebar di internet, ke seluruh dunia. Suruh nuturkan, maka dosana nuturkan ke alam kubur. Tanpa ngurangan dosa jalmi-jalmi anu nuturkan anak. Ibu-ibu dijilbab, dicadar, mak-mak gitu tanya. Gutak-gitak, jingkrak-jingkrak, siga cacing kapanasan, lucu, teras, sae, teras dituturkan. Nah, tesian ku akibatnya di alam kubur, di akhirat. Orang seberapa puluh tahun deh hirup di alam dunia. Satu seta kada dipertanggungjawab. Dosana urang tos mot ngocor teras tina dosa jalmi-jalmi anu nuturkeun TikTok kanana. Demasar karena hal eta stop. Ulah tuk tak tiktok. Sebab eta bakal jadi dosa jariah anu bakal ngocor teras ke alam kubur kena ku hiji hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaiha wizruha wa wizru man amila biha. Sing sajalmi anu mirucaan masian contoh dina kawonan maka eta jalmi nanggung dosa ditambah dosa jalmi-jalmi anu nuturkeun eta kaawonan tanpa ngurangan dosa maranes kedik oge. Nu nuturkeun dosa kanggo dirina. Anu dituturkeun dosa na nampung sadaya dosa-dosa anu sanesna. Janten, aduh, ruginya rugi. Maka stop para akhwat. Ari Ihwan taranya, asa nama tara Ihwan mah. Sakapeung meureun. Stop ya, wallahu a'lam. Mangga deudeung.
1: Alhamdulillah, ternun Ustaz, kana walarana aya WA Ustaz, nema kana WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bandung Barat, Ustaz bade naros SIM kuring. Pernah maos di internet yen ngaboking tempat di masjid teh saurna teh kengeng. Tah na eta teh leres upami leres kumaha watesana? Watesan waktosna naha? Upami urang ngaboking teh misalna saku sajadah teras urang teh kajaman heula na eta teh termasuk ngaboking atanapi ti magrib ka isya tah saurna ngaboking teh bohku tongkat bohku kursi atanapi sajadah eta teh teu kengeng na kumaha Ustaz tah walarana atuh nuhun.
0: Iya, barakallahu fiik. Bawa nyindir ka urang salat sahu di Masjid Umar. Iya, anu dimaksud istilah orang aya na ngaboking, mesen tempat, ya tempat kuring oleh tempatan eta teh kenging. Sabab siapa cepat dia dapat. Sa anu pangawitan ngawitan akadinya, eta anu paling berhak nempatan di tempat mana wae nu langkung afdol. Pengkeren imam umpamana wae. Anapun lamun umpamana orang tos dongkap tipayun ka masjid. Teras orang calik dirinya boh sholat, boh naon maca Quran. Teras ternyata aya kapriyogian heula kaluar. Boh kanggo kajamban atau napi uih heula nyandak sesuatu. Uih deui ka tempat anu tadi, maka eta berhak. Sebab tersumping tipayun. Tur eta langkung berhak tibatan batur anu sumping panderi kadinya. Iya mah punten nusim kuring tadi tos kadinya. Ta. Nu dimaksan ngaboking kitu leres. Umpai orang dong ngapelaka masjidnya. Teras umpamana ngampar sajadah. Teras orang sholat. Tahiyatul masjid dua rakaat, teras ngadoa, teras umpama cakur pek teh duh hayang kajamban, kajamban. Eta mah langkung berhak umpama wihdi tibatan ubatur. Umpatos kaluar di tempatan kubatur tiasa diusir, eta pun teu abdi tadi di dieu. Kan kajaman heula, atanapi kaya kepriyogian heula, mangga. Ngaboking kitu kenging, sabab anjeunna tadi langkung tipayun sumpingna. Nah jadi nu dimaksud ngaboking teh dasan kerja apokana di kamarikan. Awas ya tempat kuring. Ulah di tempatan ya. Ui. Nah itu mah tekenging. Nye. Tetiasa umpah sahawai anu langkung awal sumping ke masjid. Anjena anu langkung berhak nempatan tempat di mana wae. Jantan upami ngaboking nate anjena langkung tipayun. Ngampar sajadah teras keluar di kusama bayak keperyogian. Kayak uihna ke tempat tadi anjenan langkung berhak. Ya gitu. Wallahu a'lam bissawab. Mangga.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Ustaz. Karena walarana. Nema dina WA di Ustaz. Ustaz. Ayah telepon. Terus lebat mangga. Tisa di mana?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ustaz. Abi dari Naros. Agung nak sedekah. Aya etahnya 5 eta nutrutama mangapus dosa, kedua menolak ke neraka. Nubade taroskeun ieu dina kancreng di Al-Furqan.